0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
3: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
2: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
4: Mungkin rasanya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
2: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
7: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bejuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bejuri.
8: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
7: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
10: kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, hanya kloter dari Sumatera Selatan.
9: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Garda terdepan dalam menjamin
2: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung
9: menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai manfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi

di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua, tadi mataharinya sempat nongol sebentar ya, tapi sekarang udah gelap lagi. Apakah hari ini akan turun hujan? Kita nantikan ya, walaupun kalau kita lihat perakiraan cuaca, ini kayaknya gak akan turun hujan sih, tapi kan gak ada yang tahu ya bakal turun hujan apa enggak. Apapun itu, mudah-mudahan terbaik dan juga kita semua bisa melakukan aktivitas.

0: beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. Kalaupun mungkin saat ini ada yang lagi kurang fit, lagi gak enak badan ya, istirahat, makan yang cukup, minum obatnya. Kalau memang butuh suplemen, diminum suplemennya ya. Dan yang gak kalah penting adalah istirahatnya. Dan pendengar, kami juga seperti biasa nanti tepat pukul 8 akan menghadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa, di mana untuk topik yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini kaitannya tentang menjawab tantangan pertanian modern. Dan hal ini kami hadirkan kaitannya tentang peringatan Hari Krida Pertanian ya, yang dilaksanakan setiap tanggal 21 Juni setiap tahun ya. Untuk Anda yang ingin berkirim komentarnya atau juga nanti ingin bertanya kaitan tentang topik yang kami hadirkan dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa, dari sekarang boleh banget ya. Lisna tunggu WhatsApp-nya di 081324951935 ya. Dan yang pasti juga nanti Anda juga bisa bergabung di line telepon dan tentunya bisa menyaksikan langsung melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya nanti sesaat lagi tepat pukul 8 kami akan hadirkan sajian dialog Cirebon Menyapa. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Yes.

0: Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: lintas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, Senin 22 Juni 2026. Dan seperti biasa pendengar, selain Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, serta Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Pagi ini Anda juga bisa menyaksikan langsung sajian Dialog Cirebon Menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda adalah menjawab tantangan pertanian modern. Seperti biasa juga Isma ajak Anda, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami ya di 0231 8493259, atau juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya pendengar, seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 21 Juni Indonesia ini memperingati Hari Kerida Pertanian sebagai momentum untuk memberikan apresiasi kepada para petani dan seluruh pelaku sektor pertanian yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional dan penopang ketahanan pangan bangsa. Di tengah berbagai tantangan pertanian modern, mulai dari perubahan iklim, alih fungsi lahan, fluktuasi harga komoditas, kemudian juga keterbatasan regenerasi petani, hingga pesatnya perkembangan teknologi digital, peran petani semakin dituntut ya untuk mampu beradaptasi dan juga berinovasi. Sementara di sisi lain, kebutuhan pangan juga terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang menjadikan sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan kali ini, di tengah kesibukannya, kami sudah tersambung dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Bapak Dr. Haji Deni Nur Cahya STMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Kabar baik ya Pak ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kadis sudah meluangkan waktunya ya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Pak, ini mungkin ya, kita ingin berbincang dulu nih Pak, kaitan bagaimana sih sebenarnya kondisi sektor pertanian khususnya di Kabupaten Cirebon saat ini begitu Pak Kadis.
2: Oke. Sektor pertanian di Kabupaten Cirebon itu ada beberapa komoditas ya. Komoditas strategisnya itu padi, kemudian juga ada komoditas tebu, gula ya, ada juga komoditas bawang merah, dan juga ada komoditas jagung manis, jagung pipil, dan sebagainya.
1: Baik. Begitu, Mbak. Berarti memang cukup banyak begitu ya Pak ya komoditasnya ya. Dan apalagi mungkin kalau misalnya kita bicara soal peringatan Hari Kerida nih Pak, ini ya, Bapak sendiri bagaimana kemudian melihat peran petani begitu Pak sebagai penyangga utama ya ketahanan pangan nasional kita Pak?
2: Petani sebagai garda terdepan patut ini kan diapresiasi ya dalam rangka Hari Kerida Pertanian ini. Itu kan di dalam Hari Kerida ini tanggal 21 Juni kemarin ya, petani
1: iya mohon maaf ya Pak ya. Iya. Kita yang mohon ya maaf nih Pak. Diganggu ya Pak. Ya mudah-mudahan lekas pulih ya, Pak.
2: Nah, jadi kita patut apresiasi ya petani karena di tengah terik matahari kemudian juga harus berangkat ke sawah ya. Jadi petani itu tidak hanya petani padi, ada petani padi, ada juga peternak, kemudian juga ada nelayan, dan juga ada pekebun. Nah, kesemuanya ini di Hari Kerida Pertanian ini yang jatuh pada tanggal 21 Juni, kita memberikan apresiasi dari pemerintah gitu.
1: Nah, menarik nih Pak. Ini kalau kita bicara soal apresiasi, yang harus mereka dapatkan itu bentuk apresiasinya seperti apa sih Pak Kadis?
2: Ya, kita memberikan apresiasi itu dengan cara karena mereka adalah apa yang berjuang menjaga ketahanan pangan ataupun security negara. Yeah. Untuk itu apresiasi yang pertama mungkin kalau misalnya kita ini bisa kita juga versi di mensos ucapan selamat juga kita memberikan apresiasi dari dinas yaitu dengan mempermudah pupuk ya dengan RDKK kemudian juga memberikan bantuan benih juga mempermudah pasca panennya untuk dikinerjakan dengan bulog kemudian juga untuk alat mesin pertaniannya kita berikan bantuan di prapanen juga di pasca panen begitu.
1: Baik. Jadi memudahkan juga untuk proses regulasinya begitu ya Pak ya. Oke. Betul, nah, betul. Kalau kita bicara soal era modern seperti saat ini begitu Pak Kadis, apa sih tantangan terbesar yang mungkin dihadapi oleh petani nih Pak Kadis di era modern seperti saat ini?
2: Yang dialami oleh petani di era modern seperti ini juga untuk pemerataan mungkin yang untuk hasilnya karena untuk modernisasi pertanian ini kita gunakan juga dari menanam sampai panen kita menggunakan mekanisasi pertanian seperti untuk menanam kita menggunakan ada beberapa petani yang menggunakan rice transplanter. Jadi karena sulitnya mendapatkan orang yang tandur ya kita sampai mendatangkan dari Indramayu makanya kita usulkan untuk menggunakan rice transplanter. Nah kemudian juga untuk sebelum penanaman juga kita menggunakan traktor untuk membajak sawah yang sesuai dengan kondisi tanah yang ada dan setelah pasca panen kita menggunakan combine harvester jadi alat untuk panen padi kemudian juga untuk tebu kita usahakan dengan menggunakan alat tenaga manusia agak susah kita menggunakan semacam alat untuk muat tebu dengan menggunakan mesin. Untuk saat ini para petani masih meminjam ya menyewa pada yang punya mesin kemudian juga untuk bawang merah juga kita akan coba menggunakan mesin kultivator untuk membuat piringan yang supaya bisa cepat gitu. Nah hal tersebut dengan memodernisasi pertanian mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang maksimal sebagai contoh misalnya padi jadi kita sebelum panen 20 hari sebelum panen kan biasanya kalau setelah panen itu kita baru membuat bibit lagi ya persemaian bibit nah kalau ini 20 hari sebelum panen kita buatkan persemaian yang menggunakan rak ya nanti karena untuk dipasang di mesin penanam padi atau rice transplanter jadi pas sesudah panen itu jedanya seminggu habis sudah bisa tanam lagi seperti itu.
1: Baik, artinya memang sampai dengan saat ini sudah mulai ya Pak ya mempergunakan alat-alat modern dan juga mereka sudah mulai beradaptasi begitu ya Pak. Nah kalau misalnya kita kaitkan dengan perubahan iklim nih Pak yang sering kali terjadi seperti tahun ini yang konon katanya musim kemarau-nya lebih panjang. Ini memberikan efek yang seperti apa sih Pak dengan adanya sistem pertanian yang modern ini?
2: Ya. Itu juga harus pertanian yang petani yang cerdas iklim ada ya. Jadi dari iklim itu kita bisa melihat apakah ada sumber air yang memadai, misalnya irigasi. Yang kedua juga kita harus melihat biar pun tidak ada irigasi, apakah bisa ada sumber lain, misalnya sumber air tanah, baik itu air tanah dalam atau tanah dangkal. Dan memang sudah dihitung juga misalnya dengan menggunakan irigasi perpokan itu apakah masih ekonomis atau tidak kemudian juga ada beberapa daerah juga yang biarpun ada airnya, tetapi tidak bisa tiga kali tanam. Kenapa? Karena memang ada apa? Ada hama tikus dan juga udah sudah adat memang harus 2 MT atau 2 masa tanam, tidak sampai ketiga begitu.
1: Baik. Nah Pak, ini kalau kita bicara juga soal regenerasinya nih Pak, ini kan banyak yang beranggapan bahwa saat ini sulit begitu Pak untuk mencari regenerasi petani muda. Kalau tanggapan Pak Kadis sendiri seperti apa sih Pak, khususnya di Kabupaten Cirebon ini begitu Pak Kadis?
2: Ya, nah untuk regenerasi petani muda ya, sebenarnya petani itu kan gini, biarpun yang sudah pensiun, nah itu kan berarti bukan muda ya, tapi kan bisa setelah dia kerja, tapi terus dia pensiunnya petani, apakah masuk petani muda juga? Nah kalau petani muda atau milenial, tentunya di samping pengetahuan, kalkulasi untung ruginya, nah itu kan harus disampaikan kepada petani muda itu, atau petani pemula lah biarpun tidak muda. Nah kalau seperti itu, ditambah lagi dengan permodalan. Permodalan itu ternyata kan sewa tanah, yang pertama sewa tanah, kemudian juga untuk operasional penanaman tersebut. Nah kalau sewa tanah mungkin didapat dengan sendiri. Kalau untuk permodalan mungkin kita usahakan dari kur beberapa bank yang sudah berjalan. Nah, yang menjadi kesulitan kalau kurnya itu tidak berjalan akan menjadi kendala ya. Jadi terutama untuk petani milenial itu, petani muda atau petani pemula, nah itu pertama mungkin harus tahu tata cara menanam atau memanage tersebut. Jadi tidak usah menjadi petani misalnya nyangkul atau apa, tapi memanage jadi pengusaha. Jadi tahu kalkulasinya, kita memanage orang-orang yang kerja dan sebagainya. Karena kalau kita biarpun petani baru terus kita bekerja dengan jadi itu perlu bantuan orang, lebih baik kita yang mengaturnya, sewa tanah berapa, biaya operasional berapa, dan untuk panen seperti apa, seperti itu Mbak.
1: Baik. Berarti memang kalau kita bicara soal regenerasi ini, kalau di petani khususnya begitu ya Pak Kadis ya, tidak melihat usia. Betul. Gitu ya Pak ya, jadi betul, siapapun bisa gitu ya Pak. Oke. Berarti kalau misalnya kita lihat di Kabupaten Cirebon ini sebenarnya aman-aman aja ya Pak ya untuk regenerasi petani ini ya Pak ya.
2: Aman alhamdulillah, karena memang itu dari pemerintah juga dengan kepastian harga yang bagus. Banyak petani muda yang terjun di baik itu di padi, tebu maupun bawang.
1: Baik. Nah ini kemudian apa yang menjadi program prioritas nih Pak yang sedang dijalankan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus juga bisa dikatakan untuk meningkatkan kesejahteraan petaninya sendiri Pak Kadis?
2: Kalau untuk padi kan kita karena sudah ditetapkan harga dasarnya 6.500 gabah kering panen. Nah jadi semangat untuk itunya apa bertanya banyak. Jadi kita program-program seperti pemberian benih padi, kemudian juga program untuk pupuk ya, untuk bersubsidi melalui ERDKK, ERDKK, kemudian juga untuk alus intan, baik itu prapanen dan pasca panen kita usulkan ke Kementan ya, karena memang untuk hasil itu pengadaannya di Kementan. Dan alhamdulillah karena Cirebon merupakan juga lumbung padi, jadi kita selalu diapresiasi oleh Kementan. Kemudian untuk program bawang merah juga kita ada beberapa program yang untuk menstabilkan harga bawang, yaitu champion ya, champion bawang. Champion itu bertugas sebagai untuk menstabilkan, jangan sampai harga bawang terlalu tinggi dan juga terlalu rendah. Hal seperti itu. Kemudian untuk tebu juga sekarang ada program bongkar racun. Bongkar racun itu adalah pemberian ini dan juga beberapa apa untuk beberapa hektar dari program Kementerian Pertanian yang kita juga kawal supaya sukses dalam swasembada tebu, biarpun kita hanya 4.000 hektar di Kabupaten Cirebon, kalah dengan Jawa Timur begitu.
1: Tapi nggak kalah ya Pak ya hasil produksinya. Pak, ini kalau kita bicara soal musim kemarau, mohon maaf begitu ya Pak Kadis, ini kan kadang identik dengan gagal panen. Nah ini ya, apa nih Pak yang dilakukan dari pihak dinas sendiri untuk bisa melindungi petani dari meminimalisir resiko gagal panen begitu Pak Kadis?
2: Ya, yang pertama adalah kalau masih ada airnya kita bisa pompa ya. Yang kedua itu kalau sama sekali tidak ada air, ya kita bisa pompa. Terus juga kalau ada air tapi tidak ada pompa, kita intervensi dengan pemberian atau peminjaman pompa dari Dinas Pertanian. Kemudian juga ada program dari provinsi ya untuk itu, asuransi gagal panen. Yang preminya dibayar oleh pemerintah itu.
1: Baik. Jadi memang sudah ada langkah antisipatif juga ya Pak ya untuk ya seenggaknya melindungi mereka begitu ya Pak ya dari resiko gagal panen. Berarti kalau misalnya untuk penyediaan benih, pupuk, alat mesin pertanian ini semua sudah aman ya Pak ya ketersediaannya begitu ya Pak ya?
2: Insya Allah aman karena dalam hal ini Kabupaten Cirebon mendapatkan bantuan yang lebih banyak karena memang komoditasnya menunjang untuk produksi beras atau padi di Jawa Barat.
1: Baik, tadi di awal juga Bapak sudah sampaikan bahwa untuk pertanian modern ini sudah dimulai dengan alat-alat dan juga program-program yang sudah mulai dilakukan begitu Pak.
2: Nah,
1: kalau soal pemasarannya sendiri nih Pak, ini bagaimana sih Pak peran digitalisasi khususnya untuk pemasaran hasil pertaniannya sendiri begitu Pak Kadis?
2: Untuk pemasaran kita sudah digitalisasi, jadi kalau misalnya petani mau panen hari sekarang hari Senin, nanti misalnya mau panen herbo, kita tinggal ngisi form di Google, nanti pas hari hanya datang orang dari Bulog dan juga ada Babinsa dan penyuluh beserta truknya datang ke lokasi panen gitu. Itu udah digitalisasi.
1: Baik.
2: Nanti langsung ditimbang, sebelum nyampe ke sana udah dibayar.
1: Oh, alhamdulillah. Berarti memang semakin memudahkan ya Pak ya dengan adanya digitalisasi ya, ini.
2: Iya, ngisi Google Form aja. Nanti datang mobilnya dan juga komennya usah sendiri, kalau komennya nyari sendiri. Kalau untuk pembelinya saja.
1: Oke, baik. Iya, dan izin Pak Kadis, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung di line telepon, ada Bu Reni. Kita sapa dulu ya Pak Kadis ya. Assalamualaikum, ya, selamat pagi Bu Reni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Lisma.
1: Iya, mangga silakan Ibu. Ada Pak Kadis di sini.
3: Ada Pak Kadis ya.
1: Betul.
3: Waalaikumsalam Bapak Damang.
2: Iya,
1: alhamdulillah. Mangga silakan Ibu.
3: Mau bertanya nih Pak, mengapa bawang merah tuh ya ukurannya ada yang kecil tapi sudah diambil dijual gitu?
1: Iya.
3: Apakah memang mohon maaf dilihat dari mungkin petaninya udahlah biar aja harganya kan mahal ini dari segi komersial atau bagaimana? Iya. Terus tadi untuk mengatasi hewan tikus itu yang merugikan petani caranya bagaimana tuh Pak? Kalau petani kadang-kadang akar padinya tuh dimakanin oleh tikus sehingga gagal panen. Dulu pernah ya paman saya juga di Indramayu seperti itu, gagal total panennya tuh Mbak Isma, karena dimakanin tikus gitu. Lalu yang disebut padi gogorantah itu artinya apa tuh Pak, padi gogorantah? Dan mungkin satu lagi, tebutris itu apa ya Pak? Tadi tak ada tebutris, ada tebu kata Bapak.
2: Oh, iya.
3: Bukan dengar gitu, tebutris itu aja mungkin. Baik. Ada banyak
1: Mbak
3: Isma.
1: Iya. Iya.
3: Terima kasih Mbak Isma, Pak Kadis.
1: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan Pak Kadis, ini ada 4 pertanyaan dari Bu Reni. Yang pertama kaitannya tentang bawang merah nih Pak, yang kecil-kecil sudah dipanen dan sudah dijual. Itu kok kenapa bisa begitu katanya Pak? Apa memang dibiarin ya, aja? Gimana Pak? Silahkan.
2: Yang pertama yang kaitan bawang merah sama dijual, mungkin kalau Ibu lihat di pasar, mungkin itu kan bawang tuh disortir tuh. Kalau udah dipanen kan disortir lah, yang kecil dan yang besar. Nah itu mungkin yang di pasar tuh yang kecil tuh sortiran misalnya gitu.
1: Harganya lebih murah gitu ya Pak ya? Bisa ya, jadi enggak juga ya?
2: Karena hasilnya daripada yang itu. Kedua-duanya kalau dipanen terus memang udah waktunya dipanen dan masih gitu, mungkin itu kegagalan dalam masa penanaman gitu. Karena kan itu tergantung musim juga. Ada yang karena musim, ada juga karena perawatan. Tapi kalau di pasar mah kayaknya itu hasil dari sortiran. Yang kedua apa tadi Bu?
1: Yang kedua ini mengatasi tikus nih Pak. Ini bagaimana?
2: Oh, tikus itu di sini ada. Oh, di Cirebon ada penikusan namanya, kita kejar ke tikus. Ada juga ada dengan cara di juga di apa? Dipakai jaring pinggirnya ada juga. Nah, tapi karena banyak tikus, jadi sepakat di MT3 itu nggak pada nanam lu kalau darah di sini karena tikusnya banyak.
1: Baik-baik. Jadi memang ada cara tersendiri ya Pak ya untuk bisa mengatasi hama tikus ini ya Pak ya?
2: Pada obatnya ada penikusan, jadi tikus diburu lah, diburu yang ada juga diracun gitu. Berbagai macam cara untuk mengenai tikus tersebut. Nah kita juga kita pikirkan nih gimana caranya supaya bisa MT3 supaya nggak ada tikus.
1: Begitu Bu. Siap. Nah, yang ketiga yang disebut dengan padi gogor rancah itu apa katanya Pak?
2: Nah, padi gogor rancah itu adalah jenis varietas padi ya yang bisa hidup tanpa air, Bu. Bisa di gunung-gunung itu. Padi gogor. Dan jenisnya rancah. Padi gogor, yang gogor rancah mungkin yang diinginkan di rancah ya, di Tamis kan ada. Jadi, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan pertanian yang membuat percobaan gogor, padi gogor itu adalah padi yang ditanam di tanpa, tidak usah menggunakan air yang banyak gitu Bu, di pegunungan gitu. Seperti itu.
1: Jadi memang, dan di Kabupaten Cirebon ini sudah ada begitu?
2: Ya kan kita kan, ya memang disarankan juga sih kalau air nggak ada, udah pakai gogo aja disarankan oleh Bapak. Tapi ya kan karena biaya juga, kalau nggak biasa kan takut rugi mungkin ya petaninya juga Bu.
1: Baik-baik. Oke, nah yang terakhir Pak, tebu tris itu apa katanya?
2: Apa?
1: Tebu tris, ya. Iya.
2: Tris itu tebu rakyat intensifikasi. Kan ada tris 1, tris 2, tris 3. Tris 1 itu yang pertama kita tanam. Kan tebu itu kan yang kedua tahun, kan setahunnya tanaman tahunan 11 bulan. Tris 1 itu namanya tebu rakyat, tris singkatan tebu rakyat intensifikasi. Nah, tris 1 itu kita baru nanam, ya, itu namanya tris 1. Terus kita panen, wiling, potong. Nah, kita nggak usah nanam lagi, masih yang itu, namanya rawat ratun atau tris 2. Gitu. Yang tahun kedua itu biayanya lebih hemat karena tidak usah bibit lagi nggak usah nanam, nggak ada pengolahan tanah dengan traktor, nggak ada juga nanam bibit, nggak lebih hemat, namanya itu tris 2. Nah yang ketiganya nggak usah lagi, namanya tris 3 gitu. Tris itu di tebu rakyat intensifikasi gitu. Yang kalau tris 3 berarti itu tebu di tahun ketiga gitu. Makanya kalau sewa tanah buat tebu jangan setahun, nanti sayang pas tahun keduanya kita lebih hemat untung udah diambil sama orang.
1: Oke, siap-siap. Baik Bapak. Baik. Iya, baik Pak Kadis, ini yang terakhir, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan khususnya para petani nih Pak, yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan bangsa nih Pak?
2: Ya. Saya mau kepada para petani yang merupakan garda terdepan yang telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk food security atau ketahanan pangan dalam rangka hari Krida Pertanian ini, karena Krida itu kan adalah tindakan dalam masa santai-santainya, tindakan atau kegiatan ya, Krida Pertanian dalam bidang pertanian, para petani khususnya di Kabupaten Cirebon, pertama atas nama Pak Bupati mengucapkan terima kasih kepada para petani, baik itu petani padi, nelayan, peternak, dan pekebun. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu petani yang telah berjuang dalam bidang pertanian, menjaga ketampangan di Kabupaten Cirebon. Tidak pertanian ini dimaknai, yang pertama adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan, menciptakan lahan yang subur di khususnya di Kabupaten Cirebon, umumnya di Indonesia, sehingga kita bisa melakukan hal-hal kegiatan pertanian dengan baik. Yang kedua, sebagai bentuk evaluasi bagi kita atau refleksi tahun-tahun kemarin dalam bidang pertanian, apa saja yang dilakukan kesalahan dan diperbaiki tahun depan. Kenapa di bulan Juni? Kenapa bulan Juni, mulai tahun 72, hari tidak pertanian itu, karena menurut titik mangsanya atau peranatannya itu bergantinya musim adalah di bulan Juni. Jadi bulan Juni ini, 21 Juni, hari tidak pertanian, kita melakukan refleksi atau evaluasi terhadap kegiatan pertanian kita di masa kemarin, Juni 2025 sampai Juli 2025 sampai Juni 2026 ini, apa saja yang harus diperbaiki sehingga nanti di 2027 Juli sampai Juni 2026 Juni 2026 sampai Juli 2026 sampai Juni 2027 kita mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Amin.
2: Yang ketiga, makna dari Krida Pertanian ini, hari Krida Pertanian ini 21 Juni ini, yang ketiga adalah sebagai apresiasi pemerintah dan juga masyarakat kepada petani yang telah berjuang seperti saya katakan tadi, yaitu kita dengan cara kita berbuat lebih baik kepada petani, dengan cara mempermudah RDKK, mempermudah bibit, dan juga mempermudah irigasi air tanahnya, dan mudah-mudahan juga mempermudah untuk pembasmian tikusnya, sehingga petani menjadi lebih sejahtera. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Mbak.
1: Amin, Masya Allah, luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Kadis untuk perbincangan luar biasa pagi ini. Sehat terus, makin sukses ya Pak Kadis ya. Terima kasih.
2: Baik. Nggak bisa hadir ya, saya lagi di jalan.
1: Iya, aman Pak Kadis. Terima kasih banyak. Semoga lekas pulih lagi ya Pak Kadis ya. Sehat selalu. Baik.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian tadi perbincangan kami bersama Bapak Dr. Haji Deni Nur Cahya, STMSI, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Dan selanjutnya kita juga akan berbincang dengan salah seorang petani di Kabupaten Cirebon, Pak Syahrudin. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Mantap ya, pantas berondok-berondok, yang dah belampu rupanya tangan tuh.
5: Sebatangnya, habis makan.
4: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
6: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
7: Halo Kang Gayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
8: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
7: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
8: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
7: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
8: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
7: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
8: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
7: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
9: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda adalah menjawab tantangan pertanian modern. Kembali Isma ajak Anda, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259, atau juga berkirim WhatsAppnya di 0813249135. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan selanjutnya, setelah tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, kali ini kami sudah tersambung dengan Pak Syahrudin selaku petani di Kabupaten Cirebon. Isma sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syahrudin. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, apa kabar Pak Syahrudin?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Selamat Hari Krida Pertanian terlebih dahulu ya Pak ya. Pak, ini kalau kita lihat peran petani ini kan Masya Allah luar biasa begitu ya Pak. Kita bisa bilang Bapak dan teman-teman ini adalah garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Terima kasih sebelumnya dari kami semua nih Pak. Boleh disampaikan dulu nih Pak, ini seperti apa sih Bapak dan teman-teman memaknai peringatan Hari Krida Pertanian ini Pak?
1: Iya baik Mbak, ya Hari Krida Nasional ini kan bagian dari momentum, bagian dari sejarah ya, sejarah bahwa Hari Krida Nasional ini diadakan oleh negara Indonesia. Salah satunya adalah hari bersyukur ya, hari bersyukur, hari mawas diri, hari dharma bakti. Dan disitulah mungkin semangat para petani untuk menopang ketahanan pangan Indonesia. Walaupun memang masih banyak tantangan di tingkat petani, baik infrastruktur maupun kemudahan mendapatkan saprotan ya. Karena saprotan sekarang tuh mungkin mahal sekali. Jadi di sisi lain tetap bersyukur bagi kami sebagai petani, akan tetapi terus dibubuhi semangat agar Indonesia ini benar-benar terwujud untuk menjadi apa ya, artinya pencapaian swasembada pangannya itu. Itu mungkin yang bisa dijelaskan secara singkatnya.
0: Baik, apakah artinya kemudian dari tahun ke tahun ini tantangannya semakin berasa begitu Pak Syahrudin, yang dirasakan Bapak dan teman-teman?
1: Iya, ya sangat kerasa bahwa apalagi peran pemerintah saat ini itu sangat memperhatikan sekali ya. Kebutuhan-kebutuhan petani apa saja sih gitu yang dibutuhkan oleh para petani. Insya Allah para dinas, para pemangku kebijakan yang di dalamnya, tentu saya juga sebagai petani mengucapkan terima kasih ya terhadap para pemangku kebijakan yang telah sedikit membantu dari apa yang diinginkan oleh para petani. Tentu tetap berharap bahwa untuk memaksimalkan kebutuhan-kebutuhan petani ini, apalagi sekarang ya di era modern, banyak yang memang butuh inovasi. Butuh inovasi, dan kebutuhan inovasi itu tentu butuh bimbingan, butuh binaan dari para pemangku kebijakan untuk bagaimana sih tantangan ke depan sebagai petani, agar petani tidak pernah kendur gitu untuk semangatnya gitu Mbak.
0: Baik. Nah ini kalau tadi Bapak sampaikan butuh bimbingan kemudian dan lainnya, sejauh ini seperti apa peran pemerintah sendiri nih Pak Syahrudin?
1: Ya kalau bicara pemerintah, kami ya mungkin hanya kadang-kadang mendengarkan dari media ya bahwa pemerintah pusat menginginkan demikian. Akan tetapi mungkin implementasi di bawah ini masih kurang ya, artinya apalagi peran-peran desa, pemerintah desa itu sangat tipis sekali untuk berkontribusi terhadap pembinaan para petani itu Mbak.
0: Baik. Jadi sebenarnya kalau, mohon maaf ya Pak ya, kalau pemerintah pusat sendiri dengan segala programnya ini sudah kelihatannya memang sudah banyak begitu ya Pak ya, memang memperhatikan.
1: Sudah banyak.
0: Tapi
1: sudah
0: pelaksanaannya banyak. Kayaknya sepertinya masih kurang begitu ya Pak ya.
1: Masih kurang ya, artinya bagi saya yang kebetulan saya juga sangat aktif ya di pertanian, bahkan saya juga praktisi tani asli. Ya mungkin masih banyak yang kurang ya, artinya dirasakan oleh para petani itu.
0: Baik. Tapi yang paling dirasa

0: semangat untuk bergotong royong, masih bisa menyadari bahwa ini kebutuhan kami. Akhirnya walaupun para pemangku itu sendiri tidak merespon ya, para petani tetap semangat dengan bergotong royongnya itu, Mbak.
1: Apa sih Pak yang bikin kemudian teman-teman petani ini ibaratnya pantang menyerah gitu ya Pak ya, walaupun mohon maaf sekali ya Pak ya, kelihatannya pemerintah daerah ini kayak bukan tidak membantu tapi kurang maksimal begitu Pak, tapi Bapak dan teman-teman
0: kurang maksimal.
1: Betul, Bapak dan teman-teman ini tetap semangat begitu Pak.
0: Ya, karena satu-satunya bagian dari ketahanan pangan secara pribadi juga. Jadi andaikan kami sebagai petani sudah memiliki lahan, bahkan lahan itu sendiri ada yang dapat dari sewa, ada yang dapat dari gadai. Nah, andaikan menyia-nyiakan momen waktu itu ya, kelihatannya rugi bagi diri sendiri, Mbak, itu.
1: Oke, baik-baik. Jadi memang berpikirnya jauh lebih panjang ya, Pak, ya? Jadi enggak
0: lebih panjang.
1: Betul, betul, betul. Tapi Pak, kalau misalnya kita bicara soal seperti tema kita di pagi ini ya Pak ya, ini kan kaitannya tentang menjawab tantangan pertanian modern. Yang betul. Bapak rasakan nih Pak, dulu gitu dan sekarang dengan ada kata-kata pertanian modern, apa sih Pak yang dirasa positifnya begitu Pak? Dan juga pastinya kalau kita bicara soal positif, banyak keuntungan yang didapat. Seperti apa sih Pak?
0: Iya, mungkin untuk perasaan di metode sekarang dengan era modern ini memang banyak membantu ya. Artinya yang dulu katakan dulu pembajakan aja salah satu contohnya. Yeah. Pembajakan yang menggunakan kerbau ya dulu dari tradisionalnya itu. Lah sekarang dengan adanya banyak mesin modern ya banyak membantu ya, di salah satunya banyak membantu petani. Terus lagi di era sekarang kan panen ya, untuk panen ini kan banyak yang menggunakan kombain. Lah kombain itu sendiri bukan untuk merusak sosial, artinya yang penting bagi kami tetap ya, artinya dengan adanya alat modern ini tidak menghilangkan rasa sosial. Salah satunya dulu kan ketika kami sebagai praktisi tani menggunakan metode panen dengan cara ngarit dan selain sebagainya, itu kan tetap ada keuntungan bagi apa ya kaum buruh panen. Lah dengan adanya alat modern ini terkadang bagi para pelaksana pertanian itu mengabaikan rasa sosial itu. Rasa sosial itu jadi hak para kaum buruh panen ini walaupun menggunakan alat modern ya, alangkah lebih baiknya tetap jangan menghilangkan rasa sosial itu sendiri. Karena rasa sosial andaikan dihilangkan, ya mungkin kaum buruh juga akan bergejolak gitu, akan bergejolak. Karena ada alat modern ini sangat sangat menguntungkan bagi para pelaksana budidaya pertanian maupun kaum buruh panennya, andaikan sama-sama sinkron ya, artinya para praktisi tani tidak ada rasa menghilangkan rasa sosial, lah terus para kaum buruh panen juga merasa diuntungkan dengan kemudahan alat modern ini, Mbak, gitu.
1: Baik, baik, baik. Jadi memang lagi-lagi ya Pak ya, tetap ada plus minusnya begitu ya Pak ya.
0: Tapi ada ini plus minus.
1: Ya. Oke, baik. Tapi Pak kalau kita bicara juga soal hal lain selain tentang tentunya baik, sebelum lanjut ke pertanyaan, ini sudah ada pendengar kita yang sudah berkirim WhatsApp Pak, kita sapa dulu, ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Pak Syarudin, izin bertanya, sudah berapa tahun katanya Bapak menjadi petani nih Pak, sejak usia berapa katanya gitu Bapak, silahkan.
0: Ya baik, Alhamdulillah saya jadi petani dari tahun 90. Di usia 18 tahunan. Dari tahun 90 itu saya sudah menjadi praktisi tani ya, bukan hanya penggiat pertanian, tapi benar-benar menjadi praktisi tani di sektor padi atau palawija yang lainnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Ini pertanyaan kedua berarti sudah dijawab ya Pak, sebagai petani apa, tadi sudah terjawab ya Pak ya. Dan yang selanjutnya, apa hal yang paling menyenangkan dan hal yang sebaliknya nih Pak selama menjadi petani? Terima kasih Pak, sukses selalu, dan tidak hanya buat Bapak tapi juga untuk seluruh para petani dimanapun berada. Terima kasih Bu Reni.
0: Amin.

0: Enggak, silahkan ya, Bapak.
1: Terima kasih kembali. Yuk.
0: Iya, Mangga, silahkan Bapak menjawab pertanyaan apa yang paling menyenangkan dan sebaliknya nih Pak, selama menjadi petani. Iya, Mangga.
1: Yang paling menyenangkan ya terus terang perhatian pemerintah pusat bagi para petani dari segi harga yang tidak semrawut, harga yang sangat konsisten, yang akhirnya para petani bisa merasakan dari konsistensi pemerintah pusat melalui Bulog ya untuk penyerapan hasil para pertanian. Itu yang paling menyenangkan. Jadi tidak semrawut jadi ya, harga tidak ketemu lagi dengan penurunan harga atau gabah dianggap tidak laku umpamanya. Hanya ke depan ya mudah-mudahan lebih para pemangku kebijakan ini lebih memperhatikan kembali terutama di tingkat desa-desa. Terus terang kalau di tingkat pusat, tingkat provinsi sampai tingkat daerah pun tidak kurang-kurangnya untuk memberikan motivasi. Akan tetapi tadi mungkin mentok di tingkat desa, entah karena anggarannya atau karena apa, saya sendiri tidak begitu tahu persis ya apa kendala kenapa para pemerintah desa ini kurang begitu memperhatikan terhadap keluhan petani, keinginan petani. Akan tetapi kembali tadi bahwa petani tetap semangat walaupun dengan ada hal yang seperti itu.
0: Masya Allah.
1: Jadi yang paling menyenangkan terus terang di tahun ini utamanya harga yang sangat konsisten dan harga yang sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para petani, Mbak. Itu.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya juga semakin lebih baik begitu ya Pak ya. Baik, ini betul. Berarti kalau misalnya kita bicara soal kebijakan pemerintah nih Pak, agar bisa semakin berdaya dan sejahtera, seperti apa sih Pak yang paling diinginkan Bapak dan juga teman-teman yang lainnya?
1: Ya harapannya mungkin tadi banyak pembinaan, banyak pengawasan, banyak ya utamanya para pelaksana ya, baik mulai di tingkat bawahnya tuh kayak penyuluh contohnya. Terus sampai ke atasnya tuh lebih banyak bersosialisasi lah. Bersosialisasi karena petani itu gaptek masih di tentang cuaca, tentang segala macam itu malah minim sekarang tuh. Sosialisasi dari para penyuluh, para ini tuh sangat-sangat minim ya. Artinya harapan ke depan tentu untuk lebih maju lagi, lebih terintegrasi lah ibaratnya secara informasi, secara apanya gitu. Jadi katakan biar lebih tahu bagaimana rasanya petani dan apa yang dibutuhkan petani di tingkat bawah itu, Mbak. Itu.
0: Baik, insya Allah amin. Mudah-mudahan semuanya didengarkan dan bisa segera terrealisasi begitu ya Pak ya. Nah kalau di momentum Hari Kerida Pertanian ini Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya kepada kami nih Pak sebagai masyarakat awam mengenai pentingnya menghargai petani sebagai penyangga ketahanan pangan nasional Bapak?
1: Ya mungkin jangan lupa bersyukur ya, bahwa di hari kerida ini kan jelas poin pertamanya itu hari bersyukur, hari mawas diri dan hari dharma bakti. Dan mungkin para petani milenial inilah yang kurang mengenal apa arti dari hari kerida nasional ini itu. Itu saja Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Sehat-sehat, makin sejahtera, makin sukses ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama Pak Syahrudin, salah seorang petani di Kabupaten Cirebon ya, yang Masya Allah nih dengan semangat yang luar biasa pantang menyerah ya. Dan tentunya kita harus berterima kasih kepada Pak Syahrudin dan juga teman-teman yang memang menjadi penyangga ketahanan pangan bangsa. Dan pastinya pendengar, hingga di sini juga kebersamaan kami membersamai Anda dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.
1: Halo, aku cantik kamu. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Mampung tetesan udara dari terdingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo resmi bubarkan bea cukai dan seluruh mafia ekspor di bea cukai dipecat oleh Menteri Keuangan Purbaya. Faktanya klaim ini tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id. Dalam video ini tidak ada penjelasan jika benar Presiden Prabowo membubarkan bea cukai. Hasil penelusuran Google mengarah ke video pidato Purbaya di Istana Negara yang diunggah oleh akun Facebook resmi Metro TV yang diunggah pada 12 Juni 2026. Dalam pidatonya, Purbaya mengungkap bahwa selama ini memang pernah ada wacana pembubaran bea cukai oleh Presiden Prabowo. Namun akhirnya wacana ini dibatalkan karena Prabowo melihat bea cukai telah banyak mengalami perbaikan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Permisi Kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya Kak.
3: Oke Bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku Americano 1, 15 ribu. Dimsum 1 porsi juga 15 ribu. Terus rice bowl 1, 20 ribu. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18 ribu, kentang goreng 15 ribu, spaghetti 24 ribu, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kini saatnya Halo RRI hadir ya untuk menyapa Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik ya, boleh banget Lisma tunggu nih WhatsAppnya di 081-324-951-935 atau untuk Anda yang juga ingin telepon boleh di dua line telepon kami ya di 0231-486374 atau 0231-849-3259. Apapun itu boleh disampaikan ya, salah satunya kaitan tentang keluhan pemadaman listrik ya yang terjadi di beberapa wilayah di Kota dan Kabupaten Cirebon yang dilakukan secara bergilir. Apa dampaknya buat kita, terkhusus mungkin untuk Anda yang punya usaha ya, boleh banget sampaikan di sini. Lisma tunggu sekali lagi di sepanjang sajian Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Salah satu yang mungkin sering kita keluhkan di beberapa hari belakangan ini ya, kaitannya tentang pemadaman listrik nih yang dilakukan secara bergilir, termasuk juga di hari ini di beberapa wilayah baik di kota maupun Kabupaten Cirebon ini terjadi pemadaman listrik secara bergilir ya. Mungkin saat ini sudah ada yang sudah mulai mati lampunya, atau juga nanti di siang, karena kalau di tempat Isma ini informasinya untuk wilayah Sumber ya, ini nanti siang katanya. Sekarang ya, dari Talun dan sekitarnya itu mulai sekarang nih jam 9 katanya, nanti setelah itu ke wilayah Sumber dan seterusnya mulai dari jam 15 sampai ke 18. Nah, mungkin untuk Anda yang ingin informasi lebih lanjutnya itu bisa langsung lihat juga di media sosial dari PLN ya, untuk tahu wilayah-wilayah mana saja yang akan mengalami gangguan untuk layanan PLN ini. Mudah-mudahan ini nggak berlangsung lama ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dicarikan solusinya agar kita semua nih para pelanggan PLN ini bisa nyaman kembali ya, karena biar bagaimanapun kita sebagai konsumen, sebagai pelanggannya sudah melakukan yang terbaik. Nggak pernah telat bayar, apalagi kita yang pakai token ya kan? Nggak pernah, nggak mungkin nggak bayar gitu kan. Dan mudah-mudahan juga ini nggak berlangsung lama sekali lagi, mudah-mudahan sampai dengan hari ini aja, besok-besok udah nggak ada lagi tuh pemadaman secara bergilir ya. Kita doakan bareng-bareng. Dan juga mungkin untuk Anda sekali lagi yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, boleh banget. Lisma tunggu sekali lagi, WhatsApp-nya di 081-324-951-935, atau juga yang mau telepon boleh di 0231-849-3259 atau 0231-486-374.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Halo RRI ya. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung barengan sama Lisma di sini, di mana Anda bisa sampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik ya, boleh banget kirim aja WhatsApp-nya ke 081-324-951-935 ya. Salah satunya mungkin tentang bergilirannya kita, kok bergiliran ya? Nggak enak banget ya? Tentang gangguan pemadaman listrik ya, yang memang ini bergantian durasinya macam-macam katanya. Isma baru tahu nih ya, ini ada informasi yang menyampaikan bahwa nggak semuanya ada yang 3 jam ya, ada yang sampai 4 jam bahkan 5 jam begitu ya. Walaupun informasi yang tertera di e-flyer, di pemberitahuan dari PLN itu 3 jam, walaupun di situ ada dalam kurung sih tentatif. Berarti ya kalau udah tentatif ya kita nggak bisa memastikan ya berapa lama durasinya itu sendiri. Dan selain itu pendengar, Isma sampaikan juga kaitan tentang revitalisasi Sukalila ya, yang kalau misalnya Anda sering lewat nih di kawasan Sukalila, ini ternyata sudah 30%, dan itu ada beberapa yang dibenteng gitu kan, biar kita nggak bisa lihat nih, dan juga ada beberapa alat berat di sana, karena memang di situ sedang dilakukan proses revitalisasi ya. Dan pendengar, Pemerintah Kota Cirebon bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung serta Kodam 3 Siliwangi ini memang terus memperkuat sinergi dalam percepatan revitalisasi kawasan Sungai Sukalila. Hingga pertengahan tahun ini, progres fisik pekerjaan telah mencapai hampir 30% dan ditargetkan rampung di akhir 2026 ini. Iya, pendengar, peninjauan lapangan dilakukan langsung oleh Wali Kota Cirebon ya, Bapak Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Unsur TNI, BBWS Cimanuk Cisanggarung, perangkat daerah terkait, kemudian juga ada PT Pelindo, PT KAI, DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Iya, peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pengerjaan sudah berjalan sesuai rencana, sekaligus tentunya menyatukan langkah seluruh pihak dalam mewujudkan kawasan Sukalila sebagai ruang publik yang aman, tertata, dan juga nyaman untuk masyarakat.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bang Yayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Bermula dari banyaknya keluhan warga, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sofi Zulfiyah, melakukan sidak ke lokasi penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Warung Asem, PCL, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, hari Minggu lalu. Ia meninjau langsung proses pengerukan bersama RT, RW, dan warga setempat ya. Dilansir dari jarakpos.com, sidak ini dilakukan setelah ia menerima laporan warga terkait tumpukan sampah yang kembali menggunung di PCL Talun. Menanggapi keluhan tersebut, ia segera menghubungi Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon ya, dan juga dinas tersebut langsung mengerahkan armadanya untuk mengangkut sampah ke lokasi. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti mangkraknya pembangunan tempat pengelolaan sampah di TPS 3R di Kubuk Deleg di Kecamatan Karangwarnga, dan padahal lokasi ini awalnya memang sudah dirancang sebagai tempat pengelolaan sampah, bukan tempat pembuangan akhir atau TPA. Ia juga menegaskan DLH sejak awal sudah

menganggarkan penanganan tersebut, sehingga tidak ada alasan keterlambatan pengangkutan dengan dalih keterbatasan solar, mobil rusak, atau peralatan berat. Dan atas kejadian berulang ini, ia akan mengevaluasi kinerja DLH agar penumpukan sampah di Kabupaten Cirebon tidak kembali terjadi. Ia juga menghimbau masyarakat untuk memilah sampah sebelum dibuang. Pastikan terus bersama kami ya, masih di sajian Halo RRI.

0: Di kawasan Jalan Brigjendar Sono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tanpa terasa, saatnya saya Lisma Julia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekaligus menutup sajian Halo RRI untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti terus Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Selepas Isma nanti akan hadir bersama Anda, Viana Alwansa, hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Dan nanti pukul 10 kami juga akan hadirkan dialog Berada Asta Cita Pengarus Utamaan Gender dengan tema penguatan pendidikan dan pelatihan perempuan yang nanti akan menghadirkan narasumber Ibu Dr. Hajah Maimunah MSI selaku Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon yang akan dipandu oleh Viana Alwansa. Bismillah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Novel Gue, Dia, dan Kuil, karya Raditya Dika, di mana dalam novel ini Raditya Dika menampilkan sebuah kisah komedi romantis yang menghibur sekaligus merenungkan kehidupan percintaan seorang pria muda bernama Dika. Dika seorang penulis yang juga dikenal sebagai seorang blogger, terjebak dalam kehidupan sehari-hari yang membosankan dan penuh dengan kekacauan. Hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Cinta, seorang wanita cantik dan menarik yang membuatnya merasa tertarik sekaligus bingung. Cinta dengan kepribadian yang ceria dan tampaknya memiliki segalanya adalah sosok yang membuat Dika merasa hatinya bergetar. Namun hubungan mereka tidak berjalan mulus. Dika harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perbedaan pandangan, kesalahpahaman, hingga konflik-konflik kecil yang seringkali berujung pada situasi konyol. Keduanya harus menavigasi perbedaan mereka dan memahami satu sama lain sambil mengatasi berbagai masalah yang muncul. Selain itu, kehidupan Dika semakin rumit dengan kehadiran teman-temannya yang unik serta situasi-situasi yang absurd, termasuk sebuah kuil yang menjadi sebuah pusat salah paham dan kekacauan dalam cerita ini. Dika dan Cinta harus menghadapi semua ini dengan sabar dan humor sambil berusaha mencari makna sejati dari cinta dan hubungan mereka. Melalui gaya penulisan khas Raditya Dika yang menggabungkan komedi dengan observasi mendalam tentang kehidupan dan cinta, Gue, Dia, dan Kuil menawarkan sebuah kisah yang menghibur, namun juga penuh dengan pembelajaran berharga tentang sebuah hubungan, kepercayaan diri, dan memahami diri sendiri. Novel ini adalah cermin dari kehidupan nyata yang dibumbui dengan humor dan kehangatan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Nadi Astacita.
3: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan, kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Buat yang pendengar, menyenangkan sekali siang hari ini saya Piana Wansa akan bersama anda pendengar hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon siang ini. Cirebon siang ini akan kami awali dalam rangkaian kebersamaan bersama kami Beranda Asyastita, pengarus utama gender yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Dr. Hajah Maimunah MSI, Dekan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa. Kami akan segera hadirkan rangkaian dialog tersebut hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Selamat siang pendengar, siang hari ini saya Piana Omosa didampingi pengarah teknik Kebung Wikan akan bersama Anda dalam rangkaian pengarus utamaan gender untuk kesempatan siang hari ini, dan siang hari ini akan menghadirkan topik yang akan kita bahas hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio untuk kesempatan siang hari ini, yaitu Ibu Dr. Hajah Maimunah MSI, dan beliau akan menghadirkan topik penguatan pendidikan dan pelatihan untuk perempuan. Namun kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Hajah.
5: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Baik, sehat selalu ya Bu ya.
5: Sehat, alhamdulillah.
4: Sibuk kapan ya Bu?
5: Sibuk.
4: Ngajar Ibu tentunya Bu ya.
5: Ya, diantaranya
4: Ibu. Diantaranya ngajar ya Bu ya. Oke, baik. Ibu, ini kan juga kita akan membahas terkait dengan pengaruh utamaan gender ya Bu ya. Atau kalau bahasa kita lainnya sebelumnya ada pengaruh utamaan gender itu emansipasi wanita. Ya Bu ya. Itu seperti apa Bu menurut pandangan Ibu emansipasi ataupun pengaruh utamaan gender yang ada di Indonesia umumnya dan khususnya di Cirebon lah, katakanlah begitu. Silakan Ibu.
5: Iya, terima kasih ini. Selamat siang juga para pemirsa semuanya, pendengar RRI ya. Tadi disebutkan di Majalengka, di Kuningan, kemudian di Cirebon juga,
4: Indramayu ya. Juga.
5: Indramayu juga ya. Ya, yang pertama mungkin terima kasih ini atas undangannya. Saya bisa bicara lagi di sini gitu. Ya,
4: udah lama katanya nih.
5: Sudah lama.
4: Udah mendengar ini kan menurut cerita Ibu Aceh udah lama banget gitu. Ketika masih ada gedung di sebelah barat sana ya Bu ya. belum gedung baru ini udah lama. Jadi udah lupa. Mungkin sudah saya udah pernah dengan Ibu Aceh tapi lupa ya Bu ya. Baik, Pak Ibu Aceh silakan.
5: Kemudian gini tadi pengaruh utamaan gender. Pengaruh utamaan gender itu memang sejak tahun 2000 ya waktu itu. Kita negara ini mengeluarkan instruksi presiden.
4: Betul.
5: Bahwa ada instruksi presiden tentang pengaruh utamaan gender. Apa itu pengaruh utamaan gender? Ya, dan kenapa itu harus ada? Itu kan yang intinya. Iya, kenapa itu harus ada?
4: Betul.
5: Nah, pengaruh utamaan gender itu adalah merupakan satu sinergi, satu strategi ya. Satu kebijakan. Bagaimana caranya pemerintah ini ya untuk menyatukan sejak dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi itu dalam satu satu kebijakan ya. Jadi tidak ada pembedaan yang antara laki-laki dan perempuan dalam menyusun program tadi. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2000 sampai dengan saat ini, apakah masih ada saat ini? Apakah diperlukan? Masih ada pengaruh utamaan gender itu?
4: Betul.
5: Itu kan ya?
4: Betul, pertanyaan gitu ya.
5: Iya. Okay. Bagaimana? Apakah masih perlu? Apakah saat ini perempuan-perempuan ini merasa masih ada perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau saya lihat dari karena untuk mengukur pengaruh utamaan gender itu adalah indeks pembangunan manusia. Ya, indeks pembangunan manusia itu ada 3 indikator di dalamnya, dari kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi. Ya. Nah, kalau kita lihat, saya melihat dari data statistik bahwa di tingkat nasional, di manakah yang indeks pembangunan manusianya itu tinggi, ya ternyata yang paling tinggi itu ada di DKI.
4: DKI
5: ya, ini 85,05, Kemudian DIY itu yang kedua itu 82,48. Kemudian malah yang ketiganya ke Kepulauan Riau. Iya. Ya, itu 80,53. Itu yang tiga besarnya. Kemudian yang terendah, kita lihat yang terendah. Yang terendahnya ada di Papua Pegunungan, kemudian ada Papua Tengah, dan ada di Papua Barat. Nah, kalau lihat dari tadi yang tiga besar dan tiga bawah, kita ada dua itu yang besar, ada di DKI sama di DIY. Nah, kalau kita lihat DKI, sudah wajar di sana mungkin ibu kota sudah sangat mumpuni dari tiga indikator tadi. Ada indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator tadi ekonomi. Kemudian bagaimana, kenapa di DIY? DIY ini bisa menjadi nomor dua.
4: Dua terbesar ya?
5: Iya. Nah, kalau kita lihat bahwa DIY ini adalah ibu kotanya pendidikan.
4: Betul.
5: Iya. Jadi disitulah kita ini bisa melihat orang yang berpendidikan mungkin dia juga bisa memahami tentang kesehatan. Orang yang berpendidikan dia juga bisa memahami tentang bagaimana untuk berusaha ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana peran untuk pendidikan dan pelatihan kaitannya dengan pengurus utamaan gender, ya diawali dengan seperti itu.
4: Pengklasifikasian gitu ya, atau pengelompokan gitu ya.
5: Iya, jadi sekarang kalau misalnya kita mau lihat Jogja, ya wajar saja.
4: Wajar, ya.
5: Karena dia di sana adalah ibu kota pendidikan.
4: Intinya literasi terkait dengan pengurus utama gender lebih banyak ataupun lebih masif di sana ataupun
5: lebih masif di sana, kemudian
4: dan
5: juga,
4: masyarakatnya juga udah mengerti ya.
5: Nah, kemudian kebijakannya terutama pendidikan di semua kabupaten kota itu kan berkaitan dengan kebijakan
4: dan perempuan untuk kaum perempuan ya.
5: Iya. Itu untuk ini mungkin kenapa pengaruh utamaan gender itu penting, karena tadi ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian apa yang dilakukan banyak sekali ya itu sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini kelihatannya saat ini sudah menjurus kepada indikator-indikator tersendiri. Itu mungkin sementara untuk
4: Nah, Ibu Aja, ini kan juga terkait dengan tadi ya Bu ya, terkait penguatan kita ke topik penguatan pendidikan dan pelatihan bagi perempuan Ibu ya. Dan ini menjadi isu penting di Indonesia katakanlah secara umum ya. Nah, termasuk di menurut Ibu mengapa penguatan pendidikan dan pelatihan ini sangat penting bagi kaum perempuan Ibu?
5: Iya. Satu yang pertama perempuan itu biasanya begini. Kalau dulu, kalau sekarang ini kelihatannya memiliki anak laki dan perempuan sama-sama ingin disekolahkan. Tapi kalau dulu mungkin laki-laki dulu ya yang sekolah.
4: Bahkan itu misalkan, tapi sekarang masih ada bukannya Bu ya?
5: Mungkin masih ada.
4: Ya karena mungkin kakaknya yang perempuan nih, yang perempuan, kemudian ada adiknya yang laki-laki. Lah kakaknya udahlah. Cukup sampai di sini, katakanlah kita sampai SMA, kemudian adiknya harus sekolah tinggi dari kakaknya gitu Bu ya.
5: Ada juga seperti itu, kemudian segitu juga. Udahlah perempuan itu karena kaitannya nanti dengan ibu rumah tangga.
4: Iya betul. Ya,
5: jadi sekolahnya dulu kakak-kakak saya itu disekolahkannya di SKKA.
4: Betul.
5: Karena kaitannya dengan itu, ini juga akan berdampak ya kepada anak-anaknya ya. Kemudian kaitannya tadi, kenapa sih si laki-laki ini di karena kalau lihat dari tanggung jawab di dalam berkeluarga, laki-laki ini juga harus memegang nanti tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Kalau si perempuan ini untuk berperan di dalam keluarga, pasti akan tetap yang memutus di dalam keluarga itu atas masukan dari seorang perempuan atau istrinya itu tetap yang memutus adalah seorang laki-laki. Jadi tidak salah juga kalau misalnya ada dua pilihan, mana ini yang sama-sama pintar, sama-sama dia punya peluang, sama-sama dia bisa masuk ke perguruan tinggi. Karena keterbatasan ekonomi misalnya. Jadi mungkin ada yang seperti itu, tapi harusnya itu ada peran yang sama di antara keduanya.
4: Itu mungkin juga yang melandasi Bu ya, terkait dengan Jakarta, Jogja, kemudian Riau, kemudian Papua dan lain-lain. Itu kan ada pengklasifikasian terkait dengan kategori yang atas dan yang bawah Ibu ya. Apakah juga termasuk ketika ada masalah perekonomian dan tanda kutip perempuan ini memang sengaja untuk nomor dua kan lah, katakanlah begitu.
5: Kelihatannya kalau saat ini mungkin ini data yang terakhir tahun 2026 sebenarnya, sudah yang terbaru ya. Kalau kita lihat dari perbedaan indeks pembangunan manusia di DKI, ini untuk laki dan perempuan memang agak jauh perbedaannya. Laki-laki itu 86, 86,84, tapi perempuannya 84,17. Jadi beda 2 poin sekian antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau saya melihatnya selain tadi yang disampaikan mungkin ada seperti itu, tapi mudah-mudahan saat ini mungkin sudah sangat jarang, sangat jarang seperti itu. Iya, tapi ada juga tadi perempuan itu biasanya kalau begitu sudah memiliki putra.
4: Iya.
5: Ya, ada kecenderungan dia lebih dekat dengan anak. Iya. Jadi anak itu ikutnya ke mamahnya. Kalau ke bapaknya, dia ditinggal dengan bapaknya mungkin beda dengan ditinggal. Itu mungkin itu juga akan mempengaruhi. Bagaimana anak ini akhirnya ditinggal, dititipkan di orang. Ya udah, daripada kayak gitu mungkin jadi istrinya akhirnya nggak kerja, akhirnya seperti itu. Kenapa? Bukan karena dia itu tidak mau berperan, tapi karena kondisi yang mengharuskan seperti itu. Nah, artinya dia itu bekerja di rumah. Nah, kalau sudah bekerja di rumah, apakah waktu pendataan di statistik ini merupakan satu jenis pekerjaan? Bisa juga itu dianggapnya tidak bekerja, padahal dia itu bekerja dan dia berperan, sangat berperan di ini ya. Jadi banyak hal sebenarnya ya. Dan saya melihat saat ini untuk perempuan-perempuan saat ini, kalau kita lihat dari partai politik juga sudah banyak
4: sekali. Sudah banyak ya, Bu ya.
5: Kemudian juga di pengusaha juga sudah banyak sekali. Tapi tadi ada keterbatasan-keterbatasan. Bagaimana si perempuan ini untuk tadi kalau misalnya kita sudah, oh ini anak harus ditinggal. Bapaknya apa ibunya yang harus berangkat duluan.
4: Iya betul.
5: Nah, walaupun pendidikannya lebih tinggi sih perempuan.
4: Perempuan, ya. Tapi tetap ya, Bu ya. Ya udah anak mama duluan lah. Ya mama yang di rumah dulu ya.
5: Mama yang di rumah dulu. Tapi ada ini juga. Saya melihatnya begini. Perempuan-perempuan yang profesional. Misalnya saya

0: Saya juga ada dua perempuan itu MKN semua, Bu.
1: Iya. Jadi kelihatannya itu juga, jadi perempuan itu memilihnya di situ. Memilihnya di situ. Dia sebenarnya sangat berperan di dalam mensukseskan apa namanya proses dalam pembangunan ini, tapi perannya yang beda. Okay. Itu seperti itu. Iya.
0: Baik. Baik, Ibu aja. Dan juga pendengar, nanti silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami 081324951935 dan juga di line telepon di 02314863074 ataupun di 8493259. Baik, dan kita akan menyapa Ibu Sari ya, Bu ya. Ibu Sari dari Kedaung. Assalamualaikum Bu Haja, saya Ibu Sari dari Kedaung. Saya ingin tanyakan terkait dengan tadi yang diungkapkan oleh Mas Pian, apakah indeks tersebut yang semua naik ataupun yang naik di kota-kota besar semuanya harus bekerja secara formal katanya. Kalau informal kata Bu aja kayaknya tidak termasuk ya Bu ya, katanya gitu. Nah, ini seperti apa penilaian ataupun pencatatannya katanya begitu Bu di survei tersebut katanya. Apakah harus semuanya wanita harus bekerja ataupun perempuan itu harus bekerja agar indeks wanita itu naik atau seperti apa katanya gitu. Silakan.
1: Mbak Sari.
0: Oh iya, Bu Sari, silakan.
1: Dari kita. Terima kasih pertanyaannya. Iya, itu tergantung kepada penyurupai waktu
0: penyurupai
1: itu. Iya, okay. Apakah dia itu bisa mengungkap seperti itu?
0: Iya.
1: Kalau misalnya dia itu sebagai, mohon maaf ini, ada usaha online misalnya. Tapi dia merasa bahwa dia, saya nggak bekerja kok, saya di rumah misalnya.
0: Iya.
1: Padahal menghasilkan. Iya. Dan itu juga menghasilkan untuk membantu rumah tangga misalnya.
0: Betul.
1: Nah, ini juga ada kaitannya, Mbak Sari. Jadi kaitannya dengan penyurpai, bagaimana caranya supaya bisa mengungkap bahwa apa yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang sebenarnya mungkin itu sangat menghasilkan dan membantu rumah tangga. Kemudian kaitannya tadi. Yang di data itu, kalau lihat dari ini ya hasil survei, karena di sini ada tadi disampaikan oleh indeks pembangunan manusia yang terdiri dari juga indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender. Nah, di situ terlihat bahwa wanita-wanita yang profesional yang aktif di partai politik itu akan meningkatkan untuk indeks pembangunan gender. Nah, ya, kebetulan di sini tidak dibahas untuk indeks pembangunan gender, tapi perempuan-perempuan sebenarnya kalau kita mendata dan menyurupai itu dengan sesuai dengan apa namanya dengan kaidah-kaidah survei dan itu memenuhi untuk kriteria bahwa dia itu bahwa dia itu bekerja, maka dia akan meningkat.
0: Okay.
1: Nah, kaitannya tadi dengan DKI dan juga dengan DIY, kemudian Pekanbaru ya, Kepulauan Riau. Nah, kalau kita lihat di sana pasti wanita-wanita yang profesional itu ada di sana.
0: Okay.
1: Ya, pasti ada di sana. Tadi saya sebut bahwa notaris misalnya. Ya, kemudian juga sekarang ini untuk apa namanya pengusaha-pengusaha itu cukup banyak. Untuk perempuan-perempuan ini.
0: Okay.
1: Nah, kemudian di partai politik. Partai politik juga banyak. Saat ini banyak bupati dan wali kota yang menjadi yang dari perempuan. Nah, itu pun akan mempengaruhi. Kalau seorang figur misalnya jadi tadi wali kota atau bupati, pasti nanti akan ada yang ini juga mengidolakan. Nah, kalau sudah menjadi idola, nanti dia akan mengikuti untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diidolakan tadi.
0: Baik. Ya. Berarti itu sangat penting ya Bu untuk dunia pendidikan bagi perempuan gitu Bu ya, agar tentu indeks prestasi orang perempuan ini naik gitu Bu ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Sebatas sampai batas mana seorang perempuan ini bisa menikmati dunia pendidikan dalam tanda kutip sesuai dengan kaidah syariah lah, katakanlah begitu menurut Ibu seperti apa hukum dan sudut pandang dari hukum dan syariah gitu.
1: Oke, okay, ya. Kalau kita lihatnya dari ini ya, karena kalau jenjang pendidikan kan dari S1, S2, S3 mungkin selesai di situ ya.
0: Betul.
1: Iya. Nah, selagi dia itu ada kesempatan, banyak juga teman-teman kita ini yang mengejar untuk sampai batas yang final terakhir itu kan di situ.
0: Iya.
1: Iya. Kalau untuk yang latihan-latihan lainnya itu kan beda lagi.
0: Iya.
1: Tapi yang untuk tadi S1, S2 dari mulai SD, SMP, SMA kemudian S1, S2, S3 itu adalah satu jenjang seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, ini saat ini banyak sekali perempuan juga yang melakukan dua fakultas sekaligus.
0: Oke, iya.
1: Iya, jadi itu pun kan akan ini ya, akan mengurangi ini ya. Kan

0: waktu ditanya apakah lulus dari ini dua, kan enggak.
1: Oh, enggak.
0: Padahal dia itu
1: udah dua.
0: Iya, iya, padahal dua, tapi dia itu hanya satu yang disampaikan. Ya. Kemudian kaitannya dengan apa? Perempuan bagaimana berperan? Kalau menurut saya begini, Pak. Yang namanya pemerintahan ini kalau kita ibaratkan adalah lingkaran. Lingkaran itu tidak dibagi dua seperti ini. Iya. Tapi mungkin saja begini, ya. Jadi ada kelebihan si perempuan di mana letaknya, ada kelebihan laki-laki di sini letaknya.
1: Iya.
0: Jadi kita ini mengisi yang lekuk-lekuk ini, tidak ada yang kosong antara laki-laki dan perempuan untuk membangun satu negara. Ya, di pemerintahan pun seperti itu. Ya, kalau di satu titik misalnya, oh ya, ini laki-laki hanya beberapa orang, ini perempuan beberapa orang. Tapi ternyata peran-peran yang dilakukan oleh seorang laki-laki, kemudian si perempuan juga setelah melakukan juga bisa, ya nggak masalah seperti itu. Iya. Nah, itu terjadi juga di apa, eselon-eselon yang ini ya, setelah eselon 4, eselon 3, eselon 2. Kalau sudah sampai ke eselon 2 biasanya perempuan itu lebih sedikit.
1: Iya.
0: Ya, tapi kalau yang di eselon 4 itu banyak. Kenapa seperti itu? Nah, itu kan ada ada sesuatu itu di situ. Apakah pendidikan yang mempengaruhi ataukah keberanian si perempuan?
1: Tanda-tanda itu berani ngambil resiko terkait itu ya, Bu ya.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi kalau kalau resikonya di pribadi mungkin ya mereka berani ya, Bu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau resikonya dikaitkan dengan keluarga dan lain-lain, itu memang harus berpikir dua kali.
0: Berpikir dua kali. Iya.
1: Gitu ya,
0: tapi hal-hal demikian tidak saya rasakan seperti itu.
1: Betul.
0: Saya dari mulai apa namanya mengikuti karir di PNS kemudian sampai dengan saat ini, kelihatannya laki-laki itu adalah mitra saya dalam berpikir hal semua hal. Tidak ada laki-laki, ya artinya kita tidak ada pembanding. Perempuan semua pasti satu ini, Pak. Satu ya, walaupun mungkin pikirannya beda-beda, tapi ini akan satu jenis ininya ya yang dihasilkan. Tapi kalau ada laki-laki ada pembanding.
1: Pasti akan. Berarti lebih enak, lebih mengena sasarannya gitu, Bu ya.
0: Iya. Lebih mengena.
1: Jadi kalau berbicara mengenai dua, katakanlah dua apa ya? Dua jenis gitu, Bu ya. Pasti akan saling mengisi, katakanlah begitu.
0: Saling mengisi.
1: Iya,
0: tadi yang
1: kekurangan
0: saya
1: sampaikan ini. Iya, betul. Arsiran itu, Bu ya. Jadi enggak selalu harus lurus gitu, Bu ya.
0: Iya, harus lurus.
1: Harus mesti belok-belok, karena belok-belok ini juga kan ibarat kata mengisi kekurangan dan kelebihan.
0: Ya,
1: baik, Ibu. Ini berarti ada sampai saat ini, Bu, menurut Ibu aja, masih ada enggak Bu tantangan kemudian juga hambatan dalam perempuan untuk mengakses pendidikan ataupun pelatihan untuk kemajuan diri seorang perempuan?
0: Ya. Oke, iya, terima kasih. Jadi si perempuan itu kan biasanya gini ya. Ini mah kalau di rumah ngurusinnya kan anak, dapur,
1: sumur katanya Bu ya.
0: Yang kayak gitu. Itu itu kan begini. Masa si perempuannya di komputer kemudian laki-laki yang ngurusin itu, kan enggak mungkin.
1: Oh iya.
0: Itu hal yang rasional saja. Iya kan?
1: Iya.
0: Iya. Nah, jadi si perempuan itu mungkin kalau laki-laki ini sudah membuka informasi yang didapat dari internet, tapi perempuan ini masih seperti ini.
1: Ya,
0: tapi hal yang demikian ini tidak akan menjadi apa namanya halangan kalau si perempuan ini memiliki keinginan untuk tahu. Ya, keinginan untuk tahu ini sangat penting untuk perempuan, karena tadi kalau ingin tahu artinya dia ingin maju. Kalau udah ingin maju artinya dia akan mencari bagaimana sih untuk mendapatkan sesuatu. Jadi tantangannya tadi, kalau misalnya, oh iya, saya harus menyelesaikan dulu urusan rumah tangga. Iya. Nah, urusan rumah tangga kalau dia ingin maju, pasti urusan rumah tangga ini dari dari sejak pagi sudah diselesaikan, dan dia akan melakukan pekerjaan yang lainnya setelah selesai ini, tapi akan menggunakan waktu itu dengan apa namanya leluasa untuk mencari tadi yang ingin dicapai tadi.
1: Baik. Nah, sekarang mendengar giliran untuk bisa berinteraktif bersama kami melalui 0231 8493259 dan juga di WA kami 0813249535. Ada WA lagi, Bu. Ini dari Ibu Inu, Ibu Inu terima kasih sudah bergabung bersama. Assalamualaikum Bu Haja, saya Ibu Inu dari kawasan perbatasan Cirebon Majalengka. Hmm. Mohon maaf Bu, bukan saya curhat ya Bu ya, katanya gitu.
0: Ada di Bobos ya.
1: Saya bukan curhat, bukan apa, tapi mungkin ini juga sebagian dialami oleh perempuan-perempuan lain. Saya sekolah Bu tinggi katanya, katakanlah S1 sampai S2. Tapi kemudian saya ikut sang suami tercinta katanya Bu. Dan kemudian ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan, konon katanya, kata orang tua saya, berarti kamu percuma dong sekolah, katanya gitu. Cuman ikut suami, kemudian ayah atau orang tua saya sudah membiayai sampai tingkatan kamu segitu, masa ikut suami, katanya gitu Bu. Dan ini menjadi, mungkin menjadi stigma kepada perempuan-perempuan lain, begitu katanya Bu. Nah ini seperti apa kita harus, sebagai perempuan ini harus bisa memberikan apa ya, andil katanya, memberikan andil ataupun memberikan bukti bahwa perempuan itu bisa katanya gitu. Yeah. Silakan Ibu. Yeah. Silakan Ibu.
0: Kelihatannya perempuan kalau ingin berperan itu tidak harus bekerja dan tidak harus berangkat pagi pulang sore atau pulang sore berangkat sore pulang pagi, tidak harus seperti itu. Sebetulnya kalau kita sudah memiliki kemampuan untuk itu, saat ini banyak sekali fasilitas yang kita bisa gunakan. Misalnya kita bisa menulis. Kan di rumah bisa juga menulis. Kalau misalnya kita ini kuliahnya sampai S2 di bidang pendidikan, mungkin menulisnya di bidang pendidikan.
1: Iya, betul.
0: Kemudian kalau misalnya saya senangnya di bidang makanan. Kenapa enggak ini kita bikin menu? Iya, dan itu juga merupakan hak cipta. Hak ciptanya dia. Dan itu adalah satu karya. Ya, satu karya yang sangat ini monumental kalau misalnya dia di rumah tapi menghasilkan sesuatu. Ya, jadi sebenarnya yuk kita sama-sama yang seperti itu sudah memiliki ilmu kan ya.
1: Iya,
0: sudah S2
1: ya. Hampir S2 katanya gitu.
0: Iya.
1: Tapi kemudian ke suami katanya seperti apa itu.
0: Itu enggak masalah. Dimanapun kita bisa bergerak gitu
1: Baik. Iya, yang penting punya kemauan. Baik. Ibu, aja kita akan menyapa pendengar ini, kon katanya pendengar ini teman ibu kuliah katanya. Coba nanti kita sapa ya. Kon katanya kita akan menyapa. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Reni, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingat suaranya Bu Haja?
2: Tadi alhamdulillah nih ada Ibu Dokter Haja Maimunah, Teteh Damang.
0: Alhamdulillah.
2: Dari Plumbon nih, Emut Pe.
0: Reni.
1: Saking banyaknya temen nih. Silakan.
2: Ini sama Bu Kemi, Mas Abu Mal.
0: Iya.
2: Baik. Aduh ya, Ibu sukses ya, senang banget nih.
0: Amin. Bisa ketemu. Tahun 80.
2: Miring ding ya.
1: Wah.
0: Ya, tahun 84
1: saya masih SMP tuh Bu.
0: Tahun 84 ya Bu ya.
2: Iya, 84. Selesai 88 ya.
1: Baik, silakan Bu Reni.
2: Iya, ini mau bertanya tadi tentang gender. Nah, kalau sudah disebutkan tadi, mungkin modal utamanya untuk keberhasilan itu memang pendidikan ya Bu ya. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, ini apakah memang kalau yang sudah berhasil itu harus profesional? Sebab saya punya cerita seperti ini. Ada seorang ibu rumah tangga yang kebetulan single parent, putra putrinya itu semuanya 5. Dia itu tidak bekerja. Dia sampai anaknya sukses ya. Kalau ada apa-apa itu, misalnya ada pohon yang menghalangi karena banyak bunganya ya, bunga ada pohon nangka ada pohon. Dia naik sendiri, dia sampai apa istilahnya ngegergaji sendiri gitu tuh Mas Rian.
1: Tetangganya kemana ya?
2: Cantik itu, kaniru orang gitu. Terus ada genteng yang mungkin kayaknya ini kebocor ya gitu. Dia coba naik meskipun tidak langsung dipasang tapi cuma dilihat doang. Kata saya tuh Masya Allah segitunya. Itu sakingku apa ya, apakah yang begitu juga bisa tuh dikatakan
1: berhasil ya
2: secara gender. Iya. Nah, itu kan pekerjaan laki-laki ya Bu ya.
0: Iya.
2: Itu iya, tidak mungkin kalau yang lain profesional atau secara gender itu ya tadi jadi pengacara, ada yang jadi menteri, jadi bupati, jadi presiden, pokoknya pejabat lah. Tapi ini mah seorang ibu rumah tangga tapi yang melakukan segala sesuatunya itu dia dengan senang hati gitu oleh dirinya sendiri karena memang ya sudah,
0: karena
2: sudah
0: memang
2: sendirian.
0: Dia menguasai ya,
2: seperti itu. Kemudian yang menurut Ibu Dokter Haja nih apakah di Cirebon juga sudah berhasil gitu untuk sebuah apa namanya khususnya ya tadi kesetaraan gender yang ada di kabupaten atau di kota Cirebon. Lombang ada Bu Haji.
0: Nanti kita bisa ini loh ini bisa tatap muka.
1: Bisa tatap muka. Baik, terima kasih.
2: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tiga poin yang ditanyakan oleh Bu Reni tadi ya Bu Haja ya. Ini terkait dengan kalau modal memang modal perempuan untuk berhasil adalah pendidikan, kesehatan juga ekonomi lah katakanlah begitu ya. Dan kemudian apakah setiap perempuan yang berhasil ini harus profesional? Soalnya ada contoh kerjaan laki-laki dikerjakan oleh perempuan, apakah itu juga termasuk sudah emansipasi? Nah, batasan apa emansipasi wanita ataupun pengurus utama gender ini, Bu? Tiga poin itu, Bu. Silahkan, Bu Anja.
0: Ini terima kasih sekali nih mengingatkan waktu kuliah. Wah, jadi akhirnya.
1: Siap, Bu Anja.
0: Kuliahnya paling males katanya.
1: Silahkan, Bu Anja.
0: Ya, jadi kalau lihat dari ini tadi ya ceritanya juga. Ya, jadi selama begini, tadi perempuan itu apakah yang menjadi pengacara, menjadi bupati, menjadi apa tadi notaris, itukah yang dimaksud dengan profesional? Nah, memang kalau di dalam pendataan mungkin yang seperti itu, ya. Jadi yang melakukan kegiatan-kegiatan secara profesional, dia ya, misalnya jadi tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Tapi kalau untuk membangun pengaruh utamaan gender, saya tidak harus seperti itu. Semua perempuan ini berperan.
1: Ya,
0: untuk mengantarkan anak saja ke sekolah, itu pun peran berperan seorang perempuan. Ya, tidak harus perempuan itu harus misalnya ke sekolah menunggu atau sampai seperti apa. Tapi hanya mengantarkan saja, dia itu akan senang si anak itu. Nah, itu perannya hanya sampai di situ dan itu adalah sangat berdampak kepada anak-anak.
1: Ya.
0: Jadi perannya memang kalau yang sesuai dengan pendataan itu ada definisinya adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan secara profesional. Nah, tapi kalau berperannya di dalam pengaruh utamaan gender tidak harus seperti itu. Ya, dia paham tentang kesehatan reproduksi, dia paham tentang kesehatan ibu dan anak, ya. Kemudian dia juga paham tentang berpolitik, dia paham juga tentang bagaimana untuk mengatur keuangan rumah tangga. Itu satu pengetahuan yang harus dimiliki dan itu bagian dari tadi bagian dari indeks pembangunan manusia di bidang ekonomi. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan yang kedua, Pak.
1: Yang kedua tadi kalau tidak salah yang tentu.
0: Oh iya, yang mandiri.
1: Yang mandiri, ya, gitu. Yang mandiri, apakah pekerjaan laki-laki kemudian dikerjakan oleh seorang perempuan itu di
0: Sebetulnya tadi, Pak. Kalau yang apa sih itu disebut itu adalah pekerjaan laki-laki. Itu yang sebenarnya yang salah itu.
1: Yang salah.
0: Iya. Cuman gini, pekerjaan itu apakah bisa dilakukan oleh perempuan? Bisa sebenarnya. Tapi ini enggak sih gitu kan? Ya, kalau misalnya lihat dari norma, dari nilai yang ada di situ, apakah wajar enggak sih? Nah, tapi kita lihat di Bali. Bali itu malah perempuan itu ya bisa nyangkul, bisa membawa beca. Nah, jadi budaya sebenarnya yang mengungkungi itu adalah pekerjaan laki-laki loh.
1: Jadi intinya masih ada stigma tersebut ya Bu ya untuk pembatas perempuan gitu ya Bu ya.
0: Cuman tadi yang ditanyakan oleh Bu Remi ini kalau dia sampai bisa naik ke atas misalnya kayak gitu ya.
1: Ya,
0: sebetulnya begini, kalau di sini mungkin melihat yang seperti itu akan aneh. Tapi kalau lihatnya di sana di daerah-daerah yang itu biasa-biasa aja gitu kan. Jadi hal yang demikian itu adalah gender sebetulnya. Ya, gender itu adalah rekonstruksi sosial yang karena kebiasaan artinya jadi budaya. Oh, satpam teh lalaki euy. Enggak boleh perempuan. Kan dulu kayak gitu ya. Kalau ada satpam laki perempuan kayaknya bukan perempuan jadi satpam. Padahal sih apakah memang enggak boleh? Mana aturannya yang enggak boleh itu? Nah, sekarang yang belum ada mungkin ya kayak pilot sudah banyak yang perempuan. Saya belum dengar masinis yang perempuan.
1: Iya,
0: Nah, apakah boleh Mas Inis jadi perempuan?
1: Jadi perempuan boleh.
0: Sangat boleh. Boleh. Iya. Kalau misalnya, oh itu pekerjaan laki-laki. Nah, itulah yang namanya gender itu di situ.
1: Iya. Jadi nah, kalau di Cirebon sendiri menurut pandangan
0: Oh iya tadi ada pertanyaan di Cirebon.
1: Iya, betul. Cirebon sendiri.
0: Gini, Pak. Saya pernah menganalisis kota Cirebon, cuman sayang saya nggak bawa datanya.
1: Baik.
0: Kota Cirebon itu memang kalau dibanding dengan provinsi Jawa Barat itu setingkat dengan Depok. Setingkat dengan Depok, tapi di bawah Bandung, ya, di atas kota Sukabumi, di atas kota Tasik. Jadi kota Cirebon cukup bagus, indeks pembangunan manusianya bagus, indeks pemberdayaan gendernya juga, indeks pembangunan gendernya juga bagus. Ya, nah terbukti di sini di Cirebon ini sudah ada wakil bupati, wakil wali kota.
1: Wakil kota.
0: Iya, kemudian wakil sekarang juga wakil wali kota lagi, ketua DPRD. Iya, kemudian kita lihat di DPRD. DPRD perempuannya juga cukup banyak. Jadi kalau lihat dari indeks pemberdayaan gender di sini sudah cukup bagus, sudah cukup berhasil. Nah, coba kita bandingkan sedikit dengan di kabupaten kaitannya dengan tadi hal pendidikan ya, karena ini pendidikan. Saya pernah melihat data itu pada tahun mungkin udah agak lama ya. Untuk buta huruf. Nah, buta huruf. Kalau di Kota Cirebon ini kalau lihat dari itu hanya 0,0 sekian. Ya, karena mungkin itu yang usia 48 itu masih ini. Tapi mungkin ini berapa tahun ke sini mungkin sudah tidak ada mungkin ya. Itu karena beberapa tahun yang lalu. Nah, tapi di Kabupaten Cirebon sama Indramayu ini masih ada. Kemudian lihat dari rata-rata lama sekolah ini juga Kota Cirebon ini gini, Pak, disuplai karena di sini kota pendidikan ya, banyak orang-orang juga yang sudah jadi profesor, yang S3 yang banyak ada di sini. Jadi ini ditolong oleh orang-orang yang sudah tinggi. Tapi kalau di kabupaten mungkin ini masih sedikit yang seperti itu ya. Kemudian pembandingnya kalau di Kabupaten Cirebon ini penduduknya banyak, kalau di Kabupaten Kuningan juga banyak, Kabupaten Indramayu banyak. Nah, kalau di Cirebon ini kan
1: kotanya dengan kecil Bu ya.
0: Kecil kotanya dengan sekian ratus profesor yang ada di sini
1: ya, akan mempengaruhi. Iya, jelas ya. Jelas ya. Satu banding berapa gitu ketimbang di kabupaten atau kabupaten lainnya? Satu banding berapa lagi kan gitu ya Bu ya.
0: Jadi mempengaruhi. Dan itu juga begini, Pak, dengan banyaknya pendidikan yang sudah tinggi ya di sini, ini juga mempengaruhi kepada lingkungan sekitarnya. Ini juga mungkin dampak yang ada di Kota Cirebon ya. Jadi akhirnya indeks pembangunan manusianya cukup bagus.
1: Baik. Nah, Bu, ini kan terkait dengan dukungan keluarga ini kan seperti halnya Ibu nih sekarang gitu. Mungkin sibuknya kan luar biasa lah ya gitu ya. Ini seperti apa sebenarnya kalau dukungan keluarga nih Bu untuk bisa berkembang? Ternyata dalam tanda kutip kadang orang kan bilang

0: yang zaman dulu. Kalau ya, saat ini sekarang saya sudah enggak begitu.
1: Udah serem sendiri.
0: Sudah lepas.
1: Iya.
0: Ya. Jadi bagaimana caranya saya supaya pagi-pagi ini bisa berangkat jam 7 sampai ke kantor jam 7. Tapi ini sarapan, anak-anak sudah mandi, anak-anak bisa berangkat sekolah. Okay. Bagaimana anak-anak ini sudah rapi semua gitu. Nah, bagaimana caranya supaya seperti itu? Nah, pasti saya akan bangun lebih pagi. Pasti saya punya persiapan. Oh, ini harus ini, harus ini, harus ini. Kalau saya bisa masak, mungkin masak. Kalau enggak, kita akan berangkat mencari untuk sarapan. Tapi anak ini tidak terbengkalai gara-gara saya ini mau bekerja. Nah, itu di situ. Jadi keluarga ini, kalau misalnya saya melakukan seperti itu, apakah suami menyetujui? Suami atas kesepakatan bersama antara anak, suami dan istri ini saling. Nah, ini juga kebetulan saya waktu itu kuliah terakhir itu usia saya sudah agak ini, sudah 56. Nah, bagaimana caranya supaya saya meninggalkan rumah ini tidak seperti bahwa saya ini lagi kuliah?
1: Iya, betul.
0: Jadi ini harus sudah rapi. Jadi jangan sampai ada omongan, eh kamu itu kuliah tapi meninggalkan tugas yang ada di sini.
1: Katanya kan kodrat gitu.
0: Jadi kodrat itu sebenarnya hanya apa? Saya menyusui anak, menyusui, saya melahirkan anak, saya melahirkan. Nah,
1: membesarkan.
0: Membesarkan. Nah, kalau membesarkan itu bersama-sama. Tapi kalau melahirkan, menyusui itu hamil itu adalah bagian saya. Karena si perempuan itu adalah kodrat.
1: Kodrat betul.
0: Yang lainnya itu bisa dibicarakan bersama-sama.
1: Oke, baik. Berarti ini memang wis asik juga nih ngobrol sama baca. Untuk siang hari ini ya pendengar, silakan kembali pendengar, Anda bisa berinteraktif di line telepon di 84932559 ataupun juga WA kami di 082081324951935. Baik. Nah, ini juga Bu terkait dengan, jadi intinya pelatihan seperti apa Bu untuk khusus untuk perempuan ini ya Bu ya, untuk menghadapi perkembangan zaman dan era digital katakanlah sekarang ini seperti apa Bu?
0: Kalau era digitalnya mungkin kalau era digital pasti kaitannya dengan IT. Sekarang gini, siapakah yang harus dilatih IT? Nah, pasti itu anak-anak yang sudah lulus dari SMP minimalnya. SMP. Ya, itu silakan anak-anak saat ini. Banyak juga yang perempuan itu memilihnya, eh kamu ngambil apa di SMK? Tata bangunan Bu. Wah, mantap saya bilang. Jadi perempuan itu sekarang sudah ininya kayak gitu. Jadi artinya tadi kenapa petugas untuk yang mengukur bangunan, kemudian menggambar bangunan, kalau dulu mungkin hanya laki-laki, sekarang itu sudah perempuan, itu sudah enggak masalah. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan IT, tadi lulusan minimalnya SMP. Kemudian, kalau sudah ini, ada pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya yang sekarang diminati, misalnya ini, digital marketing. Bagaimana caranya dia itu bisa membuat layar, bagaimana caranya? Nah, itu hal-hal yang demikian itu sekarang itu sudah sangat diperlukan gitu, sudah sangat diperlukan. Nah, tapi kalau menurut saya gini Pak, bukan hanya anak-anak ini diajarin IT, tapi komunikasi itulah yang mungkin yang paling ini ya. Bagaimana caranya kita ini bisa menghadapi waktu seleksi misalnya, kita wawancara dengan penyeleksi, kemudian kita juga harus memasarkan segala sesuatu, itu juga penting sekali. Nah, sekarang komunikasi itu bisa dengan ini, dengan apa, verbal. Dan juga bisa juga dengan IT. Nah, jadi IT di situ, jadi bukan hanya tadi digital writing, digital marketing, tapi juga tadi komunikasi. Bagaimana caranya mengkomunikasikan hasil karya kita ini melalui tadi digital. Nah, kemudian kaitannya lagi dengan gini. Kalau misalnya sekarang ada di pabrik, pabrik ini masih memisahkan, oh ini tadi, ini mah pekerjaan laki-laki, ini pekerjaan perempuan. Nah, itu di pabrik juga harus dikasih tahu bahwa tidak semuanya orang yang memahami tentang IT itu adalah seorang laki-laki, bisa juga seorang perempuan. Nah, Nah, saat ini kelihatannya sudah tidak ada lagi diskriminasi untuk itu. Yeah, ya, banyak juga anak-anak perempuan ini yang ahli-ahli IT. Mm. Ya.

0: Itu mungkin untuk yang ini. Jadi saya sih menyarankannya bukan hanya digital, bukan hanya IT, bukan hanya itu, tapi anak ini sekarang harus belajar komunikasi. Komunikasi itu bisa melalui digital tadi, bisa juga melalui ini verbal. Kemudian setelah itu ya, selain dia dilatih tentang itu, ini juga sekarang ini banyak sekali apa namanya orang-orang yang aktif di organisasi, aktif di partai, tapi dia juga tidak memahami tentang itu partai, tentang itu asal ikut-ikutan saja. Nah, itu juga penting. Bagaimana dia itu bisa aktif, bagaimana dia jadi orang profesional kalau dia itu tidak memahami tentang tadi landasannya, bagaimana berorganisasi, bagaimana dia berorganisasi boleh di mana saja. Ada di partai, mungkin ada di lembaga sosial, ada di apa. Tapi itu ada landasan-landasannya. Itu juga penting untuk dipelajari.
1: Intinya memang ada peran pemerintah juga, pihak kampus katakanlah juga ya, dan dunia usaha dan lain sebagainya dalam memperkuat pendidikan dan pelatihan bagi seorang perempuan, khususnya di Cirebon ataupun Indonesia lah pada umumnya.
0: Sangat
1: penting ya.
0: Karena gini, pemerintah itu tadi pengaruh utamaan gender itu adalah merupakan satu kebijakan. Bagaimana melihat si perempuan di Indonesia ini masih masih ada kesenjangan. Nah, pemerintah mengeluarkan impres tahun 2020 tentang pengaruh utamaan gender. Artinya di situ ya, kebijakan itu adalah sangat mempengaruhi terhadap bagaimana kondisi kehidupan si di sini apa di Indonesia ini agar seimbang antara laki-laki dan perempuan, tidak ada diskriminasi tadi. Jadi kebijakan itu sangat penting.
1: Baik. Satu pertanyaan lagi, ini ujung-ujung sudah hampir habis waktunya, Bu. Kita ngobrol kesana kemari, tapi insya Allah ini sudah dapat poinnya ya, Bu, ya, untuk khususnya masyarakat ataupun juga para perempuan yang ada di Cirebon lah, katakanlah begitu ya. Nah, harapan Ibu yang ingin disampaikan kepada perempuan Indonesia khususnya, ataupun juga di wilayah Cirebon khususnya dan juga sekitarnya, agar terus percaya diri dalam mengembangkan potensi yang ada untuk dirinya dan bisa berkontribusi bagi nusa dan bangsa, katakanlah begitu. Silakan Ibu.
0: Terima kasih ini ternyata nggak terasa ya.
1: Udah 55 menit loh.
0: Udah 55 menit ya. Perempuan itu adalah merupakan apa namanya bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Pembangunan di Indonesia ini ada dua jenis manusia, dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi berperanlah dalam pembangunan apapun yang kita bisa. Kalau kita ingin bergerak di bidang pendidikan, ya selesaikan sekolahnya sampai selesai, sampai memiliki sertifikat dan sampai berperan. Kemudian kalau di bidang usaha, silakan. Kalau kami dari bidang kampus, saya yang mengajak kepada teman-teman semuanya di Universitas Islam Bunga Bangsa ini, sekarang sudah ada S1, S2, S3. Jadi Cirebon tidak kekurangan orang yang memiliki apa namanya strata S3, insya Allah, dengan adanya Universitas Islam Bunga Bangsa dengan apa namanya program S3 ini. Nah, jadi yuk kita sama-sama berperan di dalam pembangunan apapun yang kita bisa untuk mencerdaskan semuanya masyarakat, untuk mengajak kepada masyarakat ini lebih apa namanya giat lagi. Jangan apa namanya merasa bahwa oh ini saya perempuan, saya nggak bisa apa-apa, nggak ada kata kayak gitu. Asal nilai norma itu jangan dilanggar.
1: Baik, terima kasih Ibu Dr. Hajah Maimunah MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Terima kasih Ibu Hajah. Kapan-kapan kita bakal bisa berjumpa lagi Ibu ya. Gak terasa. Terima kasih. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami, bersama Ibu Hajah Maimunah MSI dan Ibu Dr. Hajah Maimunah MSI yang sudah bergabung.
0: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri pendengar.
0: Kita ketemu lagi.
1: Siap Ibu. Insyaallah Ibu. Baik. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Sebenarnya start tadi ada bersama kami dalam pengaruh utamaan gender. Dan kini saatnya pendengar Anda akan menyimak rangkaian berita di daerah. Oh maksudnya berita olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan.
1: Para volver a establecer una victoria.
0: Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara

0: Afrika yang selama ini ya tidak muncul, dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
1: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Haji Memur Yasu untuk menatap laga terakhir Grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner it goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring

0: 2028 di Nusa Tenggara Timur.
1: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Serinci Kempo Antar Dojo Nusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
0: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Serinci Kempo Antar Dojo Nusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Anda masih menyimak ragam musik dan informasi. Lah tadi Anda menyimak rangkaian dinamika olahraga bersama Pro 3 dan saya Pinawas akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 bersama pengarah tadi Gebung Wikan dan juga Bung Gani yang akan menemani saya sampai pukul 15 juga ya pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda pendengar dan kami informasikan bahwa kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang pukul 11:51 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa menit ke depan sebelum tentunya kumandang azan zuhur. Dan khusus bagi Anda umat muslim dan muslimat akan bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat zuhur sekaligus menantikan rest and relax Anda ataupun istirahat sejenak untuk terlepas dari berbagai kegiatan yang Anda kerjakan untuk saat ini.

Ya berdengar suasana panas hari ini pendengar, sampai kita membayangkan ya kita berada di tengah-tengah hutan dengan suasana yang teduh, diiringi kicau burung, gemericik air dan sebagainya. Sangatlah menyenangkan. Lovely view, lovely in my mind gitu ya. Dan semoga saja kita bisa nanti ya akhir pekan bisa menikmati suasana beda di tengah hutan ataupun di tengah hutan dan gunung begitu mendengarnya, sehingga kita bisa merasakan refresh dari apa yang kita kerjakan untuk saat ini hingga nanti hari Jumat. Ya mendengar, hal ini terkait dengan suasana hutan dan juga tentu ada nilai tersendiri terkait dengan pemanfaatan hutan. Ya mendengar ya, seperti ini dari antara news.com dikabarkan bahwa dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Profesor Dodi Kirido Rohmat menggarisbawahi bahwa tantangan utama dalam pemanfaatan hutan adalah nilai real hutan yang masih sangat rendah. Saat ini menurutnya nilai ekonomi langsung hutan hanya sekitar 4 juta rupiah per hektar per tahun. Jauh dibandingkan dengan perkebunan sawit yang mencapai 40 juta rupiah per hektar per tahun atau 10 kali lipatnya. Kondisi ini menyebabkan pihak cenderung ingin mengkonversi hutan ke penggunaan lain yang lebih menguntungkan. Dan Dodi juga menilai pentingnya perubahan pola pikir atau mindset penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kehutanan yang selama ini berbasis komunitas menjadi berbasis kawasan atau paket pemanfaatan hutan. Dan dirinya menurutnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi skala kecil dan mengurangi beban administratif. Pro 1 masih bersama Anda.

0: sekali kita mendengar bagi Anda yang biasa menikmati suasana danau ataupun tepi danau di daerah Kuningan dan daerah sekitarnya mendengar. Tentunya kalau Anda melihat adanya eceng gondok, wah, agak sedikit terganggu ya pemandangan Anda mendengar ya. Tapi mendengar di daerah ya Sumatera Selatan, ini di Sumatera Selatan program Eceng Gondok Research and Creative Center yang dilaksanakan PT Pertamina Patraniaga Kilang Pelaju bersama kelompok anak-anak kreatif untuk bangsa sejak tahun 2023 telah mengolah biomasa eceng gondok menjadi pengharum ruangan bernama Angkubas Sense. Dan melalui pendekatan riset dan inovasi, pengharum tersebut dipastikan dipasarkan melalui jaringan usaha lokal, mitra penjualan mobil dan platform digital. Hingga 2025 kemarin, omset penjualan mencapai 50 juta rupiah dengan jangkauan pasar di Sumatera Selatan seperti Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Lahat. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tentunya apapun yang dilihat, orang belum tentu orang tersebut, orang lainnya juga akan melihat seperti apa yang kita lihat. Gitu pendengar ya. Program satu masih bersama Anda pendengar, dan saat lagi Anda akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Menemani rangkaian istirahat Anda pendengar, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu Cirebonan hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda tentunya warga Cirebonan, tentunya Anda suka ya dengan rangkaian lagu-lagu Cirebonan. Saya sendiri suka, kayaknya enak banget gitu ya diperdengarkan untuk siang hari ini. Semoga saja demikian pendengar, dan tentunya akan kami hadirkan rangkaian lagu dari Dian Anik, dianggap sepele. Tapi barangkali rangkaian lagu-lagu Cirebon ini tidak dianggap sepele dan bisa menemani Anda di suasana rest and relax time Anda, atau suasana istirahat santai Anda di kesempatan siang hari ini. Siang yang begitu panas pendengar, enaknya apa nih panas-panas kayak gini? Apakah minum es ataupun juga rujakan? Atau seperti ada juga yang kadang-kadang siang-siang panas ini pengennya berkeringat. Jadi belilah yang panas-panas, yang hot, seperti halnya soto. Kemudian tidak ada ya es soto gitu. Kemudian empal dan lain sebagainya. Ada juga yang pengennya dingin-dingin gitu ya pendengar ya, seperti halnya es cendol, es campur, es Bandung gitu ya. Aduh, kuayang atau lanjut pun kebayang enaknya gitu siang hari ini ya pendengar ya. Ada yang kirimi es Bandung, es campur. Terima kasih itu untuk pendengar Pro 1 masih bersama Anda.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Sayang, kamu tahu gak?
0: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
0: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih ya.
0: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
2: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke. Aku salah.
0: Jadi gak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Anda langsung makan, apakah Anda langsung dibikin es buah atau yang lainnya pendengar. Wah, ini ya pendengar ya. Dan terkait dengan melon pendengar, ternyata di daerah Kuningan ataupun tepatnya di Desa Kasturi, yaitu di sebuah greenhouse, ada peluang ekonomi baru melalui budidaya melon premium. Dan melalui badan usaha milik desa Bumdes Mustika Jaya, desa ini berhasil mengembangkan melon berkualitas tinggi dengan teknologi pertanian modern. Tidak hanya sekedar menanam, Bumdes Mustika Jaya juga mengandalkan inovasi sistem Machida, metode budidaya berbasis sirkulasi air menggunakan instalasi biopaparalon yang membuat nutrisi tanaman lebih terkontrol. Kepala Desa Kasturi, Edi Kosasi mengatakan sistem tersebut membuat salah satu kunci produktivitas melon yang dikembangkan oleh pihaknya. Dan ini dalam greenhouse Bumdes Mustika Jaya terdapat sejumlah varietas melon unggulan yang memiliki karakter berbeda. Dan budidaya melon ini membutuhkan waktu sekitar 75 hari hingga masa panen. Dalam satu tahun, pengelola mampu melakukan hingga 4 kali siklus tanam. Dan tanaman lama akan dibongkar dan dilakukan sterilisasi selama kurang lebih 12 hari sebelum kembali ditanami bibit baru. Saat itu, kali panen produksi melon mampu mencapai 7,5 kuintal. Dan pemerintah Desa Kasturi menargetkan peningkatan produksi hingga 1 ton per panen dengan menambahkan area greenhouse-nya. Wow, asik ya pendengar ya. Bro Satu masih bersama Anda. Silakan, masih menghayal terkait dengan Anda menikmati melon. Kalau Anda sedang bekerja, mungkin Anda bisa mencari setelah jam istirahat ataupun sedang jam istirahat ini pendengar ya, untuk bisa menyegarkan tenggorokan Anda ketika Anda sudah menikmati suasana makan siang, kemudian pengen yang seger-seger. Kayaknya melon cocok nih ya pendengar ya. Jangan lupa bagi di area Cirebon ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Dan jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Tahukah Anda, di dunia ini ada
2: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231206558 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung

Kipas-kipas terus. Ya, sing beli emong paling emong diwayu ya. Emong diwayu bae sing siji. Tapi gelem segala-galae, gelem dipai es, gelem dipai buah-buahan, apa maning melon, apa maning kartes, apa maning kang wis manjing kulkas. Wah, pasti langsung ya. Bah, ngentenane langka bah, cuman takon bae bae ya, kapan rang dane beli apa ya bae ya? Tak tulisaken, tak tulisaken. Tak setel nang kapan rang dane bae bae. Wilujeng siang kangge Abah Yus, Lanin, Dede Afan, Dede Wie, wilujeng mirengaken lan sesarengan dari Cirebon mungkin

Terakhir lagu terakhir diminta oleh Mang Adul di kesempatan siang hari ini di tempat kerja atau di rumah nih untuk kesempatan siang hari ini ya. Semoga saja bisa menikmati Banyu Kelapa. Kali seger maning baik ini sih ya. Tapi sayang mendengar rangkaian lagu ini adalah rangkaian lagu terakhir untuk Anda bisa nikmati rangkaian lagu-lagu Cirebonan. Sekaligus saya undur diri dari ruang dengar Anda di rangkaian lagu-lagu Cirebonan pada pukul 13 nanti. Rangkaianlah berita seputar lirikan Cirebon yang kami hadirkan dalam Cirebon siang. Terima kasih kepada Bapak Adul, Mang Unus dan juga Abah Yus untuk kesempatan siang hari ini yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon. Salam sehat selalu dan

segera bersama Anda mendengar dalam rangkaian lagu Cirebon sudah kami hadirkan. Dan saat lagi Anda akan menyimak tentunya mendengar berita daerah siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. 864

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah siang.
1: Kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda, supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama.
2: Yang lebih pahit di SMP, Mbak. Dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana.
0: Sebelum kami hantarkan keseluruhan berita daerah siang untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif. Jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam kasus bullying. Bersama saya, Piana Lwansah, inilah berita daerah siang selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisangkarung BBWS Cimancis memfokuskan pekerjaan revitalisasi Sungai Sukalila pada pembangunan tanggul yang menjadi fondasi utama sebelum penataan kawasan ruang publik dilakukan. Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BBWS Cimanuk Cisangkarung Hendra Kurniawan mengatakan pembangunan tanggul dilakukan di sisi kanan dan kiri sungai. Setelah pekerjaan dasar selesai, pembangunan fasilitas pendukung akan dilaksanakan secara bertahap. Menurutnya, kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi pedestrian, jogging track, trotoar, pagar pengaman dan penerangan tanpa mengabaikan fungsi utama sungai sebagai pengendali banjir. Selain pembangunan fisik, kualitas air sungai juga menjadi perhatian dalam revitalisasi tersebut, di mana BBWS berencana memasang sistem penetral air di sejumlah titik sungai. Melalui revitalisasi tersebut, fungsi pengendalian sumber daya air tetap terjaga secara optimal dan di sisi lain masyarakat akan memperoleh ruang publik yang lebih bersih dan nyaman. Kementerian Agama Kabupaten Cirebon bersama pemerintah daerah berkolaborasi memperkuat program diniyah takmiliyah sebagai bekal pemahaman agama sejak dini.
1: Kemudian dari MUI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Strategi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, guru, serta penyuluh agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Selamat, mengatakan pembinaan karakter harus dilakukan sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan agama menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap pengaruh negatif.
1: Ini dari tingkat dasar kelas 4 sampai 6 ini ada namanya DTA. Kegiatan wilayah ini sebetulnya siswanya dari SD, kemudian dari MUI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda. Supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama, karena tidak semua mereka ini mengenyam pendidikan agama atau nyantren, dan kadang-kadang nyantren pun tidak jadi jaminan kan gitu. Makanya kita dari sedini mungkin membentengi mereka dengan pendidikan agama supaya depan punya tameng yang kuat lah untuk tidak terlibat hal-hal seperti itu.
3: Selamat menambahkan, selain pendidikan agama, Kementerian Agama juga aktif menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar. Kegiatan tersebut meliputi bidang akademik, seni, olahraga, hingga pengembangan keterampilan keagamaan. Berbagai ajang kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional, Olahraga Pelajar, dan Pentas Pendidikan Agama Islam menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Melalui kegiatan tersebut, pelajar diharapkan lebih fokus pada aktivitas yang bermanfaat dan produktif. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu mendukung penuh rencana pembangunan proyek polipropilena plan Balongan atau PPB yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Indramayu Luki Hakim saat menghadiri kegiatan sosialisasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di ruang Kisidum. Luki Hakim mengatakan Kabupaten Indramayu memiliki berbagai potensi pendukung perkembangan sektor industri, salah satunya adalah kondisi geografis datar yang memudahkan aktivitas logistik serta distribusi barang. Meski mendukung investasi, Bupati mengingatkan aspek keselamatan kerja harus tetap menjadi prioritas utama dan seluruh pekerjaan wajib dilakukan sesuai dengan standar keselamatan demi menghindari resiko yang tidak diinginkan. Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap Proyek ini bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu meringankan kesejahteraan masyarakat menuju Indramayu Reang. Siswa SMP dinilai menjadi kelompok paling rawan terlibat kasus bullying di wilayah Cirebon.
2: Udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu, timbulnya seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
4: Jenjang sekolah menengah pertama dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam kasus bullying dibanding tingkat pendidikan lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, kepada RRI. Ia menyampaikan sebagian besar kasus yang ditangani melibatkan siswa SMP karena berada di fase peralihan menuju remaja yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
2: Yang lebih penting itu di SMP, Mbak. Dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana. Dia menunjukkan kayak hebat gitu tuh. Bahkan ada juga pusing ini anak-anak SMP kalau seandainya sudah mengikut ke dalam dia pembuli, dia itu akan masuk ke gen, Mbak. Itu suatu gen ini, gen yang masih tuh, Kak. Nah, ini baru pengawasan orang tua juga nih. Udah masuk suatu gen, kalau anaknya udah keluar malam terus, bilang tidak sampai jam 9, bilang ini terus suatu wajib diwaspadai karena dia itu masuk ke suatu gen. Karena kalau dia merasa hebat, misalnya udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu, timbulnya seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
4: Siti Nuriani menambahkan, keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perundungan pada usia jenjang SMP tersebut. Ia menilai pengawasan orang tua dan sekolah perlu diperkuat karena pada masa SMP merupakan periode yang paling rawan untuk munculnya perilaku bullying di kalangan remaja. Sekar Damayanti melaporkan.
0: 4 pelajar SMA di Kabupaten Kuningan diamankan setelah diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis tembakau sintetis. Polisi mengamankan 21 paket barang bukti dengan total berat 21,82 gram. Keempat pelajar tersebut diketahui masih berstatus anak di bawah umur dan aktif bersekolah. Mereka diamankan setelah petugas melakukan pengembangan dari penangkapan salah satu pelaku di wilayah Kecamatan Kuningan. Kasat Reserse Narkoba Polres Kuningan AKP Jojo Sutarjo menjelaskan, pengungkapan bermula ketika petugas menemukan 6 paket tembakau sintetis yang disimpan dalam plastik klip bening. Dari hasil penelusuran, petugas menemukan paket tembakau sintetis di beberapa titik wilayah Kelurahan Sukamulia, Cigadung, dan Cirendang. Selain 21 paket tembakau sintetis, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa 2 botol bekas semprotan cairan sintetis, 1 timbangan digital, uang hasil transaksi, 4 unit telepon genggam, serta sejumlah dokumen identitas. Keempat pelaku kini menjalani proses hukum dan mengingat masih berstatus anak, penanganan perkara dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Sistem Peradilan Pidana Anak. Atas dugaan perbuatannya, para pelaku kini dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selain itu juga mereka akan dikenakan pasal berlapis sesuai dengan ketentuan hukum terkait lainnya yang berlaku. Berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Cirebon. Telaga Biru Cicerem menjadi salah satu destinasi favorit. Kunjungan mencapai 1.000 wisatawan saat akhir pekan.
5: Anugerah juga buat kami, masyarakat Desa Kaduela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
6: Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang diminati wisatawan. Tingginya jumlah kunjungan menjadikan objek wisata tersebut sebagai salah satu andalan sektor pariwisata daerah. Koordinator wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, mengatakan, Telaga Biru Cicerem memiliki daya tarik yang kuat sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya lokasi tersebut juga sering menjadi tujuan observasi terkait pengembangan destinasi wisata. Ia menjelaskan pada hari biasa jumlah kunjungan berkisar 200 hingga 500 orang per hari. Angka tersebut meningkat signifikan hingga 1.200 kunjungan pada akhir pekan.
5: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan. Kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kadela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
6: Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan menjadi berkah bagi masyarakat Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan yang mengelola kawasan wisata tersebut. Kehadiran wisatawan turut memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Yang menilai keberadaan Telaga Biru Cicerem telah membantu memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kuningan kepada masyarakat luas. Selain menikmati keindahan telaga dengan air yang jernih ini, wisatawan juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Pengelola terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan bagi pengunjung. Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, pengelola optimis Telaga Biru Cicerem akan tetap menjadi salah satu magnet wisata utama di Kabupaten Kuningan. Upaya promosi dan pengembangan fasilitas juga turut dilakukan untuk menjaga daya tarik destinasi tersebut. Aura Aulia melaporkan.
0: Masih dari dunia pariwisata, udara sejuk, pegunungan dan panorama hijau berundak di teras daring Panyawean kembali menjadi magnet bagi wisatawan pada libur akhir pekan. Ribuan pengunjung memadati salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Majalengka untuk menikmati keindahan sekaligus melepas penat dari rutinitas harian. Di tengah meningkatnya arus kunjungan, aparat kepolisian turun langsung ke lapangan guna memastikan rasa aman dan nyaman yang tetap terjaga. Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Agapura mengintensifkan patroli dialogis di kawasan wisata tersebut. Kapolsek Agapura AKP Ilham Dinata mengatakan, patroli dilaksanakan secara presisi oleh dua personil, yakni Brigadir Anggi Diandi dan Brigadir Iqbal Nurrahman. Kehadiran polisi berseragam di tengah keramaian wisata bukan sekedar patroli rutin, akan tetapi untuk membangun komunikasi langsung dengan wisatawan, pelaku UMKM, dan pengelola objek wisata. Pendekatan humanis terbukti efektif memberikan rasa tenang bagi para pengunjung sehingga mereka dapat menikmati momen akhir pekan bersama keluarga dengan lebih nyaman. Berita terkait dengan wisata Panyawean Majalengka tadi mengakhiri rangkaian berita daerah siang untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwan Saundur Diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saatnya membaca pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935. Ada Suyatno, Wang Idep, Kang Yatno. Apa kabar Kang Yatno? Sehat selalu Kang Yatno. Mudah-mudahan sehat ya Kang Yatno ya. Dan siang hari ini Kang Yatno sudah request sarangan lagunya, sudah kita persiapkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Yatno, Wong Idep di Cangkring Pleret Cirebon. Terima kasih Kang Yatno. rangkaian lagunya. Kita akan persiapan spesial buat Kang Yatno beserta keluarga dan beserta pendengar yang ada di kawasan Cangkring. Boleh lagi pendengar, Anda bisa bersama kami melalui WA kami di 081324951935 untuk request rangkaian lagu Dangdut di Pro Dangdut hingga nanti pukul 3 sore ataupun pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita lanjutkan berikan rangkaian lagu-lagu dahulu di Pro Dangdut. Terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Ada Mas Adi di Merdeka. Apa kabar Mas Adi? Sehat selalu Mas Adi beserta keluarga dan juga para pendengarnya. Lagunya sudah kita persiapkan dari Mehizet. Kalau enggak ada Hamila, udah disiapin. Salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan buat yang tugas, tetap semangat. Spesial buat Ibu Syariah dan Adi Saputri. Terima kasih juga buat Mas Adi di kesempatan siang hari ini. Apa kabar juga buat Ibu Ana di Jalan Kandang Perahu, si Calung. Sehat selalu Ibu Ana. Salam buat mie ayam Bapak Rusdi. Salam ya, baik. Dan kita putarkan. Oh, sebelum kita putarkan ada lagunya dari permintaan dari Kang Ihsan di Klayan. Terima kasih. Requestnya nanti kita persiapkan setelah rangkaian lagu dari permintaan dari Mas Adi di Merdeka. Untuk penyiar Pro 1, terima kasih Mat bertugas. Terima kasih juga buat Anda dan kita putarkan permintaan lagu dari Mas Adi di Jalan Merdeka.
1: Pro Dangdut.

0: bypass kita menuju ke daerah Indramayu di daerahnya Kang siapa nih? Sugati Argelis Ang Kang Ardiansa, Hans Ardiansa. Apa kabar Kang Hans Ardiansa? Semoga sehat selalu ya Kang Hans ya. Dan lagunya sudah kita persiapkan. Salamnya buat semua kru dari Cirebon, salamnya buat semua orang-orang lain yang lagi mendengarkan dari Cirebon. Salam untuk semua orang Argelis Indramayu dari Hans Ardiansa. Orang suka hati Hargelis Indramayu. Terima kasih Kang Hans. Dan apa kabar juga buat Azizah di Kuningan. Lagunya sudah kita persiapkan juga. Kita nikmati persembahan rangkaian lagu permintaan dari Kang Hans Ardiansa, Naila Karisma dengan Hitam Putih Fotomu.
1: Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih Kang Saik alias Kang Santoso Iksan di Kelayan ya. Jempolnya banyak banget jempolnya di WA-nya RR ini. Kang Saik ya. Kang Saik terima kasih Kang Saik ya. Kalau bisa dijual, dijual nih. Tuker bakso nih, bakso. Ya Kang Saik, terima kasih Kang Saik. Dan terima kasih juga buat Bapak Dul dan juga Bapak Kadnawi di Blok Rahayu Utara, Palimanan Barat. Apa kabar Bapak Dul dan Bapak Kadnawi yang mendengarkan siaran kami RRI Cirebon ya. Dan juga buat yang selalu mendengarkan RRI Cirebon, ada Bapak Jayadi, Abah Jayadi beserta Nin ya Abah ya. Saya selalu di RW 4 Perumnas Parkit gitu ya. Terima kasih Abah Jayadi. Sehat selalu Abah Jayadi. Dan juga buat semua yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Cirebon, kami akan hadirkan rangkaian lagu dari permintaan dari Bapak Abdul dan juga Bapak Kadnawi dari Roma Irama. Kita putarkan setelah menikmati rangkaian berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Dan mendengar sebuah unggahan di media sosial X menarasikan bahwa BBM bersubsidi jenis Pertalite sudah dihapus dari SPBU Pertamina. Narasi tersebut muncul setelah beredar informasi mengenai kekosongan Pertalite di salah satu SPBU yang membuat sejumlah pengendara terpaksa mengisi dengan Pertalite, maksudnya dengan Pertamax. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa tulisan Pertalite di SPBU telah dihapus sebagai tanda bahwa BBM bersubsidi tersebut tidak lagi dijual. Ya, dan berdasarkan penelusuran tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi yang menyatakan bahwa PT Pertamina Patraniaga menghapus atau menghentikan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Dan dilansir melalui antara korporat sekretari PT Pertamina Patraniaga, Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusinya ke seluruh SPBU tetap berjalan normal sesuai dengan penugasan dari pemerintah. Ia juga menegaskan ataupun menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur armada distribusi, serta sistem pemantauan yang terintegrasi di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi secara berkelanjutan.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan
1: masa. Ketemu dengan pendengar yang ada di Kuningan. Terima kasih buat Mbah Caca di Kuningan. Apa kabar, Mbah? Sehat, Mbah? Juga sehat, Mbah. Mbah Caca di Kuningan, terima kasih sudah request lagu. Salamnya buat Pepel ya, yang lagi asik main game. Kalau nggak salah nih, mohon maaf kalau tulisannya saya baca salah. Pepel ya, lagi main saya, yo main game terus. Spesialnya buat yang lagi bertugas di hari Cirebon. Terima kasih, Matur Sebadun, Mbah Caca di Kuningan.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dan ganti udah. Obat-obatan udah. Dokumen penting juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: Sari dari Kedawung, terima kasih Bu Sari sudah merequest pengen lagu dari Abah Lala katanya. Pengen dengar lagunya Abah Lala. Oke lah kalau begitu Ibu Sari ya. Salam buat keluarga Bu Sari di Kedawung dan Bunda Sari di Manakaya. Apa kabar Bunda Sari di Manakaya juga? Wah, ditungguin rempeyeknya nih Bunda Sari. Kangen sama rempeyeknya, bukan kangen sama Bunda Sarinya. Takut dimarahin cucunya kalau kan ya. Bunda Sari terima kasih Bunda Sari dan juga buat Ibu Sari di Kedawung untuk kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Pro 1 dalam rangkaian lagu-lagu dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: masih akan terus menyimak mendengar rangkaian ragam usia dan informasi. Terima kasih bagi sekali lagi Bu Ana di Sicalung untuk kesempatan siang hari ini yang terus mendengarkan. Saya kasih lagu buat Bu Ana ya supaya tidak ngantuk. Dan nanti kalaupun melipir ke arah barat atau ke arah kulon, salamin buat Pak Rusdi sama ibunya gitu ya, yang jualan mie ayam di daerah Karanganyar, perbatasan Sicalung gitu ya. Terima kasih Bu Ana. Dan rangkaian lagu ini juga spesial kayak lagi buat Abah Jaya di Peserta Enin gitu ya, di kawasan Perumnas Parkit RW 4 gitu ya, tetangga RW yang selalu mendengarkan setia selalu bersama RRI. Dari Iyet Bustami dengan Ijuk Pro untuk Dangdut. Bu Ana dan juga Abah Jaya.
1: Dangdut adalah kita.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut.

cuma satu ku pinta darimu, cuma

0: Terbuka, terima kasih Anda sudah bersama saya Bian Altansa untuk kesempatan siang hari ini. Dan Cirebon sore ini akan bersama rekan saya Bung Iskandar Zulkarnain yang akan membuka dalam beranda aset kita Dialog UMKM Berbicara dengan narasumber Siti Aminah atau Mbak Aam, owner Al-Yakti Company, company dengan tema setiap jahitan dan cetakan punya cerita. Saya Rudi, pendengar dari ruang dengar Anda di rangkaian Cirebon siang ini, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Prodangdut.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Senin 22 Juni 2026 dan saya akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, sebelum kita memasuki UMKM berbicara di sore hari ini, kini saatnya akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja tadi dikumandangkan azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Dan tentu dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pendengar, kini saatnya kami langsung hadirkan Beranda Astacita UMKM Berbicara.

0: Beranda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Senang sekali ya kita dapat berjumpa kembali di Beranda Asta Cita untuk UMKM Berbicara edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Iskandar Zulkarnain. Dan hari ini kita akan tentunya berbincang mengenai setiap jahitan dan cetakan punya cerita. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Ya, bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio ada Ibu Siti Aminah, atau ini biasa beliau ini biasa dipanggil Mbak Aam ya, lebih akrabnya dipanggil Mbak Aam. Beliau adalah owner dari Aliati Company. Oke, kita sapa ya. Oke, assalamualaikum Mbak Aam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa agak dekat lagi ke mic. Oke, biar suara Mbak Aam lebih jelas nih Mbak Aam. Mic-nya ditarik ke depan, ya, didekatkan lagi. Sorry. Iya. Terima kasih Mbak Aam sudah hadir di RRI Cirebon untuk sore hari ini.
1: Sama-sama.
0: Iya. Gak usah malu-malu Mbak Aam. Karena baru pertama kali ya mungkin
1: yang. Baru pertama kali.
0: Iya. Iya. Untuk sore hari ini Mbak Aam, kita pengen tahu nih mengenai apa namanya usaha yang digeluti oleh Mbak Aam ya.
1: Iya.
0: Tema kita ini kan setiap jahitan dan cetakan punya cerita.
1: Iya.
0: Berarti setiap jahitan dan cetakannya ini punya cerita.
1: Iya.
0: Panjang pasti ceritanya. Panjang. Ya. Sebelumnya Mbak Aam, sebelum iya. Mbak Aam mempunyai usaha atau menjadi owner dari Aliati Company.
1: Iya.
0: Nah itu sebelumnya kegiatan atau aktivitasnya apa nih Mbak Aam?
1: Sebelumnya saya buka kios kerudung.
0: Kios kerudung.
1: Khusus ya, khusus kerudung. Terus seiring berjalan waktu, pandemi kan?
0: Ya.
1: Ya. Saya itu buka kios kerudung itu di depan SMK, SMA dan SMP Negeri Sedang Laut. Otomatis strategis kan ya.
0: Ya.
1: Pas pandemi itu saya kira libur tuh sehari, dua hari. Ternyata seminggu, dua minggu, tiga minggu, bahkan sampai sekarang.
0: Sampai berbulan-bulan malah ya. Karena
1: sekarang.
0: Pandemi COVID ya. Waktu itu ya,
1: nah,
0: COVID-19.
1: Waktu itu saya berdampak.
0: Terdampak ya, ya karena
1: terdampak
0: COVID ya.
1: Ya karena COVID. Ya Allah, ini gimana? Sedangkan itu saya waktu itu jadi topangan hidup saya kan. Hidup kami itu buat anak-anak juga.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau kayak gini terus saya mau apa gitu loh. Akhirnya ya sudahlah. Saya itu sebelum jadi penjahit itu, di saat buka kerudung itu kan saya jahitnya di orang lain. Sekalian memberdayakan kan. Setiap kali ada orderan kerudung saya jahitkan ke beliau gitu. Lama-lama karena ada terjadi sesuatu hal, saya berpikir saya harus ini bisa jahit. Saya harus bisa jahit. Kalau saya mengandalkan jahitnya ke orang lain, saya takut gak amanah karena tidak sesuai dengan jadwal permintaan. Misalnya harus satu minggu, saya sebelum satu minggu sudah ready. Ternyata keinginan saya untuk bisa menjadi seorang penjahit itu kuat banget gitu. Gimana caranya saya belajar, gimana caranya saya belajar. Akhirnya bapak angkat saya saat itu almarhum ada gitu. Memberikan satu kesempatan buat saya belajar.
0: Ada jalan
1: ya,
0: gitu. Untuk supaya Mbak Aam nih bisa belajar menjahit gitu ya.
1: Nih bawa mesin. Apa ini? Saya memang harus. Jadi saya, ya udah gak apa-apa saya bawa.
0: Itu kebetulan sekali ya.
1: Tetapi kayak yang sudah diatur skenario nya tuh. Ya udah saya bawa, saya belajar. Sekali putus benang, sekali lagi putus jarum, berikutnya lagi rusak ini gerak-gerak. Setiap minggu saya itu datangkan mekanik mesin jahit.
0: Itu berarti pada waktu itu masih membuat kerudung.
1: Masih kerudung.
0: Masih
1: sebelum
0: kerudung,
1: jadi
0: ya?
1: Penjahit.
0: Ya.
1: Kerudung, akhirnya lama-lama Mbah Google membantu juga kan. Saya searching dulu di Google gimana caranya. Saya terus berusaha, jadi saya harus bisa minimal untuk diri saya sendiri gitu.
0: Yeah.
1: Akhirnya bisa. Nah, setelah bisa dapat tuh mesin.
0: Mm-hmm.
1: Bukan yang biasa lagi.
0: Yeah.
1: High speed. Mm-hmm. Karena udah enggak sabaran sih. Kan udah bisa.
0: High speed itu yang modelnya seperti apa tuh?
1: Yang kayak
0: lebih
1: yang lebih besar, jadi dia lebih cepat.
0: Lebih cepat.
1: Iya. Kalau yang sebelumnya itu kan lambat. Karena sudah bisa. Sombong.
0: Sudah jadul banget mungkin ya bisa dibilang.
1: Agak sombong sedikit. Oh, kelamaan ini.
0: Jadi, ini yang lebih modern lah ya.
1: Jadi
0: mesin jahit yang lebih modern gitu ya.
1: Jadi saya harus sekali injek itu seret langsung.
0: Yeah.
1: Akhirnya saya bisa ada dapat. Nah, terus saya tuh awalnya bikin kerudung yang biasa dulu. Nah, ini termasuk ini kerudung yang saya pakai nih.
0: Ini salah
1: kerudung
0: satunya.
1: Yang pertama kali saya belajar bikin.
0: Oh.
1: Kan polanya gampang kan, segi panjang aja.
0: Iya.
1: Yeah. Enggak ribet.
0: Enggak ribet ya. Yeah. Masih standar lah ya.
1: Masih standar. Dan ini roll base-nya masih roll base yang awal-awal. Awal-awal bikin itu karena apa? Saya pengen punya mesin roll bis, tapi saya belum ada dana. Jadi mesin obras saya jadikan mesin roll bis.
0: Okay.
1: Walaupun hasilnya tidak maksimal, yeah, tapi saya puas gitu.
0: Betul.
1: Walau ada usaha saya. Pertama kali bikin itu kerudung seperti ini pasmina. Udah gitu lama-lama, seiring berjalan waktu, pandemi itu baru bisa bikin, baru bisa menjahit. Pandemi. Jadi saya pikir, giliran saya sudah bisa jahit kok pandemi, kok seperti ini, libur kok panjang banget, berbulan-bulan. Akhirnya apa? Bangkrut.
0: Susah pemasaran.
1: Bukan susah lagi, sudah sebelum pandemi saja saya kan harus bersaing dengan para pengusaha yang modalnya kuat.
0: Lebih besar.
1: Lebih besar lagi. Persaingannya apa? Karena mereka itu mohon maaf, beliau-beliau mau ngebom. Beliau beli saya kulakan. Misalnya saya kulakan 1000, beliau jual lagi 1000, saya mau jual berapa?
0: Tidak dapat apa-apa dong.
1: Nah, makanya itu persaingan dari situ aja kita sudah berjuang ya, dengan online kita perjuangannya luar biasa. Ditambah pandemi, ya akhirnya apa? Akhirnya saya jual. Saya jual semua yang aset-aset ada di situ. Saya pikir nggak, bukannya kita nyerah, tapi ini sudah tidak efektif buat saya lanjutkan. Akhirnya apa? Saya jalan. Bukan hanya kerudung, saya bikin spray. Saya door to door. Saya ini.
0: Jadi tidak patah semangat ya? Itu nggak patah semangat ya?
1: Tidak.
0: Jadi ini nggak jalan, cari yang lain.
1: Justru itu.
0: Gitu.
1: Ini nggak jalan, saya harus bagaimana nih? Saya harus bisa yang lainnya. Jangan stuck di situ aja. Gitu.
0: Yeah.
1: Akhirnya saya beli kain, spray, saya bikin spray, saya door to door. Kebetulan saya dapat buyer. Buyernya itu konveksi. Si bunda tersebut punya konveksi. Nah, akhirnya si bunda beliau ngasih tahu, Mbak, itu jangan bikin spray aja, Mbak kan bisa jahit sekarang, bikin lainnya, katanya gitu. Nanti bunda ajarin deh.
0: Berarti sempat bikin spray?
1: Sempat, spray itu produk kedua yang saya buat
0: setelah kerudung ya.
1: Setelah kerudung. Awalnya memang kerudung tuh kulakan, terus belum pernah saya bikin. Bikin pun ke orang lain, tapi memang yang motong saya, gitu.
0: Yeah.
1: Pola dari saya, tinggal jahit aja. Akhirnya ngerambah ke spray. Spray itu sudah pandemi banget itu. Betul-betul sudah saya jual
0: 2020 ya berarti ya.
1: 2020 kan pas pandemi.
0: Pasca,
1: nah, pas ya. Pas 2021-nya itu. Nah, di situ saya mulai bangkitnya.
0: Mulai bangkit
1: karena
0: lagi.
1: Karena nunggu kelamaan nunggu. Ya takut deh. Kelamaan nunggu nanti saya malah tidur beneran ya udah.
0: Singkat cerita akhirnya
1: berjalan tuh. Saya bikin apa ya, baju akhirnya saya belajar. Dengan memberanikan diri
0: bikin pola sendiri.
1: Saya belajar sendiri semuanya. Saya dari bikin baju yang nggak enak dipakai sampai enak dipakainya, bikin baju yang menurut saya kurang
0: sempat gagal
1: beberapa kali dong
0: bikin baju itu.
1: Iya. Dan udah gagal, saya beli lagi kain. Terus pas gitu, seiring lagi berjalan waktu, Enggak hanya baju, baju ribet kata saya gitu.
0: Bajunya itu baju muslim atau?
1: Baju muslim, gamis, kemeja, saya pelajarin semua dan sebenarnya semua
0: dicobain,
1: bisa
0: ya. Semua ya, dicobain bisa, ya.
1: Semuanya bisa dan baju pengantin pun saya pernah order beberapa baju pengantin, termasuk baju pengantin itu dengan bayar yang walaupun bayarnya itu mengecewakan, tapi tetap saya jalanin. Pasang payet sendiri. Pasang payet juga belajar Mbak, Google bukan.
0: Jadi belajarnya memang lihat dari Google itu ya, bukan belajar lihat ke teman gitu ya atau ke tetangga.
1: Enggak ada. Karena di sekitaran saya itu lebih banyaknya itu bukan ke
0: konveksi
1: bukan, tapi makanan, pabrik tahu gitu kan, pengrajin tahu, pengrajin pepes kerak tahu gitu. Gak ada yang seperti saya tuh. Akhirnya saya lihat ya, gimana Mbah Google aja deh, saya coba pelajarin. Pasang payet salah lagi, rusak lagi kainnya. Ya gimana mempelajari kain, kain A, kain B, kain kan banyak jenisnya. Akhirnya sampai bisanya, sampai ke kaos. Kaos gagal. Produksi kaos, pesanan kaos, saya optimis aja. Ada yang pesan kaos, Mbak, aku pesan kaos sekian, boleh? Gagal, Pak.
0: Gagal lagi.
1: Gagal tuh di sini nggak. Aduh ya Allah, gimana ini cara? Mbak ini gimana? Ya udah deh, nggak apa-apa, bawa aja, kasih ke yang membutuhkan. Terus saya membayar, nggak apa-apa, nanti ada rezeki dari yang lain, nanti Allah kasih jalan lagi. Ini nanti gimana? Udah kasih aja ke petani-petani kan, kalau buat tandur kan lumayan tuh.
0: Iya, bisa melindungi tubuh lah ya.
1: Kasih aja ke yang membutuhkan, udah nggak apa-apa kan, nggak jelek-jelek banget. Gitu. Iya sih, hanya salah di.
0: Cuma hanya salah ini
1: salah
0: ya.
1: Salah ini aja sablon.
0: Oh, salah sablon.
1: Iya, karena waktu itu kan saya belum, mohon maaf, memanfaatkan suami saya. Masih dari dianya sudah bawa sendiri desainnya. Akhirnya lama-lama, oh kalau saya kayak gini aja, saya bergantung ke orang lain. Gitu. Akhirnya, Pak tolong sih Pak, coba desainin ini. Akhirnya saya aplikasiin.
0: Karena basic suami juga
1: desain grafis.
0: Desain grafis, kebetulan ya.
1: Iya, jadi
0: kerjasama.
1: Kerjasama
0: yang baik
1: sedikit,
0: ya.
1: Sedikit membebani sih.
0: Oh gitu. Tambah ya, kerjaan
1: kan,
0: berarti itu.
1: Double dong.
0: Iya, double ya.
1: Di sela-sela kerjanya harus
0: dapat pemasukannya juga double dong kalau gitu.
1: Ya double
0: kan. Oke, jadi itu ya. Gitu. Berarti itu ya, iya. Jahitan-jahitan yang memang ada cerita ya dari jahitan, mulai dari pembuatan kerudung, kemudian juga ke spray, baju, kaos ya. Semuanya dicoba
1: rompi
0: oleh Mbak Am ya.
1: Rompi
0: juga.
1: Iya, walaupun sebenarnya kalau saya sudah profesional saat itu, keuntungannya pun akan dua kali lipat. Berhubung saya saat itu belum profesional, ya, akhirnya apa? Ya alhamdulillah.
0: Gimana?
1: Terima kasih.
0: Alhamdulillahnya alhamdulillah, terima kasih.
1: Terima kasih sudah memesan sama saya.
0: Oh, okay.
1: Karena kekecewaan kan, kecewa. Karena saya belum pengalaman bagaimana saya harus ngatur bordir, bagaimana saya harus ngatur kain, itu kan belum ada pengalaman, semuanya belajar mengalir dengan keadaan yang ada gitu. Nah pas gitu akhirnya saya mikir, ini kalau saya kayak gini terus rasanya kayak yang percuma. Gak percuma sih sebenarnya, cuma saya pengen yang lebih mudah, gampang, tapi cepat gitu. Apa akhirnya setelah suami saya udah bisa ya itu untuk ngedesain, bagi waktunya direcokin sama saya, akhirnya saya gimana kalau saya tote bag aja ya, gampang banget soalnya.
0: Kata suami.
1: Kata saya.
0: Oh, kirain kata suami.
1: Kalau suami kan gimana desain? Ah, dia cuma ngerjain desain doang kan gitu. Untuk eksekusi jahit kan saya, Pak.
0: Iya, Mbak Am ya.
1: Iya, akhirnya gimana caranya saya tuh tidak mengganggu suami, tapi saya masih bisa produksi gitu dengan mudah dan bermanfaat untuk orang yang membutuhkan tersebut gitu. Nah, akhirnya apa? Kebetulan sekali saat itu saya itu kan Pak jadi enumerator.
0: Enumerator.
1: Iya. Pendataan UMKM kan.
0: Iya.
1: Nah, saya kan door to door langsung ke lapangan langsung. Oh ngeliat, oh kebutuhan beliau ini packaging.
0: Tapi sebelum jauh ke sana, saya mau tanya dulu nih Mbak. Okay. Nah pasti pasti ada cerita yang paling membekas saat pertama kali merintis usaha jahit dan cetak ini? Apa tuh? Punya cerita apa? Pasti ya, ada lah ya. Coba dong, bagi cerita banyak kepada kita semua.
1: Membekasan.
0: Apa tuh?
1: Mohon maaf ya, saat itu kan saya single parent.
0: Ah, gitu. Ha-ha.
1: Dan saya belum punya modal.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Mohon maaf, saat itu modal saya modal dengkul, kata orang
0: sekarang. Bisa dibilang seperti
1: ya,
0: itulah.
1: Modal dengkul dan kemauan saya.
0: Ha-ha.
1: Cuman berhubung kemauan saya kuat,
0: mm-hmm,
1: demi anak-anak saya. Ya, saya belajar terus. Belajar terus.
0: Mm-hmm.
1: Sampai kasarnya kerugian-kerugian itu kan saya kan alamin.
0: Ya.
1: Karena belum profesional, tapi saya sudah berani
0: banyak
1: mengiyakan, ya, mengiyakan setiap orang yang butuh. Saya butuh ini. Iya, iya, nanti saya bisa. Saya bisa. Padahal saya di sini otak mikir,
0: ini gimana gitu ya?
1: Mbak Google, gimana caranya? Dan saya langsung begitu. Langsung saya cercin dulu, saya pelajarin, setelah pelajarin sampai bisanya. Tapi kebisanya saya, karena berhubung saya otodidak semuanya, itu kan akhirnya kan saya sesuai dengan kemampuan finansial saya kan, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Saat itu saya belum menikah dengan abang.
0: Mm-hmm.
1: Masih single parent.
0: Yeah.
1: Nah, begitu ini, begitu apa namanya, begitu pandemi,
0: mm-hmm,
1: pas banget saya ada orderan. Kalau waktu orderan spray itu lancar,
0: mm-hmm,
1: lancar semuanya. Nah, begitu orderan baju pengantin,
0: mm-hmm,
1: itu kan modal nggak sedikit ya, Pak, bagi saya.
0: Yeah.
1: Bagi saya saat itu modal bener-bener banget, modal dengkul.
0: Mm-hmm.
1: Dan kebetulan ada rezeki sedikit, saya aplikasiin ke pembelian, mm-hmm, bahan, ke pembelian payet, terus burka. Kebetulan buyer tersebut itu bukan orang lain.
0: Mm-hmm.
1: Saya sudah anggap adik,
0: mm-hmm,
1: WL tersebut sudah oke, okay, gitu.
0: Mm-hmm.
1: Itu pembelian bahan itu beliau yang menentukan, beliau yang ini aja, Mbak, yang ini aja, yang ini, mm-hmm, gitu. Oke, okay. Sampai sudah jadi, oke, okay kan, ininya desainnya oke, okay, dia pemasangan payet.
0: Mm-hmm.
1: Jangan seperti itu, katanya, nanti kayak anak mahasiswa, katanya gitu.
0: Mm.
1: Oke, okay, bongkar lagi tuh payet.
0: Dibongkar lagi
1: payet, pasang lagi kemauan, sesuai kemauan beliau.
0: Mm-hmm. Oh,
1: jangan seperti itu, itu kurang bagus, katanya. Digini aja, di oke, okay, tiga kali saya bongkar payet.
0: Bongkar payet sampai, iya, tiga kali.
1: Dan itu tidak ada DP.
0: Hmm.
1: Tidak memakai DP.
0: Berarti kalau dibongkar dibuang dong?
1: Dibuang dong.
0: Iya, nggak bisa dipakai lagi.
1: Nah,
0: kalau payet gitu kan,
1: iya,
0: bisa.
1: Terus waktu kebuang, masang payet kan lumayan.
0: Lumayan.
1: Satu dan
0: iya, betul.
1: Satu-satu. Gitu.
0: Betul.
1: Kan. Akhirnya udah ketiga kalinya saya saat itu butuh, mm-hmm, untuk pesanan berikutnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, akhirnya saya bilang, gimana ini, Dek, progresnya?
0: Mm-hmm.
1: Itu sudah 75% jadi itu.
0: Mm.
1: Progres apa, Ce? Kan kalau orang sana manggil Mbak itu Cece.
0: Iya, Cece.
1: Progres apa, Ce? Loh. Minimal DP kek.
0: Iya, kek, ada DP kan, lah ya.
1: Iya. Ini sudah pembelian modal saat ini apa, baju pengantin itu kan nggak murah.
0: Mm-mm.
1: modalnya
0: ya,
1: iya, burkatnya aja kan mahal, 1 meter, mm-mm, berapa gitu. Ya Allah,
0: iya,
1: kok gini sih, saya orangnya nggak mau ribut, Pak. Udah
0: ya, udah di sananya akhirnya memang tidak ada ngasih
1: tidak
0: DP,
1: tidak ada niatan untuk menyelesaikan.
0: Oh, apa malah sampai
1: sudah.
0: tidak ada
1: akhirnya,
0: niatan
1: sampai sudahlah, nggak ini ya, sampai saya menikah dengan abang.
0: Mm-mm. Tapi itu jadi tuh baju.
1: Jadi bajunya jadi, sudah di dalam, sudah dimanekin, sudah dipasang.
0: Iya, sudah dipasang.
1: Saya berani itu karena 75% sudah pasang payet.
0: Mm-mm.
1: Sudah terpasang payetnya.
0: Betul.
1: Kan sayang kan.
0: Iya.
1: Saya minta minimal DP lah, saya
0: iya,
1: minta gitu buat yang lainnya, karena saat itu kan finansial saya kan memang enak banget ya, gitu, modal dengkul namanya juga kan. Akhirnya apa? Lah, kok sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan. Lah ya udah, ini sih memang gak ada niat baik.
0: Iya.
1: Udah, saya gak lanjutkan itu. Sampai saya menikah dengan abang.
0: Mm-hmm.
1: Nah, saat menikah, saya itu memang menikah niatnya, memang saat itu pandemi ya. Jadi pernikahan tidak boleh dibesar-besarkan,
0: iya,
1: kan.
0: Sederhana lah ya.
1: Kebetulan adik angkat saya itu ngasih ini, ngasih apa namanya, Cece, kata ini souvenir buat saya, buat Cece dari,
0: mm-hmm,
1: saya. Apa? Make up-in Cece, katanya. Ngapain?
0: Gitu.
1: Orang baju pengantinnya juga itu yang dipatung, dipakai aja.
0: Oh, jadi akhirnya dipakai sendiri.
1: Akhirnya dipakai sendiri.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya dipakai.
0: Jadi bermanfaat
1: sendiri,
0: juga ya.
1: Tapi Masya Allah, sesek banget rasanya.
0: Sesek banget.
1: Akhirnya setelah nikah, saya jual itu. Saya gak mau liatin aja ini baju. Di samping saya bahagia, tapi di situ saya sakit hati.
0: Tapi saya punya jual. Cerita tersendiri ya itu ya.
1: Iya, baju saya itu jual. Ya. Saya jual, berapapun jadinya, silahkan.
0: Iya, akhirnya tapi akhirnya terjual.
1: Akhirnya terjual dengan harga yang di bawah, yang penting ada transaksi jual beli supaya kita tidak apa namanya
0: mengingat
1: tidak,
0: lagi.
1: Alhamdulillah dari situ.
0: Iya.
1: Nah, setelah menikah dengan abang, pas itu kan belum desain kan, ada lagi buyer butuh tote bag. Itu awal kenapa saya sampai sekarang itu lebih ke tote bag gitu.
0: Yeah.
1: Ada buyer yang membutuhkan tote bag saat itu untuk OJK.
0: Beliau
1: aplikasiin ini desainnya seperti ini. Oke, saya bikin. Sama tuh nggak minta DP saya. Tanpa DP, pokoknya modalnya friendly lah gitu.
0: Yeah.
1: Lihat teman, harga kawan gitu. Harga saudara.
0: Harga saudara.
1: Udah harga saudara, pokoknya bla bla bla bla dengan kemudahan.
0: Yeah.
1: Sudah dikirim itu malah. Memang sih awalnya dia DP. Beliau ini DP, tapi DP-nya itu hanya 25% juga enggak. Nah, sudah selesai, saya pikir karena sudah DP juga, ya. Terus kawan baik.
0: Yeah.
1: Beliau juga seorang yang intelektualitasnya tinggi.
0: Intinya kita percaya banget bahwa pesanan ini gak pasti benar-benar lah. Gak akan gagal.
1: Akhirnya apa? Saya kirim. Sudah dengan abang itu.
0: Yeah.
1: Saya kirim. Blablabla. Sebulan, dua bulan. Pak, kok belum ada pelunasan ya? Apa kita coba tanya aja ya? Tanya, ya sudah tanya aja. Akhirnya tanya, Mas, gimana ini?
0: Kelanjutannya
1: apaan, Mbak? Kan sudah kesekip lama. Aduh, nyes.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Sudah kesekip lama, katanya.
0: Oh, gitu.
1: Apa? Kan sudah kesekip lama. Ya Allah, Pak. Kesekian kalinya lagi. Akhirnya dari situ, udahlah, sekarang sih sistem saya harus pakai DP 50% minimal. Kecuali memang sudah repeat ordernya ke saya itu sudah terikat banget. Tanpa DP tetap saya kasih sebagai apa namanya, sebagai bentuk apa namanya kemudahan-kemudahan yang didapat dari buyer untuk saya gitu. Pas kayak gitu, seperti itu lagi. Bagaimana? Jadi kalau ketemu tuh saya bingung ya. Aduh, gimana ini, Pak? Ini orang makanya banyak itu buat OJK kan lumayan.
0: Oh gitu. Ya, terus ya. Akhirnya seperti apa tuh?
1: Apanya? Ya sudah.
0: Tote bag-nya.
1: Ya sudah.
0: Oh, sudah aja.
1: Sudah aja.
0: Oke.
1: Okay. Ya skip kan, sudah skip lama.
0: Tapi di pikiran Mbak Aam dan suami ini ya sudah,
1: ya
0: diikhlaskan aja ya. Nanti rezeki juga akan ada di depan gitu ya. Akan ada penggantinya ya.
1: Iya, insyaallah ada penggantinya lagi yang lebih baik.
0: Nah, ceritanya ke gabung ke UMKM gimana tuh, Mbak Aam?
1: Kalau gabung ke UMKM itu kan awalnya kan saya yang seperti saya tadi ceritakan enumerator.
0: Enumerator,
1: Saat itu dari dinas itu, Mbak ikut pelatihan. Dampingin gitu. Sekalian ikut pelatihan. Akhirnya ikut tuh pelatihan. Kebetulan kan saya punya usaha juga kan, kerudung. Ikut pelatihan. Loh, kok mereka packagingnya kasihan ya. Soalnya kan harus pesannya harus banyak. Kalau percetakan lain itu kan minimal order itu 1000, harganya juga kalau mau misalnya ini harus tinggi. Lama-lama saya mikir kasian juga ya mereka, apa nggak bisa tadi akalin gimana caranya bikin kebutuhan beliau-beliau ini murah, terjangkau. Ya nggak apa-apalah, saya dapatnya sedikit tapi insya Allah rezekinya terus berkesinambungan gitu. Awalnya dari situ melihat ini packaging ini pesannya di mana, di Bandung ya harus segini. Jadi rata-rata yang punya packaging bagus itu dari beberapa dinas yang bina gitu, ada bantuan dari dinas A, ada bantuan dari dinas ini, beliau-beliau ini. Nah, untuk memproduksi kembali packaging tersebut yang belum kuat ini akhirnya kan stuck di situ. Mengandalkan bantuan dari dinas, kan? Karena itu produk harus banyak, belinya pesannya terus banyak. Kayak dari situ saya tuh kenapa nggak kita bikin packagingnya kita bikin aja ya. Nah, akhirnya join lagi tuh. Papa mau enggak, Pak, direpotin
0: lagi? Sama suami
1: nih,
0: direpotin lagi.
1: Soalnya kan saya otomatis desainnya itu kan bergantung beliau.
0: Iya,
1: iya kan? Kalau ke jahitan saya sendiri masih bisa paling untuk desainnya aja kan.
0: Iya.
1: Tapi untuk packaging,
0: packagingnya ya,
1: itu saya harus benar-benar abang yang mengerjakan
0: karena, ya, karena
1: yang
0: ini akan
1: beliau.
0: Untuk akhirnya, lebih menarik ya.
1: Iya, terus ukuran-ukuran juga kan abang yang tahu desainnya. Terus semuanya tuh abang, saya belum paham, saya tuh nggak ngerti lah sama sekali, gaptek kan. Akhirnya mau nggak direcokin?
0: Akhirnya mau lah ya.
1: Akhirnya mau bikin sop, bikin softbox apa aja deh gitu. Akhirnya bikin tuh produk. Nah, ketemu tuh sama kawan, gitu. Mbak, itu kakak saya juga ini apa tuh punya batik katanya. Dia belajar membatik medianya itu tote bag. Waktu itu beriringan kan pesanan tote bag dengan softboxnya itu ya. Nah, itu tote bag. Softboxnya butuh nggak?
0: Jadi sekali.
1: Softboxnya butuh nggak? Ya butuh juga sih. Nah. Akhirnya kesana memberanikan diri. Saya memberanikan diri menghadapi seorang dekan.
0: Tuh.
1: Itu awal awal
0: luar biasa.
1: Awal saya apa yang namanya nggak mau, saya nggak mau minder gitu lah. Seorang dekan saya hadapi nggak apa-apa.
0: Yeah.
1: Walaupun beliau dekan dari universitas ternama ya, di Cirebon juga ya. Saya nggak boleh malu-malu ya. Jadi saya harus profesional lagi nih.
0: Betul.
1: Gitu. Akhirnya saya belajar, papa nanti ikut ya. Soalnya ini
0: ketemunya dengan dekan.
1: Iya, soalnya ya kan yang bisa menerangkan kan abang.
0: Iya.
1: Nah, udah
0: didampingin ya, didampingin ya.
1: Dapat tuh tote bag dan softbox, tapi justru softboxnya itu yang pesen itu bukan beliau. Yang pesen itu justru pembatik yang lain, pengrajin batik yang lain dari Ciwaringin itu softboxnya. Ya Allah, itu pas softbox itu bawa ininya ya, Pak. Bawa softbox dari

0: Iya, ya, tidak diproduksi lagi.
1: Tidak, akhirnya.
0: Jadi lo sekarang lebih fokus.
1: Lebih ke packaging akhirnya.
0: Oh, packaging.
1: Iya. Hmm. Ya kan tote bag ini kan termasuk ke packaging ini.
0: Iya. Iya.
1: Ini okay, contoh dari packagingnya untuk tote bag. Tote bagnya. Ya. Ini untuk tote bagnya ini. Ada yang berbranding. Ada yang polos. Jadi yang sesuai polos, customnya aja. Beliau maunya bagaimana? Kalau maunya sekalian di branding, sekalian sih desainin, ya sekalian desainin. Yang ini sekalian di branding, kami yang desainnya. Nah, kami tidak sembarangan menyertakan di sini. Ini kan alamat kami.
0: Betul.
1: Izin dulu. Boleh nggak? Kan gratis.
0: Jadi gimana dong?
1: Boleh nggak saya sertakan alamat saya di sini, nomor TA saya di sini? Nggak sih, nggak ngeganggu mbak, kata saya gitu kan. Nanti harganya boleh deh, harganya harga saudara. Gitu. Tapi saya mau sertakan di sini. Ya, akhirnya di sini sih.
0: Masuk di situ
1: masuk,
0: ya.
1: Masuk ya, nggak apa-apa walaupun ada di bawah.
0: Di bawah. Yang penting masuk
1: nanti
0: ya.
1: Juga nanti ke atas kan.
0: Betul. Awalnya kan dari bawah dulu.
1: Iya. Akhirnya dari situ. Nah pas okay, itu begitu, nah itu ada sedih juga ya, pas orderan apa buyer kami yang dari Singapura itu sebenarnya alhamdulillah pak, sejak kami dapat buyer dari Singapura, alhamdulillah banget tertolong. Jadi tertolongnya gini, saya punya rasa kepercayaan diri di negeri orang karya kami diakui
0: ya,
1: iya. Walaupun masih polos. Karena produk yang saya kirim ke Singapura itu hardbacknya itu polos.
0: Oh polos.
1: Iya polos. Bentuknya itu dari karton. Eh bukan karton. Iya
0: bahan,
1: karton.
0: Bahannya,
1: bahannya itu dari karton sama krap. Kertasnya krap.
0: Ya.
1: Nah itu polos karena di sana akan di branding lagi. Yang softbacknya pun sama. Beliau itu bikin softback untuk isinya itu tatakan gelas untuk ke Cina. Jadi itu ribuan kan alhamdulillah.
0: Ya, softbacknya
1: ya, juga itu walaupun kita cuma beberapa ratus ya, belum puluhan ribu, tapi buat kami alhamdulillah banget
0: iya,
1: itu punya value.
0: Senang sekali ya,
1: iya,
0: soalnya punya buyer,
1: iya,
0: buyer dari luar Indonesia.
1: Iya,
0: ya?
1: Jadi ada kebanggaan tersendiri di situ. Akhirnya kan rasa percaya diri saya muncul kan.
0: Betul.
1: Oh alhamdulillah berarti karya kami itu diakui.
0: Diakui ya.
1: Iya, buyer. Dan enaknya alhamdulillah rezeki banget. Kalau pesan begitu, beb, ini ya bikin hardbook ini. Abis ngomong begitu,
0: langsung masuk.
1: Itu masuk.
0: Oh, notifnya masuk
1: tuh. Tanpa susah lagi. Dari situ akhirnya kan kebantu.
0: Jadi lebih semangat akhirnya ya, kita ya.
1: Lebih semangat. Kebantu, jadi kita bisa belanja tanpa harus minjam ke sana kemari kan.
0: Iya.
1: Kami prinsip kami jangan sampai meminjam ke setiap orang.
0: Iya.
1: Karena nantinya bukannya kita menutupi, nanti malah bolong terus gitu. Jadi sesuai gimana caranya diatur supaya finance itu balance gitu.
0: Nah, jadi sekarang untuk sekarang Aliati Company ini berarti lebih fokusnya ke
1: packaging.
0: Packaging.
1: Packaging kami, percetakan dan konveksi dan percetakan kami itu lebih ke packaging, dan percetakannya itu untuk skala pabrik itu bagian ATK. Kami produksi. Kayak misalnya surat jalan, mutasi A, B, dan C itu formulir-formulir kami bikin. Ada alhamdulillah ada salah satu pabrik yang percayakan ke kami.
0: Salah satu pabrik di daerah sana ya?
1: Iya, dan kebetulan pabrik tersebut besar.
0: Alhamdulillah ya. Kalau misalnya ada buyer lagi yang ingin memesan seperti tote bag ataupun juga yang lainnya, gimana nih?
1: Bisa.
0: Langsung menghubungi.
1: Langsung menghubungi.
0: Atau
1: saya
0: memang ada ini juga di medsosnya, Mbak Am.
1: Kalau di medsos itu yang IG itu untuk beberapa produk itu kita lebih ke share-nya di IG.
0: Di IG.
1: Aliati sama Aliati.
0: Ini Aliati itu nama anak.
1: Nah, Aliati itu.
0: Wah, ini kayak ceritanya cerita panjang banget nih.
1: Itu.
0: Tapi waktu kita sudah nggak bisa.
1: Iya, Aliati itu. Saya bentuk rasa terima kasih saya.
0: Oh gitu.

0: Tuh.
1: Waktu saya masih single parent, ada kawan saya di Singapura yang selalu support saya. Beliau itu Tuti namanya.
0: Oh, namanya Tuti.
1: Ya, kalau Alia itu anak bungsu saya.
0: Alianya dan, anak bungsunya Mbak Am ya?
1: Ya, karena beliau itu sayang banget sama bungsu saya. Akhirnya saya satukan Alia dan Tuti supaya saya tidak melupakan beliau gitu loh.
0: Iya.
1: Pada saat saya terpuruk, yang ngebangkitin saya itu beliau.
0: Oke, okay,
1: jadi beliau di negeri orang.
0: Hmm.
1: Ya mudah-mudahan sehat-sehat selalu di sana.
0: Tapi masih ada komunikasi
1: masih
0: ya, Mbak ya?
1: Alhamdulillah masih sampai ya sekarang, dan aku nggak bisa ngomong soal beliau.
0: Iya. Yang jelas Aliati Company ini adalah gabungan dari iya, seseorang yang sudah iya memberikan support ya iya kepada Mbak Am dan juga anak bungsu iya dari Mbak Am ya. Oke, Mbak Am sukses selalu. Terima kasih.
1: Oh iya, satu hal lagi.
0: Satu lagi apa?
1: Saya punya merek.
0: Ah?
1: Merek saya sudah berhaki.
0: Mm-hmm.
1: Tot Wong.
0: Iya?
1: Tot Wong.
0: Tot Wong.
1: Iya, Tot Wong.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Tot Wong itu ambil dari bahasa Cirebon.
0: Apa itu artinya?
1: Cocot.
0: Oh gitu. Ya. Terus
1: dan berhaki itu.
0: Dan
1: itu,
0: berhaki.
1: Iya, alhamdulillah sudah keren berhaki untuk Cot Wong.
0: Cot Wong ya. Cot Wong. Okay.
1: Cot Wong. Hmm.
0: Ini sebetulnya harusnya butuh 2 jam loh.
1: Next time.
0: Kita akan jumpa lagi ya Mbak Alia ya.
1: Oke, siap.
0: Mbak Am, aduh sorry, bukannya Mbak Alia. Mbak Am. Yeah. Mbak Am, terima kasih sudah memberikan ataupun sudah bercerita kepada kami di RRI Cirebon tentang Aliati Company ini, usaha yang digeluti oleh Mbak Am dan juga yeah keluarga. Kita doakan mudah-mudahan sukses, yeah, tambah sukses, tambah okay banyak bayarnya juga ya. Dan mudah-mudahan perbincangan kita di sore hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua.
1: Amin.
0: Menambah wawasan juga untuk kita semua ya. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Am. Salam untuk keluarga ya.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu. Pendengar RRI Cirebon, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Beranda Asta Cita untuk UMKM berbicara dengan tema setiap jahitan dan cetakan punya cerita bersama Ibu Siti Aminah atau biasa di panggil atau dengan akrabnya Mbak Am ya, yang mempunyai usaha dengan nama usahanya yaitu Aliati Company. Terima kasih, selamat sore, dan kita akan jumpa kembali di Beranda Asta Cita selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung dan Bogor guna mengikuti Lintas Jabar Berjaringan Korwil 12.

0: Lantas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ini, minyak kita itu seperti disampaikan oleh Menteri Perdagangan, bukan minyak bersubsidi. Hanya 30% yang distribusinya dikendalikan oleh Bulog. 70%-nya adalah mekanisme pasar.
3: Kenapa susah bias sampai saat nol ini, itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan, sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di...
1: Peringat itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore, edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar, Kementerian Agama Kabupaten Cirebon bersama pemerintah daerah berkolaborasi memperkuat program Diniyah Takmiliyah sebagai bekal pemahaman agama sejak dini. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
4: Kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda.
5: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Strategi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, guru, serta penyuluh agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Slamet, mengatakan pembinaan karakter harus dilakukan sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan agama menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap pengaruh negatif.
4: Kita ini dari tingkat dasar kelas 4 sampai 6 ini ada namanya DTA. Dunia Takmiliyah ini sebetulnya siswanya dari SD, kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda. Supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama. Karena tidak semua mereka ini mengenyam pendidikan agama atau nyantren. Dan kadang-kadang nyantren pun tidak jadi jaminan kan gitu. Makanya kita dari sedini mungkin membentengi mereka dengan pendidikan agama supaya depan punya tameng yang kuat lah untuk tidak terlibat hal-hal seperti itu.
5: Slamet menambahkan, selain pendidikan agama, Kementerian Agama juga aktif menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar. Kegiatan tersebut meliputi bidang akademik, seni, olahraga, hingga pengembangan keterampilan keagamaan. Berbagai ajang kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional, Olahraga Pelajar, dan Pentas Pendidikan Agama Islam menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Melalui kegiatan tersebut, pelajar diharapkan lebih fokus pada aktivitas yang bermanfaat dan produktif. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pendengar, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat, Kepokmas, di pasar tradisional maupun toko retail di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
6: Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat, Kepokmas, di pasar tradisional maupun toko retail di Kota Bandung terpantau relatif stabil. Bahkan beberapa komoditas strategis seperti cabai menunjukkan tren penurunan harga dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Bidang Distribusi dan Perdagangan Pengawasan Kemeteorologian Kota Bandung, Mayuan Kartiwa, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan harga secara rutin guna memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, fluktuasi harga yang masih terjadi saat ini umumnya berasal dari komoditas hortikultura, khususnya sayuran yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca dan pasokan dari daerah sentra produksi. Sementara itu, komoditas utama lainnya seperti telur ayam masih berada pada tingkat harga yang normal dan relatif stabil. Berdasarkan hasil pemantauan di Stadion Kota Bandung, harga cabai rawit merah atau cabai domba saat ini berada di kisaran Rp60.000 sampai Rp80.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah Tanjung dijual dengan harga antara Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Selain cabai, harga daging ayam ras juga masih terkendali dan berada di bawah harga acuan pemerintah. Di tingkat pasar, harga daging ayam berkisar antara Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga daging sapi masih bervariasi tergantung jenis potongan dan kualitas daging yang dijual. Disdagin mencatat harga daging sapi berada di kisaran Rp130.000 hingga Rp150.000 per kilogramnya. Di sisi lain, harga minyak goreng yang sempat mengalami kenaikan beberapa waktu lalu kini kembali menunjukkan kondisi yang stabil. Hingga saat ini, Distrik Kota Bandung belum menemukan adanya indikasi kenaikan harga yang signifikan di pasaran.
7: Alhamdulillah, untuk harga barang kebutuhan pokok masih relatif stabil. bahkan cenderung mungkin beberapa komoditi itu ada yang turun. Seperti mungkin untuk cabai itu agak cabai rawit merah, cabai merah Tanjung, itu agak sedikit turun lah seperti itu dibandingkan minggu-minggu sebelumnya seperti itu. Memang ada yang tetap stabil juga ada, tapi yang turun juga ada seperti itu. Sebenarnya kalau untuk barang kebutuhan pokok itu untuk beberapa komoditi itu tuh alhamdulillah.
6: Untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah, Disdagin Kota Bandung terus menjalankan program pasar murah yang menjadi agenda rutin setiap triwulan. Program ini bertujuan memberikan akses kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat serta menjaga keseimbangan harga di pasar. Ia menjelaskan pasar murah triwulan kedua telah dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selanjutnya kegiatan serupa akan kembali digelar pada triwulan ketiga yang diperkirakan berlangsung pada September 2026.
1: Ya, berikutnya pendengar. Perumda Tirta Rangga Subang siap mengoptimalkan pelayanan air bersih meski dilanda El Nino Gozika dengan 4 langkah antisipasi. Ruslan Effendi menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Perumda Tirta Rangga Subang menyatakan siaga menghadapi potensi kemarau panjang El Nino Godzilla tahun ini. 4 langkah teknis disiagakan agar suplai air pelanggan tetap aman. Hal tersebut disampaikan Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana kepada RRI.
9: Berkaitan dengan penyediaan spam, penyediaan air minum atau air bersih di dalamnya, sebetulnya kalau dari sisi kami Perumda Air Minum Tirta Rangga Subang, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada 4 hal. Yang pertama terkait rekayasa debit air. Rekayasa debit air ini tentunya mulai dari air baku tersebut dengan non-pelacakan negara, termasuk potensi untuk alternatif air baku tambahan. Seperti itu, jadi mau tidak mau dilakukan proses distribusi bergilir.
8: Keempat langkah tersebut meliputi rekayasa sumber air baku, bendungan darurat Kali Jati, interkoneksi jaringan, antisipasi kebocoran hingga distribusi bergilir sebagai opsi terakhir. Tim teknis disiagakan selama 24 jam. Perumda mengajak warga hemat air dan segera lapor jika ada pipa bocor. Sinergi petugas dan masyarakat diharapkan meminimalisir dampak El Nino Godzilla. Sementara itu, Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Subang Enda mengatakan BPBD telah menyiapkan stok logistik air bersih dan peralatan darurat penetapan wilayah rawan kekeringan yang terus diperbarui agar distribusi bantuan tepat sasaran.
10: Kesepakatan salah satunya itu akan kemudian bagi petani yang
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Subang bersama dengan seluruh elemen yang ada di Kabupaten Subang memperkuat langkah antisipasi menghadapi fenomena El Nino Godzilla yang diprediksi berdampak kekeringan panjang. Upaya ini dilakukan untuk melindungi warga dan sektor pertanian di Kabupaten Subang. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berikutnya, pendengar. Siswa SMP dinilai menjadi kelompok paling rawan terlibat kasus bullying di wilayah Cirebon. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
11: Udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu, dibully seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
12: Jenjang sekolah menengah pertama dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam kasus bullying dibanding tingkat pendidikan lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, kepada RRI. Ia menyampaikan sebagian besar kasus yang ditangani melibatkan siswa SMP karena berada di fase peralihan menuju remaja yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
11: Yang lebih pengen di SMP, Mbak, dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana. Dia menunjukkan kayak hebat gitu tuh, bahkan ada juga pusing ini anak-anak SMP kalau seandainya sudah mengikut ke dalam dia pembuli, dia itu akan masuk ke gen, Mbak. Itu suatu gen ini, gen yang maksudnya tuh, Kak, ini baru pengawasan orang tua juga nih. Udah masuk suatu gen, anaknya udah keluar malam terus, pulang tidak sampai jam 9, pulang ini terus suatu wajib diwaspadai karena dia itu masuk ke suatu gen, karena kalau dia merasa hebat ya saya udah dibully. udah membuli orang, udah kayak gitu, timbulnya seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata itu SMP, Mbak.
12: Siti Nuriani menambahkan, keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perundungan pada usia jenjang SMP tersebut. Ia menilai pengawasan orang tua dan sekolah perlu diperkuat karena pada masa SMP merupakan periode yang paling rawan untuk munculnya perilaku bullying di kalangan remaja. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampai gagasan dan kritik yang konstruktif. Selengkapnya berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
13: Kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat arah pembangunan nasional. Peran generasi muda dinilai tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai penyampaian gagasan dan kritik yang konstruktif demi perbaikan di berbagai sektor. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Kabupaten Bogor, Agus Suhendra mengatakan, bahwa dalam kehidupan berbangsa terdapat keberagaman yang harus dipahami bersama, mulai dari perbedaan pemikiran, keyakinan, hingga bahasa yang menjadi kekayaan bangsa. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan.
14: Yang harus kita pahami bahwa kita ini hidup berbangsa. Ada saudara kita yang lain dengan pemikiran yang berbeda, gitu, dengan keyakinan yang berbeda, bahasa yang berbeda dan sebagainya. Tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan pembangunan tadi. Nah, ini kita buka dialog kami walaupun tidak ngurusi semua urusan. Tadi kita juga dengan generasi muda kita coba berdiskusi dan sebagainya sehingga dalam menyalurkan aspirasi itu betul-betul memang aspirasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. Gitu.
13: Tokoh muda Pasundan Dawak Faturrahman menegaskan, kemajuan bangsa sangat bergantung pada persatuan, kesatuan, serta peran aktif pemuda. Ia menyebut kritik yang disampaikan generasi muda merupakan kritik yang membangun dan harus dilakukan dengan tabayun atau saling memahami kondisi yang ada. Menurutnya, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk unjuk rasa selama tetap mengikuti aturan, norma, dan kaidah yang berlaku.
15: Oh, sudah barang tentu. Kemajuan suatu bangsa kan terletak pada persatuan dan kesatuan dan kemajuan pemudanya tentunya. Kritik yang dilontarkan, kritik yang disampaikan oleh para pemuda yang ada di Bogor dan Pasundan ini tentunya kritik membangun, tabayun. Kita bertabayun terhadap situasi dan kondisi hari ini seperti apa. Silahkan berkritik, silahkan mengadakan unjuk rasa, tetapi berdasarkan aturan dan kaidah dan norma-norma yang berlaku. Dan sudah barang tentu, apa yang disampaikannya itu adalah untuk kemajuan pemuda, bangsa, dan negara tercinta ini.
13: Melalui ruang kritik yang sehat dan dialog yang terbuka, diharapkan generasi muda dapat terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kritik yang membangun menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
1: Di tengah berbagai tantangan pembangunan, suara dan gagasan generasi muda dinilai menjadi bagian penting dalam menghadirkan kritik yang konstruktif. Itu demi kemajuan Indonesia. Lalu, seberapa penting peran kaum muda dalam memberikan kritik membangun untuk Indonesia yang lebih maju? Berikut pendapat warga, berikut suara masyarakat yang terangkum.
16: Menurut saya, peran anak muda itu penting banget ya untuk Indonesia. Soalnya ke depan yang akan melanjutkan pembangunan kan generasi muda juga. Jadi kalau ada kritik, saya rasa wajar disampaikan. Tapi harus dengan cara yang baik dan tujuannya untuk memperbaiki keadaan, bukan sekadar menyalahkan.
17: Kalau saya melihatnya, anak muda sekarang lebih berani menyampaikan pendapat. Itu bagus karena bisa jadi masukan untuk pemerintah. Kritik membangun perlu supaya kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi suara anak muda jangan dianggap sepele, karena mereka juga bagian dari masa depan Indonesia.
18: Menurut saya, peran kaum muda besar sekali. Mereka punya banyak ide baru dan biasanya lebih cepat mengikuti perkembangan zaman. Kalau ada hal yang kurang tepat, anak muda sebaiknya tetap menyampaikan kritik, tapi juga memberikan solusi. Dengan begitu, kritiknya bisa lebih bermanfaat untuk kemajuan Indonesia.
1: Pendengar, saat ini bangsa dan negara Indonesia menuju arah yang baik dengan adanya peran pemerintah pusat hingga daerah dalam memberikan kehidupan terbaik bagi warga. Sejumlah program juga sedang berlangsung dengan adanya masukan kritik dan juga saran dari berbagai kalangan termasuk kaum muda. Bagaimana kritik kaum muda, khususnya mahasiswa ini berproses agar menghasilkan solusi untuk Indonesia? Berikut wawancara presenter Marisa dengan Kaprodi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kolonel Sigit Purwanto.
19: Ada tema yang akan kita bahas, yaitu kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju. Ini berbicara soal kritik membangun dari kaum muda untuk Indonesia maju ya. Apalagi beberapa hari terakhir, ya memang ada lah ya dinamika-dinamika yang terjadi yang memang melibatkan generasi muda, kaum muda gitu ya, untuk menyampaikan suara aspirasi mereka. Dan ini sebetulnya adalah tanda demokrasi yang hidup. Walaupun belakangan muncul juga aksi ketidakpuasan ya di berbagai tempat, yang kita uji bukan keberanian bersuara, tapi bagaimana cara menyampaikan pendapat ini. Apakah kreatif, inovatif, tanpa merusak, tanpa vandalisme, dan tetap mengedepankan jiwa nasionalisme dan juga etika keindonesiaan ya. Pak Sigit, ya. Dari kacamata strategi pertahanan ini, sekarang mungkin kita membahas soal pertahanan negara dan bela negara gitu dalam bersuara. Karena kan anak-anak muda juga harus punya nih jiwa bela negaranya nih. Tapi dari kacamata strategi pertahanan, ketika misalnya anak-anak muda ini menyampaikan aspirasi, mereka kan wajib juga untuk menjaga fasilitas publik ya, ketertiban saat berpendapat. Ini adalah bagian dari bela negara juga ya Pak ya. Nah, bagaimana kaum muda bisa tetap kritis dan juga bisa tetap menjaga keutuhan bangsa? Mangga.
20: Terima kasih Mbak Mariska. Jadi memang negara sudah menjamin kan, Pasal 28 itu kebebasan untuk membuka pendapat di muka umum, memberikan baik secara lisan maupun tulisan, ya sudah terjamin oleh undang-undang. Tetapi ya, ada kelanjutannya juga kalau kita lihat di poin-poin Pasal 28 itu, bahwa sejauh mana mengumpulkan pendapat di muka umum tersebut tidak mengganggu hak orang lain, termasuk di dalamnya adalah fasilitas umum, kemudian sarana prasarana umum, ya itu. Kemudian kalau kita bicara secara politik ya, menurut Baribusan itu bahwa keamanan nasional itu tidak hanya pertahanan keamanan, tapi juga menyangkut politik, sosial, ekonomi, bahkan lingkungan. Sehingga apabila adik-adik ini mengemukakan pendapatnya tapi tidak memperhatikan, kemudian tidak ikut mengamankan fasilitas umum, fasilitas masyarakat, juga akan secara general akan mengganggu ketertiban masyarakat, yang dampaknya akan berdampak terhadap ke national security, keamanan nasional gitu. Memang tadi kalau kita bicara undang-undang ya, setiap warga negara itu berhak untuk melakukan upaya pembelaan, upaya bela negara ya, kalau pasal 7 kemudian pasal 30 juga untuk setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut dalam pertahanan keamanan negara. Itu jadi boleh mereka melakukan pendapat, tetapi juga ikut menjaga fasilitas dan sarana publik. Kita tidak ingin terjadi yang beberapa bulan lalu, ya, ketika demonstrasi di daerah Senen mungkin ya, di Senen itu sampai, iya, dibakar itu fasilitas umum terminal atau terminal kan, sehingga ya, tidak beroperasi sekian lama, sehingga mengganggu masyarakat. Transportasi publik masyarakat itu kan, ya. Sangat tidak bagus ya. Mereka diberi kebebasan tapi wajib juga untuk menjaga hak dan kepentingan masyarakat umum.
2: Demikian. Dampak kerugiannya juga
20: ya, nyata, ya. Signifikan itu sekian puluh miliar kan.
2: Oke.
20: Uang negara juga, uang masyarakat juga
2: nih. Iya betul. Dan kalau dari Unhan sendiri Pak, untuk mendidik calon pemimpin pertahanan, nilai kebangsaan dan etika apa yang memang perlu ditanamkan supaya generasi muda berani bersuara tapi tidak melukai persatuan Indonesia?
20: Kalau kami di Unhan itu dibentuk tahun 2008-2009 pada saat itu oleh Pak SB ya. Kemudian keluar Perpres juga tahun 2011 itu nomor 5. Unhan itu secara akademik memang di bawah Kemdikti, tetapi secara operasional di bawah Kementerian Pertahanan, sehingga agak unik ini. Kemudian menjadi center of excellence di bidang pertahanan dan bela negara. Jadi memang fokus kami ya pertahanan dan bela negara. Jadi dalam mata kuliah, kemudian mulai dari awal ada pemberian contoh di S1 kan kami ada D3, S1, S2, dan S3. Itu ada untuk S1 dan T3 itu 3 bulan mereka basis bela negara. Kemudian untuk S2, S3 itu kurang lebih 10 hari. Kemudian mata kuliah juga selalu ya di CCP dengan materi-materi bela negara. Karena kedepannya diharapkan ya mereka menjadi pimpinan-pimpinan bangsa.
2: Terima kasih Pak Sik.
21: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, Telaga Biru Cicerem ini menjadi salah satu destinasi favorit kunjungan mencapai 1.000 wisatawan saat akhir pekan. Reporter Aura Aulia menyampaikan informasinya.
22: Anugerah juga buat kami masyarakat Desa Padela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
23: Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang diminati wisatawan. Tingginya jumlah kunjungan menjadikan objek wisata tersebut sebagai salah satu andalan sektor pariwisata daerah. Koordinator wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, mengatakan Telaga Biru Cicerem memiliki daya tarik yang kuat sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya lokasi tersebut juga sering menjadi tujuan observasi terkait pengembangan destinasi wisata. Ia menjelaskan pada hari biasa jumlah kunjungan berkisar 200 hingga 500 orang per hari. Angka tersebut meningkat signifikan hingga 1.200 kunjungan pada akhir pekan.
22: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah untuk di weekend itu udah ada peningkatan, kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1.200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu anugerah juga buat kami masyarakat Desa Padela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
23: Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan menjadi berkah bagi masyarakat Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan yang mengelola kawasan wisata tersebut. Kehadiran wisatawan turut memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Ia menilai keberadaan Telaga Biru Cicerem telah membantu memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kuningan kepada masyarakat luas. Selain menikmati keindahan telaga dengan air yang jernih ini, wisatawan juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Pengelola terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan bagi pengunjung. Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, pengelola optimis Telaga Biru Cicerem akan tetap menjadi salah satu magnet wisata utama di Kabupaten Kuningan. Upaya promosi dan pengembangan fasilitas juga turut dilakukan untuk menjaga daya tarik destinasi tersebut. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini. Untuk mencegah penyakit rabies pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan juga Perikanan Cianjur terus melakukan vaksinasi. Selengkapnya disampaikan Yan Sofian.
3: Untuk mengantisipasi penularan penyakit pada hewan peliharaan, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur, Bidang Kesehatan Hewan atau Kesmapet di setiap UPDD kecamatan disiapkan untuk pemeriksaan kesehatan hewan. Oleh karena itu, menurut dokter hewan Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur Karisudin, adanya vaksin pada hewan guna pencegahan terjadinya infeksi rabies.
4: Kasus rabies sampai saat nol ini itu tidak ada. Jadi kita melakukan fungsinya adalah pencegahan sehingga tidak memungkinkan atau mencegah terjadinya infeksi rabies di Kabupaten Cianjur.
3: Ia pun menambahkan dilakukannya vaksin rabies untuk pencegahan. Selain itu, dalam pelayanan vaksinasi hewan dibantu oleh 3 puskesmas di masing-masing wilayah. Hal itu diungkapkan Abdul Rahman, Bidang Kesehatan Hewan Wilayah Utara.
5: Yang pertama di Cianjur Utara itu dilaksanakan oleh puskesmas wilayah Cianjur Utara. Terus lagi yang di tengah itu ada di Sukanagara, dilaksanakan oleh Puskeswan Cianjur wilayah tengah, dan juga yang ada di Sindang Barang. Nah, di Sindang Barang ini dilaksanakan oleh petugas Puskeswan Cianjur wilayah selatan, gitu. Dan sebagian dilaksanakan oleh teman-teman kita yang ada di bidang.
3: Namun demikian, di beberapa wilayah di Cianjur belum ada ditemukan kasus rabies. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
21: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
2: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama. Dalam semangat sportivitas,

0: dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Sian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon dan kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya, kami sampaikan terlebih dahulu ada informasi untuk Anda pendengar mengenai pemerintah yang menargetkan ada 125 event pariwisata ya di tahun 2026 ini. Ya, dan pendengar, pemerintah Republik Indonesia ini menargetkan penyelenggaraan 125 event pariwisata daerah yang dapat terlaksana sepanjang tahun ini. Target ambisius tersebut ini sengaja ditingkatkan setelah melihat kesuksesan besar dari pelaksanaan 98 agenda pada periode sebelumnya. Rencana besar tersebut ini disampaikan oleh tenaga ahli Badan Komunikasi Bakom Pemerintah RI Aditya Laksmana. Dan menurutnya penambahan jumlah agenda festival ini bertujuan untuk mempercepat laju perputaran ekonomi masyarakat di daerah.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh, Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman, tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong Bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami akan sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Unhas dikabarkan diancam drop out ya DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya, klaim tersebut ini tidak benar, pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG. Hoax dalam berita itu dan dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi drop out DO dan ancam skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar, selanjutnya kita juga akan mengetahui update perakiraan cuaca terkini dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Rosdiana Intan Azari.
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah CM Meja Kuning hari ini Senin 22 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah CM Meja Kuning esok hari, Selasa 23 Juni 2026 pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan. Pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan tidak merata di sebagian wilayah. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi web BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Baik pendengar, demikian info cuaca yang telah disampaikan oleh perakiraan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, Rosdiana Intan Azhari.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
4: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
3: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
4: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
3: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.

0: jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan personitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kini akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca.

0: info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat, langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065584 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Antonio Gio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kami sampaikan dulu informasi untuk Anda. Ada informasi mengenai Kementerian Pariwisata mencatat adanya lonjakan impresif pada angka kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai destinasi tanah air pada awal tahun ini. Tren positif ini berhasil memberikan kontribusi besar terhadap cadangan devisa negara secara signifikan dalam waktu singkat. Ya, pendengar, tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana menjelaskan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata berjalan beriringan dengan peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara. Dari total kunjungan turis asing tersebut, Indonesia sukses meraup devisa hingga mencapai 4 miliar US dollar atau setara dengan 68 triliun. Pemerintah pusat melihat bahwa grafik kenaikan ini menjadi modal penting dalam menyongsong periode libur panjang sekolah. Sinergi antara promosi festival daerah dan kesiapan fasilitas transportasi publik diyakini akan memperpanjang tren pertumbuhan positif ini. Oleh karena itu, pemerintah telah merancang strategi matang ya untuk memanfaatkan momentum libur nasional dan perayaan Hari Natal hingga Tahun Baru.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Sunda.

0: RRI Cirebon. Ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Pangeling-eling hari jadi Cirebon ka 599 terus nyayagayakeun rupa-rupa kegiatan anu ngalibatkeun masyarakat jeung komunitas. Pekan olahraga dan seni wilayah perbatasan Porsenitas ke K12 tahun 2026 dilaksanakeun di Kota Cirebon. Wartos selengkapna didugikeun ku Iskandar Zulkarnain. Pangeling-eling hari jadi Cirebon ka 599 terus nyayagayakeun rupa-rupa kegiatan anu ngalibatkeun masyarakat jeung komunitas. Sahiji agenda anu jadi perhatian para pecinta manuk perkutut atawa Kungmania nyaeta lomba perkutut Indonesia nu dilaksanakeun ti 20 nepi ka 21 Juni 2026 di wewengkon Kopi Luhur, Kelurahan Argasunya, Kota Cirebon. Kegiatan ieu oge minangka bagian tina mieling tepung tahun Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indonesia ka-69. Wali Kota Cirebon Effendi Edo Pohara ngarojongna kana kegiatan lomba ieu. Salinan pikeun ngarakeutkeun silaturahmi oge pikeun ngarareah kadua tepung taun ieu. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon ngatik Komunitas Informasi Masyarakat KIM gawe bareng jeng relawan TIK RTIK Kabupaten Cirebon di Pondok Pesantren Daku Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun. Kegiatan ieu dina raraga ngaping ngajaring santri enggoning nguataken literasi digital. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto netelaken ku ayana kegiatan ieu santri luih taliti dina narima beja di tengah hangketna kamekaran teknologi artificial intelligence AI. Pon kitu deui luih carincing dina ngagunakeun ruang digital kalawan sehat tur tanggung jawab. Pangeling-eling tepung tahun Bayangkara ke-80 tahun Polres Majalengka satekah pola hangket nembongken tekadna pikeun ngarojong program ketahanan pangan. Tekadna ieu diwujudkeun liwat bantuan parabot sarta mesin pertanian ka kelompok tani Jati Kersa Kelurahan Cicuruk Kecamatan Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Rita Suwadi netelaken ku ayana bantuan ieu dipiharep bisa ngajontroken produksi pertanian sekaligus pikeun ngantepken pangan masyarakat kalawan macakal. Bantuan ieu minangka terusan titikahayang para personil Polres Majalengka enggoning ngaping ngajaring para petani jagung di Cicuruk. Nerekelna ajen dolar kana harga rupiah jadi pangheuyeuk warga Kota Cirebon pikeun jadi pagawe migran Indonesia PMI. Hal ieu ditilik tina nerekelna jumlah warga Kota Cirebon nu jadi PMI. Dumasar data di minggu kamari, jumlah PMI ngahontal 132 urang. Sagedegeun minggu ieu ngahontal 138 urang. kitu ditandeskeun Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Cirebon Ma'ruf Nuryasa AP dina kegiatan sosialisasi ngenaan tata cara gawe di luar negeri secara aman tur sah pikeun pagawe migran Indonesia di Baperkam 04 kesambi derajat kamari. Dirina netelaken yen minat warga kota Cirebon pikeun gawe di luar negeri terus ngaronjat. Kukituna tujuan ayana kegiatan ieu taya lian enggoning pikeun mekelan pangaweruh ka masyarakat ngeunaan tata cara PMI nu luyu jeung aturan. Wartos Pamungkas, Pekan Olahraga dan Seni Wilayah Perbatasan Porsenitas ke-12 tahun 2026 rek dilaksanakan di Kota Cirebon 23 nepi ka 27 Juni 2026. Sagala kasiapanana boh parabot sarta kalangkapanana geus ditataharkeun kalawan HD ngahontal antara 75 nepi ka 80%. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon Andi Wibowo sakumna tahapan geus dilaksanakeun kalawan rerancangna luyu jeung parentah pimpinan daerah. Tempat tanding dilaksanakeun di Spot Hall Wewengkon Bima Grage City Mall GCM nurek dipake tanding 14 cabang olahraga. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Lagi cek email aja nih, Mah.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, gak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Gak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu, hidup.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan pendengar, nanti selanjutnya akan ada rekan saya Chairul Anwar yang akan melanjutkan menemani Anda. Kini saatnya kita simak bersama Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil diri PLN ke Istana Merdeka, namun diri PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara kirim pas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk bisnis tertentu ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus yang besar sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Serbia, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia, yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diasi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatan gitu kalau pakai.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Ring 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Dari Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arlo Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, ya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, dilansir dari rri.co.id, produksi beras Indonesia mencatat peningkatan di tengah tren penurunan produksi yang terjadi di berbagai negara, dan kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang sektor pangan dunia di tahun 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berhasil meningkatkan produksi saat sejumlah negara produsen utama mengalami kontraksi. Laporan FAO mengatakan, pendengar, memproyeksikan produksi beras dunia di periode 2006-2027 turun 1,6% menjadi 552,4 juta ton. Dan penurunan terjadi menjadi koreksi pertama setelah dua musim panen global mencetak rekor. Di tengah tren tersebut, produksi beras Indonesia justru meningkat signifikan. FAO memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 38,6 juta ton setara beras giling pada 2026-2027.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

the girl, informasi dan inspirasi pendengar. 58% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Dilansir dari detik.co.id. Menteri Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mencatat sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, dan kondisi ini menunjukkan transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barembang Ketenagakerjaan Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan temuan tersebut tertuang dalam kajian Outlook Ketenagakerjaan 2026. Menurutnya, perkembangan ekonomi digital telah membuka peluang kerja baru melalui pekerjaan berbasis platform digital. Namun perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan terkait hubungan kerja, perlindungan sosial, dan kebutuhan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan.

Asia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

Dari Bro Satu Kanal, informasi dan inspirasi masih bersama saya di Cirebon malam ini, pendengar. Ya, pendengar, Mendagri ajak kepala daerah di Papua sukseskan sensus ekonomi 2026, dilansir dari ri.co.id. Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh gubernur dan wakil gubernur di wilayah Papua untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Ajakan tersebut disampaikan usai pertemuan Mendagri dengan para gubernur dan wakil gubernur setanah Papua yang berlangsung di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura. Menurut Tito, sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam menyediakan data yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi. Pendengar, Anda akan mengikuti atau akan disajikan lagu-lagu era 90 hingga 2000-an dalam Ruang Rindu untuk edisi hari ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian. Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: tahu. Kan tahu itu tuh siapa tuh dia tuh
1: Tuhan. Oh iya iya tahu ya Sari. Ji,
2: Vi, kau tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Satu kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Dan pendengar, Perusahaan Listrik Negara tegaskan komitmen untuk menjaga keandalan listrik di Pulau Jawa. Dilansir dari area.co.id, PT PLN Perseru menegaskan komitmennya menjaga keandalan pasokan listrik di Pulau Jawa setelah gangguan yang memicu pemadaman bergilir pekan lalu. Berbagai langkah perbaikan terus dilakukan untuk mencegah gangguan serupa terulang. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan evaluasi menyeluruh telah dilakukan. Perbaikan mencakup tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan sistem pembangkit. Menurutnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan. Langkah ini mencakup pembangkit milik PLN maupun Mitra Independent Power Producer atau IIPP. Sering langkah perbaikan tersebut, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai menunjukkan perkembangan positif, pasokan energi primer untuk pembangkit juga berangsur kembali normal.

Kadang-kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu, rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menyusutnya cadangan beras dunia diperkirakan membuka peluang baru bagi Indonesia di sektor pangan. Kondisi ini muncul saat sejumlah negara produsen utama mengalami penurunan hasil panen. Menurut dari Bakom RI, data Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO menunjukkan stok beras dunia akhir 2026-2027 diperkirakan turun, jumlahnya diproyeksikan menjadi 213,8 juta ton dari sebelumnya 219,7 juta ton. Penurunan tersebut mencapai sekitar 2,7% dibandingkan musim sebelumnya, dan kondisi ini juga diikuti kontraksi perdagangan beras global. Perdagangan beras dunia diperkirakan turun sekitar 2,1% menjadi 59,8 juta ton. Sejumlah negara juga mulai memperketat kebijakan pangan domestiknya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Aku cantik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mampung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

RRI Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, pastikan pelayanan keagamaan Wapres tinjau Gereja Asmat atau pembangunan Gereja Asmat. Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Gereja Katedral Salib Suci baru di Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Peninjau ini dilakukan untuk memastikan pembangunan sarana pelayanan keagamaan berjalan sesuai dengan rencana. Kunjungan tersebut dilakukan Wapres usai meninjau Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat Minggu 21 Juni 2026. Dalam kesempatan itu Wapres juga melakukan penanaman pohon cemara sebagai simbol dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan rumah ibadah di wilayah tersebut. Dan Ketua Pengembangan Sosial Ekonomi Kuskupan Agats, Valin Aji Sayekti, mengatakan pembangunan struktur utama gereja telah rampung. Saat ini pengerjaan difokuskan pada penyelesaian atap dan interior bangunan yang menggunakan kayu lokal khas Asmat.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti mini drama atau sandiwara radio dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan, produksi RRI Mataram. Dan untuk Ruang Rindu, saya sudahi dulu karena kita

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
1: Raka, kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor Dinas Pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online loh Pak.
5: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.

tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram, dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Dan ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, dilansir dari rri.co.id, Indonesia kedatangan kapal tanker MT Gam Konora yang membawa sekitar 450 ribu barrel crude oil atau minyak mentah. Kapal MT Gam Konora sebelumnya bertolak dari Azrul Aljazair pada 14 Mei 2026 dan akan segera tiba di Cilacap, Jawa Tengah. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert N.V. Dumatubun mengatakan kedatangan MT Gam Konora merupakan upaya dari perusahaan memperkuat ketahanan energi nasional. Dilansir dari rri.co.id, kedatangan ratusan ribu barel minyak adalah upaya berkelanjutan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang. Lebih lanjut, Robert menjelaskan kedatangan MT Gam Konora juga untuk mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi. Pertamina Patraniaga menyatakan kesiapan untuk menerima muatan minyak agar dengan berbagai persiapan meliputi koordinasi dan pengelolaan terminal, otoritas pelabuhan, instansi, dan instansi terkait.

untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya.

101,6 informasi dan inspirasi. Mendengar pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Hal ini demi menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri Muhammad Kodari mengatakan, ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat menjadi prioritas bagi Presiden Prabowo. Minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat merupakan hal utama agar tersedia. Menurutnya, pemerintah memahami harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Untuk itu, stabilitas harga minyak kita menjadi hal yang penting. Ia menegaskan langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Dilansir dari rri.co.id, selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan minyak kita di pasar. Lebih lanjut, pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli minyak kita sesuai dengan harga eceran terendah, harga eceran tertinggi, tetapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar. Dan pendengar masih bersama saya di Cirebon malam ini.

0: ada rambutnya sih. Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone

Ya, Anda akan mengikuti jazz musik yang sudah disiapkan oleh Musik Director Pro 1 untuk Anda di menemani di malam hari ini tentunya. Dan juga jangan lupa pendengar, Anda akan menyaksikan atau pada pukul 00 malam nanti akan ada pertandingan sepak bola dunia antara Argentina yang akan bertanding melawan Austria, yang disiarkan dari Stadion Dallas, Amerika Serikat tentunya. Selamat mendengarkan jazz music yang sudah disiapkan oleh Musik Director Pro 1.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP.

0: notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Bang Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. So lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Ya pendengar, demikian kebersamaan saya dalam Cirebon malam ini. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti pertandingan bola dunia antara Argentina versus Austria. Dan juga dilanjut nanti pukul 4 pagi akan ada pertandingan Prancis melawan Irak. Dan saya ucapkan selamat mengikuti pertandingan bola dunia untuk edisi hari ini pendengar. Dan juga saya pamit dari ruang dengar siar Anda. Selamat malam dan sampai beristirahat. Selamat mendengarkan pertandingan sepak bola dunia.
1: Kedua nanti atau break ya, jarak jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C, yaitu antara timnas Argentina menghadapi timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila timnas Austria menang 2-1, maka timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Safer Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Warner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melebarkannya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi-lagi dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez

0: dari sektor kiri pertahanan sendiri. Berlari-lari kecil ia, melebar ke kanan kepada Alistair, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alistair, mari sektor kanan Romero, mencoba bola sempurnaan, dorong saja. Nah, di sana ada 26, ada Molina, Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki dari sektor kiri, serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasuk ke area kotak penalti, cepat dia, masih mengutik-utik bola sejenak, memasuki area kotak penalti, di sana ada nomor 16, Armada langsung syuting, oh! Sebuah percobaan, tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi, Almada, Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Slager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7, The Foul, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan Lautaro Martinez, masih menguasai bola. Oh, apa yang terjadi? Penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi, namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi, mencoba untuk mengejar, namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti, namun mendapat gangguan dari dua bek dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya. Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia, saat ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung, walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
1: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak. Bung Joko.
2: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Umar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR apakah memang benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Post dan juga Nicholas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang sudah memasuki kotak 16. Pendengar, untuk kesempatan pada ataupun pertandingan pada pagi hari ini, siapapun yang menang pada pertandingan hari ini maka dipastikan akan langsung mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar. Dan ternyata pendengar, wasit akan melihat tayangan ulang dalam video asisten referee, apakah benar-benar terjadi pelanggaran? Karena tadi memang insiden tersebut terjadi cukup cepat di menit keempat pertandingan babak pertama ini. Dan untuk kali ini pada pertandingan pagi hari ini, pelatih Lionel Scaloni mempercayakan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang. Kemudian ada empat barisan back, yaitu Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang ada di dua jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan, apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan... Bagaimana Bung Tavani, Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi, Bung, ya?
1: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran, ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak, ya. Dan ternyata sudah diputuskan, itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti, kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
2: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager, mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali, seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri Mister Gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari Mister Gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria, gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali ini timnas Austria melakukan serangan, terjadi lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Austria. Setelah tadi sebelumnya penalti yang digagalkan, ada Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke-9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan. Berikan kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald berikan kepada Sever Schlager. Mundur lagi back pass kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michel Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali. Romano Smith, nomor punggung 18, tadi melanggar pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti. Namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, sudah melakukan tendangan melewati garis tengah bola, dikop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Mikel Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekali lagi untuk Lionel Scaloni di atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan tiga gelandang yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tombak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur dua langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40 meter. Ya, bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6, 7, 8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, David Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan, menghujam dia ke sektor lini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi kop duel, berikan kepada para pemain timnas Argentina. Ah, sayang sekali, ada Enzo Fernandez memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria, sayang sekali, umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Siewold berikan kepada Slaverslager mundur lagi kepada Kevin Danso kepada siapa diberikan. Ada lagi Nicolas Sewald yang menyambut bola, berikan kepada Kevin Danso sudah merangsek dia ke depan melewati garis tengah. Ya, mundur lagi back pass, tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Nicolas Sewald berikan kepada Kevin Danso. Intensitas serangan mulai terjadi. Michael Sabitzer meliuk-liuk dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina. Sayang sekali bola tadi umpan tarik dari Michael Sabitzer dipotong tadi oleh Nahuel Molina dan terselamatkan lini pertahanan dari timnas Argentina dari serangan dari Austria.
0: Ya, pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-13 detik ke-37 saat ini. Tendangan bebas justru diperoleh oleh pemain dari Austria setelah tadi Warner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti area lini belakang dari Argentina. Dan tampaknya ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada foul yang memang di laga kedua ini menjadi starting line up sendiri dari sektor kanan area luar kotak penalti atau berjarak 2 meter dari area kotak penalti. Masih bersiap-siap saat ini, kita melihat Marcel Sabitzer sudah melihat, menatap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir Muhammad Omar masih menginstruksikan pemain yang ada di area kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia sudah bersiap-siap. Dia Sabitzer sudah menatap bola ke arah gawang, sudah dilakukan ke mulut gawang namun masih bisa dimintakan oleh Almada, pemain dari Argentina. Ini kini justru serangan balik Lionel Messi dari sisi tengah pertahanan dari Argentina, bukan pelanggaran. Alisson mencoba mengserang Adabi Alba namun dikembalikan lagi Lionel Messi mengotak-atik di umpan 3 pemain dari Austria dan gagal, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lionel Messi namun direbut oleh Paul dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek, David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor punggung 26 Molina, pemain Argentina, mencocor bola saja sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabitzer sudah lemparan ke dalam saja, Laimer umpan pendek kepada nomor punggung 4 merasa dari area sisi tengah lapangan pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Danso tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 6 tadi, ada Siwol umpan ke depan, Siwol kepada Laimer, umpan lagi kepada Paul namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina dan tampaknya wasit Omar meniup peluit tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria sehingga masuki di menit 11 ataupun sudah memasuki menit ke 15 ini. Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Mendengar di mana Stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini, karena kemenangan akan menentukan bagi kedua tim Austria maupun Argentina untuk merebut tiket. Kini Lautaro Martinez tadi mencoba untuk merebut bola dari kaki pemain Austria, namun masih berhasil diamankan oleh para pemain Austria. Dari sisi kiri, sana kerjasama ada Grego, umpan lagi tarik ke belakang kepada Mas, umpan lagi ke Sabitzer. Dari sisi kanan ada kotak penalti dari Argentina, masih pas, umpan langsung, oh, masih bisa dikuasai sepenuhnya lagi. Nomor punggung 18, kita masih melihat ada Smith mencoba untuk membangun serangan, umpan lajak pendek ke depan, crossing tadi ke area kotak penalti dari Argentina, namun masih ataupun bola ternyata terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan pendek saja Medina kepada penjaga gawang Argentina. Emiliano Martinez masih menguasai bola sepenuhnya sambil berjalan, giring bola dia dengan kaki kanan, menahan sejenak, umpan saja melebar ke kanan. Sana ada nomor punggung 26 Molina, pendek saja kepada Alister, kembalikan lagi kepada Martinez. Sudah keluar dari area kotak penalti penjaga gawang asal Aston Villa ini. Balikan ke sektor kiri, ada Medina ataupun Martinez masih mencoba menggiring bola, merangsek ke area pertahanan dari Austria. Lebar dia ke kanan kepada Romero. Romero masih menahan bola, kembalikan lagi kepada Martinez. Merangsek kali ini dari sektor sisi kiri, umpan Martinez kepada Medina, umpan lagi tarik lagi kepada Martinez, umpan kepada Alister di sektor tengah pertandingan, mencoba melewati satu pemain dari Austria dan tampaknya mendapat gangguan tadi dari Val Warner, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Saat ini foul dari sisi kanan serang dari Argentina tadi, namun bola kurang sempurna dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Saat ini nomor punggung 20 ada Konrad Laimer, sudah dilakukan lempar saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 4 di sana ada Safer, namun bisa dihalau pemain-pemain dari Argentina. Kembali bola Siwold dari Austria, dari sisi kanan pertahanan sendiri, balik lagi kepada Danso. Danso umpan ke depan, namun mampu dipotong oleh Argentina. Kini justru serangan melalui Lionel Messi dari sisi kiri pertahanan di Austria, masih mendasar, umpan kepada Lautaro Martinez, mampu disembuhkan sempat dipenang, umpan kepada Messi, masuk ke arah Messi, mudah mendasar, oh, hampir-hampir tadi, berbahaya bagaimana, masih dikuasai lagi dari sisi kiri pertahanan Austria. Saat ini di foul, mencoba melewati satu pemain dari Austria, umpan lagi tarik ke belakang, masih lagi Argentina menusuk dari sektor kiri jantung pertahanan Austria. Alister umpan pendek saja kepada nomor 16 dan Almada, melebar dia ke kiri kepada Medina, tarik lagi ke belakang kepada Alister, menguasai bola sepenuhnya, melebar ke kanan kepada Romero. Romero umpan ke kiri kepada Martinez, sudah melewati di area pertahanan dari Austria, umpan saja pendek Romero. Kita masih melihat Martinez umpan lagi ke Alister. Alister harus mencoba menjemput bola langsung dari kaki para pemain Austria, dari pemain dari Argentina ini. Dan saat ini terjadi tadi salah kontrol oleh pemain dari Argentina nomor punggung 26 Molina. Namun sayang dan sayang, lagi-lagi Austria gagal manfaatkan untuk melakukan counter attack. Bagaimana kita lihat tadi satu peluang yang diperoleh oleh Lionel Messi yang sudah berada di mulut gawang dari Austria. Namun lagi-lagi kini serangan the foul dari sisi kiri pertahanan Austria. Kerja sama 1-2 dia bersama dengan Molina, tarik lagi ke belakang kepada Alister, lebar lagi ke kiri, tarik ke belakang kepada Martinez, umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 25 ada Medina, umpan lagi melebar ke kanan kepada Romero, umpan satu kaki dua Alister, kini langsung lagi Lionel Messi, back pass saja ke belakang tadi. Beruntung mampu di umpan terusukan tadi Enzo Fernandez, tampaknya tadi mampu menguasai bola, namun dicocok oleh satu pemain dari Austria tadi. Dan kini terjadi double chip di arena pertahanan dari Austria, dikuasai pada the foul, namun Dani ataupun David Alaba mampu menguasai bola sepenuhnya tadi, mampu dicuri oleh pemain Austria. Nomor punggung 9 ada Marcel Sabitzer, nampak diganggu oleh Lautaro Martinez tadi. Satu pemain dari Austria tampaknya mendapat gangguan dari Lautaro Martinez, tampaknya nomor punggung 20 Konrad Laimer dari sisi kiri pertahanan Austria.
2: Ya pendengar, saat ini salah satu pemain dari timnas Austria harus tersungkur di lapangan karena berbenturan dengan salah satu pemain Argentina yaitu Lautaro Martinez, nomor punggung 20 Neymar. Dan pada kesempatan kali ini hingga menit ke-21, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, untuk Rodrigo De Paul juga tadi terlihat tampak mengerang kesakitan karena ada dua insiden yang hampir bersamaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Leimer, kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan Rodrigo De Paul. Ya, pada kesempatan kali ini pertandingan kedua tim tampak meningkatkan intensitasnya setelah tadi sempat terjadi beberapa peluang baik di kubu Argentina maupun di kubu Austria. Saat ini Michael Schwalb dari timnas Austria sudah memulai serangan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan saja ke sebelah sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang, berikan timnas Austria, berikan kepada Stefan Post. Stefan Post mundur lagi belakang kepada Marcus Schwalb, dan kali ini Kevin Danso umpan ke kiri, pindahkan dia kepada sang kapten David Alaba. Umpan terobosan ke depan, berbahaya pendengar, ada para pemain Schwalb melakukan tendangan, sayang sekali itu tidak berhasil diblok tadi. Dan kali ini sundulan dari timnas Austria, sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi sempat melakukan sundulan, maksud kami Paul Warner nomor punggung 24, namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Sabitzer tidak begitu sempurna dan berhasil diblok oleh Cristian Romero, back dari timnas Argentina. Maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini. Ya, sepakan penjuru sudah dilakukan. Datangnya bola terlalu tajam tadi, dibuang tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Noel Molina, utak-atik dia berikan kepada Lionel Messi. 1-2 sentuhan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria. Wasit Amin Umar memberikan kesempatan hydration break pada menit ke-23 ini untuk di babak pertama. Bung Taufani, jika kita melihat dari timnas Austria pada kesempatan dini hari ini, ada yang menarik Bung, bahwa Austria ternyata tidak menurunkan ataupun menyimpan sejumlah pemain-pemainnya ya, yang terbilang sebenarnya memiliki daya serang cukup tinggi seperti Michael Arnautovic, kemudian juga masih ada beberapa pemain lain seperti Sasa Kalasic dan juga ada Patrick Wimmer. Dan dengan menumpuk gelandang 5-6 gelandang di sisi tengah, ternyata ini cukup efektif untuk meredam serangan dari timnas Argentina. Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa ini Bung, pada awal babak pertama ini?
3: Ya Bung Rosi, sejauh 23 menit pertandingan, apa yang dilakukan oleh timnas Austria berjalan cukup baik. Saya melihat terutama setelah ada kegagalan eksekusi penalti dari Lionel Messi, seolah-olah itu memberikan kepercayaan diri tinggi,
2: jadi pada momentum untuk membangkitkan motivasi.
3: Ya, karena setelah itu justru timnas Austria yang bisa lebih banyak melakukan tekanan, banyak memberikan ancaman. Meskipun timnas Argentina tetap memiliki satu peluang emas yang juga dimiliki Lionel Messi tadi, namun bisa disapu oleh Alaba dengan sangat baik. Tapi saya melihat timnas Austria sejauh ini sudah bermain cukup baik dengan permainan kolektifnya. Lini tengah mereka bisa mengimbangi nama-nama besar yang ada di skuad Argentina. Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi atau pertandingan yang akan berlanjut setelah hydration break, karena kita tahu sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini banyak terjadi kejadian-kejadian menarik setelah hydration break, entah itu gol atau perubahan pola permainan.
2: Oke. Dan yang menariknya dari kubu Argentina, dua striker yang dipasang yaitu Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez sebenarnya cukup baik ya Bung ya, kemistrinya. Tapi sayang sekali memang ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tik-tak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan Lionel Scaloni untuk semakin menyengat, memberikan sengatan kepada pertahanan dari timnas Austria ini, Bu?
3: Ya tentunya support dari lini tengah yang saya kira masih bisa lebih didorong, terutama yeah. McAllister kita lihat lebih banyak menjemput bola di belakang ketimbang mengalirkan bola untuk barisan serang seperti yang dia lakukan, biasa dilakukan di klubnya di Liverpool. Sementara untuk pertandingan kali ini dia lebih repot menjemput bola di belakang. Jadi saya rasa barisan kedua bisa memberikan perubahan, bermain lebih agresif jika memang objektifnya untuk segera mencari keunggulan di babak pertama ini, Bung Rosi.
2: Seperti yang Anda ungkapkan tadi, Bung, bahwa Lionel Messi meskipun dijaga ketat tapi tetap bisa memberikan assist dan ataupun umpan matang yang memang mendominasi permainan kali ini, Bung, ya?
1: Iya. Yeah.
2: Oke, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Berikan kepada back mereka, Kevin Danso. Kevin Danso melebar ke kiri, berikan kepada sang kapten Steve, David Alaba. David Alaba otak-atik sebentar, mundur lagi, berikan kepada Sewald. Sewald mundur lagi jauh, berikan kepada Alexander Slager. Alexander Slager, sang kiper, maju lagi, berikan umpan ke depan, sodorkan kepada Kevin Danso. Kevin Danso berikan kepada Stefan Kos yang berada di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Mundur lagi ke belakang, tidak terburu-buru timnas Austria saat ini untuk mendominasi ataupun melakukan serangan, memancing para pemain Argentina untuk mendekati garis pertahanan mereka. Kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso utak-atik bias nih. Sebentar, berikan kepada siapa bola akan diberikan. Sodor saja ke depan, berikan kepada Grigoris. Grigoris mundur lagi, back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso, 1-2 sentuhan, maju dia mendekati kotak lini tengah pertahanan, maksud kami lini tengah permainan, garis tengah permainan. Ya, kali ini ada Michael Sapiser, berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, berikan kepada Sapitzer, umpan ke depan, maksudnya kepada Michel Grigoris, dipotong tadi oleh para pemain timnas Argentina, Nahuel Molina saat ini. Ah, sayang sekali, salah umpan Nahuel Molina, jatuh di kaki Sewald. Sewald nomor punggung 6, utak-atik dia, berikan kepada Schaffer-Slager. Schaffer-Slager berikan kepada Sapitzer. Sapitzer berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer masuk dari sisi kanan pertahanan. Ah, sayang sekali, bola tadi disapu tadi oleh nomor punggung 13 Cristiano Romero, back tangguh dari Argentina yang bermain di Tottenham Hotspur, dan kali ini hanya menghasilkan sekali lagi tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Michael Sabitzer, gelandang serang dari Borussia Dortmund. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, dilakukan asa yang sekali pendengar. Umpan tadi ataupun tendangan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini datang lagi serangan dari Austria. Ah, jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Kali ini ada Stefan Kos. Stefan Kos maksudnya kepada nomor punggung 24, Paul Wander. Paul Wander berikan kepada David Alaba. David Alaba umpan ke sisi kanan, berikan kepada Michael Sabitzer. Saat ini ada kembali lagi ke Paul Wander. Tiki-taka dia bersama dengan David Michael Sabitzer, aku dibuang saja tadi oleh Rodrigo De Paul. Tidak mau kompromi Rodrigo De Paul untuk menyelamatkan pertahanan Argentina dari ancaman dari timnas Austria. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria.
0: Masuki menit ke-29 detik 24 saat ini. Nomor punggung 20, Konrad Leimer sudah melakukan lemparan saja kepada Sabitzer. Umpan lagi tadi kepada Leimer, kembalikan lagi kepada Sabitzer. Mampu melewati pemain Argentina di sisi kanan, namun kembali lagi tidak mampu dia mengantisipasi bagaimana umpan yang diberikan kepada Leimer tadi, Sabitzer, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Argentina. Bagaimana kita melihat memang kusukan dari sektor sisi kanan dan kiri dari Austria belum mampu mengurung pertahanan dari Argentina. Dan saat ini Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, sudah melakukan sajap passing ke sektor kanan dan Romero. Kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, menahan bola dia, menggiring, pelan-pelan dia mencoba untuk keluar dari area kotak penalti. Ya, umpan lagi makanan, ada Romero. Romero sambil berjalan pelan-pelan, ia melihat rekannya, menatap matanya ke area depan ataupun ke sisi kiri, umpan saja, passing pendek saja kepada nomor punggung 24 Enzo Fernandez. Harus menjemput bola Enzo hingga lini pertahanan dari Argentina. Kembali lagi Enzo melebar dari sisi kanan, ada Romero rangsek dari area kotak ataupun di tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke Alistair. Alistair umpan ke Lautaro Martinez, umpan kepada Lionel Messi, mencoba untuk menusukkan sebetulnya, mampu dia memperdaya satu pemain Australia. Nah, terjadi lagi kemudian di kotak penalti di Australia, namun masih bisa tarik kepungan dari para pemain Argentina. Kini nomor 26 Molina dari sisi kiri pertahanan Australia kembali lagi kan kepada De Paul. De Paul back pass, passing ke belakang saja kepada Romero, umpan ke kiri kepada Martinez, Martinez kepada Enzo Fernandez dari sisi kiri serang dari Argentina. Kini perlahan-lahan saja Almada umpan lagi kepada Lionel Messi, umpan lagi 1-2 kepada Lionel Messi. Berapa bola lagi satung dari Lionel Messi, namun lagi-lagi mampu diblok oleh penjaga gawang dari Austria tadi. Alexander melakukan save ataupun penyelamatan yang sangat penting tadi. Bagaimana Lionel Messi sempat tadi memanfaatkan umpan ataupun blok dari sisi kanan pertahanan Austria. Bagaimana memang satu peluang lagi-lagi tadi dimiliki oleh Lionel Messi, tendangan kaki kirinya masih mengenai badan dari kapten Austria David Alaba, sehingga kedudukan masih sama kuat 0-0. Kita masih menantikan ya saat ini aliran bola dari kaki pemain Austria. David Alaba dorongkan saja bola kepada Saver, merangsek dari sektor kiri serang dari Austria, umpan saja kepada Laimer, namun direbut oleh pemain Argentina. The foul, umpan pendek saja kepada Alistair, umpan saja ke Lautaro Martinez dari sisi kiri pertahanan Austria, merangsek di area kotak penalti, mampu dikawal bola pertahanan. Lagi-lagi dipotong saja arah bola tadi. Saver justru menguasai bola, namun bola kembali dipotong justru oleh pemain Argentina. Dikuasai sepenuhnya oleh Paul dari sisi kiri pertahanan Austria, masih mencoba melewati satu pemain dari Argentina, dan bola didorong ke belakang saja kepada Molina, umpan saja kepada Alistair di sektor tengah lapangan pertandingan. Lan saja kini kepada Martinez, kembali melihat rekannya, tarik lagi ke belakang, ada Romero, sudah melewati garis di kanan tengah pertandingan, kembalikan lagi ke Martinez, kini melebar ke area sektor kiri serang Argentina, kepada Medina, tarik lagi ke belakang, kepada Martinez, melebar lagi ke kanan, kepada Romero, Romero lagi mencoba untuk alirkan bola dari sektor kiri pertahanan dari Austria. The foul, menghentikan sejenak arah bola, passing lagi ke belakang kepada Romero. Nampaknya tidak ingin terburu-buru para pemain dari Argentina ini, kembali mengepung pertahanan dari Austria. Nomor punggung 6 Martinez, umpan saja pendek kepada Almada, tarik lagi kepada Medina, Medina umpan pendek kepada Enzo, Enzo kembali lagi kepada Medina, tarik lagi, dijemput bola tadi Almada, Almada umpan ke belakang kepada nomor punggung 26, ada Molina, Molina tadi kepada, kembalikan lagi kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Austria, masih belum bisa menemukan celah para pemain dari Argentina, namun dijemput saja oleh Almada tadi, tarik lagi kepada Martinez, mencoba merasa ke area pertahanan dari Austria. Kini aliran bola dari sektor kanan pertahanan Austria, namun kembali pokoknya benteng pertahanan Austria menyulitkan para pemain Argentina untuk memiliki celah. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero, pendek saja ia kepada Alistair, Alistair mencoba mengumpan kepada Enzo Fernandez, menghentikan sejenak, kembalikan lagi kepada Martinez, umpan pendek-pendek saja Enzo, Enzo melebar lagi ke kanan. Kini the foul meminta rekannya untuk mencari celah, bagaimana kembalikan lagi kepada Romero. Masih para pemain Argentina ini menguasai bola sepenuhnya. Sementara itu pressuring coba dilakukan oleh pemain Austria, dan lagi-lagi bola harus umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ini dikuasai lagi pendek saja kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Argentina. Martinez umpan lagi kembali kepada Romero, Christian Romero melebar lagi tadi kepada De Foul dari sisi kanan pertahanannya sendiri. De Foul masih menghentikan bola sejenak, umpan pendek lagi kepada Martinez dari area sektor tengah lapangan pertandingan, cocorkan bola kepada Enzo, kembalikan lagi kepada Medina, umpan lagi kepada Almada. Namun lagi-lagi bagaimana memang cukup sulit dari para pemain Argentina ini untuk bisa membongkar pertahanan dari Austria. Kini Lionel Messi dari sisi kanan, oh, namun bola mampu dipotong. Kini kembalikan saja kepada Alexander, penjaga gawang Austria, langsung ditendang ke arah depan jauh saja tadi, dikuasai sepenuhnya oleh Saver. Momen Austria di sana ada main nomor punggung 9 Marcel Sabitzer tadi, dapat gangguan dari satu pemain dari Argentina di sisi tengah lapangan pertandingan. kemenangan hingga memasuki menit ke-35. Kita masih menantikan bagaimana Austria mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Argentina yang memang sejak menit babak awal babak pertama tadi terus melancarkan serangan dari berapa sayap ataupun sisi sayap kanan kiri hingga lapangan pertandingan. Namun justru kini Paul Warner mencoba untuk masuki area kotak penalti dari Argentina tadi, namun bola dicocor saja oleh Martinez sehingga bola harus keluar pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Austria yang akan dieksekusi ataupun dilempar oleh nomor punggung 5 ada Stefan Po. Sudah dilakukan ke mulut gawang dari Argentina, namun bola bisa dihalau para pemain belakang Argentina. Kini Laimer mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan Argentina, namun bisa direbut the foul kepada Enzo Fernandez umpan kepada Lautaro Martinez dari sisi kanan pertahanan Austria, meliuk-liuk dia mencoba melewati dua pemain Austria, umpan pada sadik kepada Enzo Fernandez masih menahan bola, umpan ke depan. Tidak ada teman yang menyambut, justru lawan yang mendekat arah bola umpan tadi. Dan memang saat ini serangan terus dilakukan oleh pemain Argentina kembali. Belum selesai kini serangan Argentina dari sisi kanan pertahanan Austria. Almada mundur saja ke belakang kelompoknya kepada Medina. Almada lagi masih melihat rekannya nomor punggung 25 tadi, kita lihat Facundo Medina umpan saja kepada Alister, umpan saja ke kiri melebar pertahanan Austria. Di sana ada nomor punggung 25, ada Molina, umpan lagi kepada De Foul, masih mengintikan bola sejenak, kembali kepada Molina. Ah, sayang sekali bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Austria tadi, tidak ada temannya juga yang menyambut. Tentu bagaimana kita melihat skema serangan yang dibangun oleh para pemain-pemain Argentina, namun belum bisa lagi-lagi menembus jantung pertahanan dari Austria. Kita masih menantikan saat ini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Argentina. Nahuel Molina tadi melakukan heading pendek saja kepada juga gawang Emiliano Martinez, pendek saja Romero kembali, masih berjalan dia sambil menatap dan memanggil temannya dengan tangan kiri untuk mendekat. Pendek saja kepada Alister, ke sektor kiri pertahanan, Enzo Fernandez dijemput saja tadi oleh Medina, dorongkan ke belakang tadi kepada Martinez, Martinez melebar ke kanan, dan Romero, kita masih melihat Romero pemain Tottenham Hotspur, jadi juga tembok kokoh bagi Argentina. Namun sayang sekali tadi masuknya umpan Romero terhadap Medina ataupun Molina, namun belum bisa mengarah tepat kepada rekannya sehingga tampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria.
2: Yang kali ini timnas Argentina sudah melakukan serangan. Lionel Messi berikan saja kepada nomor 4 ada Enzo Fernandez saat akan dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Nahuel Molina, maksud kami Facundo Medina, mampu menghasilkan ataupun mengoyak jala gawang dari Alexander Slager. Umpan 1-2 tadi yang sangat manis sekali merangsek dari sisi kanan pertahanan timnas Austria. Umpan tarik yang diberikan salah satu pemain Argentina disambut dengan matang tadi oleh flashing kaki kiri dari sang mega bintang Argentina, Lionel Messi. Bagaimana Bung Taufani Anda melihat Lionel Messi mengawali serangan yang sangat baik pada pagi hari ini, memberikan umpan tarik kepada Medina dan kemudian umpan Medina melakukan sebuah crossing mendatar yang disambut tadi dengan sangat cantik oleh Messi.
3: Ya, dari Lionel Messi, diakhiri juga oleh Lionel Messi. Kita lihat kalau menarik lebih jauh dari proses terjadinya gol, umpan dimulai dari Lionel Messi yang melebarkan bola ke kiri ke Enzo, Enzo baru ke Medina, Medina melakukan tusukan dari kiri, kirimkan bola kembali ke tengah, ke mulut gawang, sempat ada dummy yang dilakukan Enzo, yang ternyata bola dieksekusi oleh Messi. Diawali oleh Messi, diakhiri oleh Messi, dan akhirnya terjadi gol yang begitu emosional dirayakan, karena kita tahu tadi ada satu penalti yang gagal menjadi gol.
2: Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan dan kembali permainan dimulai. Ya, tadi sempat terjadi insiden, tampaknya antara pemain timnas Austria Stefan Posch yang tampaknya tadi menyikut salah satu pemain Argentina, nomor punggung 16 yaitu Thiago Almada, pemain muda Argentina ini. Tadi sempat terjadi sedikit perebutan ataupun duel perebutan bola, dan ada sebuah sikutan tadi yang dilakukan oleh Stephen Post yang menyebabkan Thiago Almada tersungkur di pinggir lapangan. Ya, wasit Muhammad Amin Umar dari Mesir telah mengeluarkan kartu kuning, pendengar, untuk nomor punggung 5 Stephen Post dari timnas Austria. Ya, kali ini Muhammad Amin Umar melerai situasi agar tidak terjadi perseteruan antara kedua tim dan pertandingan bisa kembali bergulir. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk timnas Argentina. Berikan saja kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mundur kepada Emiliano Martinez, kiper. Dan kali ini ada serangan lagi dari sisi kanan, asing sekali, mendengar. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan Nahuel Molina, dan hanya bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan David Alaba kali ini sudah diberikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso merangsek dia ke depan, mendekati lini tengah permainan, dan berikan saja kepada Stephen Post. Stephen Post berikan kepada pemain nomor punggung 24, Kevin Warner. Sayang sekali sudah dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Argentina. Maka kali ini terjadi perebutan bola di sebelah kanan sektor kiri pertahanan dari timnas Argentina, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Argentina. Sekali lagi pendengar, dengan catatan gol ini maka Messi sudah 4 gol yang ia torehkan pada turnamen Piala Dunia 2026 ini, dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah sebelumnya berbagi tempat dengan Miroslav Klose, timnas mantan penyerang dari timnas Jerman dengan catatan rekor 16 gol. Kali ini Messi telah mencatatkan rekor gol ke-17-nya atau yang terbanyak di Piala Dunia. Ya, kali dilempar ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Dah, terlalu cepat datangnya bola, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Argentina. Terjadi perebutan bola, pendengar. Kembali lagi terjadi insiden. Kali ini Kevin Danso tampaknya tadi menempel ketat Lionel Messi dan membuat sang mega bintang ini jatuh tersungkur di lapangan. Ya, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Argentina hingga menit ke-42 detik ke-57 kali ini. Argentina untuk sementara waktu unggul 1-0 atas timnas Austria. Argentina menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu biru putih dengan celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Ya, ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Austria. Kali ini ada perebutan bola terjadi. Michel Gregoris tadi, perebutan bola antara Michel Gregoris dan McAllister, dan McAllister terpaksa menarik kostum dari pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Free kick akan dihadapi oleh sang kapten David Alaba. Kepada siapa bola akan diberikan? 1-2 mundur, 1-2 langkah mundur ke belakang. David Alaba mengatur rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Menuju ke tengah, berikan kepada siapa? Sayang sekali bola tidak ada yang menyambut dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi, maksudnya kepada Michael Gregoris dan Michal Sapitzer, namun tidak ada respon dari rekan-rekannya untuk menyambut tendangan tadi dari David Alaba. Kali ini Alex Emiliano Martinez, kiper dari West Ham United, sudah dilakukan. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi kop duel antara pemain Argentina dan juga Austria. Kali ini kembali bola dibuang oleh Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Gregoris. Michael Gregoris jatuh lagi di kaki Michal Sabitzer. Sabitzer mundur lagi, back pass kepada Paul Warner. Paul Warner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Schmidt tadi dijatuhkan oleh pemain timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. kembali timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David Alaba berpindah dia kepada Slager. Slager, Slager berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Slager melebar dia kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan pendek saja, berikan kepada Kevin Danso. Umpan serangan lagi dari Stefan Bos. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Stefan Bos tidak ada yang menyambut tadi. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Serangan kembali dilakukan oleh pemain timnas Austria. Umpan 1-2 tadi, nomor punggung 24 Paul Wanner belikan kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer kembali dia utak-atik bola, mundur back pass ke belakang, dibayang-bayangi oleh dua pemain Argentina. Kali ini ada David Alaba. David Alaba berumpan sodoran ke depan, ke sebelah kiri sektor penyerangan dari timnas Austria. Kali ini belikan kepada Slager. Slager dia nyisir dari sebelah kiri, umpan tarik dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, bola tadi berhasil dibuang sekali lagi oleh Cristiano Romero. Dan terjadi perebutan bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi sempat Lautaro Martinez, ada insiden perebutan bola dengan Konrad Leimer. Dan tadi sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk timnas Austria.
0: Tambahan waktu 7 menit di babak pertama ini, skor 1-0 masih unggul Argentina, namun kini tendangan bebas justru diperoleh oleh Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Sabitzer sudah umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 24 Paul Wanner, pendek lagi kepada Safer ataupun lagi kepada Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina. Kini kepada Leimer, Leimer tarik lagi ke belakang nomor punggung 18 ada Sembil, umpan cocok ke area kotak penalti. Di sana ada Danso, namun headingnya kurang sempurna. Justru kini Enzo Fernandez mencoba untuk mengambil alih sektor permainan dari sisi kiri pertahanan mereka sendiri. Enzo Fernandez masih bekerja sama dengan rekannya, umpan pendek saja kepada Mark Allister, didorong dasar atau melebar ke sektor kanan tadi kepada Lionel Messi. Kini mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Austria, masuknya tadi kepada rekannya Molina, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain Austria sehingga justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Austria. Kini sepenuhnya ada Safer dari sisi tengah pertahanan mereka sendiri, umpan saja pendek kepada Danso. Danso kepada Vos dari sisi kanan pertahanan mereka, tidak jadi mengumpan. Vos umpan lagi kepada Danso. Danso menguasai bola sepenuhnya, dorongkan bola saja kepada Leimer ataupun kepada sang kapten David Alaba, umpan saja melebar ke kiri. Di sana ada Leimer mencoba untuk melihat rekannya, meminta untuk mendekat. Leimer masih mengiring bola, mengotak-atik di area kotak pertahanan ataupun di daerah pertahanan sendiri. David Alaba dorongkan lagi kepada Leimer, menguasai bola lagi, dorong saja ke kiri, serang. Ada Smith mencoba melewati satu pemain tadi, ada Molina, namun gagal tadi. Tarik lagi, passing ke belakang kepada David Alaba, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada satu pemain dari Austria, umpan saja diagonal kepada Bos di sektor kiri pertahanan Argentina. Bos mencoba untuk melewati dua pemain Argentina, namun gagal lagi. Justru Lionel Messi menguasai bola sepenuhnya, mendapat gangguan dari pemain Austria, namun bisa dikuasai lagi. Ada the foul, umpan saja melebar ke kanan kepada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Molina, pendek saja tadi kepada Mark Allister di area pertahanan sendiri. Kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Lionel Messi dari sisi kiri, umpan pendek, passing pelan-pelan saja, kerja 1-2 dia bersama Enzo Fernandez. Masih berhenti Messi melihat rekannya, melebar ke kanan ataupun ke sektor tengah kepada Mark Allister, dorongkan bola ke kanan, foul, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpankan, kembalikan lagi kepada Allister. Bagaimana mencoba untuk mendelay permainan menjelang menyisakan 3 menit lagi waktu babak tambahan di babak yang pertama ini. Foul, masih menekan sejenak, umpan pendek saja kepada Romero. Romero, Christian Romero, dorongkan ke sektor kiri tadi. Ada Martinez, Lisandro Martinez, masih menggiring bola pelan saja sambil berjalan, melebar lagi ke kanan. Romero umpan ke depan, dorong lagi kepada De Paul, mundur lagi kepada Romero. Masih permainan dari lini ke lini dari sektor bawah ataupun pertahanan Argentina masih mendelay bola, umpan saja mulai merangsek ke area pertahanan dari Austria. Umpan tadi McAllister tarik lagi ke belakang, tadi maksudnya kepada Martinez. Kini Enzo dari sektor tengah lapangan pertandingan lebar lagi ke kanan. Romero umpan pendek saja kepada Molina, dorongkan bola kepada De Foul. Kini pendek saja kepada Alister, lagi-lagi De Foul masih menguasai bola sambil berjalan menggiring bola, umpan saja pendek kepada Enzo Fernandez, masih di area kotak ataupun di garis lapangan tengah lapangan pertandingan. Kini Enzo melebar saja kepada Molina. Molina tadi maksudnya kepada Messi, namun gagal dia menguasai bola sepenuhnya, dan bola kini justru lemparan ke dalam masih untuk Argentina. Kita masih menantikan kini satu pulang melalui lemparan ke dalam. Bagaimana Argentina mencoba untuk mengurung kembali pertahanan di Austria saat ini. Tarik lagi kepada Romero, umpan pendek kepada Martinez tadi, dialirkan dari sektor kiri kepada Enzo Fernandez, pendek saja kepada Medina. Perlahan tapi pasti saat ini McAllister dorongkan bola, melebar lagi kepada Foul dari sektor kiri pertahanan Austria. Foul umpan pendek saja kepada Lionel Messi, tarik lagi ke belakang kepada McAllister, kepada Messi, dorongkan ke tengah ada Martinez, pada pendek saja kepada Messi lagi. Messi masih mengirim bola, melihat rekannya yang ada di sektor kanan pertahanan Austria, umpan pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Medina, Medina menguasai bola sepenuhnya ataupun Almada tadi, tarik lagi ke belakang, menjemput bola Enzo Fernandez, tarik lagi kepada De Foul. Masih berkutak-kutik tadi dari sisi kanan, sisi kiri dan area tengah. Enzo Fernandez umpan lagi pada Almada. Balakang tadi passing McAllister, foul, kembalikan lagi ke McAllister, dorongkan lagi ke sektor kiri. Enzo Fernandez dorong bola ke depan ataupun di arah kanan dari pertahanan Austria. Masih melakukan ball possession permainan tampaknya Argentina menjelang beberapa detik lagi babak pertama ini akan berakhir. Kini De Foul dari sektor kiri pertahanan Austria kembalikan jauh ke belakang tadi kepada Romero, melebar lagi ke kiri kepada Martinez, dorongkan bola ke depan. Tuju adalah tadi Medina, namun kembalikan lagi kepada Martinez dan menjemput bola saat ini Enzo Fernandez, dorongkan atau melebar ke kanan kepada De Foul, dorong lagi ke belakang, dan peluit panjang tadi ditiupkan oleh wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar sekaligus menutup laga babak pertama dengan keunggulan Argentina atas Austria 1-0.

0: 1-0. Penalti sayang banget gak masuk. Tapi menuju sepatu emas nampaknya masih terbuka lebar. Silakan nih analisisnya di babak pertama ini. Oh, Bung Mata nih.
1: Ya, pertama soal penalti. Jadi Messi sejatinya bukan kali pertama penaltinya gagal. Dia sudah 32 kali gagal penalti. Artinya kan di awal babak pertama tadi itu adalah kegagalan ke 33 kalinya bagi Messi. Walaupun di balik itu ada 116 penalti yang berhasil menjadi gol. Khusus untuk timnas Argentina, kegagalan tadi adalah kegagalan ke-6 Lionel Messi mengeksekusi penalti untuk negaranya. Dan menariknya Mas Fajar, satu lagi fakta menarik.
0: Apa tuh?
1: Jadi Lionel Messi sebenarnya juga pernah gagal penalti di Piala Dunia di sebelumnya.
0: Iya.
1: Juga terjadi di fase grup. Juga akhirnya timnya menang. Jadi waktu itu
0: apakah ini tandanya
1: akan berakhir sama, kita tidak tahu.
0: Kita pakai ilmu cocokologi ya, menyamakan kejadian Piala Dunia kemarin dengan Piala Dunia sekarang. Tapi memang Messi terkenal dengan dari 901 gol dari semua kompetisinya hampir dicetak dari bola running, artinya skema serangan. Jarang sekali dia mengumpulkan pundi-pundi golnya melalui kotak penalti. Walaupun persentase gol dari titik putih itu ya lumayan tinggi lah, ya termasuk tinggi ya Bung Fatani ya.
1: Iya, 116 gol cukup tinggi, walaupun ya kalau dibanding keseluruhan tidak terlalu banyak. Lebih banyak dari open play.
0: Open play, betul. Nah, ini menarik juga bahwa di babak pertama kita lihat bahwa Argentina itu bermain one touch football dengan kalau saya melihatnya itu seperti segitiga lah. Setiap pemain Argentina membawa bola, ada dua pemain lainnya yang berdekatan, sehingga opsi untuk mengumpannya itu mudah. Jadi ada dua atau tiga pemain Argentina mendekat ke pemegang bola, lalu kemudian one touch cepat sekali, cek sampai akhirnya pas VAR itu penalti. Itu cepat banget, tapi kemudian tempo semakin melambat dan kemudian penguasaan bola itu hampir sama lah, 50 sekian persen untuk Argentina dan 40 sekian persen untuk Austria. Austria juga tidak mengendurkan serangannya juga nih. Gimana nih pandangannya, Bu?
1: Karena kan kegagalan penalti Messi di menit ke-9 tadi otomatis meningkatkan moral dari Austria. Jika ditelusuri lebih jauh soal penguasaan bola yang dimiliki Austria di babak pertama itu banyak dilakukan beberapa saat setelah kegagalan penalti. Kan beberapa upayanya itu terbilang lebih membahayakan ketimbang upaya yang dilakukan Argentina.
0: Iya.
1: Namun sayangnya Australia gagal memaksimalkan peluang yang ada dan Argentina bisa segera bangkit, kembali lagi melakukan permainan kaki-kaki rondo istilahnya, gerakan cepat yang membingungkan pemain Austria sehingga terjadi gol. Sebenarnya

0: Kenapa? Karena foul yang terjadi, wasit meniup peluitnya itu hampir ada 12 kali. Sementara yang banyak pelanggaran justru dari pemain Argentina dan untuk Austria ini 4. Walaupun hanya satu kartu kuning aja yang diterima oleh pemain belakang dari Austria. Tepatnya itu sebentar. Posh ya, di wingback sebelah kanan ini mendapat kartu kuning. Tapi di sisi lain, penguasaan bola, lalu juga daya gedor serangan, ini sebenarnya cukup menjanjikan bahwa apapun bisa terjadi di babak kedua ini, Bung Fatoni. Karena kita lihat bahwa bayangkan saja, ini attempt shootnya itu, percobaan tembakannya itu tidak jauh berbeda, hanya 3 dan 2 gitu. Grade 3, Austria 2 gitu. Bung.
1: Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan pelatih Ralf Rangnick di babak pertama itu berjalan cukup baik. Australia bermain kolektif dengan sangat baik, bahkan para pemain Argentina yang akhirnya terpancing untuk segera menghentikan alur, menciptakan banyak pelanggaran, banyak gesekan terjadi. Hanya saja penyelesaian akhir masih jadi masalah.
0: Ya, ya.
1: Ya, kembali lagi yang menjadi pembeda adalah Lionel Messi. Di Austria segitu banyak peluang, tidak ada Lionel Messi sebagai eksekutornya menciptakan gol. Saya cerita dengan Argentina begitu ada peluang menciptakan gol, walaupun tadi ada penalti yang gagal dimaksimalkan juga oleh dia.
0: Oke, baik, kita break dulu. Bung Taufan mungkin bisa ngopi dulu, bisa makan cemilan dulu ya, istirahat dulu, nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih Bung Taufan.
1: Oke.
0: Dan pendengar, kami akan segera kembali saat lagi dengan menghadirkan informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita terlebih dahulu.

0: 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur-angsur normal usai pemadaban bergilir di Pulau Jawa. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka

0: nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
1: Termohon akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase grup. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Firgantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs
3: rri.co.id.
4: Ya, pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam acara spesial ya, Pro 3 RRI menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Dan pagi ini atau dini hari ini, sejak pukul 00 tadi berlangsung pertandingan antara Austria melawan Argentina dengan skor di babak pertama 1-0 untuk Argentina. Ya, dua kesebelasan sudah masuk ke lapangan hijau. Tapi Bung Taufan, sebelum saya ke Bung Joko dan Bung Rosian, kira-kira Marco Arnautovic dimasukkan nggak ya?
5: Ya, dengan kondisi tertinggal 0-1, tentu ada besar peluang bagi dia untuk dimasukkan, apalagi di babak pertama timnas Austria yang punya beberapa peluang
4: kurang tajam,
5: kurangan eksekutor. Jadi Arnautovic tentu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami di babak pertama tadi, Mas Wajar.
4: Iya, serangan Argentina yang berujung 1-0 itu dari serangan balik, counter attack yang cukup cepat. Tapi yang menariknya bahwa Enzo Fernandez melepaskan umpan dari Medina di kolong kakinya untuk merelakan gol itu untuk diambil oleh Lionel Messi. Itu peristiwa yang out of the box dan mempercayakan sepenuhnya, udah sampean aja nendang gitu.
5: Kira-kira
4: seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke Bung Joko dan Bung Rosian Anwar. Silakan Bung.
6: Ya, pendengar, Michael Gregoris dari timnas Austria saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off, dan wasit Muhammad Amin Umar sudah meniupkan peluit Tanda dimulainya babak kedua kali ini, Austria mulai melakukan inisiatif serangan. Ada Kevin Danso. Kevin Danso umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Michael Gregoris. Terjadi cop duel antara pemain Argentina dan Austria. Dan kali ini nomor punggung 24, Paul Warner, lakukan serangan dari sisi kanan, namun sayang sekali bola kembali lepas dan jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini pemain timnas Austria mulai lagi melakukan serangan, dan Lionel Messi jatuh lagi di kaki pemain Argentina. Saat ini ada Lionel Messi utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Ah, sayang sekali terjadi perebutan dengan para pemain timnas Austria dan berkalah tadi Lionel Messi. Kali ini Paul Warner melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Nahuel Molina, tapi masih ada rekan-rekannya. Kali ini ada Michael Schlager, buang saja tadi bola tadi tendang oleh Michael Sabitzer, dan amanlah pertahanan timnas Argentina dari serangan timnas Austria. Kali ini Nicolas Sewald, nomor punggung 6, utak-atik dia, sudah melewati garis tengah permainan, mundur back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek dia di sebelah kiri kepada sang kapten David Alaba. David Alaba berikan kepada Paul Warner. Paul Warner berikan lagi kepada Michael Sabitzer. Umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali lebih cepat tadi kiper Emiliano Martinez menjemput bola di udara, dan kali ini serangan dari timnas Austria kembali kandas pendengar. Menit ke-46, detik ke-43, Argentina unggul sementara waktu 1-0, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini salah satu pemainnya yaitu Nahuel Molina sudah melakukan, maksud kami Facundo Medina, tidak akurat tadi umpan lemparan ke dalam dari Facundo Medina, jatuh di kaki Nicolas Sewald, berikan kepada Xavier Schlager. Terjadi perebutan bola kali ini timnas Argentina. Ah, sayang sekali Lionel Messi kembali diganjal keras tadi, dihentikan oleh Xavier Schlager, tidak mau kompromi tadi pemain nomor 4 ini untuk menghentikan laju mega bintang Argentina, timnas Argentina yaitu Lionel Messi, agar tidak memberikan umpan ataupun melakukan soloran ke jantung pertahanan dari timnas Austria, menghasilkan tendangan bebas. Dan ternyata ada insiden juga di lapangan saat ini. Romero tergeletak tadi, tampaknya mengerang kesakitan paha sebelah kanannya, dan namun sudah kembali bangkit. Tidak perlu tim medis untuk masuk ke dalam memberikan perawatan, dan permainan akan kembali bergulir. Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina untuk sementara waktu unggul lewat bintang mereka Lionel Messi pada babak pertama tadi. Argentina sudah melakukan serangan. Sandro Martinez berikan kepada Facundo Medina. Facundo Medina berikan kepada nomor punggung 16, Thiago Almada. Thiago Almada mundur lagi, berikan kepada McAllister. Saat ini ada Lionel Messi. Lionel Messi menyerang dari sisi kanan. Umpan pendek saja, 1-2 kepada Nahuel Molina. Berikan kepada McAllister. Mundur lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 6, Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada nomor punggung 24, ada Nahuel Molina. Dan kali ini Enzo Fernandez berikan kepada Thiago Almada di sisi kiri penyerangan. Masih sabar tadi pemain-pemain Argentina. Umpan-umpan pendek dilakukan. Kali ini umpan panjang berikan kepada Nahuel Molina. Ada nomor punggung 7, Rodrigo De Paul, tarik, umpan tarik. Asyik sekali pendengar, disundul tadi oleh back dari timnas Austria, Kevin Danso, dan terselamatkanlah barisan pertahanan dari timnas Austria tadi. Umpan tarik dari Rodrigo De Paul dari sisi kanan penyerangan timnas Argentina, atau sebelah kiri pertahanan dari timnas Austria. Dan kali ini Kevin Danso berikan kepada David Alaba. David Alaba kembali lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso membawa bola, berhasil direbut tadi. Kali ini ada Lionel Messi. Sayang sekali pendengar, terlambat tadi Lionel Messi melakukan tendangan. Sudah 1-2 kali, 1-2 langkah maksud kami, sudah mampu tadi berada di depan. Namun sayang sekali ternyata menjaga Hakim garis maksud kami, asisten wasit telah mengangkat bendera yang menandakan bahwa pergerakan dari Lionel Messi tadi offset. Dan kali ini David Alaba dari timnas Austria memulai serangan, berikan kepada rekannya Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Romano Schmidt. Kali ini Paul Warner dari sisi kanan pertahanan, maksudnya umpan tarik tadi berikan kepada pemain nomor punggung 11 Mikael Gregorius. Ah, sayang sekali Mikael Gregorius tidak mampu tadi mengontrol bola, walaupun sudah berada dekat di kotak terlarang dari timnas Argentina, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh sang kiper Emiliano Martinez. Ya, sudah dilakukan penjaga gawang Aston Villa ini. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi kop duel antara Stephen Post dan para pemain Argentina. Kali ini kembali bola dijatuh kepada kaki McAllister. McAllister berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur saja, back pass ke belakang kepada Christian Romero. Christian Romero umpan dia ke kiri, umpan datar ke kiri berikan kepada pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini mundur lagi, back pass kepada Gary McAllister. Ada McAllister saat ini, umpan 1-2-3 kepada Messi. Lionel Messi melewati 1-2-3 pemain penyerang. Ah, sayang sekali pendengar, Xaver Slager kembali menghambat laju dari Lionel Messi, tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari timnas Austria ini, terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina Lionel Messi dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
0: Saat ini si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia, Lionel Messi, sudah dilakukan, namun bola ciptanya kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez. Oh, namun bisa dicipta dari pemain Austria dan dicocor lagi, namun peluang kini kembali diperoleh Argentina, mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area lapangan pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampaknya tadi Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander, sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya. Namun Xaver menjemput bola, melebar dia ke kiri kepada David Alaba, dorongkan bola saja ke sektor kiri. Di sana ada rekannya nomor 20, ada Laimer mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Mampu dia melewati dua pemain Argentina pada Paul Warner, namun lagi-lagi ataupun tadi Smith. Namun kini bola kembali curang pemain Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer, umpan pendek kepada Smith, dorongkan bola tadi kepada Paul ataupun kepada rekannya saat ada Smith. Oh, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina ataupun kepada Laimer tadi. Sebuah pelanggaran profesional tentunya diperoleh oleh Austria dari sisi kanan pertahanan Argentina. Tampaknya tadi Romero, kita lihat bagaimana Christian Romero tadi melanggar pemain dari Austria, Konrad Laimer, di sisi kanan ataupun hanya berjarak sekitar kurang lebih 1,5 meter dari area kotak penalti Argentina. Ada dua pemain di sana, tampaknya akan melakukan eksekusi. Inilah dia, Laimer ataupun Marcel Sabitzer, sama dengan Paul Warner, akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, juga meminta untuk benteng ataupun pagar betis yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bagaimana kita siap-siap, ya pulit sudah dibunyikan. Saat ini umpan ke mulut gawang dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang Argentina tadi dengan cekatan. Sambil bagaimana tadi Emiliano Martinez sambil menjatuhkan badannya, blok saja tadi tendangan bebas yang dieksekusi oleh pemain dari Austria, namun kini tekanan pos umpas saja mulut gawang. Ada 3 pemain Austria mencoba mengembalikan mulut di mulut gawang, terjadi lagi duel. Oh, Albada ataupun tampaknya Martinez tadi buang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Vos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20 Laimer. Umpan kerja 1-2 dia bersama David Alaba, dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih dikuasai sepenuhnya terhadap pemain dari Austria. David Alaba dari sektor pertahanan sendiri bekerja dia 1-2, umpan pendek saja kepada Sever, umpan lagi kepada David Alaba, coba mandu melebar ke kanan dan so liuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina. Ya, mampu dia melewati satu pemain Argentina, umpan cepat ke depan, sana ada Smith melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan bersama Xavier, umpan langsung ke depan, di sana masih ada foul, mampu dikuasai sepenuhnya, umpan 1-2 tadi. Ah, terjadi chop tadi di area pertahanan dari Argentina, namun kini kembali justru Argentina mencoba membangun serangan. Dan satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain Austria terhadap striker dari Argentina, tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan jalannya babak kedua ini, dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, menggantikan Cristian Romero yang memang tadi sedikit pincang kakinya setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
6: Ya, kali ini pendengar, timnas Austria memulai, maksud kami timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister umpan sodoran ke depan, 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi, mundur saja ke belakang, ada Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez, umpan dari dia, Emiliano Martinez umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi. Dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16, dia melihat dia rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap. Siapa yang akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, ada Nicolas Otamendi nomor punggung 19, mantan pemain Manchester City ini, sudah memberikan kepada McAllister. Ya, McAllister turun ke belakang, dia menjemput bola untuk mengatur permainan, dan kali ini berikan kepada Nahuel Molina, bergerak dari sisi kanan penyerangan, umpan maksudnya berikan kepada sang bintang Lionel Messi, tapi berhasil direbut tadi oleh pemain Austria saat ini, Stefan Pos umpan ke depan, maksudnya serangan kepada Michael Gregoris, asing sekali dipotong tadi. Kali ini ada Lisandro Martinez berikan kepada Enzo Fernandez, umpan ke belakang Enzo Fernandez karena dibayang-bayangi ketat oleh pemain Austria tadi. Saat ini Otamendi memulai serangan, berikan kepada McAllister mundur lagi, back pass ringan kepada Otamendi berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini ada Lionel Messi menyisir dari sebelah kanan, tapi terlalu rapat pemain-pemain Austria memberikan pengawalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan, lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria hendak lewat Paul Warner berikan kepada Michael Schlager, ada nomor punggung 18 Romano Schmidt berikan lagi kepada Nicholas Well, berikan mundur lagi kepada Safer Schlager masih sulit dia menembus bola, dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso pada siapa bola akan diberikan, adalah Stefan Pos dari sisi kanan. Ah, sayang sekali gagal umpan yang dilakukan Stefan Pos, jatuh di kaki para pemain Argentina, dan kali ini dibuang saja oleh Lisandro Martinez, tapi peringatan di VAR pun

terburu-buru tampaknya para pemain timnas Austria berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball possession terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister. McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan. Berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Ah, sayang sekali pendengar. Nahuel Molina tadi hendak melakukan tendangan. Sayang sekali masuk ke Enzo Fernandez tadi, Mang. Diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Mohamed Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dan dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh back asal Austria ini, Kevin Danso, sempat mengerang kesakitan tadi, Kevin Danso, dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis, dan bersiap-siap Lionel Scaloni akan melakukan pergantian, tampak di pinggir lapangan, nomor punggung 9, Julian Alvarez dan juga Nicola Gonzalez, sudah bersiap-siap untuk diturunkan ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina. Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister. McAllister berikan kepada nomor punggung 25, Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya hendak mendelay bola. Mundur lagi dia kepada McAllister. McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister.

0: Maria, dan kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina, ada Rodrigo De Paul, umpan tarik, ah sayang sekali di blok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun ke jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo atau menahan tendangan dari Rodrigo.
1: Masuk di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini dan di sini d

0: Dari area tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke kiri kepada rekannya nomor punggung 26 tadi, kepada Molina. Kiri serangan kepada nomor punggung 24, sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandez umpan kembali ke Messi, masuk ke kotak penalti, langsung shooting. Ah, masih melebar tadi, tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti, namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Slager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor, Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya sa nomor punggung 3, ada Kevin Danso, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander, masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus menggempur pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Haver, apa lagi pada David Alaba, mulai merasa ke jantung pertahanan Argentina dari sektor kanan. Ini pertahanan Argentina tadi, nomor punggung 9 Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Austria. Apakah langsung dieksekusi oleh Lemer, umpan saja tadi kepada Sabitzer, namun bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria. Jauh saja tadi umpan ke belakang pemain dari Austria tadi, ada Kevin, namun dikuasai sepenuhnya kembali kini. Ada Safer, umpan saja ke kiri. David Alaba umpan dorongkan bola ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, nomor punggung 5. Nomor punggung 5 menguasai bola sepenuhnya, Stefan Vos pendek saja pada nomor punggung 4 tadi, ada Safer masih menguasai bola, mencoba merasa ke area kotak penalti, umpan pendek saja kepada Smith dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer melewati satu pemain dari Argentina, sudah masuk ke kotak penalti, umpan mundur ke gol, 1-0. Bagaimana tadi meliuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina tadi, ada nomor punggung 11 Mikhail Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain, ataupun tiga tampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria, ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria, nomor punggung 7 dengan ya Marco. Kita masih menantikan. Saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri, pendek saja kepada rekannya di sana, ada Molina ataupun Medina, kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri, umpan lagi kepada Medina, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, menggiring bola ke area sektor kiri serang, melewati satu pemain dari Austria, namun dibalik badan, umpan pendek saja kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, menjemput bola dia ke sektor kanan, ada the foul, masih berjalan sambil menggiring bola, umpan saja kepada Julian Alvarez, balik lagi kepada Enzo Fernandez, merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria, hentikan sejenak bola, ada Molina, umpan 1-2 kepada Mike Alistair, kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Sandro Martinez umpan pendek tadi kepada Medina, namun tampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan, sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina, termasuk tadi sempat melakukan tiga rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan dua pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
1: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola dengan sabar, mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun keberuntungan masih belum berpihak karena sejatinya ada dua peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu tiga pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas, dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan dua striker karena masuknya Arnautovic tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arnautovic di depan dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan, karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri, jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan, bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang, dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut, menunggu, seolah menunggu di barisan pertahanan, membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru satu gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
2: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian, termasuk masukan dari Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. Seperti apa, Bung Topan?
1: Ya, untuk pergantian pertama Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara dua pergantian lain saya melihatnya sekadar penyegaran, karena pemain yang digantikan memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
3: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan, dan namun sayangnya bola disapu tadi oleh nomor punggung 3 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin deprat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan, lemparan ke dalam dilakukan, ada Medina yang akan bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali tadi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok. Akan dilakukan, dieksekusi oleh Lionel Messi, berlari-lari kecil dia menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menyambut tendangan. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, disundul saja tadi. Sayang sekali pendengar, Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi, maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager, dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager berikan kepada Nicolas Sewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Pos, nomor punggung 22 yang baru masuk tadi. Alexander Pras sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Marco Riddle, back pass lagi ke belakang kepada Safer Schlager, berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Safer Schlager turun ke belakang menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Schafferschlager berikan kepada Kevin Danso, berpindah serangan di sektor kanan kali, penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4 Schafferschlager, langsung mundur lagi, berikan lagi kepada Nicholas Sewald. Nicholas Sewald berikan kepada Marco Friedl. Marco Friedl dia berlari, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Marco Arno Taufik. Namun kontrol bola dari Marco Arno Taufik kurang sempurna, jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas timnas Austria, maksud kami nomor punggung 20 kan Konrad Lehmer. Konrad Lehmer utak-atik, dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali, kembali bola mentah tadi, dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24 ada Mohin Molina. Ah, sayang sekali, 3 pemain sekaligus berikut duel dengan Enzo Fernandez tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masuk gol 1-0, 15 menit lagi waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan, sayang sekali bola jatuh kali di kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi, dan kali ini kembali insiden terjadi antara Lehmer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Lehmer dengan Lionel Messi. Kali ini Lehmer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Lehmer, dan sempat terjadi perseteruan di lapangan, namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Muhammad Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan. Facundo Medina dan Nicolas Lehmer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul. Ah, sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan, tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicholas Sewald yang turun ke belakang sebagai back, berikan kepada Nicholas Lehmer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Lehmer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Romano Schmidt masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Back pass dia ke belakang kepada Kevin Danso, berikan lagi kepada Lehmer. Lehmer mundur lagi kepada Kevin Danso, umpan pendek saja, berikan kepada Marco Riedel yang baru masuk di babak kedua. Ada saat ini ada Schafferschlager. Schafferschlager berikan kepada Marco Riedel. Marco Riedel umpan ringan saja ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini tengah permainan, dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso kali ini. Kevin Danso 1-2 langkah, maksudnya umpan terobosan ke depan, disundul saja tadi oleh para pemain Argentina, jatuh lagi di kaki para pemain Austria. Sayang sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez, berikan kepada Lionel Messi, utak-atik saja dia, berikan langsung kepada pemain nomor punggung 15 ada Nico Gonzalez, menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi berikan kepada Rodrigo De Paul. Berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris, lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria, tampaknya Michael Sabitzer. Nah, kali ini satu lagi Ralf Rangnick menggantikan Romano Schmidt nomor punggung 18 dengan Kevin Wimmer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus, striker murni sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick, yaitu Arda Taufik dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Lehmer. Sayang sekali mendengar umpan dari tadi, disambut saja. Umpan mendatar tadi berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnautovic. Terjadi insiden tadi benturan antara Arnold Taufik dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini dengar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda terang, celana dengan hijau muda terang, nada dengan warna yang senada dan juga kaos kaki berwarna hijau muda, ya, akan bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Dan kali ini Anda juga dapat mendengarkan di ruang dengar Anda bagaimana timnas Argentina, pendukung timnas Argentina lebih mendominasi suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati, berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez, ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja, ah sayang sekali, berhasil nanti diblok lagi oleh Leimer, nomor punggung 20 dari timnas Austria, dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Schlager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Schlager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi back pass kepada Alexander Schlager. Berikan kepada Marco Riedel yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan tadi tadi di Michael Gregoris, berikan kepada, ah sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang, umpan lambung jauh dari Marco Friedel, sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer, namun sayang sekali pendengar, lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Hal ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina Lionel Scaloni ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali pendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan tarik ke depan, ah sayang sekali bola berhasil dicemput tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez berada di sisi kiri, terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedel, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Schlager. Alexander Schlager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kepada siapa bola akan diberikan? Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi. Berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Schlager. Alexander Schlager berikan kepada Safer Schlager, nomor punggung 4. Mundur lagi back pass, ya. Berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4, Safer Schlager. Kali ini Safer Schlager berikan kepada Marco Riedel. Marco Riedel umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Marcel Sabitzer, namun sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain Argentina, nomor punggung 5. Ada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Sayang sekali bola kembali direbut. Kali ini Marco Riedel. Marco Riedel mendelay bola dia. Berikan kepada Kevin Danso. Back pass ke belakang. Saat ini ada Kevin Leimer. Kevin Leimer turun. Dia menjemput bola. Mundur lagi berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek saja kepada Marco Riedel. Marco Riedel kali ini ada rekannya yaitu Arna Taufik. Arna Taufik mundur ke belakang, berikan kepada Nicholas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Nomor punggung 21 Kevin Wimmer, dia utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Back pass saja ke belakang, tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Slager, sang kiper, berikan umpan pendek saja kepada Marco Riedel. Marco Riedel kembali lagi back pass kepada Alexander Slager. Dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez. Umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris, sayang sekali mendengar. Ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
2: Ya, mendengar, memasuki menit 84, 49 detik saat ini Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria, nomor punggung 17, di sana ada Karnechuk Wemeka. Pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih Austria tadi, Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan, ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina. Back pass saja ke belakang, Mark Alister. Tarik lagi, jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez. Pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi. Menguasai bola sepenuhnya. Umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alister. Kuasai lagi Otamendi. Umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina, Lisandro Martinez. Masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola. Masih melihat rekannya, menjemput tapi tas satu pemain dari nomor punggung 5 tadi. Yang baru saja dimasukkan oleh Lionel Scaloni. Leandro Paredes tarik umpan saja ke sektor kiri. Di sana nomor punggung 15, Nicolas Majumulgue. Mampu keluar menerima, Nicolas Gajalas. Andy Fernandez tadi mencoba untuk memanfaatkan rebound namun masih membentur kaki dari pemain dari Austria. Kini Austria dengan cepat dari sektor kiri serang mereka, mencoba untuk membangun serangan balik. Di sana ada Alex umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Kanrai umpan saja ke depan ada Marco. Masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria dari sektor kanan. Serang dari Austria, nomor punggung 23 ataupun 20 tadi ada Lemer. Umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer. Tarik lagi ke belakang kepada Siwot, melebar dia ke sektor kiri ada Safer. Umpan lagi kepada nomor punggung 9, kita melihat masih terus berjemak, umpan ke mulut gawang. Lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina. Masih amanlah kini gawang Emiliano Martinez dari gempuran pemain dari Austria. Memasuki menit ke 86, 42 detik. Austria, Kevin menahan bola sejenak, merangsek ke pertahanan dari Austria. Umpan, sodorkan bola kepada Safer dari sektor kanan pertahanan Argentina. Meliuk-liuk dia, sana ada Alexander Fras, kerjasama dengan Canfe. Balik lagi kepada nomor punggung 23 ada Marco Friedel kepada Kevin, umpan saja ke sektor kanan pada rekannya kepada Lemer. Namun masih bisa tadi bola dipotong saja oleh pemain Argentina, sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagal lah. Masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri kepada Lisandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Argentina. Namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri, sudah dikuasai sepenuhnya. Masih Alexander tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang. Alexander Schleger masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer, menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini dia nomor 23 ada Marco Friedel, mau coba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi dari sektor kanan serang dari Argentina. Meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez di area jatuh pertahanan. Enzo masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi, umpan dulu back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini nomor 22 ada Alexander Pas dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan mendapat gangguan dari satu pemain Argentina ada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Gregorits, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, Memasuki menit ke-88 saat ini Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina. Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina. 21, di sana ada Alexander Pras. Tarik lagi ke belakang kepada Marco. Kepada lagi Alexander Pras dari sektor kanan pertahanan Argentina. Umpan saja ke mulut gawang, ada Marco di sana. Namun bola justru dengan tenang dipotong oleh penjaga gawang Argentina Emiliano Martinez dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez. Namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria. Di sana ada Julian Alvarez. Julian Alvarez masuk ke kotak penalti, meliuk-liuk dia mencari satu rekannya yang berdiri bebas, namun kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez dari jantung pertahanan Austria. Bola masih bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina, ada Fernandez. Tarik lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Masih mengepung lagi kembali pertahanan Austria kini. Argentina, 4-1-2, Otamendi menguasai bola. Dorong ke belakang saja kepada Lisandro Martinez. Menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Otamendi. Menahan bola sejenak, gerakan menipu tadi. Umpan kepada Mark Alister. Umpan kepada Enzo Fernandez di sektor tengah. Dorongkan bola kepada Julian Alvarez. Mencoba untuk merangsek ke jantung pertahanan dari Austria tadi. Umpan saja kepada Nicolas Gonzalez. Meliuk-liuk dia melewat satu pemain Austria di sektor kanan. Dan terjadi pelanggaran tadi. Dilakukan pemain Austria terhadap nomor punggung 15 tadi, pemain dari Argentina Nicolas Gonzalez di sisi kanan pertahanan Austria. Dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan hadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri. Sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya. Masih berkomunikasi dengan rekannya. Siapakah yang akan mengeksekusi ini? Sudah bersiap-siap Lionel Messi, tatapannya sudah menuju ke arah mulut gawang. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana mencoba menjemput, namun lebih dekat ke arah pemain dari Australia. Ini justru Austria mencoba untuk mengusrang dari sektor kiri. Namun lagi-lagi bagaimana tadi laju ataupun dribbling yang dilakukan oleh pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Kini Fernandes umpan 1-2 dia bersama dengan rekannya Otamendi. Balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Emiliano Fernandes. Dan langsung saja ke depan, Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan seluruhan ke depan. Dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria. Dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Fernandes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa menjadi tumpuan lini serang dari Austria. Kini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke mulut gawang. Ada dua pemain dari Austria, namun bisa dicuri oleh pemain Argentina. Dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria. Dan terjadi lagi nampaknya handsball. Tampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri, sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran. Dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas Austria. Masih belum menyerah Austria. Masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik atau kurang dari 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain mencoba menuju bola, terjadi perebutan dari gol. Sayang sekali, nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina. Namun Patrick menyambut dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamatlah kini gawang Argentina dari ancaman pemain Austria. Dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saber. Saber mencoba untuk bangun serangan, namun berhasil direbut oleh pemain Argentina. Dan namun ada lagi pressing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 adalah Sandro Pras dari sisi kanan.

0: berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
1: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan, lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan rambut. Si Kutu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik, tidak mampu dibendung. Kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar. Ya, sejatinya mampu sekali di blok, namun bola masih jatuh ke kakinya dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dalam perebutan sepatu emas.
2: Ya, luar biasa. Sang kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisian grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat halauan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merasuk dari kotak penalti Austria, meliuk-liuk dia, mencoba melewati 2 pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa. Setelah mencetak gol keduanya, Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria. Dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan di babak yang kedua ini. Dan bola tampaknya kembali si kulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka, Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas. Dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan langsung ke belakang. Nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: satu gol di injury time oleh Lionel Messi, the one and only, menambah rekor gol dia di semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekornya luar biasa, dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan assist, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati 1-2 pemain sehingga akhirnya membuat assist atau membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses untuk di Piala Dunia saja, ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo mana rekor lagi yang harus saya pecahkan.

0: Ya, sama main yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria karena
1: iya betul dari statistik juga
0: dia terus menyerang, mendominasi, menguasai babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria, namun anti klimaks terjadi. Dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik. Ya, akhirnya ya Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan La Albi Celeste ke babak 32 besar.
1: Sudah aman. Jadi pendengar setiap Pro 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya? 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya, 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana ya, walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal sebentar.
0: Taufik.
1: Oh iya, itu saya masuk loh.
0: Iya, sebenarnya pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini semua sudah dimasukkan, pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ. Ada iya. Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Cukwe, Meka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina. Pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu.
1: Benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya, ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
0: Ya, Otamendi 38 tahun. Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus seorang melengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez, sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan untuk memenangkan trofi sarung tangan emas.
1: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
0: Gimana? Dari Messi untuk Messi.
1: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang kemudian diteruskan ke ini ada overlapping sedikit ya dari pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan asis adalah Medina nomor 25, asis. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah, ini salah satu kesulitan sebuah tim itu, tanpa melihat pun tahu posisi teman ada di mana gitu ya. Dia sengaja untuk melewatkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu di belakang ada Messi. Dan kemudian nanti mencetak sebuah gol dari kaki kirinya. Kemarin itu kaki kanan, kaki kiri. Sekarang tinggal mungkin rekornya adalah heading. Kepala mungkin masih belum tercipta dari Messi. Ini lagi-lagi nih rekor lagi kalau misalkan sampai gol pakai heading juga nih. Bung Taufani, gimana nih proses terciptanya gol ini dari babak pertama dan babak kedua ini?
2: Ya.
0: Ya kalau babak pertama itu sebenarnya dari sisi kanan serangan diawali Messi, dia ke Enzo dulu, baru ke sisi kiri di
1: Medina yang overlapping, Medina maju
0: melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
1: Oh itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
0: Ya dia melakukan gestur padahal tidak
1: nendang,
0: tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Gerak. Itu dummy, akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi. Dan kemasyhuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
1: Iya.
0: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang.
1: Lagi, tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro 3 di mana pun berada kan, kenapa kok sering banget membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena Piala Dunia yang diciptakan oleh Lionel Messi dengan usia yang tidak muda lagi. Bahkan tanggal 24 besok itu dia sudah berusia 39 tahun dengan berbagai rekornya, baik dari asis maupun gol yang tercipta, dan juga kesuksesan dribblingnya itu masih dipegang oleh Messi dari Ballon d'Or, lalu juga dari trofi-trofi yang dimenangkan. Saya sampai bingung kalau nyebutin banyaknya trofi ataupun piala yang diangkat oleh Messi, baik dari tim lamanya ataupun tim yang barunya di Amerika Serikat. Mungkin gara-gara mainnya di Amerika Serikat, rumputnya udah kenal juga sama Lionel Messi ya, atau Lionel Messi sudah mengenal lapangan-lapangan yang ada di Amerika Serikat gitu.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi ya.
0: Rodrigo De Paul juga kan main di Amerika juga, rekan tim Messi juga yang tidak jarang dijuluki sebagai pengawalnya Lionel Messi.
1: Siapa?
0: Rodrigo De Paul.
1: Oh, De Paul. Rodrigo De Paul. Oke. Okay. Itu jadi apa namanya, yang mengcover gerakan tanpa bola ketika Messi megang bola.
0: Ya, yang sekaligus memecah konsentrasi lawan ketika mencoba mendekati Messi, dia seolah-olah menutup gerakan tambahan dari pemain-pemain lawan yang dihadapi. Namun menarik untuk melihat keputusan dari Lionel Scaloni untuk di sisa satu pertandingan fase grup, karena kita tahu Argentina sudah lolos. Apakah Lionel Messi ini akan di stop dulu?
1: Oh iya, karena sudah ada tiket melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
0: Iya, jadi menarik untuk melihat bagaimana Lionel Scaloni, apakah dia ingin menjaga momentum Lionel Messi dengan tetap memainkan dia.
1: Jangan-jangan ngepolin lagi gitu kan. Iya.
0: Lagi on fire, ayo main lagi.
1: Dan hebatnya 2x40 menit termasuk babak tambahan ya, itu full, tidak diganti Lionel Messi. Itu sebegitu performanya begitu luar biasa, staminanya begitu luar biasa, walaupun tidak usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
0: Ya, kondisinya masih sangat baik, sehingga ada kemungkinannya 50-50 antara
1: disimpan,
0: mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti, atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
1: Karena
0: ya, 2006 ini.
1: Karena nanti lawannya adalah
0: Yordania.
1: Ya, kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Yordania ini di atas kertas lebih mudah ya, lebih mudah ketimbang melawan Austria. Atau sebaliknya?
0: Ya,
1: lebih kuat Yordania ketimbang Austria.
0: Seharusnya lebih mudah Yordania. Cuma dari kita juga harus melihat pertandingan lainnya di grup ini yang mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Kalau semisal Yordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
1: Oh iya, benar. Jadi kalau Yordania lawan Algeria, Aljazair itu juara, dia menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin satu saja, misalkan seri melawan Argentina, sehingga akan tampil habis-habisan
0: itu dia aja.
1: Oh iya, benar.
0: Ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti, Yordania melawan Aljazair.
1: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria. Artinya Austria itu mendapatkan poin 6. Sehingga kans untuk Yordania melawan Argentina harus menang tentunya. Atau head to head-nya enggak bisa begitu. Tetap Austria yang lolos.
0: Yang lolos sebagai runner up ya.
1: Iya, runner up.
0: Runner up Austria karena di Piala Dunia 2006 ini yang dipakai adalah head to head.
1: Karena itu bukan sisi
0: ya.
1: Gol, bukan sisi gol ya.
0: Head to head terus tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini selain juara dan runner up group tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
1: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
0: 8
1: dari semua grup ya.
0: Iya, jadi masih ada sebenarnya masih ada peluang besar lah. Tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
1: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan? Sehingga ya udahlah daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu atau gimana?
0: Untuk pertandingan ketiga.
1: Iya, nanti.
0: Ya mungkin Lionel Scaloni juga tentu akan melihat pertandingan kedua
1: dulu
0: mempertemukan Aljazair dengan Yordania jika memang Yordania sudah tidak ada peluang ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar tidak bisa dibilang jelek kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat. Nico Paz yang musim ini melonjak namanya mendongkrak Como di Serie A.
1: Oh iya, iya.
0: Belum dapat banyak kesempatan kemungkinan
1: jam bermainnya ya.
0: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
1: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih dari analisisnya, Bung Tovan? Atau karena memang sudah injury time babak kedua sudah lelah semua tuh backnya juga lelah. Atau
0: gimana? Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini asalnya Messi yang dikelilingi oleh pemain-pemain lain ini sudah cukup sering terjadi, terutama
1: Ketika di Barcelona, ketika di ya.
0: Dia pun punya julukan La Pulga Kutu karena bisa menyengat di antara pemain-pemain lain. Yang saya rasa memang ini makanannya Lionel Messi. Kasih ruang seperti itu walaupun menumpuk banyak pemain dalam situasi seperti itu jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
1: Oke, baik. Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman. Sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga akan tampil habis-habisan ya tentu saja. Tapi gimana nih kalau kansnya nih, Bu?
0: Ya, Austria saya melihatnya dengan apa yang ditunjukkan melawan Argentina walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan. Saya melihat tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick ini menjadi salah satu tim underrated. Dia saya rasa punya kapasitas buat menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia 2026 dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan yang sekaligus itu memastikan langkah mereka bisa lebih jauh ke babak gugur.
1: Oke, jadi kalau tidak ada kata lain untuk Austria harus menang untuk mengamankan tiket. Sudah pasti dia menjadi runner up-nya di grup J ini ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kemudian untuk tim lainnya seperti Yordania masih memiliki kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2026 kali ini tidak hanya juara grup dan runner up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara terbaik ya. 8 negara terbaik di posisi ketiga.
0: Iya, peringkat 3.
1: Peringkat 3. Jadi peluangnya masih besar. Nah, kita tunggu saja bagaimana penampilan dari negara-negara lain di grup yang sama dengan Argentina dan Austria nanti. Nah, kita akan tunggu dan hasilnya bagaimana. Karena tentu saja pertandingan ini sudah memasuki masa-masa penentuan ya. Semakin keras. Karena poinnya sudah terlihat. Nah, tinggal butuh berapa seri atau menang dan lain sebagainya, itu sudah mulai bisa terhitung. Dan tentu saja sebagai pelatih setiap negara ini berpikir keras bagaimana caranya agar tim mereka bisa lolos ke babak-babak segitu. Bung Tovanin, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan match-match yang berbeda di Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Mas Fajar, selamat.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria. Persaingan grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ada apa lagi nih Bang?
4: Loh, tuh kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi apa sebenarnya olahraga lari ini? Apakah ini sebuah fenomena maraton di Indonesia untuk membuktikan diri menjadi lebih sehat, lebih unggul, atau ini sekedar ajang FOMO? Nah, kita akan perbincangkan pagi hari ini bersama konten kreator dan juga pelari, yaitu Tatas Pridasari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Kak Tatas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, saya panggilnya Tas ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kak Tas, udah berapa lama sih menjadi seorang pelari?
2: Aku mulai lari itu sebenarnya udah lama, Kak, cuma baru rutinnya sekitar awal 2024 atau akhir 2023 gitu.
1: Oke, dan berarti udah mengikuti berbagai event lari di Indonesia yang macam-macam ya?
2: Betul, kebetulan sudah, apalagi tahun lalu tuh aku hampir tiap minggu suka race. Karena di Indonesia tuh banyak sekali ya event-event race seperti itu.
1: Jadi hampir tiap minggu lari ini ya?
2: Tahun lalu sih iya ya.
1: Dulu, wow, bisa dibayangkan nih tenaganya, endurance-nya dan segala sesuatunya ini sangat terjaga dengan baik. Oke, okay. Tapi kalau ngomongin lari di Indonesia, ini apa sih sebenarnya? Ini FOMO aja atau emang orang-orang arahnya udah pada health conscious, kemudian juga merasa bahwa lari ini sebagai olahraga yang paling tepat, katanya sih paling murah ya, tapi kalau dipikir-pikir harga sepatunya nggak murah juga nih.
2: Oke, okay, kalau gitu kita bahas dari apakah dia FOMO sampai nanti ya, yeah. Apakah ini benar olahraga murah atau enggak?
1: Ya, ya, ya, silahkan. Okay. Kata Tas.
2: Kalau untuk terkait FOMO, sebenarnya sih kalau sekarang aku di tahap ini sudut pandangnya udah lebih ke iya, ini kan akan melihat bagaimana alasan seseorang memulai lari. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, karena aku sendiri dulu memulai lari pada akhirnya menekuni lari gitu karena FOMO juga sih. Tapi akhirnya sudut pandang aku rubah ke arah bahwa FOMO ini bukan apa alasan awalnya, tapi sejauh mana FOMO ini membawa kita. Ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurut aku pun ini dikatakan FOMO, ya nggak apa-apa. At least FOMO ini membawa kesehatan untuk diri kita sendiri sih.
1: Gitu. Oke, okay, jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Nah, oke, okay, di Jakarta misalnya, ini kan udah jadi gaya hidup urban ya, dan cukup populer nampaknya di situ. Tapi kalau dilihat dari event lari cukup banyak, lonjakan partisipasinya juga cukup besar. Bahkan setiap tahun katanya hampir 550 ajang nih, Kak Tas ikut tiap minggu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau setahun 52 minggu berapa puluh minggu yang diikuti nama Kak Tas. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk jadi pelari itu, medalinya kah atau jersinya atau apa vibesnya lari?
2: Iya, kalau aku pribadi aku mencari vibesnya sih, karena aku itu sekali race kok ngerasa vibes-nya itu membawa kebahagiaannya buat aku. Dan di situ aku banyak ketemu relasi baru. Terus abis itu ya dibilang punya target tertentu setiap race juga ada. Jadi mungkin jadi di komen ya, mencari targetnya sama mencari vibes-nya gitu sih. Apalagi aku kan salah satu content creator juga. Jadi beberapa kali juga aku kerja sama-sama brand untuk ada di event-event race itu ya.
1: Oke, okay. Tapi ada yang bilang nih kalau istilah anak sekarang tuh pelari culture gitu ya. Ini katanya fokusnya nggak hanya sama jarak, kecepatan, tapi udah ke outfit, ke tadinya cuma sepatu, tapi jam tangan, kemudian topi, kacamata, kayaknya udah jadi ini ya, jadi nggak murah nih judulnya nih.
2: Iya, betul sih. Nah itu dia, menurut aku ya dibilang jadi nggak murah, benar juga sih kalau untuk beberapa orang yang mereka fokusnya ke arah sana ya. Mungkin lari olahraganya gitu, tapi pengen cari kebahagiaan lain dari fashionnya juga, ya itu yang membuat lari jadi mahal sih. Sebenarnya kalau kita memaknai lari memang sebagaimana mestinya, ya nggak akan jadi semahal itu juga sih.
1: Oke, okay, apa sih yang paling penting sebenarnya untuk seorang pelari? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kabarnya ada beberapa event-event lari yang harusnya ini untuk fun, untuk sehat begitu, tapi malah ada korban jiwa, Kak Tas.
2: Oke, okay. Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya untuk apa ya, untuk lari itu kita memang butuh persiapan sih, apalagi untuk beberapa event yang labelnya tuh memang bukan fun run ya, jadi memang untuk apa namanya, yang untuk race gitu. Nah apa sih yang dibutuhin? Ya kak, contohnya aku mau half marathon nih kebetulan. Aku mau half marathon, yang aku butuhkan dari segi fisik tentu latihan yang latihan yang cukup gitu ya. Selain latihan yang cukup juga nutrisi harus cukup. Dan menurut aku semua itu setelah kita lakukan ya udah paling benar kembali ke sinyal tubuh masing-masing sih. Ketika sudah race ya, itu balik ke sinyal tubuh masing-masing gitu.
1: Oke, okay, nah, jadi apa? Orang bilang ini ya, best ininya ya, personal best ininya ya? Atau apa ya, iya, apa yang dikejar begitu? Pace-nya kah? Atau
2: mungkin iya, personal best ya, dari setiap race. Karena kan beberapa orang pengennya dari setiap race itu mereka selalu mencetak apa namanya hasil yang baru seperti itu ya, tapi ya balik lagi apalagi untuk race, even race 10K aja kak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita ya. Ini jadi pelajaran buat teman-teman semua untuk beberapa kejadian yang mungkin kadang-kadang suka menjatuhkan korban ya, itu ya kalau menurut aku satu-satunya adalah mengerti sinyal tubuh sih, itu aja.
1: Mengerti sinyal tubuh ini juga apa ya, harus benar-benar diupayakan supaya bahwa betul, niatnya memang lari tetap dari start sampai finish ini kondisinya baik. Nah apa sih yang kemudian kadang-kadang membuat maaf ya, pelari lupa sampai akhirnya dia harus mengejar apa targetnya sehingga mengorbankan diri ke atas?
2: Mungkin udah terbawa sama vibes juga ya kak ya, mungkin terbawa vibes terus. Kadang-kadang kak, kita kan kalau lagi terlalu happy, itu otak, di otaknya tuh merasa masih sanggup, tapi ternyata badan udah gak sanggup, tapi ya kita justru ngikutin kata otak gitu. Nah, kalau menurut aku seorang pelari, ketika udah di road, sudah di dalam race, tolong banget lebih memperhatikan, lebih mendengarkan tubuh daripada otak, daripada pikiran. Ya mungkin pikiran kita saat itu, kita senang, kita sanggup, kita bisa. Tapi balik lagi, tubuh kita ternyata tidak sesanggup itu. Gitu. Jadi yang didengarkan adalah sinyal tubuh. Balik lagi ke situ daripada isi pikiran kita. Walaupun mungkin baik ya, isi pikiran kita tuh jadi motivasi.
1: Kalau seorang Kak Tas nih, mau persiapan half marathon atau full marathon, itu biasanya latihannya berapa lama? Terus apa aja sih yang dilatih? Kemudian ada nggak yang mempengaruhi makan, tidur, atau apa?
2: Pasti, aku mau half marathon ini, even latihannya ya, kalau misalnya pertama aku di half marathon, mungkin di 6 bulan pertama aku cukup intens ya kak ya. Easy running, kemudian di weekend itu aku long run, di tengah minggu aku melakukan strength, mungkin seperti nge-gym juga. Itu sih kalau latihannya, aku udah punya jadwal sendiri. Biasanya kalau mulai dari half marathon itu, kita memang ada menu latihannya. Kalau kata pelari-pelari itu ada menu latihannya. Itu dari segi fisik, membentuk fisiknya dari situ. Easy run, strength, long run. Tapi kalau untuk nutrisi, kalau aku pribadi mencukupkan karbo, protein, kemudian kalsium, vitamin gitu sih. Nah, aku termasuk yang cukup merhatiin ke ini juga sih, ke asupan ya. Lebih ke situ, karena kadang-kadang memang ya kak, masalah aku itu ada di jam tidur. Ini gak boleh dicontoh ya para teman-teman, karena memang kalau untuk waktu istirahat, waktu tidur itu harus cukup banget. Nah karena aku dengan segala kesibukan yang aku punya, kadang-kadang suka kurang nih untuk jam tidurnya. Tapi itu semua aku maksimalin lewat nutrisi dan lewat latihan fisik gitu.
1: Oke, Kak Tas sendiri ketika udah niat nih misalnya daftar lari gitu ya untuk apa full marathon, itu biasanya ada pantangan yang kemudian benar-benar dijaga?
2: Kalau pantangan yang perlu dijaga, gak ada sih. Kalau aku pribadi dengan tubuhku yang seperti ini, kesehatanku yang seperti ini, gak ada. tantangannya bagi aku. Tapi mungkin tantangan itu akan muncul tergantung dari kesehatan teman-teman ya, seperti itu. Kalau aku sih nggak ada kak. Aku cukup memenuhi seluruh latihanku aja dan seluruh nutrisi yang aku butuhin.
1: Oke, baik kalau gitu. Nah, Kak Tas, mungkin juga boleh dong bagi tips ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari nih, baru mulai belajar mengikuti berbagai event-event lari nih, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Apa beli outfit yang kece biar aku lari kelihatan? Atau apa nih, Kak Tas?
2: Boleh, kalau aku gini sih prinsipnya, kalau memang teman-teman mau mulai lari, jadikan lari ini sebagai kebahagiaan teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian baru sejauh ini bisa lari happy nih, yang baru mulai lari ya, baru bisa mulai happy-nya tuh di 3 km ya, udah lari lah sejauh 3 km gitu. Atau 2 km pun gak apa-apa, mau 5 km tapi lari dan jalan itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang baru mulai lari, tetaplah lari dan jangan berhenti. Kalaupun kalian stuck, gak apa-apa. Mungkin kadang-kadang kalau lari kan suka capek gitu ya, ya. Hmm. Gak apa-apa, tetap aja jalan gitu. Nah, terkait outfit, nah kalau menurut outfit ini jadi salah satu kebahagiaan dan semangat kalian untuk berlari, lanjutkan teman-teman.
1: Karena oke, karena perlu mood booster ya ternyata ya kalau lari ya.
2: Nggak betul, Kak. Karena kita kan pengen finish happy ya, pokoknya kita pengen finish happy, jadi apapun yang menurut kita membuat happy, apakah kita sambil bikin konten, apakah kita happy ketika outfit fashion kita ini lagi oke, lakukan semua teman-teman. Yang penting, teman-teman harus ingat, finish terbaik, sebaik-baiknya finish adalah di rumah. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan.
1: Okay. Katas juga berusaha untuk itu gak sih, daftar World Major Marathon gitu di negara-negara itu sampai dengan hal seperti itu gak sih?
2: Aku ada keinginan ke arah sana, Kak, tapi tidak untuk tahun ini sih. Mungkin tahun depan ya teman-teman, doain ya.
1: Kemana tuh? Lagi, spill dong?
2: Mungkin aku ke yang deket dulu kali ya, Kak, dari Indonesia. Ke Sydney boleh lah.
1: Oke. Okay. Ya. Ini soalnya kan impian para runner nih ya. Gabung di komunitas juga gak?
2: Aku komunitas ada juga di komunitas. Aku juga di kantor punya komunitas sendiri untuk lari. Gitu sih selebihnya ya, paling aku lari-lari sendiri atau ngonten-ngonten dari brand gitu.
1: Gitu ya. Ada coachnya juga kalau tiap latihan?
2: Kalau tiap latihan ada, Kak. Aku ada coach juga sih. Apalagi untuk strength training ya. Itu
1: wajib nggak kalau untuk coach itu? Sebenarnya untuk pelari-pelari baru ya.
2: Kalau pelari baru, menurut aku sih itu udah kembali ke teman-teman, Kak. Kalau mau di coaching, boleh, silakan. Mungkin akan lebih teratur ya latihannya. Tapi kalau teman-teman punya menu sendiri, nyontek dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di half marathon or marathon, itu mungkin bisa juga sih.
1: Oke, dan satu lagi nih, kalau dari Kak Tas ya, biasanya kan kalau setiap lari itu orang ada yang berusaha buat menjadi kolektor jersey, kolektor medal gitu. Kak Tas sendiri ini gak sih ikut dengan fenomena-fenomena ini gak sih, ngikutin tren lah, bukan fenomena ya, tren koleksi medal and jersey ini? Atau kalau lari malah outfitnya beda gitu biar nggak sama dengan para peserta lain yang jersinya ada tulisan eventnya.
2: Kalau belakangan ini ya aku lagi dengan style aku sendiri tiap race gitu. Jadi aku lagi nggak pakai jersey apa eventnya mungkin ya. Aku dengan style aku sendiri karena ya itu, Kak, aku kan belakangan race mulai naik kelas ya dari 10K ke HM dan aku pengen HM dengan jarak yang sejauh itu. Yang membuat aku happy adalah fashionku, jadi aku akan fokus di situ juga gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan latihanku yang selama ini sudah aku udah aku lakukan dengan mood aku yang tidak baik pada saat race. Jadi aku akan jor-joran untuk fashion aku juga.
1: Oke. Okay. Apa event terdekat yang bakalan diikutin atau apa yang baru selesai diikuti? Jakim kemarin ikut?
2: Kalau Jakim kebetulan kemarin aku ikut cheering aja, Kakak. Aku nggak ikut teman-teman aku berlari. Okay. Event terdekat aku adalah minggu ini di Jokmar. Teman-teman ada ikut Jokmar nggak? Sampai ketemu di Jokmar ya.
1: Ini nampaknya juga ini ya seru ya. Ini ya larinya sambil muterin muterin beberapa candi gitu ya. Terus menikmati pemandangan pagi dan vibesnya beda. Nah kan ada juga nih lari yang mungkin medannya tidak selalu aspal gitu ya, ada lari trail dan lari sebagainya. Kak Tas ikut semua ya? Beberapa tipe-tipe lari ini?
2: Iya, aku udah nyoba trail run juga sih, Kak. gitu. Aku udah nyoba yang medannya bukan hanya di jalanan. Dan so far sih aku tetap suka keduanya ya, Pak. Mungkin karena apalagi trail run itu aku baru menjajaki belum lama ini. Dunia baru buat aku. Tapi gak membuat aku terus jadi sukanya yang di jalan. Enggak sih, aku suka semuanya ternyata, Kak. Mungkin karena emang ini ya.
1: Aslinya berjiwa pelari nih ya, kayaknya Kak Tas ya, udah. Yang penting gak lari dari kenyataan, begitu ya Kak Tas ya.
2: Iya, jangan gak. Kita lari di jalan atau di atas jembatan aja.
1: Oke, sukses terus buat Kak Tas. Dan juga besok sehat terus buat Jokmar. Ini pakai war juga gak sih? Pesertanya kan juga cukup banyak nih kalau Jokmar.
2: Lower kalau Jokmar ya, makanya kemarin banyak deh kayaknya yang bete yang gak dapet Jokmar tahun depan ya teman-teman.
1: Jadi memang ini ya tantangan tersendiri nih ya kalau ngewar. Ngewar sendiri apa pakai joki?
2: Aku ngewar sendiri tahu, tangan aku cukup lihai.
1: Gitu ya.
2: Emang Jokmari banyak banget peminatnya sih Kak, karena mungkin lari di luar kota dan perambanan ya sekalian rekreasi.
1: Oke, okay, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak waktunya Kak Tas. Selamat pagi dan sehat terus.
2: Selamat pagi guys.
1: Konten kreator dan pelari Tatas Pridasari yang membagikan beberapa tips, beberapa hal-hal baru juga tentang menjadi pelari. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang juga hobi lari.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah hadir di ujung telepon dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, subspesialis APK KMARS. Dokter Tata, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Risti, Dokter Tata.
3: Pagi Mbak Risti.
1: Iya, Dokter Tata, ini kan kalau kita bilang yang namanya fenomena menjadi pelari begitu ya, runner, menjadi runner. Ini kan sudah menjadi fenomena yang sangat banyak begitu. Tidak hanya memang yang berniat untuk menjaga kesehatan, tapi ada juga yang cuma mungkin ikut-ikutan sekedar FOMO. Nah, kira-kira menurut Dokter Tata ya, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Kan dulu dibilang olahraga lari ini olahraga yang paling murah gitu, nggak ada modalnya. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya cukup berbahaya nggak sih dengan lifestyle kita, dengan berbagai macam event yang hampir tiap minggu nih mungkin ada ya, event-event lari. Ya, silakan Dokter Tata.
3: Ya, kalau ditanyakan apakah cukup berbahaya atau tidak gitu, ya saya bisa mengatakan begini, risiko gangguan kesehatan pada seorang pelari itu memang ada. tapi perlu ditempatkan secara proporsional gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya lari atau kita kalau mau ngomong lebih jauhnya yang maraton gitu ya, ini bukan aktivitas yang berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Begitu Mbak Rizky.
1: Oke, nah apa saja sebenarnya yang mesti menjadi persiapan seorang untuk mendaftarkan lari-lari yang long run? Mungkin tidak langsung full maraton ya, tetapi half maraton juga ini juga menjadi satu concern tersendiri. Silakan dok.
3: Oke, ya pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba lari ini sebetulnya kan punya tujuan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah sebetulnya kondisi tubuh kita ini sesuai dengan tuntutan aktivitas yang akan dijalani, dalam hal ini adalah lari ya. Nah, kalau untuk pelari muda yang sehat dan rutin berolahraga, screening riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik umumnya udah cukup gitu. Nah, namun pada mereka yang usianya lebih matang atau punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, atau merokok, atau ada riwayat penyakit jantung di keluarganya. Nah, tentu saja pemeriksaan tambahan seperti EKG atau treadmill test ini bisa dipertimbangkan sesuai indikasi. Gitu sih, Mbak.
1: Oke, okay. Artinya untuk bisa menjadi seorang pelari yang sehat, yang kondisinya fit, berapa lama sekali sih wajib untuk check up atau setiap mau lari check up gitu?
3: Kalau ditanya seberapa lama, yang pasti sebelum memulai semuanya itu kita harus tahu dulu dong kondisi tubuh kita seperti apa begitu. Dan seberapa harus diulang tentu saja bergantung pada seberapa kondisi yang kita dapatkan pada saat awal, Mbak. Karena kan di situ nanti seorang dokter pasti akan melakukan justifikasi berdasarkan dengan hasil yang didapatkan.
1: Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi usia misalnya ya dok ya, usia misalnya 20 sampai 30 itu apa hal-hal yang mandatorinya apa saja, kemudian usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50, ini kan juga mungkin tiap orang berbeda-beda kondisinya, tapi mungkin ada persyaratan-persyaratan tersendiri dokter Tata?
3: Persyaratan tersendiri, mungkin kalau saya garis bawahi secara langsung begitu ya, bahwa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih ini adalah ya pelari yang usianya mungkin di atas 35 sampai 40 tahun ya, yang punya faktor risiko seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, riwayat rokok atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang seperti tadi saya sampaikan itu. Nah, pada kelompok usia ini penyebab tersering sebetulnya biasanya berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis gitu. Nah, sementara kalau pelarinya usianya lebih muda gitu, kalau misalnya ada sebuah hal yang terjadi mendadak, sebetulnya lebih sering berhubungan dengan ada sebuah kelainan bawaan begitu yang seringkali tidak menimbulkan keluhan dalam aktivitas sehari-hari.
1: Oke, contoh ya, misalnya tidur. Seberapa penting sih ini? Kemudian tadi ya, kalau makan dokter banyak menyebutkan. Kemudian juga faktor-faktor lainnya, misalkan kalau misalnya larinya di cuaca yang sangat panas, apakah itu juga membuat tubuh menjadi heat dan segala macam, dok? Asupan gizinya juga apa nih biar 10 kilo mantep, apakah katanya benar nih pagi-pagi harus minum kopi dan pisang katanya biar kuat gitu tanpa harus sarapan dan sebagainya.
3: Okay. Saya mencoba menangkap pertanyaannya Mbak Rizky gitu ya. Nah, kaitannya sekarang untuk tidur ya. Jadi sebetulnya latihan yang baik itu bukan hanya untuk berlari aja. Jadi adaptasi ini justru terjadi saat tubuh ini istirahat. Nah, Karena itulah tidur yang cukup ini sebetulnya menjadi bagian dari program latihan gitu. Nah, lari yang kurang tidur ini seringkali cenderung mengalami pemulihannya tuh lebih lambat gitu. Terus kemudian rasa lelahnya tuh lebih tinggi, gampang menurun konsentrasinya dan akhirnya ya nggak optimal ketika lomba. Itu kaitannya tentang tidur gitu ya. Nah, sementara kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Rizky mengenai gizinya seperti apa,
1: asupan gizinya ya,
3: dibutuhkan gitu. Jadi gini, banyak orang itu sering fokus pada sarapan sebelum lomba gitu. Padahal sebetulnya persiapan untuk nutrisi ini harus udah dimulai beberapa hari sebelumnya. Nah, pastikan yang namanya asupan karbohidrat ini cukup untuk isi cadangan energi. Nah, konsumsi proteinnya tetap terjaga untuk pemulihan. Nah, terus kalau datang pada saat hari lombanya ini, pastikan udah dalam keadaan terhidrasi dengan baik gitu. Jadi yang harus dihindari itu justru adalah mencoba makanan, minuman, atau mungkin suplemen gitu ya, yang baru justru deket-deket dengan lomba gitu. Nah, kemudian kaitannya lagi yang harus diingat di sini tentang minum. Jadi minum terlalu sedikit itu tidak baik, tapi minum yang berlebihan juga bisa menimbulkan masalah. Jadi pada prinsipnya adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan tubuh, jadi bukan malah apa ya, memaksakan yang sebanyak mungkin begitu Mbak.
1: Saat ini begitu ya, kan banyak orang merasa bahwa oh tubuh saya fit nih, belum lagi ada misalnya asupan-asupan minuman berenergi atau apa namanya, apa sajalah namanya, saya juga mungkin kurang paham nih dok. Itu nggak apa-apa dikonsumsi ketika mau lari, ketika mau race begitu?
3: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi persiapan untuk nutrisi ini harusnya dimulai itu justru sebelumnya, sebelum lomba.
1: Jadi harusnya dari sebelumnya ya. Jadi, sudah tahu, sudah bisa mengukur ya, begitu ya. Kalau saya mampu nih untuk melewati ini.
3: Betul. Ya, jadi kan udah jelas ya dia mau ngikutnya ke apa gitu ya. Jadi udah bisa diukur, dan ketika kita tahu, kita ambil kata untuk long run gitu ya. Kalau udah tahu tuh long run, ya berarti dia persiapkan dirinya untuk long run. Dan itu tidak pada saat datang pagi itu di garis start gitu Mbak. Jadi ya memang dihitung mundur gitu, sudah mulai harus dipersiapkan. Nah tentu saja kan kebutuhan hidrasi katakanlah untuk long run sama untuk yang jarak pendek juga pasti beda kan. Jadi semuanya ini harus diadaptasikan dulu kepada tubuh kita gitu. Jadi supaya tubuh kita itu nggak kaget.
1: Ada nggak sih dok yang biasanya juga mungkin kalau lari itu kan sering sendi-sendinya juga mungkin sakit atau apa, itu berkaitan dengan latihan tadi ya, seberapa cukup dia latihan, kemudian itu bisa membuat dia mengukur bahwa dia mampu untuk long run ini.
3: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ini kuncinya pada latihan sebelumnya Mbak. Latihan bertahap untuk sebelumnya ini sebetulnya adalah kunci utama. Nah, di dalam kedokteran olahraga ini ada prinsip bahwa yang namanya tubuh ini akan beradaptasi terhadap beban yang diberikan secara progresif gitu. Nah, yang namanya jantung, paru, otot, tendon, tulang gitu, ini butuh waktu Mbak untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau peningkatan latihan ini terlalu cepat atau justru persiapannya kurang, maka ya banyak risiko yang muncul gitu. Jadi bukan hanya gagal finish ibaratnya kayak gitu, tapi juga cedera. Terus juga dehidrasi, terus gangguan akibat panas gitu ya. Dan terus juga bisa terjadi performa yang menurun secara drastis di tengah-tengah lomba itu.
1: Gitu, Mbak. Kenapa saya berkali-kali menanyakan ini dok? Karena kan gini katanya, ada beberapa event-event lari nih yang kita tahu ya, event-event besar bahkan. Nah, ada yang benar-benar sudah dikatakan runner, kemudian kemudian akhirnya mengikuti event, kondisinya kemudian jatuh sakit, dan bahkan ada yang harus sangat menyedihkan kehilangan nyawa karena kondisinya. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan seseorang yang katanya sudah berlatih sebelumnya, sudah sebagai pelari sesungguhnya, tapi di hari-hari itu tidak siap?
3: Dari sudut pandang kedokteran olahraga itu, terbiasa berlari ini tidak sama dengan kebal terhadap risiko. Itu ya, itu yang harus diingat. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa seseorang yang rutin berlari memang umumnya memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang let's say nggak terlalu aktif gitu. Tapi bukan berarti risikonya ini jadi nol gitu. Nah, pada beberapa kasus ya bisa saja kejadian terjadi secara mendadak begitu, meskipun orangnya terlihatnya bugar dan udah terbiasa gitu ya mengikuti lomba. Kalau ditanya penyebabnya ya bisa macam-macam gitu. Yang pertama ya mungkin saja ada kondisi medis yang belum terdeteksi sebelumnya, Mbak, gitu. Nah, terutama di sini kelainan jantung ya. Sebagian besar penyakit jantung ini kan tidak bergejala dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan seseorang bisa berlatih dan bisa mengikuti lomba. Namun, waktu tubuh mendapatkan stres secara fisiologis yang sangat tinggi, ya kondisinya akan menjadi lebih nampak begitu. Nah, terus bisa juga faktor berikutnya adalah faktor situasional pada hari lomba. Misal, kurang tidur atau dehidrasi, atau mungkin ada infeksi yang belum pulih sebelumnya. Terus cuaca sangat panas dan lembab, seperti itu, gangguan elektrolit, atau mungkin ada strategi pacing yang tidak sesuai. Mungkin saja faktor-faktor seperti ini tidak bermasalah kalau pas latihan biasa, tapi bisa aja menjadi pemicu kalau lomba ini apa ya, durasinya kan lebih panjang dan intensitasnya kan pasti lebih tinggi gitu ya. Dan terus faktor lain juga bisa ya akumulasi kelelahan ya. Nah, karena kadang seseorang itu kan bisa aja kelihatan fit gitu ya di saat awal, tapi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya mungkin datang dengan pemulihan yang belum optimal karena mungkin justru latihannya terlalu berat. Atau mungkin pekerjaannya yang padat, atau bisa juga kurang tidur, atau mungkin juga apa ya, perjalanan yang melelahkan menjelang lomba. Nah, jadi kalau dalam kedokteran olahraga, kami sering mengatakan bahwa yang namanya performa ini tidak hanya ditentukan oleh kebugaran, tapi juga oleh seberapa dia bisa memulihkan diri, jadi seberapa tingkat pemulihannya pada saat hari itu, gitu Mbak.
1: Baik, kalau begitu, mungkin terakhir yang boleh diberikan tips-tips ataupun juga apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang mungkin besok akan mengikuti event race, baik itu yang kategori pendek ya, lari mulai dari 5 km, 10 km, 15 km, hingga yang long run seperti half dan full marathon.
3: Oke, nah tanda-tanda yang harus diwaspadai tentu saja begini. Tubuh ini biasanya akan memberi sinyal kalau akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kalau tiba-tiba muncul nyeri dada, sesak nafas yang tidak sesuai ya dengan intensitas aktivitas, kemudian pusing yang berat, hilang keseimbangan, atau jantung berdebarnya tidak teratur, merasa kayak mau pingsan atau mulai linglung begitu, jangan memaksakan diri untuk terus berlari. Kurangi intensitasnya, berjalan terlebih dahulu, dan segera cari bantuan medis terdekat. Nah, pada kondisi cuaca yang panas begitu, yang namanya perubahan perilaku atau gangguan kesadaran ini juga harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan evaluasi.
1: Baik,
3: intinya kalau adalah mendengarkan sinyal tubuh, Mbak.
1: Kuncinya di situ ya, karena kita sebenarnya yang paling tahu nih. Betul. Kalau ada keluhan-keluhan, ada simptom-simptom.
3: Iya, iya. Jadi kita nggak boleh mengabaikan sinyal dari tubuh ini, begitu Mbak Risti.
1: Dokter Tata, terima kasih banyak. Mudah-mudahan insight ini diingat-ingat ya, supaya kalau biasanya jalan-jalan pagi santai begitu ya, mau daftar lari dipikir-pikir dulu nih kondisinya siap apa enggak nih.
3: Betul, Mbak, betul. Jadi jangan FOMO. FOMO tuh boleh niatnya, tapi semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing gitu, Mbak.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak, dokter. Selamat pagi. Salam sukses, salam sehat.
3: Selamat pagi, Mbak Risti. Terima kasih ya.
1: Dokter Listia Tresnanti Mirta yang merupakan spesialis kedokteran olahraga, subspesialis asuhan pasien dan komunitas konsultan dari Universitas Indonesia.
4: Pro 3.

0: besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia,
0: dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil. Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu ingin ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia.
0: Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara? Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformasi Kemendik Saintek Profesor Ardi Vidyartini mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
2: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vidyartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
2: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
3: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
2: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: aktif warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan metropolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Susmanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
1: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari tambahan kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Itu untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun juga melakukan sosialisasi.
0: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
2: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ikan sebagian sih bisa dipindahin. Mindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
0: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tada hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
3: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Bogor Rudi Suswanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air setelah melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar.
1: Budidaya ikan air tawar

demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 17.000.

0: Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Peperingar, tadi kami sudah hadirkan perbincangan terkait dengan sorotan kami di pagi hari ini, di mana terjadi anomali harga di saat terjadinya surplus beras nasional. Dan hal itu diakui atau disampaikan oleh Bappanas memang terjadi terutama di wilayah 3T dan Indonesia Timur, dan dikarenakan masalah, salah satunya adalah masalah logistik ataupun distribusi. Dan hal inilah yang diharapkan, bagaimana strategi untuk dapat memperpendek atau memperingkas jalur distribusi yang ada, sehingga atau tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi harga di tingkat pasar. Dan saat ini memang dikatakan tadi oleh pihak Bappanas bahwa dengan kondisi harga beras saat ini ataupun harga gabah di tingkat petani pun ini sudah cukup memberikan hal yang positif bagi kehidupan petani di pedesaan. Dan kini kami akan beralih ke tema perbincangan lainnya. Melalui penyelenggaraan event 38 event pariwisata, perputaran uang yang dihasilkan berhasil menembus angka 86 miliar rupiah. Dan tentu angka ini menjadi cerminan dari bangkitnya daya beli masyarakat, kemudian geliat usaha mikro, serta efektivitas kolaborasi berbagai pihak. Sebenarnya bagaimana pemerintah melihat capaian besar ini sebagai modal utama untuk membangun optimisme ekonomi yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli badan komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Lasmana. Pak Aditya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi,
1: Salam sehat juga pemirsa
2: RRI Pro 3.
1: Iya, perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata mencapai 86 miliar rupiah. Ya. Sektor usaha apa ini yang mencatat perputaran uang paling tinggi selama event berlangsung ini, Pak?
2: Iya, terima kasih Mas Rudi. Tentu kalau kita bicara pariwisata, ini kan salah satu, memang menjadi juga salah satu perhatian Presiden Prabowo dan masuk dalam Astracita, terutama yang terkait dengan pembangunan daerah ya. Kalau tadi ditanyakan mengenai 38 event tadi yang sudah berlangsung, tentu sektor-sektor usaha yang paling terdampak adalah kuliner, kemudian juga transportasi dan juga akomodasi, karena itu adalah salah tiga pilar dari sektor pariwisata yang memang diharapkan ini bisa memberikan kontribusi terutama pada ekonomi lokal gitu Mas Rudi.
1: Ya, artinya capaian 85 miliar tadi kalau dikatakan sektor dari sisi kuliner tadi, transportasi langsung dirasakan juga oleh para pelaku UMKM di daerah. Bagaimana Pak?
2: Iya, dengan demikian pastinya kan, karena itu kan langsung kan pembelian langsung. Kalau sektor pariwisata ini kan sebenarnya sektor yang memang secara perputaran ekonominya ini cepat ya, karena wisatawan datang langsung mesti ada transaksi dan dirasakan oleh penyedia jasa di destinasi pariwisata gitu.
1: Ya, apa kunci utama di balik keberhasilan penyelenggaraan 38 event pariwisata ini, Pak Aditya?
2: Ya tentu ini adalah kolaborasi dari daerah ya, inisiatif dari daerah yang memang memiliki menjadi daerah tujuan wisata untuk memberikan pendapatan lain di luar sektor-sektor ekonomi yang memang sudah menjadi andalan mereka gitu. Dan sektor pariwisata saya kira memang kalau kita lihat di banyak negara itu adalah memang sektor yang sebenarnya paling mudah didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal begitu, karena ibaratnya kan produknya sudah ada, hanya tinggal dari sentuhan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan misalnya meningkatkan infrastruktur, meningkatkan keterjangkauan dan memberikan satu promosi begitu. Jadi ini istilahnya ini hasil cepat yang bisa dicapai oleh pemerintah seandainya memang mengoptimalkan manakala sektor pariwisata ini didorong begitu.
1: Nah, keberhasilan ini bagaimana ke depan ya Pak, untuk menjadi sebuah narasi positif, menjadi energi positif juga bagi para pelaku usaha. Ya.
2: Kalau tadi kan disampaikan dan memang fakta dari Kementerian Pariwisata kan sampai dengan sekarang sejak awal tahun kan 38 event pariwisata daerah sudah mengenerate 86 miliar. Tentu akan ada lagi event-event yang lain dan kalau tidak salah tahun ini targetnya 125 event begitu, dan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang 98 event pariwisata di daerah gitu. Dan tentunya tadi juga saya sempat disampaikan ya dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterbatasan tenaga kerja yang dari 38 itu sampai sudah mencapai 30 ribu tenaga kerja yang terserap, kemudian yang terlibat kemudian juga UMKM yang terlibat mencapai 4.600 lebih begitu. Tentunya diharapkan dengan seiring dengan terus dengan apa perputarannya event-event di daerah yang tadi saya sampaikan 125 event tahun ini tentu akan mengenerate perputaran ekonomi yang lebih besar lagi. Dan ini adalah bagian dari program pemerintah di bidang pariwisata oleh Kementerian Pariwisata itu sendiri. Karena kalau kita memang melihat data itu kan tahun ini salah saat termasuk peningkatannya lumayan juga ya. Kalau kita melihat data sampai dengan Januari April kemarin saja untuk wisatawan mancanegara kita sudah ada kunjungan sampai 4,68 juta. Ada peningkatan sekitar 8% lah. Dan dari situ devisanya juga cukup lumayan. Devisa pariwisata dari mancanegara sudah 4 miliar dolar sendiri atau sekitar 68 triliun hanya dalam apa dalam kurun apa 4 bulan pertama tahun ini begitu.
1: Artinya ada peningkatan jumlah event ke depannya ini, Pak. Nah, untuk itu terutama di daerah-daerah seperti apa nanti konkretnya untuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam mempromosikan agenda pariwisata sehingga capaian keberhasilan 38 event ini juga bisa diikuti nanti untuk capaian ke event yang lebih besar lagi.
2: Terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat sekaligus melanjutkan penjelasan tersebut saya, ini kan untuk wisatawan Nusantara kan juga ada peningkatan juga sampai dengan apa periode yang sama sudah 417 juta perjalanan dan ini sudah ada kenaikan sekitar 1,5%. Dan ke depan ini kan kalau kita juga menyimak dari pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian sudah mengumumkan paket stimulus ekonomi semester kedua ya. Dan salah satu pilarnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk apa namanya melakukan perjalanan di domestik. Ya tentunya ini kita kaitkan dengan perjalanan wisata ya, karena sekarang sudah mulai masa libur anak sekolah dan juga pemerintah bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur Nataru sudah juga ada stimulan ekonomi gitu berupa apa namanya diskon apa tiket perjalanan kemudian PPH yang ditanggung untuk kapan untuk apa tiket-tiket perjalanan kalau nggak salah itu nilainya sampai 1,5 triliun gitu total untuk libur nasional dan juga libur Nataru nanti sehingga diharapkan dengan apa inisiatif daerah menggelar event-event di daerah kemudian juga ditambah dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong perjalanan pariwisata melalui insentif dan stimulan ini yang kuat untuk mendorong itu sektor pariwisata itu
1: baik dan bagaimana Pak nanti masyarakat pun bisa ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan agenda pariwisata ini sehingga betul-betul tidak hanya di pelaku usaha tetapi di masyarakat umum pun juga bisa dirasakan dampak positifnya nih Pak Aditya. Silakan.
2: Ya, saya kira ini kan juga bagian-bagian dari apa tidak hanya sekedar dampak ekonomi, tentu juga secara sosial juga masyarakat juga punya kesempatan untuk apa namanya lebih banyak menikmati apa namanya atraksi-atraksi wisata di juga di destinasi-destinasi lain yang memang menggelar event-event yang apa sejenis begitu. Jadi saya kira ini memang keterlibatan masyarakat sangat penting ya. Karena dan tentu ini apa namanya manakala dari sisi satu sisi promosi kemudian juga dari upaya-upaya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui pemberian insentif-insentif ini berjalan ini tentu akan apa lebih memberikan satu dampak positif untuk semua inisiatif yang dilakukan begitu.
1: Baik, Pak Aditya Lasmana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 Ready di kesempatan pagi hari ini Pak. Saya selalu Pak, selamat pagi.
2: Terima kasih Mas Rudi.
1: Tenaga Ahli Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI Aditya Lasmana.
0: Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sobat BMKG, Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat UMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah benar tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
0: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu...
1: Iran!
0: Ya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
0: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Mohanad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu ingin ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
0: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut.

0: Selamat pagi pendengar Pertiga di manapun Anda berada. Tadi sudah berlangsung pertandingan di grup sebentar. Grup J antara Argentina melawan Austria. Lagi-lagi Lionel Messi mencetak gol. Dua sekaligus. Luar biasa. Dan kejar-mengejar jumlah gol untuk mendapatkan sepatu emas semakin ketat. Karena kemarin itu ada Harry Kane, dan juga pada pagi hari ini ada juga Mbappe. Mbappe dua ya, Bung Nova?
1: Dua.
0: Oh iya, saya lupa negor nih. Pada pagi hari ini, saya nggak sendiri. Ada salah seorang analis sepak bola dan juga pengamat sepak bola. Ada Bung Nova. Bung Nova, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wah, ini nggak basah kuyup kan? Nggak hujanan kan?
1: Tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Hujannya sih sedikit, temannya banyak ya. Oke, pada pagi hari ini, bukan ini hari lagi ya, sudah masuk pagi, akan berlangsung pertandingan di grup I. Ya, di grup I antara Prancis melawan Irak. Yang Irak ini habis dibombardir oleh Norwegia. Kalahnya banyak banget, dan pagi ini apakah kalah banyak lagi? Karena banyak yang menjagokan juga di Prancis nih. Saya ingin tahu analisisnya terlebih dahulu sebelum babak pertama dimulai. Bung Nova, silakan.
1: Ya, ini pertandingan penting bagi kedua tim karena Prancis tentunya ingin menang lagi untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar.
0: Ya.
1: Sementara Irak juga
0: butuh kemenangan
1: untuk tidak jadi sekedar penggembira di dalam dunia. Karena memang ini Irak ini punya pelatih namanya Graham Arnold. Ini sempat bercanda pas press conference. Dia bilang bahwa sebenarnya saya pengen mainin 3 kiper tapi ternyata enggak boleh. Aturannya gitu. Yeah. Jadi lelucon aja gue. Graham Arnold bilang ya memang Irak mempersiapkan Irak ya untuk bermain mencari kemenangan gitu.
0: Yeah.
1: Enggak masalah siapapun lawannya akan dihadapi gitu.
0: Iya. Yeah. Saya lihat bagaimana perjuangan Irak untuk bertahan gempuran dari Norwegia. Haaland berapa? Dua gol.
1: Haaland
0: udah kejar mengejar banyaknya jumlah gol. Jadi beberapa penikmat sepak bola itu sudah berancang-ancang melihat siapa sih yang akan memperoleh sepatu emas Piala Dunia kali ini gitu ya. Nama-namanya yang sering disebut ya seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, lalu juga ada Dembele, lalu ada Harry Kane, ada juga banyak lah nama-namanya, termasuk Erling Haaland.
1: Betul.
0: Nah, sayangnya dari nama-nama yang saya sebutkan tadi ada yang masih belum ngebobolin nih. Kemarin tuh masih sempat dikritik oleh pecinta sepak bola juga ya, karena kok lari-lari doang sih, kontribusinya nggak ada. Kok lari-lari, mendingan download Strava aja, dicatat nanti gitu ya. Oke, tapi kita melihat bahwa beberapa pengamat sepak bola juga sebelumnya melihat bahwa kans Prancis untuk lolos ke babak selanjutnya besar.
1: Yeah.
0: Meskipun perlawanan Irak, saya hanya jujur, ini jujur, saya hanya tahu satu nama pemain dari Irak, Hussein Said. That's it, Hussein Said. Selebihnya nggak tahu. Tapi kan di Prancis bertabur bintang nih, banyak pemain yang Anda mungkin kenal, pendengar, nama-namanya ada Olise, ya banyak lah. Lalu kalau di Irak ini ada nggak nih nama-nama yang patut diperhitungkan juga nih?
1: Iya, Irak ini mungkin untuk pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas, memiliki sederet nama yang menorehkan luka nih.
0: Oh iya.
1: Dalam dari 2023 timnas Indonesia sudah ketemu Irak ada 4 kali. Empat-empatnya Indonesia kalah. Dan pemain-pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia masuk di dalam skuad Irak kali ini.
0: Oke.
1: andalan dari Irak sendiri adalah striker Irak yang kemarin mencetak gol ke gawang Norwegia, Ayman Hussein.
0: Uh-huh.
1: Terus selain itu juga ada Ali Alhamadi, juga ada Ibrahim Bayesh, ada Zidane Iqbal, ini mantan pemain Akademi Manchester United. Jadi sebenarnya banyak juga pemain-pemain Irak yang mentas di Eropa.
0: Oh, jadi kebanyakan juga pemain Irak ini berlaga di atmosfer sepak bola Eropa.
1: Iya, betul.
0: Menarik.
1: Ada satu pemain Irak yang bermain di Indonesia, kemarin membantu Persib Bandung menjadi juara Super League. Dia adalah Frans Putros. Ini dia pada pagi hari ini tidak bermain tapi ada di bangku cadangan.
0: Oh, dipanggil tapi ya?
1: Dipanggil, betul.
0: Oh, menarik. Ini posisinya di Frans Putros defender,
1: iya,
0: bertahan.
1: Back, full back.
0: Full back.
1: Dia bisa di kiri atau di kanan tergantung kebutuhan.
0: Oke. Okay. Nah, ini masuk dalam jajaran skuad Irak, iya, meskipun tidak menjadi starting 11.
1: Iya, betul.
0: Baik, sebelumnya kita bahas lebih lanjut. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya. Saya terima dulu, Pak Sarwi. Pagi. Halo, pagi Pak. Pak Sarwi, bisa dimatikan dulu volume radionya biar nggak double suaranya di udara.
2: Pagi.
0: Pagi, silakan Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Sajaya, silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 untuk Prancis.
0: Iya, langsung to the point aja nih. Kenapa? Kenapa sangat yakin ini Prancis nggak bobolin 2-0?
2: Oh, yakin dong, soalnya itu andalan Mbappe kan masih tetap eksis itu.
0: Oh, Mbappe? Mbappe?
2: Iya.
0: Oh, nggak Dembele, nggak Olise?
2: Iya, kan ada itu yang diandalkan ada Mbappe.
0: Oh, ada Mbappe, ya. Oke.
2: Okay. Cuma kerjasamanya sangat bagus sekali.
0: Oke, okay, baik. Mas Arwi, terima kasih.
2: Masuk untuk Prancis.
0: Oke, okay. Pak Achtung di Pekanbaru. Halo, Pak Achtung.
3: Halo, clean sheet.
0: Halo, Pak Tong. Clean sheet lagi?
3: Iya.
0: Iya, tadi kan nembaknya Argentina clean sheet. Sekarang juga clean sheet juga nih.
3: Kalau yang sekarang kalau sekarang enggak karena Irak kan, jadi tapi Mbappe tidak akan menambah golnya, yang cetak gol si Olise. Usman Dembele atau si yang anak muda bergola.
0: Oh, bergola ya.
3: Kalau Kylian Mbappe sudah enggak lagi, dia tidak akan menang.
0: Oke, baik.
3: Yang bisa ngejar Messi itu Dennis Undapnya Jerman, karena Pak Tong
0: Jerman
3: nomor satu Jerman, jadi memilih final itu Argentina
0: lawan Jerman. Oke, baik, makasih Pak Tong. Subjektif ya, tapi Pak Hatta tadi di sebelumnya menebak skornya, bukan, clean sheet lah bagi Argentina. Dan terbukti 2-0 ya. Kebetulan dua-duanya dicetak oleh Lionel Messi. Sekarang ini justru yang sedang kejaran jumlah gol adalah Mbappe. Tapi kalau dari Pak Hatta sendiri, sepertinya bukan Mbappe nih yang mencetak skor. Ada Ousmane Dembele, ada Barcola di sebelah kiri, lalu juga ada Olise sebelah kanan ya, kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
0: Ya, itu tiga, empat orang penggawa depan dari Prancis. Oh ya, saat ini pukul 3:42 menit waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan menyaksikan juga kick off babak pertama itu tepat di pukul 4:00 waktu Indonesia Barat. Pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, pas. Jadi kita coba untuk membahasnya terlebih dahulu, bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama ini. Ada Pak Dalijan di Purwokerto. Pak Dalijan, halo.
4: Halo, selamat pagi Mas Acar.
0: Pagi, waalaikumsalam. Silakan Pak Dalijan.
4: Oke, okay. Ini suaranya kemerosak tadi, tapi sekarang sudah jelas.
0: Oke, okay, silakan.
4: Oke, okay, kalau ini Irak kayaknya kebobolannya banyak. Paling enggak 3-0.
0: 3-0?
4: Iya. Ya mudah-mudahan aja ada keajaiban.
0: Ada keajaiban, oke, baik. Baik, Pak Dalijan, makasih Pak Dalijan.
4: Ya, sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Andi di Bengkulu Utara, Pak Andi.
5: Iya.
0: Halo, pagi, silakan Pak Andi.
5: Sepertinya dini hari ini Nasirat jadi mimpi buruk lagi. apalagi yang dihadapi runner up edisi gelaran tim lalu gitu ya.
0: Iya. Oke, okay, baik.
5: Sudah dipastikan Prancis gitu.
0: Oke, baik, baik. Makasih Fandi. Selamat dini hari, salam sehat. Ya. Iya, itu legenda Irak itu Hussein Said dulu namanya ngetren banget lah dulu ya. Lalu sekarang ini yang sedang naik daun itu adalah Iqbal ya.
1: Iya. Zidane Iqbal.
0: Ini sedang naik daun juga. Lalu juga di strikernya ada
1: Ayman Hussein.
0: Itu bermain di Eropa juga.
1: Kalau Ayman Hussein ini di lokal.
0: Oh, di lokal.
1: Kalau di penyerang Irak yang bermain di luar negeri ada namanya Ali Alhamadi, dia main di Ipswich Town. Ini satu klub bersama pemain timnas Indonesia juga, Elkan Bagot.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu kalau dari Ali Alhamadi saya lihat masih di bangku cadangan. Nomor punggung 9 ya. Ali Alhamadi nomor punggung 9. Terlihat masih namanya dipanggil timnas Irak, tapi masih di bangku cadangkan. Sementara melihat dari performa Prancis yang kemarin begitu digdaya banget, tapi kalau dilihat dari formasi yang saya lihat di FIFA ini, Irak tidak kemarin itu sempat ada formasi belakangnya itu 5 saking takut kebobolan lawan Spanyol kalau nggak salah tadi kemarin, siapa ya lupa, sebentar saya cek dulu. Spanyol itu kemarin menghadapi
1: Arab Saudi
0: ya
1: kemarin. Spanyol Arab Saudi menang 4-0 Spanyol.
0: Betul, menang 4-0. Nah itu tebel banget tuh pertahanannya. Tapi sekarang ini gimana nih, kok nggak ada apa namanya, backnya tetap 4-2-3-1.
1: Ya, Irak di pagi hari ini pakai formasi 4-2-3-1. Ini mungkin nanti kalau menyerang dia formasinya 4-2-3-1, tapi kalau bertahan bisa jadi
0: 5.
1: Bisa 5, bisa gelandang bertahannya yang 2 ikut turun
0: juga.
1: Jadi mungkin nanti bisa akan bentuknya bisa 6-3-1. Jadi menyesuaikan.
0: Oke.
1: Okay. Pelatih Graham Arnold ini untuk pertama-tama dia pasti akan pakai antara 4-4-2 atau 4-2-3-1, tapi nanti ketika di pertandingan dia menyesuaikan begitu.
0: Oh ya, dalam ketika menyerang seperti apa, ketika bertahan seperti apa. Jadi betul, dua gelandang di tengah ini bisa menjadi mid defender ya.
1: Iya, defensive midfielder. Jadi tameng buat back, juga akan memulai serangan ketika mereka dapat bola gitu.
0: Oke, okay, nah dari Prancis kemarin itu memang tidak banyak seperti Jerman ya skornya, tapi luar biasa lah, impresif dan cukup meyakinkan lah dari beberapa analis ataupun yang pecinta sepak bola yang memprediksi ya Prancis mungkin bisa sampai semifinal atau bahkan sampai menuju ke final dan sebagainya. Tapi dengan di awal pertandingan kemarin itu Prancis cukup impresif juga. Tapi dari permainan kemarin itu apa nih? Ada catatan nggak nih dari Prancis? Mana pemain yang tampil poinnya bagus atau cemerlang gitu ya? Patut untuk diwaspadai oleh Irak? Mungkin dari catatannya Bung Nova gimana?
1: Iya, Prancis sebenarnya kemarin sempat deg-degan juga ya. Soalnya babak pertama nggak bikin gol.
0: Benar.
1: Golnya baru di babak
0: benar
1: semuanya. Dan itu juga di setelah lewat 60 menit baru ada gol dari Kylian Mbappe. Nah itu memang sempat bikin deg-degan, tapi kemudian ya itu tadi kekuatan Prancis ada di barisan depan ya, Mbappe,
0: yeah,
1: terus ada Ousmane Dembele, kemudian ada Michael Olise. Kemarin pas lawan Prancis lawan di pertandingan pertama
0: sebentar
1: lawan Senegal itu ada Désiré Doué, dia main di depan, tapi pagi hari ini Désiré Doué diganti oleh Bradley Barcola. Jadi memang Prancis ini selain punya individu-individu yang punya kreativitas,
0: yeah,
1: mereka juga punya kreativitas dalam bermain bersama-sama. Mereka tahu kapan harus bermain 1-2, kapan harus bermain segitiga, kapan harus memberi umpan-umpan terobosan. Seperti kita tahu pada gol pertama dari Prancis itu umpan terobosannya cukup baik ya dari lini tengah. Kemudian juga di gol kedua yang dicetak oleh Prancis itu juga memanfaatkan sebuah skema umpan terobosan. Dan kalau gol ketiga yang dicetak Kylian Mbappe itu serangan balik dan luar biasa bagus, luar biasa indah,
0: ya.
1: Bikin kaget
0: karena
1: jarak jauh.
0: Iya, ini kemarin itu lawan Senegal. Senegal tuh punya pemain yang, ya kita tahu lah, banyak pemain yang merumput juga di liga-liga besar ya, ya. Eropa ya, Sadio Mane dan lain sebagainya. Bahkan kemarin bisa dibilang big match, sehingga bisa diprediksi itu skornya bisa mungkin selisihnya tipis lah gitu. Tapi ini yang agak mind blowing gitu ya. Babak pertama Prancis melawan Senegal kemarin dengan Prancis di babak kedua melawan Senegal kemarin, itu nampak seperti tim yang berbeda. Racikan Didier Deschamps ini apa yang membuat pembeda babak pertama yang tampil sepertinya monoton, bahkan cenderung boring lah. Babak kedua itu shoot on goal dari Prancis sampai 9 atau 10 kalau nggak salah. Bahkan kalau di babak pertama mungkin 1 atau 2, saya lupa. Ini kemudian serangan demi serangan yang di build up itu jadi semacam sebuah tim yang berbeda nih. Di benak gimana tuh? Itu apa yang membedakan itu?
1: Ya, Bang. Bisa jadi Prancisnya belum panas ya
0: waktu. Oh, bisa jadi.
1: Deschamps ini pelatih yang enggak neko-neko ya. Dia sebenarnya masa bodoh dengan permainan cantik, ibaratnya nggak peduli main cantik, nggak, yang penting
0: hasil
1: betul. Jadi memang dan dia adalah pelatih yang ingin memaksimalkan kekuatan dari tim yang dia asuh. Jadi dia tahu bahwa kekuatan Prancis pada saat ini adalah lini depan, maka dari itu nggak apa-apa diserang dulu Prancis, tapi ketika dapat bola lepaskan umpan langsung ke depan, mengandalkan kecepatan pemain dan kreativitas pemain yang ada di barisan depan.
0: Iya. Ketika catatannya nih, Prancis 5 pertandingan terakhir itu di tahun 2026 ini, Brazil lawan Prancis 1-2 menang Prancis, Kolombia Prancis menang 1-3 menang Prancis, Prancis Pantai Gading 1-2 menang Pantai Gading, Prancis Irlandia Utara 3-1 menang Prancis, dan yang tadi kemarin itu Prancis lawan Senegal 3-1 lawan Senegal. Saya harus meng-highlight skor. Ini bukti ketajaman dari Prancis. Mengerikan. Skornya 3-3 lalu 1 minimal mencetak skor lah. Dalam setiap pertandingan Prancis selalu mencetak skor di 5 pertandingan terakhir. Tapi lini belakangnya ini loh menjadi pertanyaan. Selalu kebobolan, selalu ada gol. Nah, ini catatannya gimana dari Prancis?
1: Ya memang itu yang jadi sempat jadi pertanyaan juga ya. Bagaimana Didier Deschamps memoles lini pertahanan Prancis yang kalau mungkin zaman dulu ada Laurent Blanc, ada Varane ya. Sekarang sebenarnya tetap ada pemain-pemain dengan nama besarnya ya. William Saliba, terus Dayo Upamecano. Ini
0: Konde juga bagus kemarin tuh, impresif.
1: Jules Konde juga bagus. Tapi memang ya itu tadi, Didier Deschamps lebih mementingkan untuk memberikan struktur atau permainan yang tidak possession football, berbeda dengan mungkin Pep Guardiola, Thomas Tuchel. Jadi dengan memberikan ruang pada lawan itu memang akan memberikan risiko
0: Prancis
1: kebobolan.
0: Iya.
1: Iya. Tapi
0: Kak Kondi sering banget juga overlap pemain kirinya Prancis, backnya tuh siapa ya?
1: Fernandes.
0: Ah, itu juga sering mau maju juga. Jadi daya gedornya Prancis itu luar biasa memang. Apalagi dengan ketajaman Olise, Dembele, Mbappe, dan lain sebagainya. Tapi dengan majunya atau sering overlappingnya back sayap, itu tentu saja membuat ada celah kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh tim siapapun yang berhadapan dengan Prancis.
1: Iya, itu memang harus dibatasi ya, jangan sampai overlap terus gitu. Fullback-fullbacknya memang.
0: Tapi kita punya, di Irak ini punya pemain cepat gak? Sayapnya gimana dari kanan-kirinya yang bisa membuat pembeda dari Irak ini untuk menghadapi Prancis?
1: Ya kalau Irak ini memang untuk kecepatan mungkin tidak secepat pemain-pemain Prancis, tapi mereka juga punya sosok seperti Ibrahim Bayesh dan Ali Kasim ya. Ini mungkin juga akan didukung oleh fullback mereka Hussein Ali dan Mercas Doski. Tapi Ini kayaknya nanti tunggu-tungguan.
0: Oh,
1: nggak mungkin asal langsung maju, tapi juga memperhatikan bagaimana sayap lawan nih. Ini nanti akan jadi pertandingan yang reaktif lah, karena kedua
0: reaktif. Oke, ini menarik. Yang reaktif.
1: Pelatih Didier Deschamps dan pelatih Graham Arnold dari Irak ini sama-sama itu tadi pemain pelatih yang tidak neko-neko, pelatih yang ya, yang penting adalah hasil begitu.
0: Oke, kalau begitu. Tidak memperlihatkan permainan cantik saat one touch football, permainan cepat dan lain sebagainya, yang penting adalah hasil. Kemungkinan kita akan menunggu momentum berarti ya. Yeah. Penonton akan dipaksa untuk menunggu momentum. Bola mengalir agak mungkin sedikit lambat ya, seperti tidak kayak tadi Argentina, Austria. One touch cepat sekali gitu ya.
1: Iya, yeah, bisa jadi ini Irak akan memainkan pola yang tidak menguntungkan buat Perancis.
0: Apa tuh?
1: Ya bisa aja dengan permainan
0: tempo
1: lambat tadi, atau Irak akan mencoba melakukan mengurung Perancis, tapi juga tidak melepaskan fokus pada pertahanan. Karena kalau misalnya Irak nyerang dan all out attack, kemudian bola kerebut, ya wassalam. Kecepatan Mbappe dan kawan-kawan.
0: Benar, karena speed atau pace dari tiga atau empat lah pemain depan dari Prancis itu pace-nya di atas rata-rata. Dembele, Olise, Mbappe, dan juga Barcola.
1: Ya, ini
0: cepat banget larinya. Pace-nya tuh bisa dibilang di atas rata-rata pemain lah. Termasuk juga pemain belakang setiap tim ya yang mereka hadapi. Didier Deschamps juga menjadi salah satu pelatih yang sedang mengejar rekor ya. Kemenangan pertama sudah dikantongi dan ia ingin tentu saja ini terus berlangsung ya, kemenangan kedua untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Sementara Irak harus menang mau tidak mau untuk mendapatkan poin gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah ini gimana prediksinya kalau menurut secara sampai babak kedua berakhir berapa skornya kira-kira?
1: Menarik nih.
0: Seru nih.
1: Menarik. Jadi ada mungkin ada banyak yang ingin kejar ya di sini. Deschamps ingin mengejar
0: rekor
1: membawa Prancis jadi juara untuk kali kedua.
0: Iya.
1: Kemudian ada Mbappe yang malam ini akan bermain untuk kali ke-100 di timnas Prancis.
0: Oh.
1: Dan Mbappe juga mungkin panas juga. Messi tadi 2 gol, jadi 5 gol sudah. Mungkin Mbappe, kalau tadi Pak Atong bilang gak golin ya, mungkin denger juga dia jadi panas juga. Jadi akan menambah pundi-pundi gol. Jadi mungkin pertandingan akan alot ya, akan tadi saling tunggu untuk menciptakan momen untuk membuat tim masing-masing unggul dalam waktu dekat. Kalau misalnya Irak atau Perancis mencetak gol dalam waktu cepat, nah itu pertandingan akan semakin seru karena yang mencetak gol akan termotivasi untuk menambah gol lagi, dan yang ketinggalan juga akan berusaha untuk mengejar gol.
0: Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Irak ketika menghadapi Haaland dan kawan-kawan? Apa yang harus dibenahi?
1: Ya, waktu pertandingan melawan Norwegia ada dua error yang
0: apa?
1: Dua error dilakukan oleh Irak dan kemudian berbuntut gol ya. Itu memang menjadi masalah, padahal permainan Irak waktu melawan Norwegia udah cukup bagus, sudah cukup percaya diri, sudah bisa, bahkan kalau enggak salah ada sekitar 10 shot
0: ya, attempt shot ya.
1: Tapi memang cuma satu yang on target ya.
0: Yeah.
1: Dan itu tapi sayangnya ada error yang membuat Norwegia bisa menang 4-1.
0: Itu. Apa tuh errornya? Dua error Irak itu apa?
1: Ada kesalahan ketika membangun serangan.
0: Oh,
1: membangun
0: serangan.
1: Lawan, dan yang kedua adalah kesalahan menghalau bola. Jadi mungkin kesalahannya terdengar elementer, tapi yeah, tidak boleh dilakukan di pentas seperti Piala Dunia, apalagi pada hari ini akan menghadapi tim sebesar Prancis dengan pemain-pemain yang sudah punya nama sebagai pencetak gol andal di klubnya masing-masing dan juga di level internasional.
0: Iya, tadi belum dijawab nih skornya kira-kira iya, berapa?
1: Skor ya mungkin Irak bisa cetak satu gol,
0: okay.
1: Prancis mungkin 2 atau 3 ya.
0: 2 atau 3. Jadi memang tradisi Prancis yang kebobolan setiap pertandingan meskipun menang ya masih belum selesai. Clean sheet-nya baru kemarin aja Senegal 1 ya kalau enggak salah.
1: Iya, Senegal bikin 1 gol.
0: Tapi bikin 1 gol.
1: Kemarin saya bisa bilang Prancis itu 2 kali bangkit ya. Kebangkitan pertama adalah ketika mereka tidak bisa mencetak gol di babak pertama, mereka kemudian bangkit mencetak 2 gol. Kemudian kebangkitan kedua adalah ketika mereka kebobolan dan jeda tidak lama mereka bisa mencetak gol balas.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bagi saya bahwa banyak sekali di Piala Dunia 2026 kali ini gol tercipta di menit-menit akhir, di babak kedua utamanya atau bahkan sampai di ketika waktu tambahan. Kayak tadi Messi aja terjadi satu menit sebelum menit panjang dibunyikan tuh. Itu kenapa ya?
1: Ya, banyak faktor ya, bisa jadi faktor
0: kelelahan
1: lawan,
0: ya.
1: Bisa jadi juga karena fokus lawan sudah siap-siap copot sepatu gitu. Dan yang kedua juga konsentrasi dari kesebelasan yang mencetak gol memang tujuannya jelas, idenya jelas untuk mencetak gol sampai peluit berbunyi dari wasit.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kedua belah tim dari Irak maupun Prancis sudah berada di lapangan hijau. Kita akan menyaksikan jalannya pertandingan, laporan permata yang akan dipandu oleh Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Senpi. Nanti kami akan kembali bersama Bung Nova di ulasan babak pertama selesai.

0: daftarnya hari ini, tanggal 23 Juni 2026, jatuh pada pukul 4 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu, kita langsung saja melihat jalannya pertandingan babak pertama antara Perancis melawan Irak. Bung Senpi dan juga Bung Yanto, silakan.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air, kick off babak pertama pertandingan Irak versus Perancis sudah dimulai. Di mana di sebelah kiri ada Perancis dan juga di sebelah kanan ada Irak. Sebelum kita akan memandu juga jalannya pertandingan di babak pertama ini, di awal babak pertama ini, oleh Bung Yanto Prawiro, silakan Bung.
2: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, babak pertama pertandingan Perancis melawan Irak sudah dimulai, dan kini serangan mencoba dibangun pemain-pemain Perancis dengan kostum kebanggaannya, the blues, biru-biru, masih permainkan bola. Kami lihat pemain belakang Perancis, Dayot Mpamaceno, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama dengan rekannya, tarik ke belakang lagi di lingkar tengah, kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Irak, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada Michael Olise ataupun juga Barcola, terjadi perebutan, tetapi disambut saja saudara, datang serangan, lepas menuju utara, hampir-hampir saudara, di situ ada Mbappe, tetapi sayang gerak Mbappe tadi kalah cepat dengan lajunya bola, sehingga hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Irak, dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Perancis melawan Irak dalam lanjutan babak penyisian grup I di Piala Dunia 2026. Ya, kita nantikan kini serangan kembali coba dibangun oleh pemain-pemain Irak yang harus berjuang mati-matian jika ingin lolos ke babak berikutnya. Satu tendangan bebas atau tendangan gawang dilakukan Ahmad Basir, kirimkan bola pendek ke depan, namun sayang ada di Ousmane Dembele. Dembele tarik ke belakang, dia kerja sama lagi dekatnya ada Dayot Mpamaceno, melebar ke sektor sebelah kanan, kutak-ketik sebentar, dia mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, kini mendekati draw kotak penalti, giring bola sudah dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Irak, mencari ruang tembak saudara-saudara, masih berputar-putar, dia tarik ke belakang lagi, ada Manu Koni ataupun di sana secara pergerangan, codokan bola ke depan cepat, memberi bola umpan ke depan kepada Ousmane Dembele, tetapi salah umpannya, kini Irak mencoba mengambil bola, tarik ke belakang ke sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, kerasa sepeduja ada di sana, melihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan, mengirim bola dia, namun kali ini terjadi perebutan yang agak ketat antara pemain nomor punggung 13 dari Irak tadi dengan pemain belakang Perancis, dan tentu saja maksud kami pemain nomor 23 mencoba mengambil bola, tetapi sayang terjatuh, dihadang dengan ketat oleh pemain belakang Manu Koni. Pemain belakang Perancis ini akhirnya gagal serangan Irak. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak, ada di belakang Akam Hashim. Akam Hashim permainkan bola, dia kerjasama dengan Zaid Tahsin ataupun Hussein Ali, masih darahnya sendiri, sulit kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil gunakan ke depan, cepat menggiring bola pemain Irak, umpan terobos yang keset, terus baki di pertahanan Perancis, ada di sana kami lihat Ibrahim Bayes, kutak tadi sebentar, dia masih menggiring bola, dia mendekati kotak penalti, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran, dan kini kembali tekanan dibangun pemain-pemain Perancis, tetapi kali ini saudara-saudara, Ousmane Dembele mencoba mengambil bola, apakah terjadi lemparan ke dalam atau tendangan bebas saudara-saudara, yang jelas kini terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pemain-pemain Perancis kuasai Akam Hashim memberikan bola pendek ke sektor renang tengah, tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Zaid Ismail umpan ke sebelah kiri, ada Zaid Tahsin di sana, masih tenang-tenang saja, dia kembalikan lagi ke depan bola tadi, masih permainkan bola, dibayang-bayang dengan pemain-pemain Perancis yang mencoba merangsek ke tengah kotak penalti, dan Mbappe di sana terjadi perebutan, nampaknya hal-hal tendang sudah ke depan, berada 300 tengah sudah, yang dicuri ada Ibrahim Bayes atau Ahmed Kasim, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Perancis, dan bersama dengan itu berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Maignan. Kini Perancis mencoba mengserang cepat, dia kirimkan kepada Ousmane Dembele, mengiring bola namun patah di tengah jalan, Perancis berhasil, Irak kembali melakukan tekanan, melalui 300 tengah sudah, umpan ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Perancis, tetapi kali ini gagal serangannya, langsung saja dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang dari Perancis, dan selamatlah gawang Perancis, belum berubah keturunan, masih tetap 0-0 saudara. Ini merupakan pertemuan pertama kalinya antara Perancis dengan Irak, apakah Perancis akan menangkan pertandingan ataukah sebaliknya Irak saudara-saudara.

0: di Stadion Philadelphia ini, stadion yang berkapasitas sekitar 69 ribu penonton, nampaknya tempat duduk yang disediakan panitia nampaknya sampai saat ini memang sudah cukup dipadati oleh para pendukung kedua kesebelasan, baik pendukung Prancis maupun pendukung fanatik dari Irak. Kita nantikan, kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk tim Irak. Nampaknya saudara-saudara, kita nantikan lemparan ke dalam dari sektor belakang dan pertahanan The Blue Prancis ini. Sudah lakukan pendek saja, kuasa sepenuhnya ada di sana. Kami lihat pemain nomor 14 itu Zidane Iqbal. Zidane Iqbal berikan bola, tarik ke belakang dia, kerjasama dengan Akam Hasim. Hasim mencoba kotak ketik sementara, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan saja bola pendek kepada Zaid Ismail. Ismail umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Irak. Oh, dihadang saja bola tadi, keluar kotak penalti saudara-saudara oleh pemain belakang Prancis dan langsung kuasai bola sebelumnya. Dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Tingkat menggiring bola, merasa dan pertahanan lawan berputar-putar, ya, terjatuh. Namun kali ini jelas pelanggaran dan langsung wasit yang memimpin pertandingan, Sandro Saad dari Swiss ini, mengeluarkan kartu kuning kepada pemain pemain Irak, karena memang dengan jelas tadi menggait kaki goal getter dari Prancis yaitu Kylian Mbappe. Ya, nantikan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor lingkaran tengah, ya, dari sektor lingkaran tengah daerah Irak. Kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Prancis mencoba berada di dalam kotak. Langsung pun kawan berbahaya, klub saja kelepas dan kembali. Kali ini terjatuh, kami lihat pemain depan Prancis di dalam kotak penalti, namun nampaknya diving saja dan wasit pun tidak memberikan hukuman apa-apa dan pertandingan kembali berjalan. Nomor punggung 11 saat ini kami kira Michael Olise mencoba mengirim balik ke kotak penalti, berikan umpan kepada Mbappe ataupun juga kepada Usman Dembele, tetapi kali ini gagal. Ya, ternyata hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan tiang gawang Irak yang dikawal ketat oleh Ahmad Basil. Kita nantikan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Irak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai 7 pemain-pemain Prancis mencoba merangsek ke dalam kotak penalti. Sementara begitu pula hampir seluruh pemain-pemain Irak turun ke bawah saudara-saudara. Ya, tendangan penjuru sudah dilakukan Osman Dembele, ambil ancang-ancang, oh, pendek saja kirimkan balik ke belakang. Kuasa sebelumnya dia kembalikan kepada Dembele lagi, angkat bulu gawang sudah jadi, gerak tembus sejenak, tetapi kali ini terjadi perebutan dia dengan pemain nomor 14 dari Prancis dan Akbar, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Namun serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum biru-biru, balik-balik lagi dan pendek saja umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, klub yang terjadi di sana, akhirnya ditunjuk saya lepas jemakan bulu gawang kali, satu tembakan yang dilepaskan oleh Mbappe tadi masih melambung ataupun melenceng di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basir. Dengan demikian saudara-saudara, nampaknya hanya menghasilkan out gawang, tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, dan kedudukan masih tetap 0-0 alias kacamata hingga menit ke-8 babak yang pertama. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan oleh Zaid Tahsen, bek kiri dari kesebelasan Irak ini. Pendek saja berikan kepada penjaga gawang Ahmad Basil, dan kostum oranye berlengan panjang langsung kirimkan ke depan. Gagal serangannya, kandas lagi ke Manu Kone. Kone mencoba menggiring bola di lingkaran tengah, melebar ke sektor kanan kepada pemain nomor punggung 5. Cepat menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Prancis, tetapi kali ini serangannya kurang sempurna dan akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari bawah, dia mencolokkan tekanan saudara-saudara. Namun salah umpannya, kini terobosan langsung ke dalam kotak penalti, tetapi tidak ada kawan di sana yang ada lawan, sehingga dengan demikian selamatlah gawang Prancis dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kini Prancis mencoba melakukan tekanan, tetapi bolanya terlalu cepat laju bolanya, dan akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Irak yang dengan kostum putih-putih ini nampaknya langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil permainkan bola tenang-tenang saja dia. Kebersihan dikirimkan sementara 3 pemain Prancis berada kotak penalti langsung tendang sudah ke depan yang ditelah Aiman Hussein, tetapi tidak kawat di sana. Kuasa sebelumnya oleh Lukas kiri kotak terlebih sebentar dia kemikan kepada Dembele. Dembele terus melewati garis tengah sudah umpan ke sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Di sektor gelandang kanan masih bermainkan bola dia, dibayang-bayangi tiga pemain Irak, namun akhir tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Julius Konde ataupun kepada rekannya. Di sana kami lihat ada pemain Manukone yang coba mengirim bola di sektor lingkar tengah daerah Irak, umpan ke sektor kiri. Kuasa sebelumnya dibayang-bayangi dua pemain Irak dan bermain tarik ke belakang lagi, mencoba memancing pemain-pemain Irak untuk maju ke depan. Dan kisah satu serangan balik dibangun lagi cepat kepada Dembele yang menepati posisi gelandang kanan pertahanan kesebelasan Irak. Berikan Dembele lagi agak kemudian kawan, oh tidak ada kawan di sana, terjadi problem. Ada di situ Kone, gerak di mustahilnya tak kedengarannya, angkat melebar ke sektor kanan, lepas tembakan, umpan terobosan saudara-saudara. Sayang saudara, umpannya terlalu kandas, terlalu cepat, dan akhirnya disabu saja bola tadi oleh pemain belakang Zaid Sahsin, dan kanan dari kesebelasan Irak ini gagal serangan yang dibangun pemain-pemain Prancis. Namun kini kembali lagi terus mencoba menggulung pertahanan Irak di babak yang pertama ini, melakukan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya. Umpan ke sektor kiri yang dituju adalah di sana kami lihat ada Konde tadi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Manu Kone. Kone kirimkan pendek, tetapi kali ini datang lagi pemain belakang Irak, langsung sirkus kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Ibrahim Bayes. Bayes umpan ke depan, terobosan yang dikejar boleh bukan Jaden Iqbal, tapi berhasil dia menyusul tahu. Tetapi kali ini baik-baik dan penjaga gawang Prancis ini dengan cekatan dia langsung keluar dari sarangnya, menyapu bola keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Irak. Di sektor kiri warga dari sendiri sudah lakukan pendek saja, kirimkan pendek ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kepada Akam Hashim lagi, ketakan di sebentar jadi bayang-bayang lebih membeli tadi ke belakang lagi kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kirimkan ke tengah kepada Hussein Ali. Gelandang tengah ini masih permainkan bola dia, dan kini Irak mencoba serangan, tendang sudah ke depannya adalah Anu Almari. Sana terjadi perebutan dekat lingkaran tengah daerah Prancis. Luarlah penjaga gawang Mike Nunn langsung kirimkan ke sektor kiri, mencoba menggiring bola. Ada Dayot di sana, pelatih Busenak dia tarik lagi ke belakang. Kini Prancis ke sebelah sebelumnya masih jaraknya sendiri, melebar lagi ke sektor kanan. Kini lingkaran tengah dia kini sudah merangsek ke jantung pertahanan Irak. Kini kan bola pendek kepada Dembele. Dembele umpan ke depan, terjadi perebutan, angkat mulgaun tidak jadi. Gerak tubuh senaknya pasti berputar-putar. Dembele tarik lagi ke belakang, datang lagi serangan dari pemain-pemain Prancis. Dari sana kami lihat Dayot umpama Cino mencoba menggiring bola, melebar ke sektor kanan, berikan bola pendek kepada Kylian Mbappe ataupun kepada Manu Kone yang maju ke depan. Ini akhirnya bola kanas lagi Irak, borong saja bola, namun kini dibatalkan lagi serangan. Ada Konde di situ mencoba menarik belakang, berikan bola pendek tepat dia, melewati garis tengah sudah, kerjasama lagi dengan William Saliba melebar ke sana, berikan kepada Dembele. Dembele gas tiba kotak segera, mendekat gerak kotak penalti, banyak pemain penalti umat kita kembali. Ada Mbappe isi, berikan umpan, angkat kuntawan, lepas berhasil ditahan, namun kini masih Prancis pada sebelumnya. Tetapi ada pemain-pemain Irak di sana, langsung saja sapu keluar kotak penalti, tetapi tidak ada kawan. Yang ada lawan akhirnya bola kandas lagi ke pemain Prancis, melakukan tekanan lagi, berikan kepada Konde, mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, masih di lingkaran tengah Irak. Kutak kali sebentar dia tadi ke belakang lagi, berikan kembali Dembele ataupun juga rekannya di sana, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Irak. Berputar-putar ada Mbappe gerak tubuh sunaknya, dibayang-bayangi pemain Irak, angkat tubuh tahu tidak jadi, gerak tubuh sunaknya melakukan tadi, lepas tembakan kuntau, berhasil dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Irak. Namun kini gempuran-gempuran yang dibangun oleh pemain-pemain Prancis memang cukup membahayakan, karena memang hampir seluruh pemain Prancis saat ini berada di daerah Irak. Kita nantikan kembali serangan ada di Kylian Mbappe dari sektor kiri, berikan umpan pendek saja dia berhasil menyusul tengah, lepas tembakan kotoran, masuk saudara-saudara. Kylian Mbappe berhasil mencetakkan gol dengan sempurna saudara-saudara, memanfaatkan umpan yang dilakukan pemain depan Prancis tadi dan melihat posisi agak kosong, dengan kaki kiri Mbappe langsung menyentek bola dengan tendangan yang sangat membahayakan, dan mencoba penjaga gawang Ahmad Basir menyelamatkan gawang, tetapi tidak mampu saudara, dan bola akhirnya tembus menggetarkan jala gawang Irak dan berubahlah menjadi 1-0 untuk keunggulan Prancis. Dan gol ini tercipta pada menit ke-14 babak yang pertama saudara-saudara, setelah tadi pemain Mbappe mengepak kejar umpan pemain yang cukup berbahaya ini memang kita kenal Mbappe adalah salah seorang pemain yang sangat potensial dalam melakukan ataupun melahirkan gol-gol, sehingga dengan demikian tembakan Mbappe tadi memang agak sulit diselamatkan oleh penjaga gawang Ahmad Basil. Meskipun tadi Ahmad Basil masih sempat menyentuh bola, tetapi memang posisi Ahmad Basil sedikit agak ke kiri, sementara bola tadi disontek ke kanan. Mau tidak mau bergetarlah jala gawang kesebelasan Irak dan sekaligus merobak kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Toulouse, kesebelasan Prancis. Dengan demikian saat ini kami kira pemain-pemain Irak mau tidak mau memang harus mengakui kepiawaian Mbappe dalam melakukan memanfaatkan umpan rekannya ataupun melakukan gol atau menciptakan gol ke gawang lawan. Ya, kita nantikan kini satu keserangan dibangun Prancis lagi, mencoba lakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Namun kali ini tidak ada satupun pemain Irak yang berada di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis, mencoba menggiring bola dia memasuki jarak lawan di lingkar tengah. Kini ada di sana kami lihat pemain belakang Prancis yang mencoba menggiring bola, Lucas Digna ataupun Ousmane Dembele. Kirimkan bola pendek saja, cepatnya menggiring bola kutak kanan sementara. Melihat tiga setengah sudah merobek sektor kiri pertahanan Irak, umpan ke depan, tetapi kali ini terjadi perebutan dengan pemain Irak. Namun masih dikuasai pemain Prancis, tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Ibrahim Bayes yang turun ke bola langsung kirimkan bola ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot lagi dari belakang. Ada Kone, Kone kirimkan lagi pendek kepada Dembele atau mendekannya, masih bermain bola di sektor sebelah kiri daerah pertahanan Irak. Mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mercas Doski. Doski langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil teruskan bola pendek ke bek kiri dari Tahsen. Tahsen mencoba ketekanan, mencoba mengirim bola dia mendekati kotak penalti. Umpan masuk juga kepada Andre Alamari atau Zaidan Iqbal, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dulu ke arah pemain-pemain Prancis dan langsung diselamatkan bola. Dengan demikian secara tegar belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Prancis 1-0 atas Irak. Dan kini coba Irak melakukan tekan ke kotak lagi, berbahaya, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Mike McNeil keluar dari sarangnya. Meskipun di sana kami lihat Aiman Hussein mencoba mendekati bola, tetapi lebih dulu bola tadi berada di arah penjaga gawang Mike McNeil. Dengan demikian selamatlah gawang Prancis, masih unggul 1-0 melalui gol Mbappe pada babak yang pertama ini pada pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026. Baiklah saudara pegar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 17 menit 12 detik.
1: Ya, kali ini Prancis coba lagi membangun serangan dari sebelah kanan, arahkan kali ini ke pemain nomor 11 Michael Olise. Dorong kali ini dengan kaki kirinya, coba bermain 1-2 kali ini coba Kone, umpan ke tengah, maksudnya tadi Mbappe, tapi diusir dengan baik oleh Mercas Doski tadi. Bola terus melambung, kali ini jatuh di kaki dari pemain dari tim Prancis. Sodorkan lagi kepada Rabiot, arahkan coba ke sebelah kanan, dorong kali ini Dembele, dorong ke depan, maksudnya tadi membelah pertahanan dari tim Irak. Irak kali ini membangun serangan kembali dari Ibrahim Bayes, tetapi sayang sekali tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 23 Mercas Doski harus dijatuhkan oleh Rabiot karena memang berpotensi membangun serangan balik dengan cepat tadi. Rabiot, pemain asal AC Milan yang juga mantan pemain dari Juventus ini, kali ini Irak dari belakang kembali. Akam Hashin geser lagi ke sebelah kiri, maksudnya bermain 1-2 tadi, tapi umpan lagi ke sebelah kanan, melebar kali ini para pemain dari tim Irak. Zaid Tahsen bermain lagi kali ini, Akam Hashin dengan rambut gorongnya yang dikuncir, arahkan kali ini ke pemain nomor 16 Al-Amir, gorongkan lagi ke tengah, masih bermain 1-2 dari pertahanannya sendiri kali ini para pemain dari Irak, masih menunggu untuk keluar tadi pemain dari Prancis. Arahkan lagi ke sebelah kanan, Zaid Tahsen masih mencari kawan, umpan lambung ke depan yang dituju tadi, maksudnya tadi Aiman Hussein. Sayang kontrol yang dilakukan pemain dari Al-Karma ini, lepas jatuh kali ini kepada pemain dari Prancis. Kali ini ke sebelah kiri, masih ada Mbappe melewati satu pemain dalam kotak penalti, masih kali ini pemain dari Prancis, Mbappe coba lagi, maksudnya tadi bukan Mbappe, tapi kali ini ada lagi satu pemain dari Prancis, namun dorong lagi ke tengah tadi pemain nomor 5 dari tim Prancis, sehingga aman lagi gawang dari Irak. Sayang sekali penyerangan yang dilakukan bertubi-tubi bagi timnas Prancis. Rabiot kali ini dari tengah, arahkan ke sebelah kanan, geser lagi terus ke sebelah kanan lagi Konde. Dorong kali ini kepada Dembele, umpan ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan tadi. Maksudnya yang itu adalah Jules Konde. Sayang memang umpan yang dilakukan tidak mengarah dan terlalu deras sehingga hasilkan saja tendangan gawang bagi tim Irak yang digawangi oleh Ahmed Basil dengan kepala plontosnya. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh pemain Irak di menit, masuk di menit 20 ini. Kali ini Irak coba lagi dari belakang, Akam Hashim, back pass jauh kali ini kepada Ahmed Basil, sodorkan lagi ke sebelah kanan yang dituju adalah pemain lainnya Hussein Ali, direbut tadi oleh pemain Prancis, jatuh kali ini kepada pemain nomor 6 dari Prancis, Manu Kone, namun kali ini dicuri oleh anak-anak dari Irak. Coba tadi berduel para pemain Irak dan juga Prancis, jatuh kepada Kone lagi, kali ini dorong ke depan, maksudnya tadi mengarahkan kepada Mbappe tapi dijegal tadi oleh Zinan Iqbal. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kiri dari penyerangan tim Prancis ataupun sebelah timur kali ini. Dorong kali Lucas Digne, umpan lagi ke tengah, bermain 1-2 bersama Rabiot. Rabiot kali ini masih mengontrol dengan kaki kirinya, arahkan ke depan, maksudnya tadi ke sebelah kiri ada Bradley Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, kali ini menusuk ke dalam kotak penalti, berbahaya. Tetapi kesigapan yang baik tadi dari Zaid Ismail mengurungkan serangan yang dilakukan oleh Irak. Lemparan ke dalam cepat kepada Rabiot kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain Perancis, umpan lagi kepada Barcola, umpan ke dalam kotak penalti, maksudnya tadi kepada Mbappe tapi jatuh lagi kali ini kepada pemain nomor 5 Jules Kone. Umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, masukin lagi kotak penalti, dihadang dengan baik tadi pergerakannya oleh pemain dari Ibrahim Bayes. Umpan ke depan, dorong lagi kali ini, coba menetralisir yang di arah tadi hampir saja pemain nomor 8 Ibrahim Bayes, namun lepas lagi serangan yang dilakukan oleh tim dari Irak. Dari tengah kali ini Prancis, Manuel Kone masih bekerja sama ke sebelah kanan kali ini bersama Dembele. Ke tengah lagi kepada Kone, umpan lagi kepada Rabiot, masih kali ini terus mengitari ke sebelah kiri kali ini kepada Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, ke Rabiot lagi kali ini. Rabiot mendorong sedikit kepada Barcola, kali ini memasukkan tapi latih tendangan kaki kanan, oh tidak jadi. Tapi lagi-lagi kesigapan dari Zidane Iqbal ataupun satu pemain tadi Akam Hashim mampu menetralisir penyerangan dari tim Prancis kali ini dari sebelah kiri. Masih para pemain Prancis mencoba membangun serangan lagi, coba ke sebelah kanan, arahkan kepada pemain nomor 4 Dayot Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Dembele kali ini. Dembele umpan ke kanan, kaki kiri melengkung, masih tadi yang dituju adalah posisi dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe, tetapi umpan dari pemain nomor 7 ini Ousmane Dembele tidak mampu menyasar pergerakan yang liar tadi dari tim ataupun Kylian Mbappe. Dan waktu ataupun wasit asal Kanada yakni Drew Fischer menyatakan hydration break untuk sementara. Dan Bung Nova, gol tadi mengejutkan juga nih pemain Irak, terutama golnya memang cantik sekali. Bagaimana pergerakan Mbappe yang tadi digadang-gadang ingin juga mengejar Messi nih, Bung?
2: Ya, itu tadi gol dari Kylian Mbappe. Dia diberi ruang ya. Kalau memberi ruang untuk Mbappe sama juga memberi gol gratis buat Mbappe ya. Tadi setelah 6 shot Prancis baru bisa mencetak satu gol, tapi memang tadi di 8 sampai 9 menit pertama Irak masih memberikan perlawanan, Irak masih bisa melepaskan bola ke kotak penalti, tapi setelah itu pertandingan berjalan seperti satu arah, one way traffic begitu. Jadi Prancis bisa menyerang lewat sisi kanan, sisi kiri, tengah ataupun central half. Jadi ya gol tadi, gol yang dicetak Mbappe adalah sebuah hasil dari serangan kolektif Le Bleu yang ini menandakan bahwa Prancis kian layak nih dijagokan oleh pecinta sepak bola untuk menjadi juara dunia 2026.
1: Ya kalau melihat juga pertahanan tinggi juga dilakukan oleh Prancis, bahkan Dayot Upamecano ini sampai maju juga nih ke pertahanan dari tim Irak.
2: Iya, karena Irak ini sama sekali tidak diberi ruang untuk menyerang ya. Irak sebenarnya mau menyerang tapi jalur passingnya ditutup, kemudian kalah jumlah orang ketika dia mau menyerang. Jadi memang sungguh sulit bagi Irak untuk masuk melebihi garis tengah, karena memang pemain-pemain Irak tadi fokus di lini belakang untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kylian Mbappe. Tadi memang pemain-pemain Prancis tidak sempurna-sempurna amat begitu ya. Ada kesalahan umpan, ada kegagalan dalam mendribbling bola, tetapi kesalahan Prancis itu tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Irak. Tapi sepertinya di hydration break ini pelatih Graham Arnold memberikan suntikan motivasi kepada pemain-pemainnya agar Ayman Hussein dan kawan-kawan tidak inferior menghadapi Prancis gitu.
1: Tapi apa yang harus dilakukan oleh Ayman Hussein, karena memang dia seperti terkungkung bahkan membantu pertahanan.
2: Ya ini pemain Irak mungkin harus mendapat kepercayaan diri ketika mereka menguasai bola. Mereka harus lebih sabar, mereka tidak boleh asal melepas bola ya, karena ketika memberikan umpan-umpan panjang, otomatis Prancis akan mudah untuk merebut bola itu kembali.
1: Ya, sejauh ini langsung pergantian pemain dilakukan. Pemain yang disebut tadi Ayman Hussein langsung digantikan oleh pemain nomor 9 Al-Hamadi. Ini langsung dijawab Bung namanya. Ya.
2: Mungkin Graham Arnold membutuhkan pemain yang juga lebih fresh ya, karena memang Ayman Hussein ini sudah lebih senior, sudah lebih tua begitu, umurnya 30, sementara pemain penggantinya ini Ali Al-Hamadi masih berusia 24 tahun. Jadi mungkin Ali Al-Hamadi juga akan membantu lini pertahanan, tapi juga akan dipaksa untuk menyerang.
1: Ya, kita nantikan di menit 25 kali ini. Masih tertinggal Irak dari Prancis dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Ahmad Basil dari belakang dengan jersey-nya berwarna orange kali ini. Tendang kaki kiri Ahmad Basil melingkar ataupun melewati garis tengah kali ini. Disundul tadi oleh Rabiot, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe. Diusir ataupun diambil tadi oleh pemain tengah ini Amir Almari. Kali ini dari belakang lagi Akam Hasim, masih para pemain dari tim Irak mencoba mencari penyerang baru mereka. Kali ini umpan ke depan berbahaya, kali ini menusuk dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini Ahmed Kasim, balik lagi ke belakang kepada pemain yang bermasuk tangan kaki kiri tadi, maksudnya Alhamdi, tapi lagi-lagi terbentur oleh barisan pertahanan dari Prancis. Sektor tengah kali ini Irak geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Doki, umpan lagi kali ini masih bermain-main terus di pertahanannya, mencari cara para pemain Irak ini untuk bisa membobol gawang dari tim Prancis. Arahkan ke sebelah kiri pemain nomor 14 Zidane Iqbal, ke tengah lagi kali ini bermain 1-2 kali ini Iqbal, coba umpan ke tengah Hamdi tadi, kali ini hampir lolos tapi kali ini masih ada penjagaan dari tim Irak dari sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Irak terus merangsak, coba ke sebelah kiri pemain nomor 23 Doski, kali ini umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Ada sundulan tadi sedikit saja, memang pemain yang baru masuk ini Alhamdi masih tadi berduel dengan pemain Prancis William Saliba, tetapi memang duelnya dimenangkan oleh Saliba, bahkan bola terkena kepalanya sendiri dari Hamdi tadi Hamadi, sehingga tendangan gawang lagi bagi tim dari Prancis kali ini sudah dilakukan cepat tadi Mike Milan pemain AC Milan ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi ke depan, yang dituju adalah tadi ataupun satu pemain dari Mikel Olise, kealahkan lagi tadi tetapi dibuang dengan baik oleh Doski. Hasilkan saja lemparan ke dalam kembali bagi tim Prancis memasuki menit ke-27 ini. Stadion Philadelphia yang memang dipenuhi oleh pendukung dari kedua kesebelasan, arahkan tadi lempar ke dalam Julius Konde, balikan lagi kepada William Saliba pemain Arsenal ini, dorong lagi ke sebelah kiri ke Rabiot, masih Rabiot dengan rambutnya dikuncir ke sebelah kanan, maksudnya tadi sama Dembele. Lagi-lagi para pemain Prancis coba lagi membuild up serangan dari sebelah kanan, Dayot Upamecano yang jauh kali ini membantu serangan, dorong kami kepada Dembele, back pass lagi ataupun William Saliba sebelah kiri kali ini alirkan melalui Lucas Digne, masih Lucas Digne umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksud tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang umpannya terlalu deras sehingga membuat lagi tendangan gawang bagi tim dari Irak. Ahmed Basil cepat dilakukan, bermain 1-2 kali ini kepada Doski dari sebelah kiri. Doski terbentur satu pemain dari Prancis tadi, alih-alih tadi ingin mengejar ataupun menguasai bola, tetapi nomor 14 yang ini mampu mengontrol bola lagi Zidane Iqbal dari sebelah kiri, dekati satu pemain dari Prancis tadi, maksudnya umpan ke depan dihadang dengan baik tadi Manuel Kone, hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Irak. Doski kali ini angkat kedua tangan, siapa yang tuju Doski, dekat kali ini kepada Iqbal, balikan ke depan yang dimaksud tadi Alhamdi, kali ini berduel para pemain dari tim Irak, masih dari sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan dibantu dibantu oleh Zadi Ismail ke sebelah kanan kepada Ahmed Kasim ngasih ataupun Hussein Ali kali ini bermain 1-2 masih terus para pemain Irak dari sebelah kanan cobalah umpan ke dalam kotak penalti sayang sekali masih terbentur oleh Lucas Digne pembacaan yang baik tadi dari pemain Aston Villa ini membuat kali ini peluang bagi tim Irak dari tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Mike Nunn akan diambil oleh pemain Irak. Siapakah gerangan kita nantikan karena memang 5 pemain Irak berada di dalam kotak penalti termasuk Zidane Iqbal. Kita nantikan Al-Hamamadi juga berada di dalam kotak penalti. Sementara peluit terdengar dari wasit Drew Fisher akan diambil oleh pemain nomor 16 tadi, Amir Al-Hamari. Kita nantikan dengan tendangan kirinya Al-Hamari dari sebelah kiri gawang dari Magnian. Sudah ancang-ancang mundur beberapa langkah menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Amari, peluit sudah dibunyikan, memberikan kode kali ini Amari, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih melewati beberapa pemain dari Irak, tetapi bola belum keluar, diusir kali ini oleh Manu Kone, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan memasuki menit ke-30 ini, masih skor 1-0 bagi tim Perancis, gol dicetak oleh Kylian Mbappe, Konde kali ini dengan gambut gimbalnya, coba arahkan ke depan, jauh melambung kepada Rabiot, tetapi di heading tadi oleh Doski, jatuh kali ini kepada pemain nomor 9 Ahmed Kasim, oh salah pengertian tadi, sehingga lepas lagi penyerangan yang dilakukan oleh tim dari Perancis kali ini, arahkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Barcole, masih Odem Bele kali ini kuasai pun bersama Kylian Mbappe yang turun cukup jauh kali ini umpan ke dalam kotak penalti ke depan berbahaya satu pemain dari Perancis kali ini lolos tadi hampir saja Bradley Barcola justru ke belakang lagi kali ini Kylian Mbappe arahkan kepada Dembele Dembele kongkong tidak jadi justru oper ke sebelah kiri lagi kepada Barcola masih kali ini kepada Dembele dibantu kali ini ke sebelah kiri masih terus mengotak-atik dia arahkan kepada Lucas Digne dihadapi satu pemain dari tim Irak bermain satu dah kepada Kylian Mbappe tendangan tapi lagi-lagi dihadang barisan pertahanan dari Irak balik lagi kepada Lucas Digne kali ini dari sebelah kiri Rabiot dorong lagi maksudnya tadi umpan tapi tidak jadi terhenti tadi pergerakannya ataupun bolanya oleh pemain nomor 4 Zaid Tahsin diusir lagi jauh kali ini keluar ataupun dari pertahanan Irak jatuh kali ini kepada Dayot Upamecano masih Dayot umpan lagi ke sebelah kiri kepada Manu Kone arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lucas Digne dikejar tadi oleh satu pemain dari Irak masih kali ini Manu Kone bermain 1-2 bersama Michael Olise dorong lagi kali ini masih para pemain dari Perancis dari tengah Michael Olise kepada Kone kali ini membantu lagi serangan ke sebelah kiri lagi kepada Bradley Barcola bermain-main kali ini Lucas Digne masih dari sebelah kiri penyerangan tim dari Perancis terus mencari celah kali ini dari sebelah kiri Barcola arahkan ke tengah kepada Kone kali ini Kone menggiring bola kali ini dari tengah lagi bermaksud bermain satu dan Olise bersama Mbappe tadi tapi sayang bola kali ini dikuasai penuh dari Lucas Digne umpan kaki kiri melengkung masih terdapat tadi pemain Irak dengan santai tadi Doski mengoper dengan kepala ke belakang dan membuat tenang lagi pertahanan dari tim Irak Ahmed Basil kuasai penuh kali ini masih menggiring bola di kotak penalti kiper dari Irak yang memiliki kepala pelontos ini masih terus memberikan instruksi agar para pemainnya lebih mendekati kali ini masih Ahmed Basil tidak mau terburu-buru arahkan ke kanan Zaid Tahsin Irak kali ini back pass lagi jauh kepada Ahmed Basil kemana gerangan yang akan tuju umpan kaki kiri ke depan dimaksud tadi Ahmed Kasim bermain duel tadi bersama pemain Prancis tetapi dicuri kali ini lagi Leo Kone Olise dorong lagi ke sebelah kiri bermain 1-2 tadi maksudnya Bra ataupun Barcola tapi kontrol Barcola tidak bisa mengamankan bola lebih dekat kepada Ahmed Basil masih Ahmed Basil kiper pemain nomor 22 ini coba tendang melambung arahkan ke sebelah kanannya jatuh kali ini pada pemain tadi maksudnya pemain yang baru masuk Al Hamadi, tapi dikuasai lagi oleh anak-anak dari Prancis kali ini. Pasukan Didier Deschamps kali ini, Rabiot dari sebelah kiri, umpan kali ini bersama Barcola, bermain 1-2 sama Rabiot kali ini, dihadang satu pemain dari tim Irak, mampu kali tadi Ahmad Kassem mengamankan lagi serangan dari sebelah kiri, tapi kali ini jatuh kepada Michael Olise Prancis, kali ini di depan pemain ataupun kotak penalti dari tim Irak. Kuasai baik dari oleh Dembele, melewati satu pemain, sayang sekali pemain tadi Dembele mampu ataupun kontrol yang dilakukan oleh Osman Dembele, pemain PSG ini terlalu deras sehingga keluar dari permainan, sehingga lemparan ke dalam kali ini untuk tim Irak cepat Toski, back pass lagi jauh kepada Akam Hasim. Hasim kali ini coba lagi melewati satu tadi pergerakan dari Dembele, baik sekali tadi Hasim. Kali ini Doski bermain lagi 1-2 ataupun pemain nomor 14 Zidane Iqbal, melihat dia umpan lagi ke depan yang masuk adalah pemain 28 Ibrahim Bayes, terhenti tadi pergerakannya oleh Kone dan membuat wasit memberikan kartu ataupun maksud kami memberikan lemparan ke dalam bagi tim Prancis dari sebelah kanan. Hingga menit ke-35 ini skor masih 1-0 bagi Prancis dan Irak masih tertinggal.
0: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, nampaknya Prancis terus mencoba menggempur pertahanan Irak. Sebaliknya Irak sekali-sekali juga melancarkan serangan yang membahayakan gawang Prancis. Namun hingga saat ini Prancis masih leading, masih unggul dalam penguasaan bola dan terus mengepung pertahanan Irak. Kini serangan dibangun pemain-pemain Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Ada di sana kami lihat Lucas Digne, Digne kirimkan pendek saja kepada Barcola, kembali kepada Digne lagi, masih mencoba melewati dua pemain Irak yang berada di sektor sebelah kanan. Namun kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Irak nampaknya dari sektor sebelah kanan darahnya sendiri. Siapakah yang melakukan lemparan ke dalam? Dan kami lihat nampaknya pemain nomor punggung 3 yaitu Hussein Ali, pemain tengah atau pemain belakang gelandang tengah ini yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ya, masih mencari kawan kepada siapa yang dikirimkan Hussein Ali. Sementara dua pemain Prancis berada di sana membayang-bayang lempar ke bola ini. Langsung sudah ke depan yang dituju adalah Zaidan Iqbal. Terjadi perebutan di sana. Kita akui sebentar dia. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Irak, masih tarik lagi ke tengah. Cepat menggiring bola dia. Merasa tergantung pertahanan Prancis, mencoba melakukan tekanan. Melebar ke sektor kiri. Cepat dia menggiring bola. Ada Doski di situ. Di sektor bek kanan pertahanan Prancis berputar-putar dia. Dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Kone. Namun kali ini jauh tarik ke belakang. Kerja sebagai Ibrahim Bayes yang turun ke bawah. Ataupun bekerja sama dengan Hussein Ali. Atau juga Said Ismail masih memainkan bola dia. Mencoba melihat tiga setengah sudah. Masuk ke daerah Prancis. Tarik lagi ke belakang. Coba memburu bola. Ada di sana kami lihat Zaid Ismail. Umpan balik ke sektor kiri. Mencoba melihat di dua pemain melewati garis tengah sudah. Kembalikan lagi bola pendek saja kepada Zaidan Iqbal. Iqbal mencoba tarik ke belakang. Dibayangi dua pemain Prancis umpan ke depan. Namun masih bermain santai taktis kali dia. Mencoba memancing pemain-pemain Prancis. Berapa bersenap dia angkat ke tengah. Oh, tidak ada kawan di sana. Dapat mengelak serangan dari belakang. Mencoba mengirim bola pemain yang bermusyarat pertandingan di babak yang ini yaitu Alhamdi. Tetapi kali ini salah umpannya. Serangan balik berbahaya dari Prancis. Mengirim bola cepat melintasi garis tengah. Berikan pendek kepada Mbappe ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada pemain Michael Olise, tetapi untung saja pada pemain Irak di belakangnya dan langsung menjapu bersih bola keluar kotak penalti, bahkan menjejakkan lapan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara negara masih tetap 1-0 Prancis. Dan bersama dengan itu kami lihat stadion Philadelphia ini diwarnai dengan hujan yang cukup deras namun tidak mengganggu jalannya pertandingan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain Prancis, berikan kepada Dembele di sektor gelandang kiri pertahanan lawan, berikan ketika umpan kotak ini berbahaya lepas tembakan. Oh, bolanya masih dihadang oleh pemain Irak umpan ke depan yang dituju adalah di sana ada Alhamdi ataupun Ahmed Kasim. Salah umpannya kandas lagi di kaki Dayot Upama Ceno. Dia itu macam teruskan lagi kepada Manu Kone. Manu Kone melebar ke sektor kiri, berikan lagi kepada Barcola atau menekannya. Kini menggiring bola masih dapat ini berbahaya dari serangan Prancis, tetapi lagi-lagi berhasil dijinakkan pemain belakang dari Irak ini. Langsung tenang sudah ke depan, melewati garis tengah sudah, tetapi sayang seribu sayang, umpan yang tadi dilepaskan pemain belakang Akam Hasim atau Mujad Mahsin, tidak ada kawan di sana, akhirnya dengan mudah diselamatkan pemain-pemain belakang Irak kini. Masuk pemain Prancis kini membangun serangan, cepat menggiring bola, dia teruskan bola pendek kepada Adrien Rabiot. Rabiot tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Konde. Konde mundur ke belakang jauh, dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba angkat ke depan, dia cepat kepada Lucas Digne, kembalikan kepada Saliba lagi ataupun kepada David Famaceno, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan lawan, masuk kotak kadik sebentar, dia ada lagi di sana Dayot. Dayot mencoba kirim pendek, cepat dia menggiring bola, berhasil ke tengah pertahanan Irak, tetapi kali ini Irak berhasil menjinakkan serangan dari Prancis dan berganti tekanan. Kini Irak mencoba melakukan dari sektor lingkaran tengah, namun kali ini terjatuh, kita melihat Ibrahim Bayes karena mendapat tacklingnya agak keras, namun sebelum pelanggaran berganti, kali ini salah umpannya. Prancis berhasil lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi sayang lambung tinggi saudara-saudara, satu tendangan keras dilepaskan pemain Prancis tadi. Kami kira tendangan spekulasi saja karena memang jauh ataupun jauh kemungkinan lahirnya gol karena tendangannya terlalu jauh. Dengan demikian belum merambah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Perancis atas Irak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan kiri satu serangan Irak, mencoba serangan main belakang, cepat menggiring bola di sana, ada Amir Al-Amri ataupun Marcus Doski, tapi salah umpannya dan tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil memberikan pendek ke Said Tahsin, Tahsin kembalikan kepada Basil lagi, dan kuasa semuanya Dasir tendang sudah ke depan dan dicuri siapa gerangan di sana, ada Ahmed Kasim ataupun Hamadi, namun terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola kini dikasih pemain-pemain Prancis, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain nomor punggung 14 dari Irak. Ya, dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis setelah pemain nomor 14 tadi yaitu Zidane Iqbal melakukan pelanggaran di depan wasit yang memberi pertandingan, dan nampaknya Iqbal menerima dengan kesatria hukuman yang diberikan oleh wasit. Tendangan bebas sudah dilakukan, kini Prancis mencoba serangan, cepat dia menggiring bola, teruskan kepada Konde, gelandang kanan maju ke depan ini kepada Mbele, tembakan kepada Konde lagi, gerak tubuh senaknya tarik ke belakang, ada di senaknya Matt Lucas Digne ataupun Upamecheno, masih menggiring bola, kirimkan pendek kepada Barcola, Barcola pendek kepada Mbappe, gerak tubuh senaknya kutakan sebentar, berhadapan dengan jagawan, kelemah tembakan, tidak jadi saudara, karena memang tiga pemain Irak tadi mencoba menghadang pemain depan Prancis tadi. Dengan demikian selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak. Dan kini saudara-saudara terjadi tendangan bebas nampaknya untuk pemain Irak atau tim nasional Irak setelah tadi sempat terjadi pelanggaran di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Ya, kemantikan sudah dilakukan, belum mungkin ke depan terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kini Irak mencoba mengusir serangan, tapi patah lagi di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, pelawan bantuan dari belakang, cepat menggiring bola dia, teruskan pendek bola, cepat Irak keluar merobek sektor sebelah bagian tengah pertahanan Prancis, dan kini terjadi pelanggaran. Al-Hamadi terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak dari sektor lingkaran tengah Prancis sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola. Dua pemain Irak mencoba menguasai bola semuanya, mundur ke belakang jauh dia kepada Hussein Ali ataupun Zaid Ismail, kuasa bola semuanya salah umpannya. Untung saja di sana kami lihat ada pemain nomor 23 yaitu Marcus Doski, Doski kirimkan umpan ke depan, tetapi sayang terlalu keras bolanya dan terlalu tajam sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain Irak dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Prancis. Kita nantikan saudara-saudara berdegar apakah Prancis akan berhasil menjarangkan bola ke gawang lawan pada babak yang pertama ini. Kita nantikan ini Prancis melakukan serangan, ada di sana kami lihat Konde, Konde mencoba kutakari sebentar, dia tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecheno, umpan ke depan yang juga lebar bola ataupun Dembele, namun salah umpannya, terjadi perebutan, maka kali ini kuasa sebenarnya Irak dan tarik saja ke belakang Siti Bus pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan ke tengah, kerja sama juga dengan rekan di sana ada Marcus Doski, Pemain belakang sebelah kiri ini 14 menit kelingkan ke tengah, cepatnya menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan tapi tidak jadi, tarik kembali ke sektor sebelah kanan. Ada Syed Tahsin, Tahsin kirimkan depan tetapi salah umpannya. Kini Perancis berganti melakukan tekanan, ada Barcola umpan ke tengah, tidak ada kawan, yang ada pemain-pemain Irak. Kini kuasa sudah ke kotak kiri, sudah dia tarik lagi ke belakang, cepat menggiring bola, masih permainkan bola. Pemain-pemain Irak mencoba bertahan untuk melakukan penyelamatan gawangnya yang mendapat gempuran yang cukup bertubi-tubi dari Perancis ini, dan akhirnya tindakan tindakan penyelamatan sitibus pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan saja pendek sudah pada Syed Tahsin, tekanan yang maju ke depan ini, Baimai belakang mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Doski ataupun rekannya di sana, masih permainkan bola, cepat menggiring bola saudara-saudara, mencoba melewati dua pemain Perancis tetapi gagal, lagi-lagi tarik lagi ke belakang, masih permainkan bola, memancing pemain Perancis, sodorkan bola pendek, tarik lagi ke belakang kepada Tahsin lagi, sementara ada Barcola di sana, akhirnya berikan lagi ke belakang saudara-saudara, mencoba mengulur-ulur permainan ini. Kami lihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan walaupun memang agak sulit kami kira, karena memang pertahanan Perancis begitu alot, begitu ketat, semakin tahu bisa mampu mencoba mendekati darah kotak penalti lawan. Kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan pemain belakang Manukoni terhadap pemain depan Perancis. Kelihatannya masih kelihatan agak kesakitan pemain Perancis ini, maksudnya pemain Irak ini, yaitu Al-Hamadi. Dan memang setelah menggantikan Ayman Hussein, serangan-serangan Irak sedikit mulai terlihat di babak yang pertama menjelang menit akhir pertandingan ini. Keputusan Graham Arnold untuk menggantikan Ayman Hussein oleh Al-Hamadi ini memang membuahkan hasil, merubah warna permainan ataupun ya serangan-serangan yang dibangun Irak sedikit agak membahayakan gawang lawan. Ya, kini tendangan bebas untuk Irak, bola dihadapi oleh Al-Hamadi ataupun Zidan Akbal, kita Iqbal maksud kami, dan tendangan pun sudah segera dilakukan. Kemudian penjaga gawang Laik Magnan sudah bersiap sedi di tarik gawangnya, terjadi pagar bersih kebansi, langsung ke gawang, kok buat terjadi ke gawang, oh kali ini patah di tengah jalan, disabu saja tadi bola tadi oleh pemain belakang Perancis, yaitu Daid Obama Cina ataupun Lucas Digne, keluar kotak penalti dan diproses menit ini oleh pemain-pemain Irak, dan sesibus pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil berikan sedia pendek saudara-saudara pada rekannya yaitu Zidan Akbal, tetapi dan Iqbal maksud kami, tendang sudah ke depan, coba tendang lagi sektor sebelah kanan, ada Tahsin di sana, mencoba melakukan tekanan, berikan bola pendek sedia kepada Hussein Ali, mencoba menggiring bola dan merasuk di jantung pertahanan kesebelasan Perancis. Sodetan bola pendek ke depan dia, mencoba melebar ke sektor kiri, tarik lagi ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim serta bola pendek dia, kerjasama lagi dekannya, mencoba melakukan tekanan kepada Doski, Doci tarik ke belakang lagi kepada Iqbal, angkat ke sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Perancis yang dituju pemain Amir Al-Amari di sana, tetapi kali ini gagal ataupun Hussein Iqbal, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam dampaknya untuk kesebelasan Perancis. Segera dilakukan oleh Lucas Digne di sektor back kiri pertahanan sendiri ataupun gelandang kiri, sudah dilakukan langsung ke depan, yang dituju adalah Barcola ataupun rekannya Adan Demele di sana, tapi kali ini bola patah di kaki pemain-pemain Irak di sektor lingkaran tengah, permainkan bola dia mundur jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Doski. Doski berikan saja tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang, penjaga gawang Ahmad Basil. Sementara pertandingan babak yang pertama ini waktu normal sudah 45 menit, dan kini waktu tambahan waktu 3 menit, kita nantikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak dari sektor sebelah kiri pertahanan Perancis. Kutak kali sebentar dia Ibrahim Bayes, Bayes tarik ke belakang, cepat menggiring bola dia, angkat ke gawang, tidak jadi, menyentuh Perancis, berliku-liku dia, akhirnya bola patah di tengah jalan dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Perancis. Sudah sedang berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung pendek saja sudah kepada Dayot Upama Ceno. Ceno mencoba menggiring bola cepat dia, mencari kawan yang berdibebas, masih di aracah sendiri, panjang bertumbuh kekar ini, umpan pendek saja kirimkan ke tengah, kerjasama dengan Kone, Kone suratkan bola pendek kepada Barcola atau menerkannya, kalian Bape mencoba melakukan tekanan lagi di sektor lingkaran tengah, perang sekitar jantung pertahanan kesebelasan Irak, melebar ke sektor kanan, di sana kami lihat cepat menggiring bola, ada pemain nomor 16 mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam pertahanan Irak, masih kutak kedik sebentar dia, tarik ke belakang kepada Dayot, Dayot permainkan bola cepat, melihat 3 setengah sudah, saudarkan bola pendek ini, Perancis mencoba menekan, kemenangan di menit-menit terakhir babak yang pertama ini. Gerak tembus di lakia, dua pemain Irak mencoba memaju ke depan, tetapi bolanya kandas lagi di kuasa pemain Prancis. Ada Dembele di situ. Ya, kita nantikan Dembele masuk kuasa semuanya, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kounde. Ya, permainkan dengan taktis sekali, tidak mau mendekati gada kotak penalti pemain-pemain Irak, karena memang kami seluruh pemain Irak turun ke bawah secara-secara untuk menyelamatkan gawangnya. Dan kini satu serangan dilakukan oleh pemain Irak, Irak Prancis, dan bersama dengan itu saudara-saudara wasit yang memimpin pertandingan, Drew Fisher dari Kanada, memberikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dalam pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
3: Ya, demikian tadi babak pertama jalannya pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis untuk sementara unggul 1-0. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama, saya akan langsung berbincang dengan pemerhati sepak bola, Bung Nova. Penguasaan bola yang sangat dominan, tetapi kita hanya satu gol ini, Bung Nova.
2: Iya, tadi setelah Prancis cetak gol pada menit ke-14, ya, kemudian terjadi hydration break. Tampaknya memang pemain-pemain Irak mendapatkan instruksi dari pelatih Graham Arnold, dan terlihat tadi bagaimana pertahanan Irak cukup kompak, cukup solid, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang yang diberikan untuk pemain-pemain Prancis. Ya, pemain-pemain Prancis bisa saja kutak-katik tadi di sepertiga akhir lapangan, tetapi tidak memiliki peluang yang benar-benar bersih. Jadi selama 45 menit pertama itu di statistik ada 7 tembakan yang dilakukan Prancis. Ini 6 diantaranya terjadi sebelum gol. Jadi setelah gol Prancis hanya punya satu sepakan. Dan itu juga lebih banyak ya off target begitu.
3: Artinya dengan shoot on goal 7 tetapi 6 diciptakan sebelum terjadinya gol di menit 14. Apakah gol yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 itu memang wajar kalau membaca dari statistik jalannya pertandingan babak pertama ini?
2: Iya, tadi sebelum gol Mbappe ada 6 tembakan, dan tembakan Mbappe ada tembakan ke-6 dan menghasilkan gol. Ya otomatis kalau lebih banyak tembakan akan lebih banyak juga peluang untuk mencetak gol. Dan memang itu telah kualitas dari Kylian Mbappe ya. Seorang pembeda, seorang bomber tajam, seorang juru gedor yang hari ini dia memainkan partai ke-100 membela Prancis dan mencetak gol ke-15 di Piala Dunia, seluruh Piala Dunia. Untuk di Piala Dunia kali ini dia sudah mencetak 3 gol, artinya sudah sejajar dengan Dennis Undaf dari Jerman dan Jonathan David dari Kanada, dan hanya tertinggal 2 gol dari Lionel Messi.
3: Sekuat apa pertahanan Irak kok sampai susah banget ditembus oleh Prancis di babak pertama ini?
2: Prancis punya pemain-pemain dengan kecepatan, Prancis punya pemain-pemain dengan kreativitas, tapi memang permainan pertahanan Irak ini solid, karena memang salah satu filosofi permainan Irak yang ditegaskan oleh pelatih Graham Arnold adalah pertahanan yang kolektif, pertahanan yang solid. Jadi tadi formasi ketika bertahan bisa jadi 4-5-1, jadi pemain tengah ini turut membantu pertahanan, sehingga Prancis kesulitan untuk menembus blokade-blokade pemain dari Irak. Tapi juga sisi negatifnya bagi Irak adalah dengan defensif yang sangat solid, mereka kesulitan ketika mendapat bola untuk transisi positif. Ketika bola diumpan ke depan, tidak ada orang, jadi kurang ini ya, kurang jumlah orang, jadi itu sulit untuk menembus ke pertahanan Prancis.
3: Ya, dan tidak ada satupun ya tembakan dari Irak ke gawang Prancis ini yang membahayakan ini.
2: Ya, kenapa ini penyebabnya? Ada dua shot, ada tembakan, tapi tidak ada yang on target. Ya, memang kesulitannya tadi mungkin di awal babak pertama, 6-7 menit pertama memang pertandingan berjalan seperti terbuka ya. Irak seperti berani untuk meladeni Prancis yang merupakan runner-up tahun 2022. Setelah itu Prancis lebih banyak menekan, otomatis Irak lebih sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola tidak banyak opsi yang dimiliki. Jadi ya memang sulit ya untuk mencuri satu gol seperti ketika melawan Norwegia. pekan lalu.
3: Ya. Dan kalau melihat dari sisi klasemen ataupun juga pertandingan sebelumnya, Perancis berhasil menang atas Senegal. Apakah memang strategi yang diterapkan Irak sejak awal itu memang bertahan total menghadapi tim seperti Perancis ini?
2: Kalau dari keterangan pelatih Graham Arnold, dia bilang kalau misalnya dalam pertandingan ini dia tidak akan bermain bertahan, dia akan membawa anak asuhnya untuk berusaha meraih kemenangan. Tetapi memang di lapangan situasinya berbeda. Di lapangan situasinya sulit. Ya memang Irak sudah bermain cukup percaya diri, dia tidak inferior ya. Tapi ketika membutuhkan gol, maka butuh sedikit mungkin perubahan permainan. Kita akan lihat di babak kedua nanti.
3: Ya, ada yang menarik nih, saya perhatikan tadi dari babak pertama, walaupun penguasaan bola sangat dominan 54% atau bahkan mungkin 60% ya, itu dikuasai oleh Prancis. Tetapi ujian bagi kiper Irak ini minim.
2: Iya, itu artinya kalau kiper minim bergerak berarti pemain-pemain bertahan dan gelandangnya
3: efektif,
2: kerja yang bagus.
3: Iya.
2: Melakukan blok, melakukan upaya-upaya tackle, dan memang kalau kita lihat di statistik ini pemain-pemain Irak cukup banyak aksi defensifnya. Ali Al-Hamadi, pemain penyerang itu bahkan turut membantu pertahanan. Kemudian ada Mercas Doski, ini cukup sibuk. 4 kali tackle dia lakukan. Dari 7 upaya tackle ada 4 yang berhasil. Kemudian juga Zidane Iqbal dan Zaid Ismail, ini pemain-pemain gelandang tapi ikut turut aktif mengadang serangan-serangan Prancis. Ya. Ini yang harus dilakukan ya, mau tidak mau ya.
3: Nah, ini baru saja dilihatkan kembali replay-nya bagaimana gol Prancis yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 ya. Sedikit di luar kotak penalti, tetapi memang dari sisi kiri pertahanan dari Irak. Nah, Anda melihat gol ini merupakan kerja sama yang baik atau memang skill individu dari seorang Mbappe?
2: Iya. Ada umpan dari Michael Olise.
3: Iya.
2: Memang Mbappe punya kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup untuk mengokang gitu, istilahnya tadi Bung Senpi, dan dia bisa mencetak gol.
3: Iya. Tapi Anda melihat tambang ini spesialis Mbappe dalam menciptakan gol dengan menggunakan kaki kiri seperti ini, kan ciri khas dia atau bagaimana?
2: Iya betul, ini Mbappe memang pemain kanan kiri oke.
3: Kanan kiri oke ini ya.
2: Okay. Pemain yang kalau di pertandingan pertama juga kita ingat bagaimana Mbappe mencetak gol kedua bagi dirinya atau gol ketiga Prancis itu lewat tendangan jarak jauh yang juga spektakuler. Jadi ya memang senjata khas dari seorang juru gedor ya.
3: Iya. Setelah ketertinggalan 1-0 dari Prancis ini, tidak terlihat juga Irak berusaha untuk bermain lebih ofensif. Nah, Anda melihat apakah memang lebih memilih tetap untuk bertahan, mencuri kesempatan momentum yang baik untuk melakukan counter attack, atau memang tidak ada ruang bagi Irak untuk bisa melakukan serangan-serangan yang kreatif gitu. Gimana?
2: Iya, setelah aggression break tadi agak sedikit terlihat perbedaan. Pemain-pemain Irak mencoba untuk sabar, untuk mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, tidak hanya sekedar melambungkan bola ke depan, tetapi memang kemudian permasalahannya adalah Prancis ini juga memiliki pertahanan yang solid ya, pemain-pemain yang punya pengalaman di pentas tinggi Eropa. Kemudian ketika bola kembali dikuasai Prancis, maka Irak lagi-lagi mau tidak mau harus sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola untuk melepaskan bola ke depan, tidak ada jumlah orang yang banyak, jadi ya otomatis bola kembali direbut Prancis. Dan itu berulang berkali-kali, sehingga mungkin di babak kedua jika memang Irak ingin mencetak gol, harus bermain lebih terbuka, bermain lebih berani.
3: Oke, kita bahas sedikit di babak kedua ini Bung ya. Apa yang harus dilakukan Deschamps untuk Prancis di babak kedua? Apakah memang masih mempertahankan pola permainan seperti ini sehingga berpotensi tetap menang tipis begitu? Bagaimana? Atau seperti apa? Apakah memang ada rotasi pemain yang harus dilakukan oleh Deschamps untuk bisa lebih memiliki potensi gol di babak kedua?
2: Iya, untuk di level Piala Dunia sepertinya Deschamps tidak akan meremehkan lawan. Sejak press conference, Deschamps sudah bilang bahwa Irak adalah kesebelasan yang bagus, dan keunggulan 1-0 ini cukup tipis, jadi masih sangat berisiko jika Prancis lekas puas. saya pikir Beckham akan tetap mendorong anak asuhnya untuk mencetak gol lagi di babak kedua untuk menekan pemain-pemain Iran, pemain-pemain Irak, tetapi untuk melakukan rotasi pemain itu adalah opsi yang juga terbuka karena Prancis memiliki kedalaman pemain yang cukup bagus ya. Apalagi nanti Prancis pada pertandingan terakhir akan menghadapi Norwegia. Ini big match di grup E tentunya Prancis tidak mau kalah menghadapi the Vikings ini.
4: Iya, dan nanti Norway baru akan menghadapi Senegal ya. Tapi mungkin nggak ini Desam juga memerintahkan atau meminta pemainnya ayo dong lebih fokus dalam tembakan gitu kan kok melebar mulu.
2: Di pertandingan pertama kan melawan Senegal Prancis tidak mencetak gol tapi kemudian ada 3 gol tercipta di pertandingan kedua di babak kedua. Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi ya. Belum lagi Mbappe juga semakin terpicu semangatnya dengan Messi tadi mencetak 2 gol, artinya Messi sudah mencetak 5 gol. Kemudian juga mungkin sudah dapat atmosfer positif, aura-aura positif setelah tadi mencetak gol, memiliki kepercayaan diri, dan juga pemain-pemain lain juga ingin membuktikan bahwa dirinya layak ada di timnas Prancis.
4: Berarti ini sangat penting bagi Mbappe ya, untuk termotivasi menciptakan gol dan gol dan gol ke depannya ya ini ya. Tapi kalau dari sisi pola permainan, strategi, apakah masih seperti itu, memang Desha nanti akan meminta sektor tengah mereka untuk lebih aktif atau seperti apa ini? Kira-kira menurut Anda bagaimana?
2: Mungkin
4: tipikal dari seorang Deschamps di waktu mereka mengalami kebuntuan dalam serangan.
2: Deschamps ini lebih pragmatis ya, pelatih yang pragmatis. Mungkin tidak akan banyak meminta pemainnya untuk melakukan apa? Dia tidak akan mengistirahatkan banyak kepada pemainnya ketika dia berada di pinggir lapangan.

0: lapangan semuanya tampak.
1: Bisa terjadi. Dan
0: itu berbeda. Ya.
1: Pertanyaan pertama Spanyol pun demikian.
0: Ya,
1: Portugal juga seperti itu ya. Di luar prediksi semua. Nah untuk Irak, apa yang harus dilakukan Graham Arnold ini untuk di babak kedua?
0: Irak ini mungkin untuk mencetak poin adalah sebuah sejarah ya. Mencetak gol juga sudah mereka lakukan kemarin melawan Regia. Ya. Mungkin saat ini targetnya adalah mencetak poin dan mungkin apa? Mencetak poin di sini artinya akan menciptakan sebuah eksistensi Irak di pentas Piala Dunia. Saya rasa Irak bisa saja kembali bermain terbuka mengingat yang pertama dia bisa mencetak gol, tapi memang Ayman Hussein striker andalannya tadi cedera ya, nggak ditarik keluar diganti Ali Alhamadi. Ali Alhamadi juga bukan striker yang ecek-ecek begitu, dia sudah punya banyak pengalaman di luar negeri. Juga pemain-pemain yang dimiliki Irak sebenarnya saat ini adalah ya yang terbaik ya di tim
1: ini. Tapi apakah Graham Arnold berpotensi untuk mengganti pemain-pemain mereka kalau jika pilihan pemain terbuka itu akan menjadi opsi di babak kedua?
0: Ya, bisa jadi ada pergantian pemain karena di Irak sendiri masih belum main beberapa andalan mereka, Yusuf Amin, Beko Farji, Ali Jasim, juga Mustafa Saadon. Ini pemain-pemain yang bisa menjadi memberikan perbedaan.
1: Iya, ini baru saja ada seperti pemberitahuan ya bahwa match suspended atau pertandingan ditunda ini.
0: Iya, karena angin lebat ya.
1: Iya.
0: Sebelum pertandingan tadi juga saya sempat membaca bahwa ada kemungkinan pertandingan ditunda. Ternyata tadi ada matahari dan permainan kick off tetap berlangsung tepat pada waktunya, tapi sementara saat ini memang kondisi cuaca ya di Philadelphia ada angin, ada badai, ada hujan. Jadi mungkin pertandingan akan kick off babak kedua akan diundur.
1: Iya, iya. Yang belum tahu sampai kapan ini ya. Berapa lama ditundanya pertandingan yang berlangsung di Philadelphia kali ini. Tetapi memang bisa saya gambarkan dari tayangan yang kami terima, stadion pun juga sedikit atau ya bahkan sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun karena memang tipikal stadion ini tidak tertutup, sangat terbuka sekali. Jadi dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat atau hujan kali ini membuat pertandingan ini harus ditunda. Dan kalau pertandingan ini ditunda untuk sekian waktu, berapa menit di luar waktu normal untuk ikat babak kedua, seperti apakah nanti mekanisme pertandingannya ini biasanya?
0: Ya, ini sebenarnya saya baca bahwa baru saja ada kilat ya, ada petir bisa ya. Jadi nanti pertandingan tidak akan dimulai dari 15 menit setelah petir terjadi tadi. Jadi mungkin ya pemain akan berada di ruang ganti sampai ada instruksi dari match commissioner pertandingan ini untuk menyatakan bahwa lapangan sudah aman dan siap digunakan, karena memang yang pertama diperhatikan itu adalah keselamatan dan juga keselamatan penonton.
1: Iya. Dan dengan waktu istirahat yang lebih lama tentunya ya dari kedua tim ini, bagaimana Anda melihat momentum ini akan bisa menambah ritme permainan atau justru ada beban psikologis kelelahan juga yang mereka alami nanti?
0: Ya, ini jadi keuntungan ya, bisa lebih istirahat lebih lama,
1: ngobrol-ngobrol dulu ya.
0: Bisa lebih segar pemain nanti di babak kedua, bukan tidak mungkin akan menjadi seru lagi, akan menjadi seperti fresh lagi, akan menjadi babak kedua rasa babak pertama ini. Pemain-pemain lebih siap ya menghadapi pertandingan yang juga cukup krusial bagi kedua kubu ini.
1: Iya. Tetapi ada tidak sih aturan yang menyatakan apakah pertandingan itu ditunda beberapa menit karena faktor cuaca atau memang tidak dilanjutkan sampai batas waktu tertentu nanti untuk diumumkan jadwal baru? Mungkin nggak seperti itu di sepak bola?
0: Iya, biasanya kalau untuk di sepak bola force major ini cuaca memang jadi faktor yang menunda laga ya. Bisa jadi seperti terjadi di Super League di Indonesia sendiri, waktu itu sempat ada pertandingan diundur sampai 30 menit ya. Tapi memang untuk di Piala Dunia kali ini tampaknya ini baru pertama kali ya di 2026 ini, karena itu tadi semuanya mengutamakan pedoman keselamatan yang sudah ditetapkan oleh FIFA terkait untuk

0: Amatir pemain dan penonton ya.
1: Iya. Biasanya kalau waktu istirahat diperpanjang tidak seperti biasanya. Ini apa yang menjadi keuntungan mereka masing-masing tim dan juga mungkin apa yang akan menjadi tidak menguntungkan bagi kedua tim ini?
0: Ya, tidak menguntungkan. Apa? Jadi dingin lagi.
1: Iya, iya.
0: Jadi mungkin ya pemain akan tetap diminta untuk melakukan pemanasan, tetap berlari-lari mempersiapkan diri di kan ada di dalam stadion ada apa, tempat untuk ruang untuk pemanasan begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat lapangannya tidak banjir ya,
1: nggak banjir lapangan, cuman karena petir tadi ya.
0: Tadi ya.
1: Petir. Dan memang stadionnya ini sangat-sangat terbuka sekali nih, sehingga faktor cuaca ketika petir tadi menyambar di area stadion tentu ini menjadi warning yang cukup dipertimbangkan keras oleh panitia pertandingan, yeah. Istilahnya seperti itu ya.
0: Yeah, ini salah satu stadion yang atapnya tidak tertutup tidak. Di beberapa stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 ada beberapa stadion yang retractable tapi di sini tidak. Ini sebenarnya juga bukan stadion lama, ini stadion baru yang baru dibangun 2001 dan digunakan pada 2003 dan ini sebenarnya stadion lebih sering digunakan atau markas dari tim Philadelphia Eagles, tim NFL, tim American football
1: mereka ya.
0: Tidak asing digunakan untuk pertandingan sepak bola, ada klub-klub besar pernah bermain di sini, Manchester United, ada Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool di sini. Dan untuk pertandingan sepak bola terbesar yang dihelat di Stadion Philadelphia ini adalah pertandingan Arsenal melawan Liverpool tahun 2024 kalau nggak salah itu itu penontonnya mencapai 68 ribu.
1: Wow, kapasitas
0: itu hampir memenuhi kapasitas maksimal dari stadion Philadelphia.
1: Oke, Bung Nova, sambil menunggu keputusan kapan tepatnya pertandingan babak kedua ini akan dimulai kembali, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Solikin di Rembang, Jawa Tengah. Pak Solikin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya Pak Solikin. Ada saya Rudi dan juga ada Bung Nova. Silakan apa yang mau disampaikan.
2: Selamat pagi Bung Nova, Bung Rudi.
1: Iya.
0: Pagi.
2: Prediksi ini nanti 2-0 untuk
1: Prancis.
2: Prancis ya.
1: Nah, Mbappe gol lagi atau siapa ini yang ada prediksi? Halo Pak Solikin.
2: Iya, kemungkinan Mbappe ini.
1: Mbappe lagi, 2 gol berarti ya.
2: Wow. Ya, kemungkinan cuma prediksi saja Mas ya.
1: Iya.
2: Ini kebetulan ini wakil-wakil kita yang pernah melawan timnas kita ini dapat lawan yang seimbang lah.
1: Okay. Irak ya maksudnya ya.
2: Iya, Irak sama Australia.
1: Australia.
2: Oke. Okay. Ini semakin seru ini nanti pertandingan babak kedua nanti.
1: Baik, terima kasih Pak Solikin ya.
2: Selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova,
1: salam
2: olahraga.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Putra di Flores nih. Pak Putra, selamat pagi. Halo Pak Putra.
3: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga Jaya.
1: Salam olahraga Pak Putra di Flores. Gimana Pak, kalau menurut Anda mungkin di babak pertama tadi dan babak kedua?
3: 3-0.
1: Siapa aja yang ngegolin? Iya. Kalau tadi Pak Solikin 2 gol, Mbappe, kalau Anda?
3: Ya kalau saya sih untuk Mbappe dan Ronaldo mereka harus bisa lebih semangat lagi ya, karena lagi-lagi ya Messi membuat
1: 2 gol tambahan tadi ya.
3: Bisa lebih semangat ini ya. Iya. Dan mungkin sekarang ini Messi jadi top score ya kalau enggak salah.
1: Ya, 5 gol.
3: Iya, sudah
1: Mbappe sekarang sudah 3 gol berarti.
3: Mbappe bisa nambah 2 gol lagi begitu.
1: Oh, begitu. Jadi hat-trick Mbappe di pagi hari ini, Pak.
3: Iya, bisa jadi gitu.
1: Iya.
3: Terima kasih
1: sekali. Baik, Pak Putra, selamat menikmati nanti aja ya pertandingan. Kemudian ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi, Pak Upi.
4: Pagi, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Upi. Kalau Anda gimana? Jagoin siapa, prediksinya gimana nih Pak di babak kedua nanti?
4: Kalau saya jagoin ya, sebenarnya Prancis ya. Karena Kalau saya sendiri memprediksinya mungkin anu ya, mungkin tidak beda jauh dengan anu, tidak jauh dengan babak pertama tadi, karena kita lihat tadi kan setelahnya kondisi kebanyakan menyerah ya, kayaknya memang ya, pertahanan dari Irak ini kayaknya memang kuat, tapi akhirnya selalu paling semua mereka memberikan penekanan ya, sampai bisa membobol satu gol. Saya bisa memberikan tembakan skor saya kedua tim. Kira-kira mungkin nanti kalau bukan 2-0, 3-0 nanti.
1: 2-0 atau 3-0 nanti ya?
4: Ya,
1: baik ya. Pak Opi, terima kasih Pak Opi ya.
4: Ya, pagi seluruhnya.
1: Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga Pak Sarwi.
5: Beneran kan Bape, beneran kan.
1: Wah, memang iya. Mengidolakan Bape ini ya Pak Sarwi.
5: Iya dong.
1: Wah,
5: ya, aduh. Nanti keduanya insya Allah ya Dembele kali.
1: Dembele, gol kedua Perancis. Oke, berarti dibagi adil lah ya.
5: Iya. Sekaligus di sini informasi untuk wilayah Surabaya, hujan deras.
1: Hujan deras, Pak. Dari jam berapa, Pak?
5: Mulai setengah tiga tadi.
1: Sampai sekarang masih hujan deras ya?
5: Iya, masih hujan gitu.
1: Oke, ya. Baik, Pak.
5: Belum dengan fungsi apa sih?
1: Dengan Rudi dan rekan kita ada Bung Nova.
5: Iya, Bung Nova. Selamat bertugas, mudah-mudahan tetap sehat ya.
1: Amin. Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya. Masih Jawa Timur ini, kita agak sedikit menjauh. Di situ Bondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam Jaya. Olahraga Pak Rahman. Ya, kalau Anda sendiri ya, gimana Pak prediksinya?
6: Kalau menurut saya permainan dari Irak ya, Irak ini seharusnya mainnya bertahan.
1: Ya.
6: Harus bertahan. Nanti kalau ada peluang untuk serang balik, nah itu baru. Kalau Irak ini menyerang ke Prancis, otomatis ya kalah. Tapi kalau bertahan nanti bisa seri.
1: Oh begitu. Jadi Anda menebak nanti tetap bermain bertahan Irak ini ya, babak kedua ya. Ada momentum akan melakukan serangan balik ke Prancis. Begitu Pak Rahman?
6: Iya betul.
1: Iya.
6: Ada. Tapi kalau main berlawan sama-sama menyerang,
1: ya,
6: otomatis kalah sama Prancis. Kalau bertahan tunggu serangan balik, insya Allah nanti bisa seri.
1: Oh, bisa seri.
6: Bisa kebalik nanti, bisa 2-1.
1: Bisa 2-1, menang Irak makan.
6: Menang Irak, ya.
1: Oke, baik.
6: Oke, terima kasih ya, iya. Itu prediksi dari Pak Rahman Situbondo.
1: Terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Pak Tunggal di Klaten, selamat pagi. Halo Pak Tunggal.
7: Selamat pagi Mas Rudi Zen.
1: Iya Pak Tunggal. Pak Tunggal, mungkin volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar nggak delay.
7: Ini jauh sekali.
1: Oh jauh. Oke. Ya.
7: Sebentar saya pergi.
1: Baik.
7: Ini Mas.
1: Ya gimana?
7: Saya sih ya jelas Prancis yang menang ya. Tapi saya doakan moga-moga Irak ya paling nggak imbang gitu.
1: Paling nggak imbang.
7: Ya tapi jelasnya menang Prancis. Tapi kalau Irak saya doakan moga-moga bisa seri gitu ya Pak.
1: Anda yakin nanti Irak?
7: Aku ngikutin akan terus lemas ini.
1: Oh iya, makasih loh ya, Pak Tunggal.
7: Ya. Akhirnya berapa tuh ya? Pas 2-0 ya.
1: Yang mana itu Pak?
7: Yang kemarin tadi malam itu loh anu sama itu loh anu Argentina itu 2-0.
1: Oh iya Argentina ya 2-0 Pak ya.
7: Oke gitu aja Mas ya. Rudi,
1: baik, terima kasih Pak Tunggal di Klaten. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi.
8: Iya, selamat pagi.
1: Baik.
8: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, kalau Anda harapannya atau memprediksi bagaimana babak kedua nanti dan seperti apa Prancis bisa nambah gol atau justru tetap 1-0 atau justru sebaliknya Irak yang akan memberikan perlawanan sengit nanti ini Pak.
8: Kalau dilihat tadi di interval pertama tetapinya timnas Irak ini bisa mengatakan Irak di babak kedua nanti. Jadi ya kita harus ketahui kalau Prancis ini bertabur bintang gitu pemainnya. Jadi saya rasa Irak juga nggak mau jadi bulan-bulanan dalam hal ini, apalagi ini bawa misi negara gitu.
1: Ya,
8: saya kira skornya tetap 1-0 sesuai di interval pertama tadi ya.
1: Tetap 1-0 seperti di babak pertama ya. Begitu Pak Andi ya. Oke Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi.
8: Ya, sama-sama Bu.
1: Iya, Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Tanjung. Gimana Pak? Kalau menurut Anda?
9: Kalau menurut saya pemainannya sama-sama bagus ya. Bagus, Ira juga menyerangnya bagus. Tapi itu belum ada kesempatannya untuk Ira. Apalagi Prancis, Mbappe ya, bagus sekali. Cuman ini saya prediksi ya 2-1 ya, nanti untuk Irak 1-1 Irak, 2 untuk Prancis.
1: 1 Irak, 2 Prancis. Ini hasil
9: paling
1: akhir.
9: Kalau enggak paling ya akhir paling kuat 1-1 seri.
1: Oke. Tapi untuk kemungkinan Irak menang, Anda tidak memprediksi itu ya, Pak ya?
9: Ya, Irak tidak paling seri, yang paling kuat 2-1 kalau Prancis kuat.
1: Oke, baik. Iya.
9: Irak bagus pertahanan, cuman kebobolan dia atau Pape memang bagus serangan.
1: Iya.
9: Oke,
1: iya.
9: Bu Nova, selamat pagi Bu Nova.
0: Iya, selamat pagi.
9: Oke, selamat pagi semuanya. Oke.
1: Terima kasih Pak Daniel di Pekanbaru, selamat pagi. Kemudian tadi Pak Tanjung ya, sekarang Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat pagi. Halo, Pak Daniel. Pak Daniel. Ya, terputus sampai Pak Daniel ya. Bu Ria di Tebet, selamat pagi.
10: Salam olahraga.
1: Salam ya, ya. Olahraga, Bu Ria.
10: Selamat pagi, Bung Rudi Jain. Pagi ini istirahat ya, biasanya malam ini hari. Sama, ditemani sama Bang Nova kah?
1: Iya, ada Bung Nova.
10: Bang tetap, Nova,
1: iya.
10: Selamat pagi, tetap semangat ya, Piala Dunia ini ya, 2026. Prancis dan Irak. Kalau saya sih nggak sekolah berapa, nggak sekolah, yang penting saya mendukung Prancis gitu aja.
1: Dukung Prancis ini Bu ya, siapa pemain idolanya ini Bu? Mbappe?
10: Idola semua sih, tapi pasti ada idolanya terbaik ya kan. Pendengarnya gitu ya Bang Rudi Jin. Bang Nova, tetap semangat ya Bang Rudi Jin.
1: Baik.
10: Olahraga.
1: Baik, terima kasih Bu Ria di Tebet, salam olahraga juga. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
11: Selamat dini hari Bang.
1: Iya, selamat dini hari, selamat pagi. Di sini sudah jam 5.18 nih Bang. Gimana Pak Wibi, Anda memprediksi nanti babak kedua? Ini sampai sekarang masih kami informasikan juga masih belum dimulai ya, karena faktor cuaca jadi pertandingan ditunda, dan memang tampak hujannya sangat deras sekali di sana. Ya, gimana menurut Anda Pak Bibi?
11: Iya, kalau harapan dengan Prancis ya, karena di atas kualitas dengan Prancis ini dari Irak. Cuma saya harapkan kalau Irak sambil tersindir, kasihan pelatihnya, jangan dicaci maki dong, jangan dikritik apa segala macam. Kayak pelatih Turki, begitu tersinggung Turki langsung dihujat apa segala pelatihnya.
1: Iya,
11: dicaci maki apa segala macam, ini jangan sampai terjadi lah. Pelatihnya selalu disalahkan kalau kalah. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Ya, kita ngikutin bagaimana pelatih Turki Montella ya mendapat kritik dari media-media besar di Turki dan juga masyarakat Turki tentunya. Pak Budiman di Samarinda, selamat pagi Pak Budiman. Halo Pak Budiman.
12: Ya.
1: Iya, selamat pagi Pak Budiman.
12: Pagi Pak.
1: Baik, kalau Anda bagaimana ini nanti untuk di babak kedua?
12: Saya Budiman Nari Pak dari Samarinda.
1: Iya.
12: Untuk babak kedua mungkin dimenangkan oleh Prancis lagi Pak.
1: Dimenangkan, ada potensi gol dari Prancis lagi menurut Anda Pak?
12: Ada, jadi begini Pak, paling ya kalau Anda sekitar leading 1 gol lagi ya 2 gol lah.
1: 1 gol atau 2 gol lagi? Oke, ya, berarti potensi.
12: Gini, Pak, ya. Ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur tuh sangat mengharapkan dari RRI atau TV ya Pak ya. Jadi dari TV itu Pak mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman Pak untuk permainan itu Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar Pak bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu Pak untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton Pak.
1: Dipelajari
12: kita,
1: ya.
12: Ini kita mengganti, kita pelajari. Penting sekali Pak generasi ini Pak.
1: Dokumentasi
12: itu. Walaupun beli, misalnya rekaman seperti VCD dulu, tidak apa-apa, Pak. Jadi kita bisa lihat bagaimana gerak-gerik. Karena setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda, Pak, karakternya.
1: Baik.
12: Akalnya, polanya. Ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita saya dari kedaulatan rakyat Kalimantan Timur sangat prihatin, Pak. Indonesia sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 280 juta rakyat Indonesia. Kita mampu, Pak, sebetulnya bangsa kita mampu ras.
1: Baik.
12: Pak Alis, Argentina.
1: Ya.
12: Argentina itu sama rasa sama kita, Pak. Korea bisa dia, Pak, ke depan.
1: Baik, kenapa Pak Budiman.
12: Tidak bisa, ini yang kita harapkan.
1: Oke, okay, Pak Budiman. Nah,
12: tolong, Pak, ya, kalau bisa, Pak.
1: Ya.
12: Kalau bisa nanti.
1: Ya. Gitu, nah. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda untuk masukannya. Pak Zainal di Lumajang, Jawa Timur, selamat pagi. Halo Pak Zainal.
13: Iya, selamat pagi.
1: Iya Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti, potensi Prancis menang seri atau bahkan sebaliknya Iran akan lebih ngotot bermainnya nih Pak? Gimana menurut Anda?
13: Salam olahraga dulu Bang.
1: Iya, salam olahraga.
13: Dari kami. Mm-hmm. Ini kebetulan yang suka bola ini saya sama istri nih Bang.
1: Oke. Okay.
13: Dari tadi jam 2 ini. Apa ya? Kalau menurut saya ya paling enggak ya Prancis harus menang 3-0 lah. Mosok katanya tipis-tipis saja wong staminanya aja kayak gitu bagus sih. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Prancis, dan harapannya ya itu es bisa menang.
1: Harapannya
13: dan bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
1: Oke.
13: Nah, gitu aja Bang.
1: Baik. Makasih. Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
13: Selalu.
1: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
14: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Sein dan Bung
1: Nova ya. Iya.
14: Bung Nova ya, salam olahraga.
1: Wah. Iya. Gimana Bu menurut Anda?
14: Kalau saya ya emang sih timnya Prancis, cuman mungkin kalau untuk babak kedua mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis. Karena kita lihat juga ya kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan terus, jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya, tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
1: Oke, okay, ada kemungkinan nambah gol nggak menurut Anda ini, Bu?
14: Terima kasih, Bu Rudy, dan Bu Nova, salam olahraga aja. Baik, ya.
1: Terima kasih, salam olahraga, Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo, Pak Daniel.
15: Ya, selamat pagi, Bung Rudy.
1: Iya, selamat pagi, Pak Daniel. Gimana, Pak, kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti, Pak?
15: Ya, maaf ini saya kecenderungan sedikit, jadi tadi Argentina lawan Austria berapa?
1: 2-0, 2 gol diciptakan oleh Lionel Messi, Pak.
15: Berarti yeah. Itu sudah jadi prediksi saya begini. Ini kalau sebentar Mbappe juga tak mungkin saya 2 gol lagi, jadi mungkin Prancis menang
1: 3-0. 3-0, wah. Wow. Ya. Oke.
15: Okay. Mbappe juga kejar top score jadi.
1: Iya.
15: Oke, terima kasih Bung Rudy dan Bung Tovan Enova.
1: Iya.
15: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar, selamat pagi Pak Idam.
16: Pagi, salam iya. Olahraga.
1: Salam olahraga Pak Idam, gimana Pak kalau Anda?
16: Dari Idam di Makassar.
1: Iya, pendapat Anda seperti apa ini nanti Pak?
16: Oh ya Mas, kalau saya prediksi saya lebih menggunakan Prancis karena melihat cara mainnya Prancis jauh lebih berkualitas, walaupun pertahanannya Irak bagus, tapi secara di atas kertas Prancis itu.
1: Oh.
16: Saya 2-0 untuk Prancis.
1: Prancis 2-0.
16: Iya.
1: Oke.
16: Okay. Selalu salam olahraga.
1: Iya. Terima kasih untuk Pak Hidam di Makassar. Pak Simon di Palembang, selamat pagi Pak Simon.
17: Selamat pagi Bang Rudy.
1: Iya, dengan Bung Nova juga. Pak Simon, mohon maaf volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar tidak delay.
17: Dikecilin ya?
1: Boleh, tapi bisa. Iya, silakan Pak.
17: Kalau saya nih, ini posisi saya tuh Irak ini.
1: Irak?
17: Iya, Irak. Ya, tentang belum dia mengeluarkan pemainnya ya.
1: Mm-hmm.
17: Ya. Hebat Irak itu. Saya presinya 2-1 toh.
1: 2-1 Irak menang ini.
17: Ya, untuk Irak.
1: Wow. Yeah. Baik. Kita tunggu nanti.
17: Di babak kedua ini, semoga di babak kedua ini terus nira nira. Simon ya. Mendukung Anda. Baik. Terima kasih Bang Yan.
1: Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang.
17: Ya,
1: terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi. Halo Pak Kendi.
18: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak memprediksi nanti Pak?
18: Bapak itu dia bisa dipungkiri ya. Artinya Perancis versus Irak, kualitasnya Perancis di atas ketimbang Irak. Di atas. Kenapa? Karena di sana ada Liam Mbappe, ada Dembele, yang lain-lain. Tapi kalau lah Irak kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah, jangan sampai memalukan artinya. Saya harapkan, dan saya bisa dipungkiri Perancis tetap menang. Tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok gitu. Oke, makasih Om Rudi.
1: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi. Halo.
19: Ya, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Mustahan. Gimana Pak, kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua Pak?
19: Ya, saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1
1: Irak menang, menurut Anda ya?
19: Karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia. Ya, jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar.
1: Baik.
19: Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini, pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi, saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik sehingga pertandingan babak kedua antara Prancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Prancis bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan?
0: Ya, ini berharap sebuah kejutan ya.
1: Iya.
0: Bola itu bundar katanya. Ini memang kansnya mungkin sedikit, mungkin sulit bagi Irak. Kita tahu tadi Irak tidak parkir bus mainnya.
1: Yeah.
0: Irak bermain berani, Irak bermain percaya diri. Seandainya memang Irak bisa mempertahankan gaya seperti itu, bisa bermain dengan cara dia seperti biasa bermain, ya bukan tidak mungkin akan ada sebuah kejutan yang sungguh besar ya, kejutan itu pada pagi hari ini. Terlebih kalau ini tadi pemain-pemain Irak mendapat tambahan waktu untuk istirahat
1: yang lebih lama.
0: Iya. Begitu.
1: Jadi ada kalau memang pola bermainnya seperti ini atau bahkan mungkin Prancis yang terlalu santai ya.
0: Iya, juga sempat kita saksikan bahwa timnas Irak bisa masuk ke area kotak penalti di Prancis ya. Tapi memang Prancis lekas menutup ruang itu, lekas menutup celah itu, sehingga pemain-pemain Irak menemukan kesulitan jika sudah berada di zona emas itu istilahnya.
1: Iya, baik. Saya sapa lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
20: Selamat pagi Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Pertama terlewatkan Bung Rudi.
1: Terlewatkan ya.
20: Iya kan, saya mengutamakan acara yang lain dulu untuk rohani. Tapi sekali lagi
1: luar biasa
20: ingin sampaikan ya, juara itu juga bukan soal latihan kerja keras dan bagainya, memang harus perlu. Tapi di atas segalanya juara itu adalah mental. Berkaca pada Argentina yang pemain yang ibu ingat cuma Messi, Ronaldo.
1: Ronaldo berhasil
20: kurang, iya. Nah ini mudah-mudahan antara Perancis dan Irak ini juga mereka yang benar-benar dalam tanda kutip baik segalanya akan menjadi pemenang. Messi dalam keadaan ya. Sulit apapun itu juga yang lebih berpengaruh ya. Terima kasih Bung Rudi.
1: Terima kasih.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Indra ini penggemar dari Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mungkin ya, dari Portugal ya. Saya pikir Ronaldo Brasil ini. Pak Wali di Sentani, Papua. Selamat pagi, Pak Wali. Halo, Pak Wali. Ya, Pak Wali. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Wali. Silakan, Pak.
2: Iya, Pak Wali dari Sentani, Papua.
1: Iya.
2: Saya punya apa satu prediksi. Saya Prancis menang.
1: Prancis menang.
2: 3-0. Dan Mbappe akan membuat hat-trick di babak kedua, cetak 2 gol lagi. Okay. Biar dia bisa saingi Messi.
1: Iya.
2: Saja.
1: Baik.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Pak Wali. Bung Nova. Babak pertama Irak tertinggal 1-0. Dan kita lihat statistik permainan, dominasi penguasaan bola jelas Perancis, tetapi shot on goal 7, 1 membuahkan hasil dan 6 ini justru melenceng dan tidak ada tantangan yang berarti ketika itu bagi penjaga gawang atau kiper dari Irak. Kira-kira Anda melihat nanti Perancis akan seperti apa merubah pola permainan ketika mereka mengetahui ada kebuntuan di dalam skema serangan mereka?
0: Iya, ini mungkin Prancis akan bermain cepat atau juga bisa akan memanfaatkan bola-bola mati ya. Tadi selama babak pertama memang Prancis kurang bisa memanfaatkan peluang dari set piece sehingga gagal untuk memaksimalkan dan menambah gol begitu.
1: Kalau dari Irak sendiri, Anda melihat sudah tertinggal 0-1, harus mau tidak mau mereka ingin mencuri kesempatan,
0: yang
1: tidak menyamakan kedudukan, dan potensi Graham Arnold untuk merubah skema lebih berani terbuka, apakah itu sebuah risiko besar bagi Irak?
0: Ya kalau untuk meraih poin tidak mau harus dilakukan, meskipun ada risiko untuk kebobolan lagi ya. Kalau untuk bermain terbuka, tapi bisa saja Graham Arnold memilih opsi bermain bertahan dan kemudian dilanjutkan dengan serangan balik. Itu juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Prancis yang memiliki kecepatan di semua lini.
1: Tapi kan di pertandingan mereka, di pertandingan pertama Irak juga kalah. Tentu pertandingan kedua yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
0: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia, ada dua error yang berujung gol untuk Norwegia. Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Prancis ini.
1: Iya. Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini, mungkin nggak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah. Kalau memang takut ada sebuah risiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
0: Ya, tapi penuh risiko juga ya. Satu-satunya masih bisa mengundang bahaya.
1: Iya, tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
0: Betul, karena bermain bertahan itu capek, meletihkan pemain. Karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
1: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumanda, Pak Subaidi. Selamat pagi, Pak Subaidi.
21: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Subaidi. Gimana Pak, menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
21: Iya, menurut Abah Sumi atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Sumi mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan, karena negara Irak jadi impian menurut Abah Sumi gitu.
1: Oke.
21: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subaidi ya, di Sumenep. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bung Nova?
0: Ya, ini, kalau skor tipis pun juga kejutan ini,
1: iya.
0: Bung Rudi ya. Memang penuh kejutan, antara kejutan Prancis menang tipis, Prancis menang besar, Prancis seri, Prancis kalah itu.
1: Ya, karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang enggak enak bagi Prancis.
0: Iya. Iya.
1: Bukan tim yang idamannya Prancis untuk melawan tim seperti ini.
0: Rapat sekali,
1: peluang pun juga ya shoot on goal pun juga tidak optimal di situ dan 60% penguasaan bola hanya satu gol tercipta. Ini saya rasa bukan tim yang diinginkan oleh oleh Desam di sini. Iya.
0: Graham Arnold dan Irak benar-benar belajar banyak.
1: Iya.
0: Di 20 menit kesalahan di awal memberikan ruang itu benar-benar membuat celaka mereka.
1: Iya.
0: Jadi sepertinya Irak akan mengulang formula yang sama, tetapi dengan menyiapkan opsi menyerang yang lebih bagus, menyerang yang lebih secara vertikal, lebih berani, lebih percaya diri ketika menguasai bola, tidak hanya sapu bola ke depan untuk mencetak gol penyama kedudukan dulu paling tidak.
1: Iya,
0: karena
1: iya.
0: Ketika mereka misalnya kebobolan lagi tertinggal 0-2, maka itu sudah akan sangat berat bagi Irak untuk kembali survive, untuk kembali istilahnya game on lagi.
1: Iya, artinya jangan sampai kebobolan lagi sehingga itu menyemangati mereka untuk membuka peluang. Tapi iya. Kalau kebobolan satu lagi akan semakin menyulitkan mereka.
0: Betul.
1: Baik. Pak Junaidi di Makassar, selamat pagi. Halo selamat Pak Junaidi, selamat pagi. Iya. Kalau Anda sendiri bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Pak.
3: Saya tetap mendukung Perancis, mudah-mudahan Perancis lebih baik lagi babak kedua ini, Mas Rudi. Dan semoga semakin tegas memainkan gol ya. Gitu,
1: nah, baik Pak Junaidi.
3: Assalamualaikum.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Aldi di Binjai, selamat pagi Pak Aldi. Halo Pak Aldi.
4: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Aldi. Gimana Pak, kalau Anda Pak?
4: Alhamdulillah, kalau saya sehat. Bagaimana dengan Bung Rodi?
1: Alhamdulillah, saya Bung Nova, kemudian Bung Yanto dan juga Bung Senpi, semuanya sehat, siap memberikan lagi nanti babak kedua, tetapi memang saat ini masih belum ada tanda-tanda akan dimulai babak kedua, walaupun penonton sudah mulai cukup banyak kembali yang masuk ke dalam stadion ini, Pak. Gimana, Pak Ali?
4: Oh iya. Kalau saya sih prediksi ya Prancis lah. Bagaimanapun kan kualitas masih ada di atas Prancis kan. Jadi ya kalau memang Irak bisa memasukkan gol ya itu sebuah kejutan lah.
1: Wah, ya.
4: Ya kalau gitu itu sajalah.
1: Oke. Baik.
4: Terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Waalaikumsalam Pak Ali di Binjai. Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi.
22: Selamat pagi, Bang Rudi.
1: Iya, gimana Pak?
22: Bang Rudi ini sudah minum kopi ini kah?
1: Waduh, dari tadi malam Pak. Pagi ini belum kali ya.
22: Waduh, perlu disambung ini kopinya Bang ini. Aduh, Bang Rudi.
1: Pasti itu Pak, gitu kan?
22: Iya, harus perlu dua gelas ini sama abang yang satu.
1: Nanti saya sama Bang Senti mau kopi langsung dua gelas ini Pak.
22: Betul. Ini saya prediksinya ini kalau bisa 2-3 aja deh.
1: 2-3 untuk siapa ini? Prancis di kiri berarti 2 Prancis, Irak 3 dong Pak.
22: Boleh. Oke, Wandrudi, lanjutkan.
1: Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Irfan. Waalaikumsalam. 2026. Kalau Anda suruh memilih Bung Nova, pemain bertahan dari atau pertahanan Irak tadi itu, siapa yang paling berperan penting di situ?
0: Ya kalau berperan penting kita bisa jadi pemain-pemain yang ada di posisi back tengah ya.
1: Yeah.
0: Tadi di posisi back tengah ada Akam Hasin dan ada juga tadi Ahmad Kasim ya, Zaid Hasin juga. Ini mereka memang memiliki kemampuan untuk menggalang pertahanan, dipercaya oleh Graham Arnold, tapi juga tidak hanya mengandalkan dua center back, juga gelandang-gelandang dari Irak juga turut membantu pertahanan ya. Bagaimana pemain-pemain seperti Ali Alhamadi yang masuk menggantikan Aiman Hussein tadi ikut dalam duel, baik duel bola atas, duel bola bawah juga. Ada Aiman Hussein sebelum ditarik keluar juga melakukan kerja-kerja defensif yang turut membantu Irak agar tidak memberikan ruang kepada Prancis. Jadi memang ini permainan kolektif Irak dalam bertahan yang patut diacungi jempol. Ya tidak salah ya mereka jika berada di Piala Dunia, meskipun memang jalan mereka ke sana sangat panjang, 28 pertandingan match dalam 21 bulan.
1: Iya.
0: Itu ya. Baik. Termasuk melawan Indonesia.
1: Termasuk lawan Indonesia, dua leg lagi ya di situ ya. Ada Pak Angga di Lombok. Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Angga. Halo, Pak Angga.
5: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Angga. Iya, silakan.
5: Iya.
1: Iya. Gimana Pak, Bapak ya, kedua nanti menurut Anda?
5: Saya mendukung Irak aja ya.
1: Dukung Irak? Oke. Okay.
5: Kan bola itu bundar ya, saya tahu nanti Irak bisa 2-1 lah atau 1-1.
1: Oh, seri atau bahkan menang ini Pak ya? Iya.
5: Itu aja ya Bang Rudi.
1: Baik.
5: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dan tampaknya memang ya pihak penyelenggara sudah mulai memeriksa lapangan. Tetapi saya sapa dulu nih Pak Ambotuo di Makassar. Selamat pagi Pak Ambotuo. Halo Pak Ambotuo, selamat pagi.
6: Iya, selamat pagi.
1: Iya, gimana Pak kalau Anda nanti berharap seperti apakah jalannya pertandingan babak kedua dan hasil akhirnya ini?
6: Ya, kalau kamu perhatikan Argentina itu tidak tertandingi. Iya. Jadi apa ya? Memang Argentina ini.
1: Ini Prancis Pak, lawan Irak loh. Argentina. Oke.
6: Prancis ya. Iya. Prancis. Iya Prancis. Ini permainan memang agresif ya. Ya, sekaligus juga saya ucapkan selamat kepada Argentina.
1: Iya. 0-0. Ya Messi lagi 2 gol ya Pak ya. Jadi 5 gol koleksinya ini.
6: Iya. Oke. Pendukung berkat Argentina.
1: Iya.
6: Jadi perkiraan saya kalau prediksi saya itu ini untuk Prancis 2-1 lah.
1: 2-1 untuk Prancis. Iya. Oke, baik. Terima kasih.
6: Ya. Tapi juga di sana karena lagi hujan.
1: Lagi hujan ini Pak. Jadi mudah-mudahan cuaca kembali cerah, pertandingan babak kedua bisa dimulai. Dan ini tayangan tadi bagaimana derasnya hujan ya di lapangan ini. Oke, okay, itu ya.
6: Stadion itu ada atapnya.
1: Untuk di stadion ini justru ada atapnya Pak, terbuka.
6: Iya. Kayak gitu.
1: Soalnya
6: ya. Stadion di Amerika ada atapnya.
1: Iya. Ya, yang ini nggak ada Pak di Philadelphia. Baik. Terima kasih ya Pak Butuo ya. Iya, selamat pagi Pak Butuo. Pak Supadi di Malang, selamat pagi. Halo Pak Supadi, selamat pagi.
7: Iya, halo selamat pagi.
1: Iya, Pak Supadi, kalau Anda bagaimana menurut Anda nanti babak kedua ini hasil akhirnya Pak?
7: Iya, ini mau dukung apa? Prancis.
1: Wow, ya. Berapa gol Pak? Cukup dengan 1-0 atau kemungkinan ada tambahan skor lagi nih?
7: Ya, kemungkinan ada tambahan, itu kemungkinannya.
1: Oke, kemungkinan akan ada tambahan lagi ya?
7: Iya.
1: Baik Pak Supadi ya, terima kasih Pak Supadi.
7: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Arnold di Palu, selamat pagi.
23: Pagi Pak Rudi.
1: Iya, selamat pagi Pak Arnold.
23: Salam olahraga Pak Rudi.
1: Salam olahraga Pak Arnold, silakan.
23: Iya. 2-1 Prancis.
1: Prancis. Oke. Okay.
23: Prancis. Ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Pagi. Selamat pagi. Ini mudah-mudahan tidak lama lagi nih Bung Nova ya, pertandingan akan segera dimulai ya. Baik. Jadi tapi masih ada waktu untuk Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Ada Pak Andre di Bengkulu, selamat pagi. Pak Andre, selamat pagi.
24: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, selamat pagi, Pak Andre. Silakan, Pak Andre, apa yang mau disampaikan, Pak, ya, dari pertandingan babak kedua nanti ini, Pak?
24: Saya mungkin mengoreksi Pak pertandingan pertama dulu, babak pertama dulu ya.
1: Oke, silakan.
24: Mungkin ini rapatnya barisan pertahanan Irak ini mungkin membuat apa namanya ruang tembak Prancis ini sedikit kesulitan. Tadi kebetulan Mbappe yang memasuk sudah masuk dalam kotak penalti ini bisa terjadinya gol. Mm-hmm. Mungkin di pertandingan babak kedua nanti, kalau misalnya Irak mencoba untuk berani lebih keluar lagi, mm-hmm. tidak terlalu bertahan, mm-hmm. kemungkinan akan skor akan imbang. Nah di sini mungkin tetap kuncinya, mungkin kuncinya nanti ketika sudah imbang, mungkin permainan terbuka sangat mungkin terjadi, sehingga kemungkinan Prancis bisa menang 3-1 ini.
1: Prancis bisa menang 3-1 kalau skema permainannya terbuka ini Pak ya?
24: Terbuka seperti itu.
1: Oke, okay. Ada potensi gol dari Irak, tetapi Prancis lebih diunggulkan karena permainan terbuka tadi.
24: Intinya ada di Irak sebenarnya. Kalau Irak bisa membuat gol, kemungkinan mereka juga akan mencoba mencuri kemenangan dari Prancis.
1: Terima kasih Pak Andre ya. Ya, selamat menyaksikan, mengikuti kembali nanti Pak Andre. Kemudian Pak Bram di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Bram.
8: Selamat pagi Bung Rudy.
1: Iya, selamat pagi Pak Bram. Silakan Pak Bram.
8: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
8: Iya, kalau saya sih kayaknya Irak nih yang menang.
1: Irak menang. Oke, berapa skornya nih Pak?
8: 4-1.
1: Waduh, 4-1 untuk Irak ini ya.
8: Iya dong, mesti Asia paling enggak nanti kalau Irak udah menang.
1: Baik, Pak.
8: Atau Jepang itu Indonesia bisa ikut-ikutan begitu.
1: Amin.
8: Oke.
1: Terima kasih Pak Bram ya.
8: Selamat pagi. Selamat
1: pagi. Ini saya percepat ini terima pendengar ya, karena tapaknya ini babak kedua akan dimulai. Mudah-mudahan seperti itu. Pak Atong di Pekanbaru, selamat pagi. Pak Atong. Halo Pak Atong.
9: Halo, selamat pagi.
1: Iya Pak Atong. Silakan Pak Atong.
9: Kalau siang nanti masih ada siaran langsung apa enggak?
1: Siang nanti tidak ada. Norwegia menghadapi Senegal nanti tidak kami siarkan secara langsung ya.
9: Kalau Pak Atong itu ya jelas kalau kedalaman tim ya jelas Prancis yang unggul. Tidak kalau matematik sepak bola bukan matematika ya. Target Pak Tom tadi 3-0 jadi yang cetak gol di Olise sama bukan Mbappe tapi sama Usman Dembele.
1: Oke, baik Pak.
9: Ada satu lagi kalau bisa ini gatekeepernya yang nelpon ditanya itu lo ngerti sepak bola atau tidak, karena tak ngerti juga yang mendengar. Kalau tidak mengerti sepak bola ya kita yang mendengar yang kita mengerti rasanya
1: gelap. Oke Pak, baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak Atong di Pekanbaru. Ya ini 3 pendengar masih ada, Pak Toto di Surabaya, selamat pagi.
10: Selamat pagi Bung Rudi Zen, Bung Reva, salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga Pak Toto, silakan Pak.
10: Ya, ada tambahan 2 lagi dari Prancis ke prediksi saya. Oke,
1: berarti 3-0 begitu menurut Anda.
10: 3-0, terima kasih Bung
1: Rudi. Oke, terima kasih Pak Toto, salam olahraga. Iya, Pak Subri di Kupang, selamat pagi. Halo Pak Subri.
11: Halo, selamat pagi Pak.
1: Dengan Rudi ada Bung Nova, iya silakan Pak Subri.
11: Selamat pagi Bung Nova.
12: Selamat pagi.
11: Wah ini lagi semangat sekali RW Jakarta ini. Salam olahraga buat semuanya ya Kak.
1: Iya salam olahraga Pak Subri. Ya, silakan Pak Subri.
11: Penemu saya ke apa namanya Prancis. Ya prediksi saya 3-0
1: untuk Prancis.
11: Oke. Terima kasih Pak
1: Nova. Terima kasih Pak Subri. Ya, ada yang menarik tadi supporter menggunakan baju PSG dengan bertuliskan Messi di belakang.
12: Fans Argentina, fans Prancis.
1: Fans Argentina, fans Prancis. Bu Vivi di Lumajang, selamat pagi.
25: Iya, selamat pagi Bang Rudi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Bu Vivi. Silakan Bu.
25: Saya walaupun tunanetra tapi saya tuh pendengar setiap Piala Dunia dari dulu Bang Rudi.
1: Terima kasih.
25: Waktu jadi saya SMA sampai sekarang Bu Rudi.
1: Wah, luar biasa ini Bu Vivi.
25: Lalu RRI gitu ya Bang Rudi ya.
1: Iya, terima kasih Bu.
25: Kalau saya memang dari dulu Prancis ya Bang Rudi.
1: Prancis. Kenapa?
25: Sekarang apapun bagaimanapun tetap Prancis karena pertahanannya sangat luar biasa di dalam hati saya. Kalau saya tidak bisa melihat tapi stamina Prancis tuh wow gitu ya Bang Rudi ya.
1: Iya.
25: Kalau saya gini Bang Rudi, insyaallah Prancis itu 3-0. Ya, pokoknya hidup tuh Prancis Bu Rudi.
1: Iya. Oke, Bu Vivi, terima kasih ya.
25: Bu Rudi sama Bu Nova, jaga kesehatan selalu ya.
1: Terima kasih. Apalagi pelatihnya Didier Deschamps, ini legenda Prancis di bagian sektor pertahanan mereka ini, Bu Nova ya.
0: Iya, itu dulu sebelum tenar istilah gelandang pengangkut air.
1: Betul.
0: Nah, itu Didier Deschamps itu dijuluki, dipanggil gelandang pengangkut air sama legenda Prancis lainnya, Eric Cantona.
1: Oh, Eric Cantona.
0: Memang Deschamps ini kerjanya luar biasa keras, bolak-balik. Dia jadi pemain gelandang bertahan, dia memutus serangan lawan, dia memulai serangan juga, dia punya visi bagus juga, fisik juga. Jadi memang ini ketika masih menjadi pemain yang berkualitas. Dan satu lagi, dia juga punya jiwa kepemimpinan.
1: Wah.
0: Makanya dia juga
1: kapten
0: waktu 98 dan 2000 ya.
1: Iya. Baik, Pak Effendi di Surabaya, selamat pagi. Pak Effendi, selamat pagi.
13: Pagi juga, Bung Rudi.
1: Iya, silakan Pak Effendi.
13: Saya memprediksi 3-1 untuk Perancis.
1: 3-1 untuk Perancis ini, Pak.
13: Itu pasti terjadi karena Perancis tahun ini juara dunia.
1: Wah, mantap.
13: Ada babi.
1: Iya, udah 3 gol koleksinya, Pak, di Piala Dunia. 2 pertandingan 3 gol
13: ini. Iya, Perancis ini beruntung tahun ini, pasti juara dunia.
1: Iya. Baik.
13: Ada bintang kesayanganku, babe.
1: Oke, terima kasih Pak Fendi ya. Iya, Pak Rudi di Rote. Selamat pagi Pak Rudi. Halo Pak Rudi.
14: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak Rudi.
14: Iya.
1: Menurut Anda gimana nih Pak?
14: Menurut saya Prancis yang menang.
1: Berapa skornya Pak? Bertahan 1-0 atau nambah lagi?
14: Nambah lagi
1: 4-0. Ya 4-0. Wow. Baik. Hat-trick Mbappe menurut Anda?
14: Iya, benar sekali.
1: Baik, kita tunggu nanti Pak Rudi ya.
14: Iya, siap.
1: Oke Pak Rudi, terima kasih. Pak Abdurrahman di Malang, selamat pagi.
15: Abdurrahman di Malang.
1: Halo Pak Abdurrahman.
15: Halo, selamat pagi. Salam olahraga Mas Rudi.
1: Salam olahraga Pak Abdurrahman. Silakan Pak, menurut Anda gimana nanti babak kedua ini Pak?
15: Yang jelas Perancis nanti 5-0.
1: 5-0 Perancis?
15: Iya.
1: Apa yang membuat Bapak optimis 5-0 ini Pak?
15: Iya, karena pertahanan Perancis juga bagus, strikernya juga bagus. Semuanya pemain
1: lengkap
15: Perancis
1: ya.
15: Itu kan semuanya bintang semua.
1: Iya. Baik.
15: Rani menjagokan Perancis 5-0.
1: Iya. Oke. Mas,
15: tapi kok Inggris kok belum pernah di anu ya? Disiarkan ya.
1: Inggris kami siarkan 4-2. Kita siarkan waktu itu.
0: Disiarkan.
1: Kita siarkan Pak di peringkat pertama. Memang di Inggris pertandingan kedua belum Pak. Ya waktu itu. Gitu. Iya melawan Kroasia kita siarkan Pak. Inggris Kroasia.
15: Terima
1: kasih Salam Olahraga Pak Abdurrahman di Malang. Pak Kadir di Bengkulu, selamat pagi. Halo.
16: Selamat pagi kembali.
1: Iya Pak Kadir, silakan Pak.
16: Ya, kalau menurut saya 1-0 lah untuk Prancis gitu.
1: Bertahan skornya Pak ya?
16: Ya, 1-0.
1: Oke, 1-0 untuk Prancis. Terima kasih Pak Kadir di Bengkulu.
16: Terima kasih kembali.
1: Pak Aming di Riau, selamat pagi. Halo Pak Aming.
17: Selamat pagi Pak Yudi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Aming, silakan Pak Aming.
17: Ya, kalau saya berprediksi 3-1 untuk Perancis.
1: 3-1 untuk Perancis.
17: Ya, karena nampaknya si Irak ini cenderung tidak banyak ini. Entah menyimpan tenaga untuk babak kedua nggak tahu lah. Tapi saya jelas babak pertama aja agak banyak ini.
1: Ini sudah 1 jam ini pertandingan ditunda ini. Ya tapi cuaca memang sudah membaik.
17: Dari Pak Amin Bang Yudi.
1: Iya baik Pak Amin. Terima kasih ya.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Zakari di Palembang, selamat pagi.
18: Halo, selamat pagi.
1: Iya.
18: Bung Rudi Jen ya.
1: Iya.
18: Ini agak delay ini teleponnya.
1: Oke. Okay.
18: Gini, Bang Rudi. Iya. Saya mengharapkan bahwa Irak tuh bisa bertahan, kalaupun kalah tetap 1-0. Jadi harapan dia bisa seri dengan Prancis. Secara umum ya tetap Prancis memang lebih unggul. Tapi karena ini hari dan terlambat ya bagi Irak bisa menang di babak yang kedua.
25: Itu aja, Bu Rudi, terima kasih.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada Pak Leman di Lampung, di Tanggamus Lampung, Pak Leman ini. Selamat pagi, Pak Leman.
2: Ya, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Leman. Silakan, Pak Leman.
2: Ya, pagi ini aja mainnya mau dia.
1: Masih menunggu bapak kedua ini, Pak.
2: Oh ya, iya. Ini apa? Bapak kedua lawannya mau dia.
1: Prancis menghadapi Irak ini, Pak.
2: Oh ya, saya megang Prancis mau dia.
1: Ini ya, udah unggul 1-0 babak pertama tadi, iya, Pak.
2: Iya, tetap Prancis mau dia.
1: Iya, iya.
2: Oke, ya, mudah-mudahan lah nambah 2-0 Bang
1: Udi. Tambah 2 gol lagi, oke, atau 2-0.
2: Iya. Oke Bang Udi, makasih.
1: Terima kasih Pak Leman ya.
2: Baik. Oke, terima kasih.
1: Iya, dan semakin banyak ini penonton ya, sudah masuk kembali ke stadion ini ya. Dan tadi memang di layar di stadion disebutkan bahwa pertandingan di delay karena cuaca, dan akan dilanjutkan kembali ketika memang cuaca sudah sangat memungkinkan ya.
0: Dan aman ya.
1: Dan aman,
0: karena
1: itu
0: memang ada aturan di Philadelphia sendiri, ada protokol soal petir. Jadi kalau misalnya ada
1: petir, hentikan pertandingan ya.
0: Pertandingan setidaknya 30 menit dari petir terakhir.
1: Iya.
0: Dan kebetulan ini saya mendapat informasi bahwa FIFA akan segera mengumumkan status pertandingan ini pada pukul 11 GMT atau mungkin pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Iya.
0: Juga kita akan mendapat kabar bagus ya,
1: iya,
0: soal kelanjutan pertandingan ini.
1: Ya, karena regulasi yang saya baca juga 30 menit petir terakhir, iya, itu baru memungkinkan pertandingan akan dilanjutkan, iya, kembali. Dan 3 menit lagi nanti secara resmi FIFA akan mengumumkan status dari kelanjutan pertandingan ini ya. Baik Pak Seda, sekitar waktu berarti 2 menit setengah untuk Anda ini. Pak Mus di Pekanbaru, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Mus. Ya, silakan Pak Mus.
3: Saya berprediksi di pagi hari ini Prancis lah, Bang Dudi.
1: Oke.
3: 3-0.
1: 3-0 Prancis. Oke, Pak Mus. Ya.
3: Oke.
1: Terima kasih Pak Mus. Kemudian Pak Willy di Sorong, selamat pagi. Terputus Pak Dian di Palembang, selamat pagi. Halo Pak Dian.
4: Iya, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga, silakan ya, Pak Dian. Iya, silakan Pak.
4: Iya, ini faktor cuaca ya, Mas.
1: Faktor cuaca sudah ya, 1 jam ini tertunda, tetapi kabarnya
4: iya,
1: dari
4: ini bisa dilanjutkan ya, Mas ya.
1: Iya, kita tunggu sudah jam 6.
4: Tapi ini keuntungan juga ya, kalau Prancis ya udah bisa menang ya. Iya. Kalau sana ini kalau batal gimana, Mas?
1: Nah, nanti saya tanyakan ke Bung Nova. Silakan, apa yang mau disampaikan dulu nih, Pak Dian?
4: Akhir ya. 2-0 aja 2-0. Untuk Prancis gitu aja.
1: Baik, ya. Terima kasih.
4: Salam olahraga,
1: terima kasih. Ada pertanyaan nih, Bung Nova. Kalau seandainya ini ditunda, ini gimana aturan regulasi yang ada di FIFA ya?
0: Ya, ini biasanya kalau untuk pertandingan itu ditunda 2 kali 30 menit ya. Berarti 1 jam.
1: Ya.
0: Oleh karena itu ini sudah 1 jam. Pertandingan ditunda dan sebentar lagi ada pengumuman dari FIFA.
1: Apakah dilanjutkan atau ada pertimbangan lain?
0: Hari ini juga atau mungkin diundur menjadi besok 45 menit.
1: Oke, artinya ada kemungkinan kalau memang regulasi itu memungkinkan pertandingan ditunda di hari yang berbeda.
0: Ada.
1: Kalau memang kondisi cuaca masih dianggap sebagai membahayakan ya, bagi betul, keselamatan pemain di sana.
0: Dan penonton juga.
1: Karena stadionnya tidak ada tutupnya ini. Sangat terbuka banget ini. Oke, Pak Opu di Wajo. Selamat pagi, Pak Opu. Halo, Pak Opu.
19: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya.
19: Bang Rudi,
1: ya.
19: Bang Nova. Kalau ya, menurut saya, Bang Rudi, itu 3-1
1: untuk?
19: Iya, 3-1 untuk Prancis.
1: Untuk Prancis.
19: Iya, 3-1. Makasih Bang Dodi.
1: Salam olahraga. Ya, mudah-mudahan 1 menit lagi ada pengumuman. Saya percepat ini untuk siapa pendengarnya ini ya. Pak Willy di Sorong, selamat pagi.
20: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Pak Willy.
20: Iya. Saya prediksi Prancis 5-0.
1: 5-0 untuk menghadapi Irak di babak kedua nanti ya, menang 5-0 ya.
20: Iya, okay. Benar, 5-0.
1: Iya, baik. Baik, Pak Willy di Sorong, terima kasih Pak Willy. Ya, Pak Cikdar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo.
21: Pagi Om Rudi, Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
21: Nah, ini di Aceh Utara, burusan habis subuh di Aceh, baru masih gelap nih di Aceh ya.
1: Masih gelap Pak ya.
5: Ya. Tadi nggak sempat monitor ulang sama bapak pertama persiapan ini baru habis subuh kebetulan baru buka radio ini belum diizinkan bapak kedua ya maunya ya.
1: Ya belum. Tetapi mudah-mudahan ini jam pukul 6 rencananya. Tadi Bang Nova atau Bung Nova melihat informasinya pukul 6 FIFA akan memberikan pengumuman status dari pertandingan ini. Silakan Pak.
5: Oh iya ya. Ya mudah-mudahan cuaca bagus dan dapat lanjutkan pertandingannya ya.
1: Ya.
5: Memang harapannya kita harapannya ini kali ini Irak akan lolos Asia.
1: Ya.
5: Jepang sudah Jepang sudah

0: nanti ya.
1: Iya, tidak ngaruh.
0: Tidak ngaruh. Oke, Pak Muis dipangkep. Selamat pagi, Pak Muis.
2: Selamat pagi.
0: Iya, Pak Muis. Silakan. Halo, Pak Muis. Ya, terputus Pak Muis. Pak Kasiman di Melabo Aceh, selamat pagi. Halo, Pak Kasiman.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Kasiman. Silakan Pak Kasiman.
3: Ya, ya kalau prediksi ya, ya memang ini Prancis. Ya. Nah, kalau kita lihat dari permainan kan, memang Prancis. Cuman kita karena di Asia memang tetap bisa Ira, cuman kalau dari permainan ini paling kurang ini 2-0 gitu. Untuk Perancis kan itu karena bintang-bintangnya, apalagi memang Bapti masa ini masih hidup ini, hidup permainannya kan. Nah, kita harap kita jangan sampai banyak-banyak nanti tambah satu lagi boleh itu Ira. Nah, itu aja prediksi saya. Semoga Ira aduk jasa bisa berkualitas untuk ke depan lagi nanti ini menjadi ya.
0: Oke.
3: Hanya itu aja.
0: Ya, baik.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Kasiman di Melabo. Pak Irwan di Bandung. Selamat pagi, Pak Irwan.
4: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya, Pak Irwan. Silakan Pak Irwan.
4: Lagi batuk gerak karena nonton batuk begadang.
0: Ya, ya, ya.
4: Beginilah tentang masalah. Tetap saya jagoan saya dari dulu juga Perancis di sini ya.
0: Oke.
4: Okay. Maka kebetulan hari ini kan walaupun berbeda pertandingan babak kedua tetap ada. Kalau saya prediksi Perancis lah 3-0.
0: 3-0 untuk Perancis ya.
4: Cuman kemarin saya cepat kecewa juga Bang Rudi ya. Masa Belanda ditahan timbang 2-2 sama Jepang. Tim berat Belanda sebetulnya, tapi tim juara tetap juara sama Perancis aja calon juara itu kan, seperti di antaranya.
0: Oke, okay, baik. Ya.
4: Mudah-mudahan ini babak kedua segera dilanjutkan, tidak sampai ditunda, cukup lama juga Bang Rudi ya.
0: Iya.
4: Nopa. Terima kasih Bung Rudi, Bung Nopa ya. Olahraga jaya.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Regulasi memang memungkinkan 2-30 menit ini Bung Nova ya,
1: ya,
0: ditundanya pertandingan ini ya.
1: Tapi memang FIFA juga nampaknya tunduk dengan protokol lokal ya, aturan
0: di Philadelphia sendiri ya.
1: Akan terjadi petir dan petir terus ya, mungkin akan ya, ditunda mungkin ya.
0: Nah, kalau dihentikan sedemikian lamanya 1 jam mengikuti regulasi yang ada, seberapa besar ini akan mengganggu ritme pemain nanti dalam bermain ini kan?
1: Ya mungkin saya melihat pemain akan menjalani babak kedua dengan stamina 100% ya.
0: 100% lagi.
1: Tidak seperti babak kedua pada umumnya. Nah,
0: gitu. Atau karena capek ya udah jadi drop lagi karena udah dingin kan.
1: Tapi bisa jadi ini cukup menguntungkan bagi Iran, bagi Irak. Karena Irak waktu melawan Norwegia dia kebobolan 2 kali ketika menit 75 dan 90 plus, artinya dalam 20 menit terakhir mereka kebobolan 2 gol dan itu bisa jadi sebuah tanda keletihan ya.
0: Iya.
1: Ketika mereka bisa mendapatkan waktu istirahat lebih, berarti bisa jadi ada keuntungan yang mereka dapat di waktu istirahat yang lama.
0: Tapi sebagai sebuah tim, walaupun ditunda sekian lama, mereka tetap melakukan pemanasan mungkin ya di ruang ganti ya.
1: Iya.
0: Tetap menjaga suhu tubuh mereka, kelenturan otot mereka nanti ya.
1: Jadi baik. Stadion seperti ini biasanya ada sebuah ruang khusus untuk pemain melakukan pemanasan.
0: Iya. Kita ke Banten ada Pak Asetiang. Pak Asetiang, selamat pagi. Ya, terputus. Masih kami menantikan jalannya pertandingan babak kedua. Hingga pukul 6 lebih 6 menit ini masih belum ada secara official, secara resmi keputusan dari FIFA bagaimana status pertandingan di Philadelphia Stadium ini, karena diakibatkan hujan petir sehingga regulasi lokal atau regulasi di Philadelphia mengharuskan pertandingan itu dihentikan, ditunda, dan penundaan itu sampai dengan saat ini atau sudah 1 jam ini Bung Nova ya.
1: Betul, sudah 1 jam.
0: Sudah 1 jam lebih, masih belum ada tanda-tanda keputusan baru nanti bagaimana. Mudah-mudahan akan dilanjutkan karena melihat penonton juga sudah mulai memasuki stadion lagi, tetapi ini tampaknya cuaca kalau dari tayangan sudah mulai turun hujan lagi nih Bung Nova.
1: Ya mungkin selama tidak ada petir ya.
0: Tidak ada petir itu tidak masalah, tetapi karena petir yang menjadi patokan di sana ya.
1: Karena hujan biasanya lumrah ya,
0: wajar
1: bermain sepak bola di tengah hujan.
0: Tapi petir ini yang menjadi perhatian mereka. Baik. Pak Dipo.

0: di Solok, Sumatera Barat. Selamat pagi, Pak Dipo. Halo, Pak Dipo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Salam olahraga, Jaya.
0: Salam olahraga, Pak Dipo.
1: Kapan mulai pertandingan babak keduanya ini?
0: Ini masih belum dimulai, bahkan hujan turun lagi nih, Pak.
1: Oh, belum pasti mulainya, Bung Rudy.
0: Iya, belum ada keputusan, apakah...
1: Mudah-mudahan kalau nggak seri, ada yang menang, ada yang kalah, itu biasa ya, Bung Rudy.
0: Iya.
1: Namanya pertandingan, saya kondisinya seri, kalau nggak seri, menang atau kalah, ya. Salah satu dari pemainnya, ya, Bung Rudy. Nah, itu saja lah, ya, Bung Rudy.
0: Iya, baik, Pak Dipo.
1: Assalamualaikum,
0: Bung Rudy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi ada tidak, Bung Nova, dalam turnamen sebesar seperti Piala Dunia sebelumnya yang juga menghadapi tantangan yang sama seperti ini? Ya, mungkin ada data atau informasi Anda?
2: Yang pernah saya ingat itu tahun 1974 pertandingan waktu itu Piala Dunia di Jerman sepertinya. Mm-hmm. Ketika itu Polandia melawan Jerman harus tertunda 30 menit karena ada hujan badai. Jadi pihak penyelenggara waktu itu harus memompa
0: mengeluarkan air lapangan.
2: Lapangan ya, jadi
0: sistem drainase dikati ketika itu mungkin belum canggih kali ya.
2: 52 tahun yang lalu ya.
0: Iya.
2: Ya, jadi waktu itu kick off kalau nggak salah harus tertunda sekitar 30 menit.
0: 30 menit.
2: Baru dimulai pertandingan, betul.
0: Berarti ini rekor baru ya. Tertundanya lebih dari 30 menit 1 jam ya, dikarenakan faktor cuaca.
2: Ini di tengah-tengah pertandingan ya.
0: Di kalau, tengah-tengah kalau pertandingan.
2: 74 sebelum pertandingan.
0: Oh.
2: Kalau ini antara babak 1 babak 2.
0: Ya. Oh, oke, okay. Misalnya kick off jam 10 akhirnya
2: diundur
0: 10.30. Ya. Kalau ini kan jeda waktu.
2: Iya.
0: Babak pertama ke babak kedua sehingga sampai sekarang 1 jam istirahat mereka dan tampaknya ini hujan deras lagi nih mengguyur di Philadelphia Stadium ini.
2: Iya, karena tidak ada petir, jadi penonton saat ini masih boleh ada
0: di tribun.
2: Ya.
0: Kalau tadi kan dikosongkan ya, karena potensi petir yang membahayakan. Ya,
2: protokolnya memang kalau ada petir, penonton juga harus keluar dari stadion, harus keluar dari tribun,
0: dari
2: mangkok stadion di sini.
0: Iya. Ada Pak Pais di Depok, selamat pagi Pak Pais. Halo Pak Pais.
3: Iya, selamat pagi Bung.
0: Dengan Rudi ada Bung Nova juga di sini.
3: Selamat pagi dan salam olahraga
0: ya,
3: buat salam para olahraga. Pendengar sekalian.
0: Ya, silakan Pak Pais.
3: Baik, suaraku sudah terdengar ya?
0: Sangat baik sekali, silakan.
3: Oke, untuk kali ini kami dari Depok masih menunggu untuk babak kedua. Ya kira berapa lama lagi nih?
0: Belum ada keputusan.
3: Masih buruk cuacanya.
0: Belum ada keputusan Pak.
3: Belum ada keputusan.
0: Iya.
3: Baik.
0: Halo.
3: Kalau untuk komentar saya sendiri ya, mungkin saya akan ya paling menjagokan Mbappe di sini ya.
0: Oke. Okay.
3: Terutama dari Prancis.
0: Baik, itu saja.
3: Tapi
0: apa
3: juga ini? Saya ingin melihat bagaimana pemain baru di Irak ini.
0: Iya.
3: Dari Asia ya, terutama. Apakah dia bisa melanjut atau tidak?
0: Oke, baik. Baik, Pak Pais di Depok. Terima kasih Pak Hanafi di Padang. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga, silakan Pak.
4: Iya. Nah, ini kalau ini stadionnya tuh ngalami kehujanan. Ini biasanya tuh tandingnya 15 menit. Ini diperpanjang karena ini cuaca yang disebutkan. Ini Prancis tadi berapa skor sementara?
0: 1-0 Pak, 1-0
4: ya, ya. Kalau periksa saya tuh skornya 3-1 Irak. Ya.
0: 3-1 untuk Irak. Oke. Okay.
4: Ya, itu aja.
0: Ya.
4: Bang Luti, selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Pais di Pak Hanafi ya di Padang ya. Ya, ada dua pendengar ini. Pak Muis di Pangkep, selamat pagi Pak Muis. Halo Pak Muis.
5: Iya, selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
5: Iya, pagi.
0: Ya silakan, silakan Pak Mois.
5: Saya sih berharap meskipun sudah ditunda sejam ini ya, udah deg-degan nih nunggu Bape beraksi lagi. Mudah-mudahan dua lagi gol lah di babak kedua. Tapi satu untuk Bape, satu untuk Olise.
0: Olise, Michael Olise. Oh.
5: Iya. Nah, terima kasih Bung Rudi, Bung Nova. Sukses, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Kusnadi Ponorogo, selamat pagi. Ya, terputus. Baik, nanti kita lanjut lagi nih Bung Nova ya. Sambil mencari atau menantikan keputusan resmi dari FIFA bagaimana status pertandingannya, tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan dalam secara langsung pertandingan di grup I ini antara Prancis menghadapi Irak.
6: Persaingan grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Fit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepet kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Primba Muda sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
2: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
1: Wah, asik nih.
2: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di sini, Mbak. Pasti aku cepat kaya.
3: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran langsung pertandingan lanjutan grup I Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Irak, di mana babak pertama tadi skor unggul Prancis sementara 1-0 diciptakan oleh Kylian Mbappe di menit ke-14. Tetapi hingga saat ini pertandingan masih belum dapat dimulai untuk lanjutan babak kedua dikarenakan faktor cuaca di Philadelphia. Bahkan penonton tadi sempat ramai kembali, sempat memenuhi tribun dan tampaknya cuaca kembali mendung, kembali gelap, bahkan hujan cukup deras mengguyur di sekitar stadion Philadelphia ini. Jadi tampak sudah mulai tidak sedikit yang keluar dari stadion ini. Bung Nova, ada fakta menarik apa saja terkait dengan regulasi cuaca yang diberlakukan atau diimplementasikan di Philadelphia ini, Bung?
2: Ya, itu tadi ada apa untuk mengantisipasi petir ya ini. Ya. Ada protokol untuk menunda pertandingan hingga 30 menit dari
1: petir terakhir.
2: Itu bukan hanya di stadion saja, tapi juga di area sekitar stadion hingga radius 13 mil atau 13 kilometer.
1: Jadi artinya kalau petirnya itu 13 kilometer dari stadion, regulasi itu berjalan.
2: Iya, masih ada petir, ditunda lagi.
1: Ditunda lagi berarti. Jadi regulasi FIFA pun kalah dengan regulasi lokal di sana ya. FIFA
2: nurut.
1: Harus tunduk di situ ya. Dan sampai sekarang, tadi memang di babak pertama tidak terlihat petir kan ya.
2: Iya.
1: Tidak ada petir, tapi stadion, hujan ya. Tetapi begitu babak pertama, dikabarkan ada petir. Tadi disangkanya memang petirnya itu di stadion, ternyata regulasinya itu mengharuskan pertandingan dihentikan ketika petir terjadi minimal radius 13 km dari titik kerumunan ini, masyarakat ini atau di stadion ini ya. Nah, ini sejarah berarti ya, terlama ya.
2: Iya, untuk Piala Dunia di antara jeda waktu ini sepertinya ya. Sebelumnya yang saya tahu adalah penundaan kick off di Piala Dunia 1974 selama 30 menit.
1: Itu karena genangan, karena dan itu sebelum pertandingan dimulai.
2: Pertandingan, betul.
1: Jadi panselnya bersihin lapangan dulu.
2: Ya, pompa air agar lapangan kering, tapi kejadiannya waktu itu tetap pemain basah-basahan.
1: Blokan. Iya, iya. Jadi sekitar 50 tahun lebih yang lalu sistem drainase belum secanggih seperti sekarang di stadion-stadion internasional ya.
2: Iya.
1: Iya. Dan tadi juga ada yang menarik nih tayangannya ya, sempat ditangkap kamera Didi Deschamps dan Graham Arnold malah ngobrol santai nih di sekitar ruang ganti nih ya. Kira-kira nih apa nggak dalam isi kepala mereka melihat kondisi seperti ini?
2: Ya mungkin sebenarnya ingin menuntaskan pertandingan secepat mungkin karena masih ada pertandingan selanjutnya di laga ketiga fase grup yang juga tidak kalah penting ya. Irak akan menghadapi Senegal, Prancis akan menghadapi Norwegia.
1: Norwegia. Walaupun tadi Norwegia nanti ya melawan Senegal ya.
2: Iya, Norwegia lawan Senegal jadwalnya jam 7 waktu Indonesia Barat ya.
1: Iya, jam 7 waktu Indonesia Barat, tetapi ini belum selesai. Sementara sudah berlangsung berapa lama nih pertandingan di suspend? 1 jam lebih 20 menit ya.
2: Iya, iya betul. 1 jam 21 menit ya kira-kira. Tapi nanti untuk Norwegia melawan Senegal ini tidak berlangsung di Philadelphia, tapi di East Rutherford ya.
1: Okay.
2: Di daerah New Jersey.
1: Nah, dengan adanya kasus seperti ini di Philadelphia, faktor cuaca dan regulasi lokal yang begitu ketatnya, bagaimana pertimbangan ke depannya untuk masih ada satu pertandingan kan?
2: Iya, ini akan menggelar 6 pertandingan.
1: 6 pertandingan, sorry.
2: 6 pertandingan, di antaranya adalah setelah menyelenggarakan pertandingan
1: Prancis-Irak
2: juga akan ada pertandingan dua
1: di hari ini juga, di hari yang sama. Bukan, kan
2: di hari yang berbeda.
1: Oke.
2: Match day ketiga, di pertandingan ketiga fase grup. Bisa jadi beberapa hari ke depan akan menyelenggarakan pertandingan lagi dan satu pertandingan di babak 16 besar kalau saya tidak salah. Tapi kemungkinan jika memang ada kondisi cuaca seperti ini lagi ya tetap akan menggunakan protokol yang sama, karena memang protokol soal cuaca ini sudah berlaku di Philadelphia.
1: Sebagai negara bagian mereka punya absolut ya, punya hak untuk memutuskan suatu regulasi di sana. Enggak, artinya dengan peristiwa ini, apakah ini cukup memberikan beban bagi tim-tim yang akan berlaga nanti di stadion ini atau di kota Philadelphia
2: bisa
1: itu?
2: Bisa jadi akan kepikiran ya.
1: Kepikiran ini.
2: Dua pertandingan yang akan berlangsung lagi di sini adalah Curaçao melawan Pantai Gading dan Kroasia melawan Ghana.
1: Kroasia melawan Ghana akan di sini juga.
2: Jadi bisa jadi empat tim itu akan kepikiran, oh ternyata Philadelphia memiliki protokol tersendiri untuk menghadapi situasi petir ya.
1: Iya, memang sih untuk keselamatan tentunya. Betul. Bahkan penonton pun harus meninggalkan stadion. Kalau bisa saya sampaikan, tadi sempat stadion itu kosong. Dan ini juga kami gambarkan saat ini di stadion atau di tengah lapangan, ini sudah ada pihak penyelenggara yang memeriksa kembali ya, seperti tadi dilakukan. Biasanya kalau kayak gini ini tanda-tandanya mau dimulai nih. Iya,
2: kita lihat juga ada kon-kon
1: ya, untuk berlatih ya
2: oleh ofisial dari masing-masing kesebelasan. Ini biasanya pemain akan segera kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan, berarti situasinya, kondisi cuacanya sudah lebih baik dan itu artinya tanda baik bagi pemain, bagi penonton dan kita semua ya, menyaksikan lagi.
1: Kalau saya sih nebak tadi yang disampaikan Graham Arnold ke Desham ya, harusnya dibikinnya kayak GBK, aman gitu. Kan gerah per ke GBK. Aman, hujan juga enggak masalah di situ
2: gitu. Mungkin bikin di Desa penasaran ya.
1: Oh, kayak gitu ya.
2: GBK.
1: Boleh juga nanti kita ke sana main kan.
2: Nah, undangan Pak.
1: Dan ini sudah ada tayangan di kamar ganti Irak ini ya.
2: Iya, tampaknya akan segera keluar.
1: Segera keluar pemain
2: ini,
1: ya.
2: Ini ada ofisial yang membawa barang-barang keperluan tim. Mm-hmm. Mereka juga sedang melakukan pemanasan di ruang ganti. Belum ada keputusan resmi memang, tapi ada sinyal positif.
1: Ya, mudah-mudahan tayangan ini menunjukkan bahwa pertandingan akan dimulai. Karena sepanjang 1 jam lebih tadi tidak ada tayangan seperti ini. Betul. Tidak ada menggambarkan bagaimana pemain melakukan pemanasan. Dan ini juga udah kering semua nih bajunya. Ini gak ada keringet-keringetnya saking lamanya ini mereka nunggu ini ya. Dan kalau biasanya nih, kalau ada pengetahuan Anda dalam kondisi waktu yang lama, selain kecukupan hidrasi, apakah kecukupan konsumsi makanan juga dipenuhi dalam waktu istirahat seperti ini? Biasanya kan ada aturan ketat bagi atlet ya, pemain ya. Ini gimana kira, 1 jam nunggu ini kan lama ini, perut bisa kosong juga ini.
2: Ya mungkin dipilih ya, tidak sekedar, tidak apa, asal mengonsumsi makanan, tapi juga mereka punya nutrisionis-nutrisionis yang memberikan asupan, kira-kira apa makanan yang bagus dikonsumsi untuk mendukung permainan selama 45 menit. Kita tahu sepak bola ini butuh daya ledak.
1: Iya.
2: Stamina yang bagus juga. Jadi bisa jadi ya, mungkin seperti buah-buahan, seperti pisang yang kita tahu ya.
1: Iya, pisang. Dan yang penting kan mereka dalam waktu 1 jam aja otot mereka sudah lentur. Detak jantung mereka pun sudah kembali normal. Sehingga tetap bagaimana menstimulus kondisi itu tetap terjaga. Selain dengan pemanasan, dengan nutrisi pun juga harus diperhitungkan. Itu yang mungkin mereka lakukan di sana ya. Ya, kita undang lagi nih pendengar sambil menantikan babak kedua dimulai. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Tapi kalau nggak dari tayangannya akan dilanjutkan. Masa pemanasan gak dilanjutkan gitu. Karena dilanjutkan ini 021-352-3172 384-4545 386-2375 386-6712. Sayang banget belum ada visual di kamar ganti Perancis ini ya.
2: Iya.
1: Seperti apakah ini di Perancis ini, mereka menghadapi situasi yang tentu pertama kali bagi mereka.
2: Tapi bisa jadi ada pemain-pemain yang pernah mengalami kejadian seperti ini.
1: Iya.
2: Karena di Piala Dunia antar klub 2024 atau 2025 ada pertandingan yang ditunda sekitar 90 menit waktu itu Chelsea melawan Benfica. Ya dan ini
1: kamar ganti Perancis ini sudah mulai keluar dia ya. Dari kamar ganti, ruang ganti. Ya, memang kelihatannya enggak lama lagi. Sambil saya sapa dulu nih pendengar di Samarinda. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, teman.
1: Oh, Pak Soan, selamat pagi, Pak Soan.
3: Betul.
1: Samarinda Utara, Pak Soan.
3: Iya. Jagoan saya memang Prancis ya, sampai ke final.
1: Kenapa itu,
3: Pak? Jagoan saya. Ya, bagaimanapun juga Prancis ini kan ramah orangnya. Nah, jadi saya senang. Karena saya pernah ke Perancis, orang-orangnya baik-baik, bagus-bagus, ramah.
1: Ramah misalnya, Pak ya.
3: Ya, jadi senang saya, sampai sekarang saya senang.
1: Karena
3: waktu itu saya sekolah di Jerman ya.
1: Tahun
3: 82 yang lalu ya, saya ingat saya nongkrong di atas drum gara-gara saya taruhan kalah, Om Rudi.
1: Waduh, itu Piala Dunianya di Spanyol itu, Pak, kalau nggak salah.
3: Iya.
1: 82 itu.
3: Jadi tahun 82 itu. Jadi nongkrong itu saya di Polandia kalau tidak salah waktu itu.
1: Oh iya, perbatasan.
3: Ternyata kalah. Nongkrong saya 30 menit saya nongkrong di atas drum.
1: Di atas drum itu Pak.
3: Jam 11 siang. Itu. Nah, untuk yang ini mungkin Prancis 3-0 ya, untuk Prancis.
1: 3-0.
3: Ya, sangat menguntungkan buat Mbappe karena seusia begini panjang istirahatnya ya.
1: Iya.
3: Karena usia beliau juga sudah ini, saya kira sangat menguntungkan nih. Tapi otot-otot sudah kendur semua.
1: Iya, otot.
3: Nah, saya tetap ini apa namanya pegang Prancis walaupun pada tahun 22 yang lalu itu okay. Prancis dengan Argentina ya kalah ya waktu itu adu penalti kalau tidak salah itu ya.
1: Iya.
3: Kalau tidak salah itu ya. Kayak yang Argentina yang menang itu.
1: Iya.
3: Makasih Om Rudy ya.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan ini ada pengumuman bahwa pertandingan ditunda tetapi akan kembali dimulai pukul 19.50 waktu setempat.
2: Iya, ini artinya 20 menit lagi. Kita 20 menit lagi pertandingan akan berlangsung.
1: Akan berlangsung kalau melihat dari waktu lokal mereka 19.50 artinya di sini sekitar pukul akan dimulai kembali dan bisa gambarkan sekarang pemain-pemain Prancis pun juga sudah terlihat secara visual ada Kylian Mbappe di sana, Michael Olise juga dan tadi pelatih Didier Deschamps pun juga tetap berkomunikasi dengan mereka itu pasti itu. Baik. Kita ke Buton Tengah ada Pak Faiz. Pak Faiz, selamat pagi. Halo Pak Faiz. Waalaikumsalam. Iya, Pak Faiz, selamat pagi.
4: Jaya.
1: Salam olahraga. Silakan, Pak.
4: Assalamualaikum Bang Rudi, Bang
1: Iya.
4: Iya. Kalau saya mainnya back tadi memang sangat seru dan sangat seru. Tapi kalau kita mainnya back tadi itu antara Irek sama Prancis ini kayaknya memang ini Prancis memang punya peluang yang sangat besar ini kayaknya di Bang Rudi. Tapi sebisa bagaimanapun juga ya saya tetap mendukung Irek karena bagaimanapun juga dari Asia. Minimal draw satu sama.
1: Minimal draw satu-satu. Oke, ya.
4: Ya. Mungkin itu saja, Bang Rudi.
1: Baik.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, terima kasih Pak Faiz dari Buton Tengah. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak. Langsung Pak, ini pemain sudah mulai masuk lapangan ini Pak. Iya.
5: Iya, oke. Okay. Ya, nunggu kafe mulai lagi ya.
1: Iya, silakan.
5: Mudah-mudahan tetap 2-0 untuk Prancis.
1: Wah, 2-0 untuk Prancis.
5: Siap, mulai lagi, siap.
1: Iya. Jadi terima kasih. Saya gambarkan memang hujan masih mengguyur ini di Philadelphia Stadium. Tampaknya pemain melakukan pemanasan terlebih dahulu nih, Bung Nova ya.
2: Iya.
1: Karena istirahat yang cukup lama. Dan pemain-pemain Irak keluar menggunakan jaket mereka yang merah, kemudian Prancis dengan jaket birunya sudah memenuhi lapangan masing-masing, sedang melakukan pemanasan kembali, mengingat memang cukup lamanya pertandingan dihentikan, jadi mengoptimalkan kembali tubuh mereka, beradaptasi lagi dengan cuaca,
2: dipanasin lagi,
1: strategi baru lagi. Ini babak kedua rasa babak pertama ini. Iya. Dan dalam guyuran hujan kali ini terlihat pemain Prancis sudah ada di lapangan mendapatkan instruksi dari pelatih teknis mereka tentunya ya, untuk pelatih fisik mereka untuk berlatih demikian pula dengan Irak. Nah, apa yang harus dimanfaatkan dengan situasi cukup lamanya istirahat tetapi mereka bertanding masih dalam kondisi hujan seperti ini? Momentum apa yang paling ditunggu-tunggu yang harus mereka manfaatkan sebaik-baiknya nih Bung Nova?
2: Yaitu mereka harus benar-benar panas sejak awal,
1: ya.
2: Jangan sampai lengah dan kita tahu bahwa di Piala Dunia ini banyak sekali gol-gol di menit-menit awal, baik menit awal babak pertama maupun
1: menit akhir,
2: menit awal babak kedua.
1: Kedua. Oke. Okay.
2: Bisa saja dengan kecepatan Prancis dengan mendapatkan tenaga fresh lagi.
1: Ya.
2: Di menit-menit awal mungkin 5 menit pertama bisa mengagetkan Irak nanti
1: ya.
2: Di babak kedua ini atau sebaliknya Irak
1: yang akan
2: lebih panas menghadapi babak kedua yang sebenarnya diguyur hujan ya.
1: Iya, ini main mereka pemanasan masih di bawah guyuran hujan. Kita terima dulu pendengar ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi Pak Matauli. Ya, terputus, bisa kembali dicoba. Masih ada waktu untuk Anda sambil kita menggambarkan suasana di lapangan ataupun di Stadion Philadelphia saat ini, di mana kedua tim sudah masuk kembali ke lapangan, memulai awal seperti akan memulai babak pertama, di mana para pemain melakukan pemanasan. Memang pemanasan biasanya diberikan waktu sekitar 10-15 menit ya.
2: Iya, biasanya 15 menit.
1: 15 menit ya, sebelum pertandingan babak pertama berlangsung. Mereka melakukan pemanasan, kemudian masuk ke kamar ganti, mengganti atau menggunakan jersey keluar. Mudah-mudahan tidak lupa nih panselnya, jangan-jangan laku kebangsaan lagi nanti. Soalnya kalau lihat dari tangan ini kan seperti kita kayak nonton pertandingan yang baru dimulai ya.
2: Betul.
1: Itu. Artinya mereka memang tetap membutuhkan hal ini, walaupun seandainya di kamar ganti pun mereka juga melakukan. Bagaimana? Atau ada perlu ada rasa yang berbeda atau makna yang berbeda ini?
2: Ada rasa berbeda ini dengan sepatu bola, karena mereka di kamar ganti juga tidak
1: nggak ada rumput ya.
2: Memang untuk kembali membiasakan kaki lagi dengan pijakan-pijakan, karena ini kalau nggak salah juga rumputnya adalah rumput buatan ya.
1: Iya, sintetis ya.
2: Jadi kadang apalagi ketika untuk mengontrol bola, untuk mengendalikan bola di lapangan dengan rumput sintetis atau rumput asli itu memang beda. Jadi kadang-kadang bola terasa kencang, kadang-kadang juga ada rasa yang aneh gitu di kaki ketika untuk berlari di artificial rumput
6: ya. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih menantikan untuk pertandingan babak kedua ya, siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Irak di Stadion Philadelphia. Tapi sebelumnya kita akan hadirkan berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Walaupun memang masih banyak tantangan di tingkat petani, baik infrastruktur maupun kemudahan mendapatkan saprotan ya. Karena saprotan sekarang tuh mungkin mahal sekali. Jadi di sisi lain tetap bersyukur bagi kami sebagai petani.
2: Ini terjadi karena banyaknya gejala di usia remaja yang adanya konformitas teman sebaya. Ini dipengaruhi secara ilmiah dari sudut pandang psikologi. Yang pertama itu
0: Sari Berita. Penguatan peran petani menjadi kunci menjaga kedaulatan pangan nasional. Waspada pergaulan dalam dunia pertemanan. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Di tengah gempuran alih fungsi lahan dan disrupsi teknologi, penguatan peran petani menjadi kunci mutlak menjaga kedaulatan pangan nasional.
3: Untuk alat mesin pertaniannya kita berikan bantuan di prapanen juga di pasca panen begitu.
4: Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, penguatan peran petani dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan petani memiliki posisi strategis sebagai pihak yang menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Sementara Kabupaten Cirebon sendiri memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti padi, tebu, bawang merah, dan jagung.
3: Karena mereka adalah yang berjuang menjaga ketentangan atau food security negara, apresiasi yang pertama mungkin kalau misalnya kita, ini bisa kita juga versi di mensos, cepat selamat juga, kita memberikan apresiasi dari dinas yaitu dengan mempermudah pupuk ya dengan RDKK, kemudian juga memberikan bantuan benih, juga mempermudah pasca panennya untuk dikinerjakan dengan bulog, kemudian juga untuk alat mesin pertaniannya kita berikan bantuan di prapanen juga di pasca panen begitu.
4: Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah daerah terus mendorong modernisasi pertanian melalui penggunaan alat dan mesin pertanian, pemberian bantuan benih, kemudahan akses pupuk bersubsidi, serta dukungan terhadap kegiatan prapanen dan pasca panen. Di sisi lain, petani Kabupaten Cirebon, Syahrudin, menilai petani tetap membutuhkan dukungan berkelanjutan karena masih menghadapi persoalan seperti mahalnya sarana produksi pertanian hingga kebutuhan inovasi dan pembinaan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
1: Walaupun memang masih banyak tantangan di tingkat petani, baik infrastruktur maupun kemudahan mendapatkan saprotan ya. Karena saprotan sekarang tuh mungkin mahal sekali. Jadi di sisi lain tetap bersyukur bagi kami sebagai petani, akan tetapi terus dibubui semangat agar Indonesia ini benar-benar terwujud untuk menjadi pencapaian swasembada pangannya.
4: Syahrudin berharap perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terhadap kebutuhan petani terus diperkuat agar upaya mewujudkan swasembada pangan dan kedaulatan pangan nasional dapat tercapai secara berkelanjutan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemkot Cirebon bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWSC Manuk Cisanggarung dan Kodam 3 Siliwangi terus memperkuat sinergi dalam percepatan revitalisasi kawasan Sungai Sukalila. Hingga pertengahan tahun 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 30% dan ditargetkan rampung pada akhir 2026. Peninjauan lapangan dilakukan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, didampingi berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana sekaligus menyatukan langkah seluruh pihak dalam mewujudkan kawasan Sukalila sebagai ruang publik yang aman, tertata, dan nyaman. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengadakan kunjungan lapangan menjadi momentum untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan yang sedang berlangsung. Berdasarkan pemaparan dari BBWS Cimanuk Cisanggarung, progres fisik saat ini telah mendekati 30% dan optimistis dapat diselesaikan sesuai target. Pemkot juga membahas penataan fasilitas pendukung termasuk tempat pembuangan sampah TPS yang berada di sekitar kawasan agar tidak mengganggu wajah baru Sukalila sebagai ruang publik. Ia juga mengungkapkan bahwa kualitas air sungai menjadi perhatian dalam revitalisasi tersebut. Dan BBWS akan memasang sistem penetral air di beberapa titik agar kondisi sungai menjadi lebih bersih dan tidak lagi menimbulkan bau. Penyesuaian teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku remaja saat ini.
2: Banyaknya gejala di usia remaja yang adanya konformitas teman sebaya.
5: Keinginan untuk diterima dalam kelompok pertemanan seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku remaja. Dalam banyak kasus, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan sosial bahkan lebih kuat dibandingkan kesadaran untuk membedakan mana yang benar dan salah. Guru bimbingan konseling SMP Negeri 2 Sumber, Maisaro, mengatakan fenomena tersebut berkaitan erat dengan konformitas teman sebaya. Hal itu dilakukan agar mereka dapat diterima dan merasa menjadi bagian dari kelompok.
2: Menurut pandangan psikologi, ini terjadi karena banyaknya gejala di usia remaja yang adanya konformitas teman sebaya. Ini dipengaruhi secara ilmiah dari sudut pandang psikologi. Yang pertama itu adanya perkembangan otak yang belum matang. Kedua, adanya krisis identitas dan kebutuhan melonggarkan diri dari orang tua.
5: Maisaro menambahkan, terdapat ketakutan terhadap penolakan sosial yang cukup tinggi pada usia remaja saat ini. Sensitivitas terhadap pandangan orang lain membuat mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan diri dengan kelompok. Kondisi tersebut pada akhirnya memunculkan rasa kekhawatiran untuk berbeda atau tidak diterima oleh lingkungan pergaulan. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Revitalisasi Sukalila diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi pengendalian sumber daya air, tetapi juga menghadirkan wajah baru Kota Cirebon yang lebih tertata, sehat dan ramah bagi aktivitas warga. Kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemda, TNI, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi warga. Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air OPSDA BBWS Cimanuk Cisanggarung, Hendra Kurniawan menjelaskan, pekerjaan saat ini masih difokuskan pada pembangunan tanggul di sisi kanan dan kiri sungai sebagai fondasi utama revitalisasi kawasan. Desain revitalisasi juga memperhatikan aspek pemeliharaan sungai dalam jangka panjang. Menurutnya, meski nantinya kawasan berubah menjadi ruang publik, akses bagi alat berat tetap disiapkan agar proses normalisasi sungai dapat dilakukan secara berkala. Tahapan yang tengah dikerjakan adalah penyelesaian tanggul di sepanjang sungai Sukalila hingga Kali Baru. Setelah pekerjaan di bagian bawah selesai, dilanjutkan dengan pembangunan area atas seperti pedestrian, jogging track, trotoar, pagar pengaman, hingga lampu penerangan. Apalagi 10 tahun terakhir, Sungai Sukalila tidak pernah mengalami luapan yang signifikan, baik saat musim hujan maupun rob dan ke depan siap menjaga fungsi pengendalian banjir melalui normalisasi rutin di bagian hilir. Ayunan viral hingga dermaga selfie jadi fasilitas andalan di objek wisata Telaga Biru Cicerem Kuningan.
6: Ayunan yang viral yang diburu oleh para pengunjung yang datang ke Telaga Biru ini.
7: Beragam wahana dan fasilitas yang tersedia di Telaga Biru Cicerem menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Salah satu yang paling diminati adalah wahana ayunan yang sempat viral di media sosial. Koordinator wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, mengatakan ayunan ganda yang berada di sisi barat kawasan wisata menjadi salah satu ikon destinasi tersebut. Banyak pengunjung datang khusus untuk mencoba wahana tersebut karena pengunjung bisa berfoto dengan latar Telaga Biru yang asri. Selain ayunan ganda, pengelola juga menyediakan ayunan tunggal dan ayunan burung. Tidak hanya itu, terdapat pula wahana perahu yang memungkinkan pengunjung menikmati suasana telaga dari dekat. Pengalaman tersebut menjadi salah satu aktivitas favorit keluarga dan komunitas. Fasilitas lain yang tersedia yakni kolam terapi ikan yang tersebar di beberapa titik kawasan wisata. Selain sebagai sarana rekreasi, fasilitas tersebut juga menjadi pilihan relaksasi bagi pengunjung.
6: Ya, di sini pengunjung bisa menikmati wahana ayunan yang menjadi favorit ya. Yang menjadi favorit di Telaga Biru ini adalah wahana ayunan, ayunan ganda yang di sebelah barat. Itu merupakan ayunan yang viral yang diburu oleh para pengunjung yang datang ke Telaga Biru ini. Dan di sini juga ada wahana ayunan tunggal, ada ayunan burung, juga ada perahu yang bisa dinikmati oleh pengunjung, juga ada dermaga selfie nih yang ada, yang sekarang dia lagi diperbaharui ya. Di sini ada dua dermaga selfie buat pengunjung untuk menikmati spot-spot foto yang ada di sini. Dan selain itu juga di sini ada beberapa kolam terapi ya yang bisa dinikmati oleh pengunjung.
7: Untuk menunjang kegiatan kelompok, di objek wisata Telaga Biru Cicerem juga tersedia dua pendopo besar berkapasitas sekitar 200 orang. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati kesenian tradisional Sunda melalui fasilitas sanggar yang menyediakan gamelan, degung, dan calung. Di sekitar telaga, sejumlah gazebo juga disediakan sebagai fasilitas untuk beristirahat maupun berkumpul bersama keluarga. Kehadiran berbagai fasilitas tersebut membuat Telaga Biru Cicerem menjadi destinasi wisata yang menawarkan pengalaman rekreasi yang lengkap. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemkab Indramayu mendukung penuh rencana pembangunan proyek polypropylene Plan Balongan PPB yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Indramayu, Luki Hakim, saat menghadiri kegiatan sosialisasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Luki mengatakan Indramayu memiliki berbagai potensi pendukung perkembangan sektor industri, salah satunya adalah kondisi geografis datar yang memudahkan aktivitas logistik serta distribusi barang. Meski mendukung investasi, Bupati mengingatkan aspek keselamatan kerja harus tetap menjadi prioritas utama dan seluruh pekerjaan wajib dilakukan sesuai standar keselamatan demi menghindari resiko yang tidak diinginkan. Pemkab Indramayu berharap proyek ini bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indramayu Reang. Siswa SMP dinilai menjadi kelompok paling rawan terlibat kasus bullying di wilayah Cirebon.
8: Udah dibully, udah membully orang, udah kayak gitu timbulnya seperti itu. Dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
9: Jenjang sekolah menengah pertama dinilai menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam kasus bullying dibanding tingkat pendidikan lainnya. Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, kepada RRI. Ia menyampaikan sebagian besar kasus yang ditangani melibatkan siswa SMP karena berada di fase peralihan menuju remaja yang membuat mereka lebih mudah terpengaruh lingkungan pergaulan.
8: Yang lebih pakai di SMP, Mbak, dan kita juga tahu sendiri usia SMP itu kayak gimana. Dia menunjukkan kayak hebat gitu tuh, bahkan ada juga
0: benar.
8: Pusing ini anak-anak SMP kalau seandainya sudah mengikut ke dalam dia pembuli, dia itu akan masuk ke geng, Mbak. Itu suatu geng, ini geng yang maksudnya tuh, Kak, nah ini baru pengawasan orang tua juga nih. Udah masuk suatu geng, kalau anaknya udah keluar malam terus, pulang tidak sampai jam 9, pulang ini baru suatu wajib diwaspadai, karena dia itu masuk ke suatu geng, karena kalau dia merasa hebat, ya saya udah dibully. Udah membuli orang, udah kayak gitu timbulnya seperti itu, dan itu biasanya rata-rata SMP, Mbak.
9: Siti Nuriani menambahkan, keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari teman sebaya menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perundungan pada usia jenjang SMP tersebut. Ia menilai pengawasan orang tua dan sekolah perlu diperkuat karena pada masa SMP merupakan periode yang paling rawan untuk munculnya perilaku bullying di kalangan remaja. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kodim 0616 Indramayu menerima kunjungan kerja tim audit Wasrik Itdam 3 Siliwangi dalam rangka pelaksanaan pos audit program kerja dan anggaran Prokja tahun anggaran 2026 sekaligus pengawasan percepatan pembangunan jembatan perintis Garuda di wilayah Kabupaten Indramayu. Dipimpin oleh Kolonel Infanteri Indra Padang, tim melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah titik pembangunan jembatan serta melakukan pemeriksaan administrasi yang meliputi bidang perencanaan, operasi, personel, logistik, dan keuangan. Pembangunan jembatan perintis Garuda mendapat sambutan positif dari masyarakat khususnya di desa Sukamelang dan desa Kroya, kecamatan Kroya. Kehadiran jembatan baru sangat dinantikan karena jembatan lama sudah tidak layak dilalui dan kerap menyulitkan aktivitas warga, terutama para petani saat menuju lahan pertanian maupun ketika mengangkut hasil panen. Dengan adanya pembangunan jembatan diharapkan mobilitas warga menjadi lebih aman, lancar, dan mampu meningkatkan perekonomian. Berdasarkan informasi warga di desa Sukamelang dan Kroya Indramayu, merasa terbantu dengan perbaikan jembatan tersebut karena menopang jalur perekonomian warga. Kemenag Kabupaten Cirebon bersama Pemda berkolaborasi memperkuat program Dinia Takmiliyah sebagai bekal pemahaman agama sejak dini.
10: Kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda.
5: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon memperkuat pendidikan agama dan kegiatan positif sebagai upaya mencegah penyebaran paham radikal di kalangan pelajar. Strategi tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, guru, serta penyuluh agama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Slamet, mengatakan pembinaan karakter harus dilakukan sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan agama menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun ketahanan generasi muda terhadap pengaruh negatif.
10: Kita ini dari tingkat dasar kelas 4 sampai 6 ini ada namanya DTA. Dinia Takmiliyah ini sebetulnya siswanya dari SD, kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda. Supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama. Karena tidak semua mereka ini mengenyam pendidikan agama atau nyantren. Dan kadang-kadang nyantren pun tidak jadi jaminan kan gitu. Makanya kita dari sedini mungkin membentengi mereka dengan pendidikan agama supaya depan punya tameng yang kuat lah untuk tidak terlibat hal-hal seperti itu.
5: Slamet menambahkan, selain pendidikan agama, Kementerian Agama juga aktif menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan pelajar. Kegiatan tersebut meliputi bidang akademik, seni, olahraga, hingga pengembangan keterampilan keagamaan. Berbagai ajang kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional, Olahraga Pelajar, dan Pentas Pendidikan Agama Islam menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Melalui kegiatan tersebut, pelajar diharapkan lebih fokus pada aktivitas yang bermanfaat dan produktif. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Cirebon Kota menggelar kegiatan sosial bertajuk Polantas Menyapa Bersama Anak-anak Yatim Piatu di Yayasan Budi Asih Kota Cirebon kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menyambut syukuran HUT Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli. Dalam kegiatan tersebut, Polres Cirebon Kota menghadirkan anak-anak dari dua yayasan, yaitu Yayasan Budi Asih dan Yayasan Darul Ulum. Kasatlantas Polres Cirebon Kota AKP Hadi Suryanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat. Momentum HUT Bayangkara bukan hanya menjadi perayaan internal Polri, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat. Selain berbagi kasih ke anak yatim, Satlantas Polres Cirebon Kota juga menyiapkan rangkaian kegiatan sosial lainnya, yakni pendistribusian bantuan air bersih ke sejumlah titik di Kota Cirebon. Melalui kegiatan Polantas Menyapa, Polres Cirebon Kota menunjukkan komitmen bahwa keberadaan Polri tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir membawa kepedulian sosial bagi masyarakat di wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya. Telaga Biru Cicerem menjadi salah satu destinasi favorit kunjungan mencapai 1.000 wisatawan di akhir pekan.
6: Anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kaduela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
7: Telaga Biru Cicerem di Kabupaten Kuningan terus menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang diminati wisatawan. Tingginya jumlah kunjungan menjadikan objek wisata tersebut sebagai salah satu andalan sektor pariwisata daerah. Koordinator wisata Telaga Biru Cicerem, Diding, mengatakan, Telaga Biru Cicerem memiliki daya tarik yang kuat sehingga banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Menurutnya, lokasi tersebut juga sering menjadi tujuan observasi terkait pengembangan destinasi wisata. Ia menjelaskan pada hari biasa jumlah kunjungan berkisar 200 hingga 500 orang per hari. Angka tersebut meningkat signifikan hingga 1.200 kunjungan pada akhir pekan.
6: Telaga Biru ini merupakan salah satu destinasi wisata yang favorit untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Kuningan. Dan alhamdulillah dirasakan oleh kami di sini sebagai pengelola itu jumlah kunjungan yang datang ke Telaga Biru ini itu untuk rata-rata di weekday atau di hari-hari biasa itu sekitar antara 200 sampai 500 pengunjung. Nah, untuk di weekend itu udah ada peningkatan. Kalau di weekend itu sekitar 800 sampai 1.200 pengunjung yang datang ke Telaga Biru Cicerem ini gitu. Jadi ini merupakan salah satu anugerah juga buat kami masyarakat Desa Kaduela yang mempunyai wisata Telaga Biru Cicerem ini.
7: Menurutnya, tingginya kunjungan wisatawan menjadi berkah bagi masyarakat Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan yang mengelola kawasan wisata tersebut. Kehadiran wisatawan turut memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Ia menilai keberadaan Telaga Biru Cicerem telah membantu memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kuningan kepada masyarakat luas. Selain menikmati keindahan, telaga dengan air yang jernih ini, wisatawan juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia. Pengelola terus berupaya untuk menjaga keamanan dan kualitas pelayanan bagi pengunjung. Dengan tren kunjungan yang terus meningkat, pengelola optimis Telaga Biru Cicerem akan tetap menjadi salah satu magnet wisata utama di Kabupaten Kuningan. Upaya promosi dan pengembangan fasilitas juga turut dilakukan untuk menjaga daya tarik destinasi tersebut. Aura Aulia melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida melepas secara resmi kontingen Kota Cirebon yang akan mengikuti Porsenitas ke-13 tahun 2026 di Kota Cirebon dan juga memberikan penghargaan kepada atlet serta pelatih berprestasi yang berprestasi pada Popda ke-14 Jabar 2025. Kegiatan berlangsung di lapangan parkir di Dispora Kota Cirebon kemarin. Effendi Edo menyampaikan dua agenda yang digelar secara bersamaan memiliki arti penting bagi kemajuan olahraga di Kota Cirebon. Kepada atlet yang akan berlaga pada Porsenitas ke-13 tahun 2026, Edo meminta seluruh peserta menjaga semangat juang dan menjunjung tinggi sportivitas. Ia berharap kontingen Kota Cirebon mampu meraih hasil lebih baik dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya. Edo juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, kedisiplinan, dan kekompakan selama mengikuti pertandingan. Ia juga meminta Dispora Kota Cirebon memastikan seluruh kebutuhan atlet dan ofisial terpenuhi agar mereka dapat fokus memberikan prestasi terbaik bagi daerah. Terkait penghargaan yang diberikan pemerintah daerah menjadi bukti bahwa setiap proses perjuangan dan kerja keras atlet mendapat perhatian dari pemerintah. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.go.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
11: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selanjutnya kami akan bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup 1 antara Prancis versus Irak di Stadion Philadelphia babak kedua.
1: Lebih terlihat ya kinerjanya.
2: Iya, dibandingkan Barcola di kiri. Nah, apa yang harus dioptimalkan di sisi kiri Prancis untuk memecah pertahanan Irak, iya. Tidak hanya di fokus di Olise saja, tetapi Barcola lebih aktif lagi dan bahkan Konde diharapkan juga bisa membantu Barcola di situ. Iya. Gimana ini?
1: Tadi sebenarnya Prancis sudah mencoba untuk imbang ya. Kiri kan
2: kanan, iya.
1: Itu coba dimaksimalkan oleh Prancis, tapi mungkin karena melihat sisi kiri Irak lebih mudah ditembus, maka bola tadi lebih banyak di
2: sisi kiri pertahanan Irak.
1: Iya. Dan tadi kerja keras memangnya di Irak, Marcus Doski di kiri harus dilapisi oleh pemain-pemain lain.
2: Soalnya saya melihat tadi Prancis gaya babak pertama itu ngingetin saya Spanyol ketika lawan Cape Verde. Oh. Kiri, kanan, tengah sama. Lamine Yamal masuk pun di kanan, berusaha untuk masuk ke dalam pun juga sama, pertahanan mereka sangat kuat seperti itu. Belajar dari hasil pertandingan itu dan tentu tidak ingin terulang di pertandingan ini bagi Prancis. Artinya
1: sudah ada satu gol.
2: Sudah ada satu gol, tetap bertahan tidak lengah di sana, dan Irak menghadapi serangan yang bertubi-tubi dari Prancis, akankah juga semakin defense ke dalam atau justru mereka merusak konsentrasi Prancis dengan permainan skema serangan balik yang diharapkan begitu cepat ini, Bung?
1: Ya, tapi sepertinya Irak tidak akan melakukan parkir bus dan drop deep terlalu dalam karena mengundang bahaya ya.
2: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Dan kick off babak kedua sudah dimulai. Semenjak tadi 2 jam tertunda pertandingan antara Irak menghadapi juga Prancis, kali ini Prancis berada di sebelah kanan kami mengenakan jersey berwarna biru-biru, sedangkan Irak berada di sebelah kiri kami mengenakan jersey berwarna putih-putih. Belum ada perubahan dari kedua kesebelasan, meskipun tadi di babak pertama Hussein dikeluarkan ataupun digantikan oleh Ali Alhamadi. Kali ini Prancis ataupun Irak mencoba melakukan lemparan ke dalam dari sebelah kiri melalui Matthias Doski. Angkat kedua tangan, Doski masih mencari kawan, kali ini alirkan ataupun masih terus ke sebelah depannya tadi nomor 24 Zaid Ismail, sebarkan lagi ke sebelah kanan, kali ini Zaid Tahsin alirkan lagi kepada Hussein Ali, hampir tadi melewati satu pergerakan dari Bradley Barcola, tetapi lagi-lagi tadi dibaca dengan baik sehingga hanya lemparan ke dalam lagi untuk Irak dari sebelah kanan kali ini ke depan. Yang dimaksud adalah tadi pemain Hamadi ke depan lagi ataupun dikucuri kali ini pada pemain Prancis melalui kali ini Manukone coba sebarkan lagi.